0: memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
1: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
0: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
3: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
4: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebelah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
3: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
4: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar. Dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
5: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
4: Pada kunjungan kerja spesifik rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anika Sana.
6: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur.

0: adalah 85%. Yang diindikasikan belum maksimalnya atas kerja dan kinerja pelaksanaan program dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak yang berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah peternakan, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
2: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Ya. Kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
1: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
3: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
4: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di Pasar Pemenang Pare, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
5: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
6: Mulai naik?
5: Ya.
6: Dari berapa ke berapanya?
5: Dari 22.000 ke 23. Kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi betul. Bertahan.
6: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
5: Ya.
6: Nah, itu karena apa, Mas?
5: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
6: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
5: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, senyum-senyum.
4: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
7: Harga segitu masih stabil, Mas. Yang enggak mahal juga, yang enggak murah juga.
6: Okay. Dua tikaan ya tadi?
7: Ya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Enggak mahal-mahal juga, enggak.
4: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
3: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
8: Laporan khusus.
9: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
10: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin,

0: Kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
1: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India, dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
0: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
2: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi, dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
0: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
3: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
0: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birket. Dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birket pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
6: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026. Nicolas Raskin, umpan ke meledak, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
7: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
8: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
7: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
8: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
7: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Info cuaca. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta, kita akan menghadirkan informasi cuaca dari BMKG Blangmintang. Pagi hari ini akan disampaikan oleh Nofrida. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang.
2: Pagi, apa kabar Nofrida?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Ya, untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh hari ini seperti apa, Nofrida?
3: Baik, terima kasih. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, di wilayah Provinsi Aceh secara umum cuaca pagi hari ini terpantau cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari juga diperkirakan cuaca cukup aman, didominasi berawan hingga cerah berawan. Lalu untuk malam hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah, yaitu di wilayah Aceh Singkil, Sumbulu Salam, Aceh Selatan, dan juga Aceh Tenggara. Lalu untuk perkiraan angin, hari ini diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan di kisaran 5 hingga 20 km per jam. Lalu suhu udara secara umum berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 100%. Lalu untuk perkiraan tinggi gelombang, secara umum di perairan wilayah Aceh tinggi gelombang berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu di ketinggian 0,05 hingga 2,5 meter. Untuk tinggi gelombang mencapai ketinggian 2,5 meter atau lebih berpeluang terjadi di perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Selatan Simalu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simalu, dan juga perairan utara Pidijaya Aceh Besar. Himbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi gelombang tinggi apabila terjadi potensi cuaca buruk di wilayah perairan, dilakukan untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di wilayah perairan tersebut. Untuk titik panas, hingga pagi ini selama 24 jam kebelakang kami telah memantau terdapat 21 titik panas di wilayah Provinsi Aceh, yaitu terdapat di wilayah Provinsi Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Luar, Subulu Salam, Nagan Raya, Pidi, dan juga Simalua. Perlu diwaspadai terhadap peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Aceh. Mungkin sekian bang untuk perkiraan cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih informasi cuaca pagi hari ini, Nofrida. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi cuaca yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Belang Bintang, Nofrida, di pagi hari ini. Kita kembali ke studio, kami akan menghibur Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda.
4: Info cuaca.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, masih menemani suasana pagi Anda yang cerah sekali ya untuk edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Di Sabtu pagi ini banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan waktu berolahraga di pagi hari ini. Ya, di sebagian masyarakat memanfaatkan waktu liburan pagi ini dengan berolahraga. Pagi-pagi udah banyak yang jogging, terlihat juga banyak yang sepedaan ya dari pagi tadi. Karena matahari juga cukup baik ya menyinari di seputaran Banda Aceh ini. Bahkan ada yang memanfaatkan waktu dengan berjemur ya. Berjemur mencari matahari pagi ya, sangat baik sekali matahari pagi hari ini. Pendengar, Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Dedi Saputra dalam perkara tindak pidana terhadap agama, kepercayaan dan kehidupan beragama atau kepercayaan. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 10 Juli 2026. Sidang ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Fauzi SHMH dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum Sutrisna SHMH. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Penyesuaian Pidana. Sesuai dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum, dalam amar putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sebelumnya pada persidangan 9 Juni 2026, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun, dikurangi masa tahanan sementara, serta meminta agar terdakwa tetap ditahan. Menanggapi putusan tersebut, Kejaksaan Negeri Banda Aceh belum menentukan sikap menerima atau mengajukan upaya hukum. Jaksa Penuntut Umum menyatakan masih pikir-pikir akan melaporkan putusan itu kepada pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya, kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Muhammad Kadhafi. Sesuai ketentuan hukum acara, penuntut umum memiliki waktu 7 hari sejak putusan dibacakan untuk menyatakan sikap terhadap putusan majelis hakim tersebut. Sebelumnya, Dedi Saputra melakukan tindak pidana penistaan terhadap agama berupa melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW di platform media sosial TikTok. Unggahannya tersebut lalu viral dan dilaporkan ke Mapolda Aceh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, lagu pilihan kembali kami hadirkan untuk menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar, nobar bola, gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut

0: pagi.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
0: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Mendengar roadshow kuliner Nusantara yang digelar di lapangan Belang Padang, Banda Aceh pada 1 hingga 12 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti lebih dari 70 tedan dari berbagai daerah di Indonesia ini menjadi ajang promosi kuliner sekaligus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berkembang dan memperluas jangkauan pasar. Puluhan stan yang memadati kawasan Belang Padang menawarkan beragam pilihan makanan dan minuman, mulai dari kuliner khas Nusantara hingga hidangan mancanegara. Kehadiran berbagai menu tersebut menarik minat masyarakat untuk datang dan mencicipi aneka sajian yang ditawarkan. Operasional Manajemen Roadshow Kuliner Nusantara, Jandro, mengatakan peserta yang mengikuti kegiatan ini berasal dari berbagai provinsi seperti Sulawesi, Jawa, Sumatera, serta sejumlah kota lainnya di Indonesia. Pelaku UMKM mengikuti kegiatan ini berasal dari berbagai provinsi, ujarnya. Menurut Jandro, Roadshow Kuliner Nusantara tidak hanya menjadi ajang penjualan produk, tapi juga bertujuan membangun kolaborasi dengan UMKM lokal agar mampu berkembang dan naik kelas. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk memperluas pasar hingga mampu bersaing di tingkat nasional. Ia menjelaskan sejumlah produk yang dipasarkan memiliki harga relatif lebih tinggi karena menggunakan bahan baku asli yang didatangkan langsung dari luar negeri. Beberapa bahan tersebut diimpor dari negara seperti Italia dan Thailand dengan waktu pengiriman sekitar 1 bulan sebelum tiba di Indonesia. Salah seorang pelaku UMKM, Zevana, mengatakan stan yang dikelolanya menyajikan berbagai pilihan makanan dan minuman. Di antaranya Sawari Thai Tea, Mona Lisa Klatis, Orisi Mochi, serta roti daging khas Malaysia. Menurutnya produk yang paling diminati pengunjung adalah Mona Lisa Klatis karena menggunakan keju yang didatangkan langsung dari Perancis. Yang menambahkan keikutsertaannya dalam roadshow kuliner Nusantara juga menjadi kesempatan untuk mempelajari karakteristik selera masyarakat di berbagai daerah terhadap kuliner Nusantara maupun mancanegara. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Muhammad Khatibul Azmi, mengaku tertarik dengan beragam pilihan kuliner yang tersedia. Pada kunjungannya kali ini, ia membeli minuman dan burger berbahan daging sapi. Melalui penyelenggaraan roadshow kuliner Nusantara, diharapkan lapangan Belang Padang tidak hanya menjadi destinasi wisata kuliner bagi masyarakat, tapi juga menjadi wadah promosi yang mampu meningkatkan daya saing dan memperluas pasar produk UMKM Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Masih menemani Anda di suasana pagi hari ini pendengar dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kepala Kantor Kementerian Hukum Kemenkum Aceh Merah Budiman menerima kunjungan Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas Aceh Ramdhani Boy di ruang kerja Kakanwil Kemenkum Aceh pada Kamis 9 Juli 2026. Adapun dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat menyelaraskan berbagai program kerja di Aceh. Selain membahas optimalisasi pelayanan publik secara umum, pertemuan ini juga menyoroti satu hal penting, yakni mendorong perlindungan kekayaan intelektual atas karya warga binaan pemasyarakatan. Merah Budiman mengatakan pemenuhan hak atas karya warga binaan adalah bagian dari sistem keadilan. Untuk itu, ia meminta seluruh pihak terkait menaruh fokus pada setiap hasil karya dari warga binaan agar tetap mendapatkan pengakuan. Perlindungan karya napi adalah wujud nyata keadilan hukum. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, lagu pilihan masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Di siang hari ini untuk Banda Aceh Siak ini di edisi 11 Juli 2026 bersama saya Khaira. Hingga nanti tuntas pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di siang hari ini pendengar seperti biasa tentunya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda Dialog Klinik Angkasa dengan tema kita mitos dan fakta seputar penyakit kulit dan juga kelamin ya. Oke, bagaimana untuk topik pembicaranya dan mengenai pembahasannya tentunya akan kami hadirkan melalui YouTube RRI Banda Aceh Live dan juga streaming kami rri.co.id bahkan di RRI Digital juga pendengar untuk Anda yang ingin mendengarkannya. Tetaplah bersama kami di Pro1 RRI Banda Aceh.

0: Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Saatnya Anda dengarkan Klinik Angkasa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kami hadirkan untuk Anda dialog Klinik Angkasa dengan tema kita mitos dan fakta seputar penyakit kulit dan juga kelamin. Untuk Anda nanti pendengar, tentunya seperti biasa kami akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung di pertengahan dialog. Ya, barangkali ada pertanyaan, ada komentar atau tanggapan mengenai dialog ini, silakan melalui line WhatsApp kami di 0852-8285-4445 atau melalui line telepon kami di 0651-44336. Oke, seperti biasa dialog ini juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Di siang hari ini juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan Dr. Elva Wirdani, MKes SPKK. Nanti beliau yang akan menjelaskan mengenai tema kita seputaran penyakit kulit dan kelamin. Selamat siang, dokter.
2: Selamat siang.
1: Bagaimana suasana hati siang ini?
2: Sama kayak matahari ya.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan kita bisa mengupas tuntas ya mengenai tema kita di siang hari ini ya. Oke, untuk awal obrolan kita di siang hari ini, dokter, mungkin untuk berbagi ilmu juga yang dasar banget ini, sebenarnya gimana sih yang dimaksud dengan penyakit kulit dan juga penyakit kelamin itu?
2: Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti yang kita tahu ya, semua penyakit itu ada yang menular dan ada yang tidak menular. Hanya lokasinya saja yang berbeda, di kulit atau di kulit kelamin. Yang menular itu patogenesisnya tetap ada 4, sumbernya 4, pasti ada bakteri atau virus atau protozoa, kemudian atau jamur. Sedangkan yang tidak menular termasuk keganasan atau non keganasan. Mungkin itu gambarannya ya.
1: Oke. Baik. Berarti kalau penyakit kulit itu dan juga penyakit kelamin itu sering dianggap sepele nggak sih sama masyarakat, dok?
2: Ada yang nganggap sepele, tapi ada yang overreact juga ya, yang berlebihan ya.
1: Kenapa itu?
2: Khawatirannya.
1: Oh, kekhawatirannya.
2: Iya, betul. Biasanya yang khawatiran berlebihan itu kalau di ranah kita itu di area kelamin ya. Jadi daripada stresnya memunculkan penyakit yang lain, lebih baik dicari tahu tuh kelainannya kenapa.
1: Oke. Tapi kalau penyakit kulit dan juga penyakit kelamin itu nggak mengenal usia ya, dok ya?
2: Iya, betul, tidak mengenal usia. Ada kelompok usia tertentu dengan penyakit tertentu. Ada yang usia balita dengan penyakit-penyakit tertentu, begitu juga yang usia lansia dengan penyakit-penyakit tertentu. Walaupun kalau untuk penyakit kelamin itu 70% yang datang ke kita adalah dari infeksi menular.
1: Oke. Penyakit kulit terjadi pada balita juga seperti yang dokter katakan tadi. Itu kok bisa sama balitanya?
2: Yang non infeksi biasanya, ada yang dari bawaan dari lahir, kemudian ada yang karena mungkin higien sanitasi yang jelek ya, sehingga dapat terkena penyakit yang menular tersebut.
1: Bawaan dari lahir berarti disebabkan karena ibunya juga?
2: Genetik, betul.
1: Oke.
2: Yang bawaan dari lahir umumnya tidak menular, tapi ada juga yang menular yang dibawa dari penyakit si ibunya.
1: Gimana itu contohnya?
2: Contohnya misalnya sifilis kongenital. Jadi jangan kira bahwa kalau anak bayi kena penyakit kulit itu udah pasti non-infeksius ya. Bisa salah satunya seperti sifilis kongenital itu diturunkan dari si ibunya. Si ibunya diturunkan dari biasanya bapaknya. Infeksi yang didapat yang harusnya tidak ditularkan ke keluarganya gitu.
1: Oh, bukan karena pengaruh makanan atau lingkungannya?
2: Bisa jadi yang tidak menular seperti dermatitis atopik itu tidak menular, yang bisa didapat dari bayi yang turun secara genetik.
1: Oke, itu gejala awalnya

0: seperti apa kalau pada balita?
1: Yang mana? Yang penyakit
0: yang tidak menular.
1: Yang tidak menular biasanya nanti ruam kemerahan di pipi. Yang kalau masyarakat itu mitosnya bilang karena air ASI ya. Tumpah air ASI nanti di pipi kemerahan ya, padahal bukan karena air ASI-nya tapi karena dia dermatitis atopik, maka gampang kemerahan di kedua pipinya kalau pada balita.
0: Oh, itu mitos yang sering kita dengar dong.
1: Iya,
0: betul. Iya, kita lihat
1: nanti nyusuin nanti tumpah.
0: Betul. Ternyata bukan seperti itu ya.
1: Betul.
0: Terus kalau penyakit yang menular pada bayi, penyakit kulit itu seperti apa?
1: Contohnya tadi sifilis. Sifilis itu penyebabnya adalah Treponema pallidum ya, yang ditularkan dari ibu yang positif sifilis. Maka saat ini pada ibu-ibu hamil itu digalakkan screening. Salah satunya sifilis untuk pencegahan terhadap sifilis kongenital pada anak. Kemudian penyakit virus lainnya seperti herpes. Makanya kalau ibu hamil itu ada pemeriksaan TORCH, TORCH, H-nya itu adalah herpes genital. Yang bisa ditularkan ke bayinya. Gitu.
0: Itu bisa sembuh sampai berapa hari atau berapa bulan itu, Dok?
1: Tergantung pengobatan. Malah kalau sifilis itu pada bayi dia bisa menyebabkan cacat kongenital. Virus juga menyebabkan cacat pada bayi ya, bayi yang gak bersalah ternyata diturunkan dari orang tuanya, ibunya. Tapi kemungkinan ibunya juga gak bersalah, yang salah satu lagi ya. Yang satu lagi mungkin ditularkan lagi dari orang lain. Gitu sih mata rantai penularan yang gak pernah putus.
0: Oh gitu, Dok, ini mitos atau fakta sih katanya kalau kita kunjung ya ke rumah teman yang baru aja melahirkan, ada anak bayinya itu, kalau misalnya kita pegang pipinya, kita cubit pipinya, katanya nanti bakal kulitnya bakalan sensitif gitu, bakalan ada penyakit yang menular. Itu mitos atau fakta sih, gak boleh pegang-pegang?
1: Sebenarnya itu balik lagi ke higien sanitasi ya. Kita dari luar, dari lingkungan luar, tiba-tiba dateng gemes-gemesin anak orang ya. Sementara bayi itu masih rentan sekali, imunnya masih rendah, tangan kita dari mana-mana. Ya bagusnya kalau mau gendong bayi tetaplah cuci tangan. Cuci tangan juga bukan cuma dari air mengalir saja, tapi harus pakai sabun atau minimal hand sanitizer.
0: Baik, itu pada bayi ya. Nah kalau pada orang dewasa, Dokter, gejala-gejalanya gimana untuk penyakit kulit, yang baik yang menular maupun yang tidak menular?
1: Kalau untuk dewasa itu terlalu luas ya pembahasannya. Kayak tadi saya bilang ya, intinya kulit yang normal itu pasti tidak ada pertumbuhan apapun di kulit. Baik pertumbuhan dalam bentuk yang non-infeksius ataupun yang infeksius seperti bernanah dan lain sebagainya. Kalau ada kelainan kulit bahkan perubahan warna pun itu bisa menandakan sesuatu sudah terjadi di kulit, apakah perubahan warna merah, putih, atau hitam sekalipun. Jadi kalau ditanya bagaimana tanda-tandanya itu cakupannya terlalu luas sehingga sulit untuk kita yang mana nih yang mau difokuskan dulu gitu. Jadi intinya kalau ada perubahan di kulit ya sesegera mungkinlah untuk berkonsultasi, setidak-tidaknya mencari tahu kenapa perubahan kulit ada di kita. Karena kulit itu ibarat jendela rumah ya. Seandainya jendela itu kotor, kita ngelap dari luar pun belum tentu kotornya dari luar, bisa jadi dari dalam. Nah, dari dalam rumah itu analoginya adalah dari keadaan sistemik tubuh, dari organ-organ lain yang bermasalah, manifestasinya adalah di kulit. Makanya jaga kulitnya, karena kulit itu seperti jendela. Orang pertama kali melihat pasti dari kulit dulu. Penyakit kedetek pun kadang-kadang awalnya dari penyakit kulit dulu. Contoh HIV, gak nyadar nih HIV, tapi kok ada penyakit kulit yang gak sembuh, ya udah diobatin gak sembuh-sembuh, ternyata setelah di screening ada penyakit yang mendasarinya. Maka kalau kita lihat orang pertama kali kan pasti kulitnya dulu. Jadi jaga benar-benar kulit, karena itu adalah jendela dari tubuh kita untuk mencerminkan secara kasat mata apakah sehat secara umum atau ada masalah nih dari dalam dirinya.
0: Berarti harus pintar-pintar ngerawat dong, Dok.
1: Betul. Kita untuk pakai jilbab ya, jadi yang fokusnya di wajah sama di yang kelihatan ya.
0: Iya, betul. Bagaimana?
1: Bayangin kalau misalnya panuan seluruh badan terus pakai tank top gimana coba? Itu adalah yang impression pertama orang adalah kulit gitu ya.
0: You'll feel dong, Dok.
1: Iya, benar kan?
0: Ya, oke. Dokter, tapi ada gak sih data mengenai penyakit kulit pada bayi sejauh ini? Sudah ada berapa kasus gitu untuk di Aceh sendiri?
1: Untuk data kita kurang ya, kurang mendata dan kurang ada laporan untuk bayi. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari kita melayani pasien di poli maupun di tempat praktek, ya itu banyak ketemunya. Maupun dikonsulkan dari teman sejawat, tiba-tiba dikonsulkan bahwa si ibu kayak tadi ya, PDRL TPH-nya positif, penanda positif, dikonsul apakah kelainan pada bayinya merupakan kelainan yang diturunkan atau bagaimana. Itu biasanya nanti multicenter, ada dari spesialis kulitnya sendiri, dari spesialis anak dan spesialis objeknya.
0: Oh gitu, tapi rata-rata kalau seorang ibu itu membawa anaknya kalau sudah terkena penyakit kulit itu sudah di level berapa itu dok? Apakah sudah sangat parah banget gitu?
1: Alhamdulillah ibu-ibu sekarang udah lebih aware ya, sedikit aja gak beres sama kulit anaknya datang nanya ya. Paling sering sih alergi ya, kalau anak-anak itu paling sering itu alergi, malah ditanyakan alerginya apa. Untuk anak-anak, untuk bayi di bawah 3 tahun itu sangat sulit untuk kita menegakkan diagnosis alergi bahan apa si anaknya. Yang paling disayangkan ada sebahagian pendapat, ini mitos juga ya, alerginya karena alergi ASI sehingga ibunya berhenti mengasihi gitu ya. Ada benarnya kemungkinan alergi dari ASI, tapi bukan ASI-nya, tapi makanan yang dimakan ibunya. Alangkah baiknya tidak di stop ASI-nya, tapi modifikasi makanan yang diasup oleh si ibu gitu.
0: Mungkin ada nggak sih dok tips atau saran bagi calon ibu nanti atau bagi ibu yang ingin melahirkan agar tetap waspada untuk anaknya tidak terkena penyakit kulit seperti apa?
1: Yang pertama kali coba sadari diri sendiri dulu ya, dari si bapak dan ibunya, adakah faktor alergi untuk bapak dan ibunya. Kalau ada di dua-duanya, kemungkinan diturunkan ke anaknya itu cukup besar. Yang kedua, kulit bayi itu kalau pengelupasan halus itu normal yang baru-baru lahir, tapi kalau terus berlangsung sampai berbulan-bulan, pastikan apakah barier kulit si anak cukup adekuat, cukup baik, ataukah ada gangguan di situ. Kemudian jika ada kemerahan, seperti kalau bayi itu paling gampang ditandai di kedua pipi ya,
0: iya,
1: di
0: betul.
1: Kemerahan, terus di bagian lain gampang ada ruam-ruam merah, maka coba boleh dinilai lagi apa mungkin ada faktor alergi. Sehingga pada anak kena alergi itu kelembaban kulitnya harus ekstra dijaga oleh kedua orang tuanya supaya gak gampang infeksinya.
0: Oke, kalau masalah penggunaan lotion mungkin dok berpengaruh gak sih?
1: Pengaruh sekali ya, karena kelembaban kulit yang sudah hilang kadang-kadang kita perlu memperbaikinya dengan agen yang di luar seperti pelembab ya. Pelembab nanti kalau di bagian kulit itu ada 3, nanti mungkin kalau yang berat udah konsultasi ke dokter, dokternya bisa memilih yang mana, apakah yang tipe oklusif, humektan dan lain sebagainya. Atau cukup emolien saja. Jadi pelembab itu sangat penting, makanya kalau kita pergi ke mana, ke groceries baby itu ya, pasti itu udah satu set tuh, ada sabunnya, sabun bayi, ada lotion bayi. Dan kenapa ditulis baby? Ya itu memang diperuntukkan untuk bayi. Jadi orang dewasa boleh pakai? Boleh. Tapi produk dewasa boleh dipakai di bayi? Tidak. Karena tidak cocok.
0: Iya, betul-betul. Oke, dokter, sejauh ini yang dokter tangani paling banyak itu penyakit kulit pada bayi itu yang menular atau yang tidak menular?
1: Yang tidak menular. Yang menular itu kecil ya, karena ada dua alasan. Yang pertama, fenomena gunung es ya, yang datang itu sedikit, sedangkan karena dia kecacatan, munculnya kan sebagai bayi yang lahir cacat, dengan gangguan lain sebagainya, itu nanti ranahnya gak dapet di kita gitu. Padahal itu salah satunya kemungkinan dari infeksi menular dari si ibunya tadi. Yang tidak menular paling umum itu adalah kekeringan kulit pada bayi yang dihubungkan dengan dermatitis atopi. Kemudian infeksi kecil pada bayi, tapi banyak kalau kita pergi ke daerah yang higien sanitasinya rendah, saat bakti sosial dan lain sebagainya itu sering dijumpai penyakit infeksi karena lebih ke higien sanitasinya.
0: Oh seperti itu. Berarti sejauh ini banyak dong ya dok ya mengenai mitos tentang ASI. Betul. Percikan-percikan ASI di
1: sayang
0: wajah.
1: Sekali, iya, ya, sehingga ibunya jadi stres itu enggak mau nyusuin ya.
0: Ya, tapi ya, kalau mengenai susu formula itu enggak ada pengaruh untuk kulit bayi.
1: Nah, itu kalau tingkat alergi paling tinggi ya pada susu formula. Makanya sebaik-baiknya susu untuk bayi adalah ASI, gitu ya, air susu ibu yang harus didukung juga oleh lingkungan, karena ASI itu namanya mengasihi ya. Ketika kita mengasihi, kita juga harus dikasihi oleh orang lain, sehingga ASI-nya lancar dan sebagainya. Itu butuh dukungan dari lingkungan, dan itu mematahkan mitos-mitos dan hoax sehingga tidak berhenti menyusui, mengasihi. Kalau dibilang gak ada ASI-nya, gak ada sih, udah diciptakan pabriknya kok isinya gak ada gitu ya. Pekerjanya yang kurang, pekerjanya yang mana? Yaitu tadi faktor emosional, faktor dukungan, stres dan lain sebagainya.
0: Oke, berarti ini dari penjelasan dokter mitos ya dok, bahwa semua penyakit kulit itu adalah menular.
1: Betul, gak semuanya menular. Contoh paling sederhana panu ya, dulu kalau kita lihat orang panuan, aduh nanti nularin ke saya gitu ya. Penelitian terbaru, panu itu tidak menular. Makanya orang kalau yang kita lihat yang gepeng ya, gembel dan pengemis, udah jorok bagaimanapun gak panuan. Tapi ada yang dalam tanda kutip hidupnya berkecukupan gitu, badannya panuan. Itu panu itu tidak menular, tetapi dibawa oleh genetik. Jadi
0: itu,
1: ada orang yang gampang panuan, ada yang tidak. Jadi besok-besok kalau ketemu orang panuan di gym, di mana lagi yang baju-baju yang kebuka gitu, di kolam renang, itu udah ilfeel duluan ya. Padahal kalau kita merunut di ilmunya itu tidak menular, tidak sama seperti tinea atau kurap yang menular di kulit.
0: Oke, baik. Kalau penyebab penyakit panuan pada orang dewasa itu karena apa ya dok ya? Apa kurang bersih dia atau seperti apa?
1: Penyebabnya panu itu kan adalah Malassezia furfur. Malassezia furfur itu jamur yang ada di kulit. Jadi di kulit kita ini udah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ada jamur komensalnya, ada bakterinya sebenarnya untuk menjaga kekebalan daripada kulit itu sendiri. Nah, kapan dia jadi penyakit? Jika pertumbuhannya melebihi pertumbuhan normal. Sama seperti vagina kita ada flora normal, di kulit juga ada flora normal. Salah satunya adalah si Malassezia furfur penyebab panu tersebut. Nah, ketika pertumbuhannya berlebih, maka dia akan melisiskan atau menghancurkan pigmen yang ada di kulit, sehingga jadi bercak-bercak putih, sebagian orang ada bercak-bercak merah. Dan yang memberi makan si jamur adalah lemak. Dia adalah jenis jamur yang lipofilik, yang suka terhadap lemak. Maka ketika habis nge-gym, habis olahraga, usahakan jangan dibawa leha-leha badannya, ngopi dulu, atau bahkan dibawa tidur besok pagi baru mandi. Karena lemak yang lengket itu menjadi sumber makanan utama si Malassezia furfur tersebut.
0: Terus yang paling sering muncul penyakit kulit itu pada orang dewasa, penyakit kulit yang seperti apa dok?
1: Tergantung usia sih mbak, maunya usia yang mana. Kalau usia tua, usia yang sudah sepuh gitu, itu biasanya berkaitan dengan barier kulit yang terganggu. Sehingga paling sering adalah penyakit kekeringan kulit maupun infeksi yang gampang singgah di kulit-kulit yang tidak intak ya, yang tidak apa, yang tidak baik barier kulitnya.
0: Baiklah, ternyata merawat kulit itu tidak segampang ya dok ya.
1: Iya betul.
0: Kita harus memilih lotion yang benar juga, yang sesuai dengan kulit kita, yang cocok. Apalagi kalau masalah perawatan di wajah. Tapi kalau di wajah sering muncul penyakit kulit juga dok, untuk orang dewasa.
1: Kalau di wajah karena kulitnya itu tipenya beda ya sama badan, maka penyakitnya juga berbeda dari penyakit yang ada di kulit-kulit yang badan. Meskipun ada beberapa penyakit yang sama yang bisa distribusinya atau penyebarannya bisa ke seluruh tubuh. Di wajah kalau kita yang paling sering ketemu masalah ini ya, masalah acne, masalah jerawat. Nah, kadang ada pasien yang komplain, udah sembuh kok muncul lagi.
0: Iya betul.
1: Terus mitos di masyarakat, makanya gak usah berobat, makin berobat makin parah. Sebenarnya gak gitu, tapi pengobatan adalah salah satu cara yang ditempuh untuk menghilangkan penyakit tersebut. Tapi lebih ke lifestyle yang harus dirubah, terutama makanan dan tingkat stres. Jadi betul katanya, jaga mulut, jaga pikiran, jaga mulut, jaga makanan yang masuk, jaga pikiran, sesetres apapun kita, usahakan tetap happy. Jadi supaya semua fungsi organ itu bekerja dengan baik, termasuk kulitnya.
0: Oke, acne itu adalah jerawat ya kan?
1: Betul.
0: Nah, berarti jerawat itu penyakit kulit, dokter?
1: Iya dong, kan tumbuhnya di kulit.
0: Oh, oke. Okay. Berarti disebabkan karena makanan, lifestyle kita.
1: Betul.
0: Ya, makan yang berlemak-lemak.
1: Multifaktor, iya, multifaktor, termasuk kebersihan. Karena kalau keratinisasinya tidak di, keratinisasi itu adalah pengelupasan kulit yang tidak di maintain dengan baik, maka dia akan bertumpuk menjadi kulit mati. Itu juga salah satu penyebab acne. Jadi banyak sekali, secara umum ada 4 nanti patogenesis.
0: Oke, baik. Dan itu sering terjadi pada perempuan. Kalau pada laki-laki kayak jarang.
1: Iya, kalau laki-laki itu lebih perannya ke hormonal ya. Ke hormonal dan makanan. Hormonal itu makanya kalau berobat itu laki-laki, kalau kita mau kasih terapi hormonal itu kita nanya dulu. Karena kita kan mau rubah faktor hormonalnya. Paling bagus tuh rubah lifestyle-nya, tidur teratur, makan yang sehat-sehat saja, hindari stres. Ini hindari matahari. Matahari bagus, tapi untuk lingkungan manusia, tidak untuk manusianya gitu.
0: Oke, baik. Dokter, coba kita buka dulu kesempatan untuk pendengar yang mau bergabung di siang hari ini. Barangkali ada yang ingin bertanya mengenai tema kita, mitos dan fakta seputar penyakit kulit dan kelamin. Pendengar bisa melalui line telepon kami di 0651 44336, atau di 0852 8285 4445. Oke, sambil kita menunggu, barangkali ada yang mau bergabung, kita lanjut dulu ya dok ya.
1: Baik.
0: Nah, ada gak sih dok mungkin mengenai mitos atau fakta tentang penyakit kulit yang jarang diketahui oleh masyarakat? Nanti baru kita bahas masalah penyakit kelaminnya deh.
1: Oke, jadi ini kulit ya dulu.
0: Iya,
1: ya. Oke, kulit. Mitos dan fakta. Kita mungkin ngambil nih karena saya juga lihat mataharinya cerah. Jadi mungkin kita ngambil mitos dan fakta yang sunscreen ya.
0: Oke,
1: okay, ya. Mitosnya, makin tinggi SPF, makin tahan terhadap matahari.
0: Oke.
1: Kan itu ya mitos
0: ya,
1: di bener-bener masyarakat. Pilih itu yang kalau bisa SPF 50 plus plus gitu kan.
0: Sering dengar tuh.
1: Bahkan ada yang mau SPF 70. Nah, itu dipertanyakan. Karena SPF itu ada rumusnya.
0: Oke. Okay.
1: Yang kalau saya paparkan di sini mungkin agak pusing ya dengarnya, ada rumusnya. Intinya adalah SPF itu dihitung berdasarkan ketahanan warna kulit terhadap matahari sampai dia MED. MED itu minimal erythema dose. Jadi tidak bisa diasumsikan SPF yang tinggi ketahanan terhadap matahari juga tinggi. Tergantung warna kulit masing-masing. Nah, kemudian ada yang pakai, ada juga mitos yang mengatakan pakai sunscreen SPF-nya tinggi cukup single apply, cukup apa sekali oles.
0: Betul.
1: Tidak, SPF itu akan berturun, akan turun potensinya seiring jam. Maka kita dari bagian kulit dan kelamin itu selalu mengedukasi reapply, mengoles lagi sunscreen 2-3 jam sekali. Karena ketika setelah 3 jam itu potensi SPF-nya menurun, hanya sebagai fungsi pelembab saja dia di situ. Jadi walaupun udah pakai sunscreen, kalau kira-kira udah 3 jam lebih kita aplikasinya, pakai pelindung, payung. Tahu nggak payung itu pertama kali diciptakan bukan untuk hujan?
0: Oh iya.
1: Nah, itu juga mitos kan?
0: Iya.
1: Payung dikira untuk hujan. Maka ketika saya pakai payung, semua orang lihat-lihatin nih. Payung pertama kali diciptakan adalah untuk menahan dari matahari.
0: Oke.
1: Itu untuk pengaruh dari luar. Nah, jadi gunakan device lainnya seperti payung, masker, topi untuk membantu si sunscreen tadi yang udah dalam tanda kutip udah turun kerjanya terhadap matahari.
0: Oke, tapi penggunaan SPF itu berfungsi untuk laki-laki juga nggak, untuk perempuan?
1: Iya, lebih ke warna kulit.
0: Okay.
1: Jadi rumusannya itu adalah ke warna kulit. Kemudian makin tinggi SPF satu produk, itu emulsifikatornya harus pakai yang krim. Jadi makin tinggi SPF makin tidak cocok untuk kulit yang berminyak atau yang berjerawat. Karena pelarutnya adalah base-nya harus yang krim. Kalau base-nya gel, maka SPF akan turun. Berarti gak bagus dong sunscreen gel. Bagus untuk yang acne. Jadi yang kayak tadi saya bilang, sunscreenku SPF 50, sunscreenmu 30. Terus diketawain, hari gini masih pakai sunscreen SPF 30. Terus aku bilang sama pasienku, bilang lagi, hari gini masih belum tahu tentang SPF. Jadi jangan kalah bully.
0: Iya betul, kalah seporsi ini.
1: Iya benar.
0: Ya, oke. Baik dokter, selain itu mitos mengenai fakta tentang penyakit kulit selain penggunaan sunscreen, penggunaan pemutih mungkin seperti apa?
1: Oke, agen depigmentasi kalau di kita ya, untuk mencerahkan. Itu Indonesia banget ya.
0: Ya.
1: Yang putih pasti cantik gitu.
0: Iya, benar.
1: Kalau enggak putih berarti enggak cantik gitu.
0: Benar.
1: Ada sih, saya bilang sama pasien, mungkin jodohmu bukan orang Indonesia. Karena di luar itu justru yang putih itu low grade ya. Jadi tidak dilirik, justru yang agak coklat kulitnya, yang eksotis itu yang lebih menarik. Itu tergantung daya pandang masing-masing orang ya. Tapi yang intinya, warna kulit itu tidak menentukan kesehatan kulit. Kulit yang sehat adalah yang moist, bukan basah, bukan kering ya, tapi moist, yang lembab. Terus tidak ada lesi di kulitnya, tidak ada luka-luka, tidak ada kelainan di kulitnya. Kemudian terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena sebenarnya kulit ini pelindung di tubuh kita. Luas kulit itu menutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi bayangkan bagaimana kalau tidak ada kulit di tubuh kita. Orang yang kehilangan kulitnya seperti luka bakar.
0: Betul.
1: Atau Stephen Johnson yang kehilangan kulitnya, itu angka harapan hidupnya pasti menurun dan mendekati kematian karena tidak ada pelindung lagi. Semua air yang ada di tubuh menguap dan lain sebagainya. Jadi so say thank you for your skin. Ketika panas dia mendinginkan. Coba dipanas, dia ngeluarin keringat.
0: Iya.
1: Maksudnya untuk melindungi kita, untuk mendinginkan. Ketika di ruang AC atau di salju yang dingin banget, pegang kulitmu, dia akan jadi hangat. Dia akan menyesuaikan dengan lingkungan untuk melindungi kamu. Jadi kalau kamu nggak ngerawat kulitmu, wow, dia yang melindungi kamu selama ini gitu ya.
0: Betul, betul. Oke, baiklah. Tapi dokter, kalau kan sering kita lihat pengguna-pengguna HB gitu kan.
1: HB. Oh, HB, iya. HB dosting.
0: Iya, benar. Nah, kan banyak tuh viral di sosial media ya, Dok. Kadang-kadang mukanya tiba-tiba udah merah, kulitnya udah merah. Nah, itu gimana sih prosesnya kok bisa sampai seperti itu? Itu termasuk penyakit kulit juga kan, Dok?
1: Oke, saya nggak menjustifikasi semua HB dosting ya, tapi saya ngomong secara general, secara umum. Itu yang tidak ada yang bisa merubah warna kulit. Itu yang harus dipegang pertama.
0: Oke.
1: Tidak ada. Yang ada adalah dua, menghambat pigmentasi, menghambat pembentukan pigmen, atau yang kedua membunuh pabrik si pigmennya. Kalau menghambat masih oke. Ketika di stop bahannya, maka produksinya akan kembali lancar. Tapi begitu yang membunuh, salah satunya agen membunuh itu adalah seperti merkuri. Nah itu yang akan dia putih permanen. Dan yang dibunuh bukan hanya sel pigmen, tapi bisa sel-sel normal di tubuh lainnya. Makanya penggunaan merkuri sangat tidak ada, maksudnya tidak izin edarnya sama sekali, sekian persen pun tidak ada lagi untuk kosmetik, walaupun ada oknum yang masih menjual dan mengedarkan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghambat pigmentasi, salah satunya yang masih dijual bebas sekarang adalah steroid ya. Steroid itu yang sering digunakan oleh pelaku penjual dari HB-HB dosting dan lain sebagainya. Saya nggak ngomong secara keseluruhan ya, hanya oknum-oknum tertentu yang meracik atau membuatnya dengan steroid yang potensi yang kuat sekali. Paling sering itu belinya di Arab Saudi. Mungkin pernah dengar beli krim Arab itu bisa mutihin.
0: Iya.
1: Padahal yang dijual di apotek itu untuk telapak kaki, untuk infeksi kaki, antiinflamasi. Tapi efek samping dari steroid itu adalah menahan pigmentasi sehingga bisa cerah. Tapi setelah penggunaan jangka lama, efek sampingnya adalah stretch mark, pecah kulitnya. Dan kalau sudah stretch mark seperti orang yang melahirkan, itu irreversible, tidak bisa kembali. Atau justru setelah berhenti gosong, hangus. Putih sebentar, terus hangus. Fatalnya bukan hanya di badan ditaruh, tapi di muka.
0: Iya,
1: yang
0: betul.
1: Harusnya krim untuk telapak kaki ditaruh di muka, dicampur. Karena efek sampingnya memang bisa memutihkan.
0: Oh, gitu. Oke, baik.
1: Terus aneh gak sih kalau misalnya nanti mukanya putih, terus tangannya putih, begitu dia buka baju dia sendiri malu lihat cermin ya. Yang putih cuma area yang dioles aja ya.
0: Iya, betul betul betulnya. Oke, okay, kalau bahas masalah penyakit kulit ini banyak banget kayaknya, Dok ya.
1: Enggak cukup sebenarnya ya kalau jadi part by part sih. Kalau misalnya masalah whitening tadi suntik ya juga ya. Itu kan mitos juga tuh.
0: Okay.
1: Injeksi memutihkan ya. Benar ada yang produk-produk yang bisa mencerahkan, tapi sampai saat ini izin edarnya itu tidak ada. Artinya apa? Penelitian jangka panjangnya itu tidak ada. Fungsinya bagaimana? Benar, dia menahan produksi pigmen. Makanya kadang kalau ketemu orang 10 tahun lalu hitam banget,
0: iya,
1: sekarang
0: betul.
1: Udah lebih cerah gitu ya. Kalau cerahnya seluruh badan itu kalau naik tingkat kecerahannya lebih dari 3 tingkat, itu biasanya dia memasukkan bahan-bahan yang membunuh sel pigmen. Tapi kalau cerahnya naik 1 tingkat, 2 tingkat masih normal. Berarti dia meminum multivitamin dan lain sebagainya yang lebih bisa meningkatkan vitalitas kulit dan mencerahkan.
0: Oh,
1: jadi itu mitos banget, sekali suntik langsung putih
0: ya,
1: gitu ya.
0: Betul. Banyak banget tuh yang udah beredar dong.
1: Iya, bahkan dari rumah ke rumah sekarang ya jadi rahasia umum bahwa jadi bisnis dari door to door ya. Uh-huh. Padahal tanpa tahu efek sampingnya apa gitu ya. Putih tapi hidupnya terpangkas 10 tahun mau enggak kan.
0: Oke, okay. Nanti penyakit kulitnya itu berarti jangka panjang, Dok?
1: Iya. Putih sih bagus, tapi merela gak memangkas hidupnya 10 tahun usianya.
0: Bahkan
1: gitu ya.
0: Ada yang sampai bentol-bentol ya, Dok?
1: Iya, alergi lagi belum bisa kita. Ada yang sampai berita, itu sampai yang meninggal dan sebagainya ya.
0: Betul.
1: Selain bahannya, prosedurnya bagaimana, steril atau tidak ya. Yang paling penting itu sebenarnya izin edar. Izin edar yang untuk membunuh pigmen itu banyak di black market, tapi apakah izin edarnya legal gitu lah. Kalau enggak ya dipertanyakan, kenapa sih enggak legal, berarti belum melewati fase-fase penelitian jangka panjang dan lain sebagainya.
0: Oke, okay, gitu. Baiklah. Kita masuk ke penyakit kelamin ini. Dokter, mitos atau fakta seputaran penyakit kelamin yang memang jarang banget diketahui oleh masyarakat ini.
1: Oke, okay. Yang kayak tadi saya bilang ya, seringnya yang datang ke saya itu overreacted ya. Susah berlebihan, sedikit timbul misalnya bentol di area pubis, area kelaminnya, langsung wah ini siapa nih yang nularin gitu ya. Pasangan saya nih yang nularin penyakit ya, belum tentu. Kadang-kadang yang nularin itu cukurannya. Jadi cukurnya itu prosedurnya gak bener, terus berkali-kali pakai ya, padahal penyakitnya diciptakan dia sendiri, udah nuduh orang lain gitu.
0: Ya.
1: Jadi sering, paling sering datang seperti itu. Tapi fenomena infeksi menular seksual juga banyak. Seringnya orang berobat ke luar areanya. Kenanya di Aceh, berobatnya di luar.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu kita biasanya ada komunitas tuh. Ini ada dari Aceh nih. Masyarakat lu nih kok berobatnya di gue gitu ya. Oh iya, kenapa? Gini-gini, mungkin malu. Paling banyak itu berobat penyakit seksual itu adalah di luar areanya. Yang penting diketahui bahwa kita medis ya, kita selalu menjaga rahasia pasien. Hari ini kita bertemu di meja praktek, di meja poli. Kalaupun kita ketemu nanti di luar di kafe dan lain sebagainya, kita punya privasi. Kita yang ada di meja praktek berbeda kita yang berada di luar
0: ya.
1: Bahkan sama sesama kita pun, misalnya kita ketemu teman pun, kita gak boleh membocorkan data pasien. Jadi sebenarnya aman untuk berobat ke dokter yang di kotanya sendiri, walaupun itu adalah infeksi menular.
0: Iya, dan masyarakat kayaknya masih ragu-ragu ya, ini dokternya bocor gak sih orangnya?
1: Nanti malu dong saya.
0: Iya. Iya, oke. Baik, tapi paling sering itu dijumpain sama laki-laki ya, kalau penyakit kelamin itu, atau pada perempuan, Dok?
1: Sama sebenarnya proporsinya, tapi sumbernya kalau yang sejauh ini saya lihat gitu ya, sumbernya adalah laki-laki. Perempuan biasanya cuma korban. Ibu yang di rumah jaga anaknya, nggak kemana-mana, ternyata suaminya yang kemana-mana gitu ya. Jadi hasrat paling besar pada manusia itu adalah selain hasrat lambung, makanan, adalah hasrat seksual. Itu adalah hasrat yang mendasar di seluruh manusia, gitu ya. Baik yang normal maupun yang cara yang tidak normal.
0: Oke, baik. Terus untuk efek jangka panjangnya bagi penyakit kelamin itu apa, Dok?
1: Iya, ada yang tidak bisa disembuhkan seperti HIV. HIV itu tidak bisa disembuhkan, hanya saja bisa dihambat dan meningkatkan kualitas hidup. Ada yang ujung-ujungnya menyebabkan kematian, yang tiba-tiba di pinggir jalan kejang-kejang, terus masuk ICU dikasih apapun antibiotik nggak tembus atau tidak menurunkan angka infeksinya, ternyata dia adalah sifilis. Karena kalau infeksi sifilis itu nggak kedetek, tiba-tiba kejang gitu loh, kan nggak sadar dibawa ke ICU ya, tanpa kadang-kadang kita tidak menduga bahwa ternyata infeksinya itu adalah si sifilis, sehingga harus mendapat obat tertentu. Dan kalau pada orang yang nggak sadar, ya kita harus ngambil cairan di belakang ya. Jadi prosedur itu biasanya yang paling terakhir. Dan beberapa penyakit menular seksual itu ujungnya adalah kematian.
0: Kematian.
1: Betul.
0: Dan paling banyak itu laki-laki untuk saat ini, dokter.
1: Apanya? Infeksinya?
0: Untuk data kematiannya?
1: Tidak ada data khusus untuk daerah Aceh.
0: Baiklah. Dan kalau sejauh ini, seperti yang dokter katakan tadi, bahwa penyakit kelamin pada perempuan maupun pada laki-laki mungkin salah satunya disebabkan karena salah cukuran gitu ya, dok ya?
1: Iya, itu paling sering dateng ya.
0: Itu gimana sih, dok? Kok bisa salahnya gimana?
1: Rambut itu, kita yang punya rambut tebal itu adalah di kelamin, di kepala ya. Kalau di laki-laki itu janggut dan kumis ya. Kalau kita analogikan sederhana, sama seperti laki-laki yang mencukur janggut, mencukur kumis, kadang-kadang ada timbul bentol-bentol.
0: Iya, betul.
1: Setelah cukuran ya, folikulitis, barbe, nama penyakitnya. Nah itu sama halnya bisa terjadi juga di kelamin gitu. Jadi biasanya itu kebersihan pisau cukurnya, kemudian lokasi kita bercukur di mana, apakah area yang steril atau tidak gitu. Kemudian gesekan daripada kulit ya, gesekan kulit itu makanya diciptakan apa namanya tuh krim before shaving gitu, yang ada dikasih bantalan dulu sebelum cukuran supaya tidak ada gesekan bermakna sehingga mengikis, mengamplas daripada kulit kita. Kalau tumbuhnya di kumis atau di janggut aman gitu, gitu tumbuhnya di kelamin udah panik tuh, udah datang langsung.
0: Ya, untuk penyembuhannya itu seperti apa, dok?
1: Tetap itu infeksi ya, pasti dikasih agen-agen anti infeksi. Sama edukasi paling penting.
0: Dan yang paling sering dokter jumpai itu karena HIV kah penyakit kulit, penyakit kelaminnya?
1: Tidak, kalau penyakit kelamin itu kalau memang kita dari pendegakan diagnosis itu kan 70% dari wawancara ya, dari anamnesis. Kalau mengarah ke penyakit menular seksual, kita akan melakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan lab untuk memastikan. Ketika tegak diagnosis bahwa beliau ini adalah penyakit menular seksual, maka ya akan di screening lagi HIV-nya.
0: Baik, dokter, kita sapa dulu pendengar yang mau bergabung ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tera.
0: Iya, Bu Cut Maria di Montasik.
2: Betul.
0: Iya, silakan.
2: Ini dokter ahli kulit ya?
0: Iya.
2: Baru-baru buka radio.
0: Enggak apa-apa.
2: Baik ya. Ini dok ya, ini ada misalnya teman saya kan, suaminya pejabat. Bilang sama istrinya, saya mau pelatihan ke Jakarta selama seminggu lah gitu. Ya, boleh, istri enggak bawa pelatihan. Habis itu kan pulang-pulangnya Bu udah sakit. Saya ikut jenguk juga, bilang ke dokter, kata ibu bilang tadi penyakit sifilis ya, itu raja sini istilahnya. Kemudian apa nih, apa dari di sana kelainan di Jakarta sama pelatihan itu, atau pokoknya itu juga curiga lah Bu, ke dokter dia, panggil ke dokter, rupanya udah penyakit seksual pilihan nikah Bu ya, mohon maaf ya. Ya itu, kemudian istrinya juga ikut menular karena sudah disubuhin sana di hotel-hotel kali, mungkin pulangnya sama istrinya, istrinya juga ikut mengalami itu. Itu seperti apa dok? Apakah terus menurun di mana? Pokoknya istri sakit juga, suami sakit juga. Dua-dua di penama rumah sakit. Itu aja dokter ya. Makasih Kaira.
0: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Cut ya?
0: Iya.
1: Ya, makasih Ibu Cut untuk pertanyaannya, dan itu sering terjadi di kehidupan kita ya. Yang paling pertama, tetap jangan terlalu over reaksinya. Ketika di screening positif nih penyakit menular seksual, pastikan yang menyatakan positif tersebut adalah dokter yang kompeten. atau poli yang kompeten, karena untuk menegakkan sifilis tidak segampang screening tusuk jari keluar VDRL positif pasti sifilis. Nah itu stigmanya akan sangat mengganggu bagi pasangan yang harusnya tadi baik-baik aja, jadi divorce, jadi bercerai, jadi ribut dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Karena sebenarnya tidak dipungkir ya, ibadah kita paling bagus itu adalah berumah tangga, kan, baik dari sisi suami maupun sisi si istri. Tapi ibadahnya ini yang kadang-kadang banyak banyak gangguannya, banyak setannya dan lain sebagainya. Maka jangan biarkan setan merebut lagi setelah dibilang positif, direbut lagi dengan berantem dan lain sebagainya. Di screening betulan apakah benar sifilis atau tidak, karena kalau hanya VDRL saja itu tidak bisa menegakkan diagnosis. Pasien-pasien kita dari 10 yang awalnya dikonsul dengan sifilis positif, yang positif beneran hanya 4, hanya 40%-nya saja rata-rata. 6-nya itu tidak, karena VDRL yang positif bisa karena kecapean, bisa karena daya tahan tubuh yang menurun, screening sifilis akan positif. Tapi dia harus pasangan VDRL dan TPHA. Kemudian kalau yang tadi dibilang baru dari luar kota tiba-tiba pulang sakit, perlu diingat masa inkubasi sifilis itu ada masa inkubasinya.
0: Okay.
1: Tidak langsung menyebabkan drop daya tahan tubuhnya. Untuk masuk ke tahap dia sifilis laten, bahkan sifilis tersier itu butuh waktu tahunan. Tidak serta-merta langsung. Jadi bukan sifilis doang, belum tentu. Mungkin infeksi yang setahun lalu, gitu, kita gak tahu ya. Jadi yang pertama kalau menghadapi tiba-tiba pasangan kita atau rumah tangga kita di salah satunya, baik istri ataupun suami, ada penyakit menular seksual, yang paling pertama adalah memastikan apakah benar atau tidak dengan dokter-dokter atau fasilitas yang kompeten, bukan yang dari screening di lab dan lain sebagainya ya. Kemudian jika memang positif satu orang, maka pasangannya harus juga di screening, ditegakkan diagnosis, karena infeksi menular seksual itu adalah pasangan, bukan sendiri. Kalau memang positif ya diobati, diobati sampai sembuh. Terus gimana mau dipertahankan rumah tangganya, itu kembali lagi ke masing-masing orangnya, gitu.
0: Betul.
1: Itu kita tugas medis tidak mencampuri sampai sejauh itu. Tugas kita hanya untuk menegakkan diagnosis dan mengobati, that's it. Tidak ada tuh kalau misalnya pasien nanya, jadi kami gimana dok? Ya, itu kita nggak tahu, gitulah. Itu kembali ke ranah pribadi masing-masing. Tugas kita. Jadi jangan segan-segan ke dokter. Tugas kita tuh hanya menegakkan diagnosis, menyembuhkan, that's it. Mau penyebabnya apa? Mau kenapa bisa bertahan? Kenapa nggak pisah aja? Gitu. Itu sama sekali tidak usah dikhawatirkan. Jadi datang untuk menegakkan diagnosis.
0: Gitu. Ya, okay. Urusan bertahan atau tidak itu urusan Anda.
1: Betul. Dan jangan tanya pendapat kita, dokter, kita nggak masuk ke ranah itu.
0: Iya, betul. Okay, dokter, mitos dan fakta mengenai penyakit kelamin yang belum diketahui oleh masyarakat yang sering terjadi.
1: Okay, apa ya misalnya kita bilang ya, apa nih, mau kelamin? Kelamin aja ya, kayaknya yang masih seperti fenomena gunung es, orang yang masih malu-malu untuk berobat ya. Overreact juga pernah, ada pasien saya dateng, dok, di kelamin saya ada luka gitu ya, saya gak ngapa-ngapain. Nanya suami juga, suami gak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, kadang stres tuh udah dibawa sampai sebulan, dua bulan.
0: Waduh, ya, parah
1: paling,
0: banget.
1: Iya, paling penting itu di periksa gitu, diperiksa, ditegakkan diagnosis. Bisa jadi bukan karena infeksi menular seksual. Jadi pasien saya ini udah saya screening, penyakit menular seksualnya zero, nol, negatif. Berarti apa? Setelah ditanya-tanya, cuci dalam, apa, cuci pakaian dalamnya, deterjennya nggak benar. Jadi dia menjadi dermatitis kontak, justru kontak. Ada juga pasien lain yang keputihan, banyak banget nih keputihannya, udah panik. Suaminya juga nuduh, ini istri saya keputihan, saya nggak ngapa-ngapain, pasti dia nih, gitu kan. Nah itu tadi overreact tadi yang sering terjadi. Maka ketika diperiksa tetap kita pemeriksaan penunjang screening zero juga nggak ada, dua-dua pasangannya clean bersih. Tapi kenapa ada keputihannya? Ternyata adalah jamur. Ternyata nanya-nanya sering douching vagina ya. Jadi mungkin pendengar, penonton, perlu diketahui juga vagina itu memang akan senantiasa basah dan baunya memang seperti itu. Jadi jangan dikeringkan atau jangan dikasih wangi-wangian. Karena itu mengganggu flora normal. Setelah di anamnesis ternyata sering douching istrinya dengan harapan bahwa wangi, bagus, dan sebagainya. Tapi justru jadi malah petaka, suaminya jadi menuduh yang enggak-enggak
0: ya, gitu ya. Betul, oke. Okay.
1: Jadi yang normal jangan enggak dinormalkan.
0: Oke, okay, baiklah. Dokter, mengingat waktu kita tidak mencukupi lagi, mungkin di segmen terakhir ini pesan yang ingin dokter sampaikan sebagai penutup.
1: Oke, mungkin karena kita ada dua ranah ya, kulit dan kelamin. Mm-hmm. Untuk kulit itu jagalah kulit kita semua ya, kelembabannya, kebersihannya. Karena tadi seperti jendela di rumah, orang lihat pertama kali adalah kulit ya. Mm-hmm. Dan kalau ada kelainan di kulit, perlu lihat lagi apakah kelainannya itu bersumber dari kulitnya pribadi, kulitnya sendiri, atau sebenarnya adalah manifestasi dari sistemiknya yang muncul ke kelainan kulit gitu. Kemudian kalau untuk kelamin, kita fokus ke infeksi menular seksual yang itu menjadi momok masyarakat kita sekarang ya. Yang pertama paling penting bukan mengobati, tapi paling penting adalah mencegah. Mencegah yang pertama tidak berhubungan seksual pada masyarakat atau pada individu yang belum menikah. Sebenarnya menikah itu adalah melegalkan ya, melegalkan dan juga faithfulnya, apa kesetiaannya. Yang kedua, kalau sudah menikah ya satu orang saja. Kalau bermasalah atau kalau mau yang lain, putuskan dulu, pisahkan dulu supaya tidak ada infeksi seperti bola pingpong, fenomenem dan lain sebagainya.
0: Iya, betul.
1: Itu mungkin dari saya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih banyak dokter.
1: Terima kasih.
0: Untuk edukasinya, mudah-mudahan kita jaga kesehatan kita, mencegah lebih baik daripada merawat ya. Dan jangan lupa juga untuk penggunaan SPF, penggunaan sunblock ya, harus diperhatikan juga SPF-nya, jangan mentang-mentang keluar, kerja di luar ruangan terus penggunaan SPF-nya harus tinggi 70+++ ya. Dan untuk penyakit kelamin juga kita harus menjaga lingkungan kita, menjaga pola hidup yang sehat, pergaulan juga ya. Dan untuk Anda mungkin yang belum sempat Anda ikuti dialog ini, nanti boleh Anda tonton kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Oke, dan sesaat lagi juga pendengar, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Dokter, sampai jumpa.
1: Sampai jumpa, terima kasih ya.
0: Baik.
3: Baru saja Anda ikuti Klinik Angkasa. Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Klinik Angkasa mengudara setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Banda Aceh, Kanal 5.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: ...97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adi Aksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Oke, tiga. Oke, next.
2: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu nanti kabar gimana tadi? Awan,
2: oke, cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena krimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Skor sudah prediksi 2-1, Bang. Karena Spanyol yang menang, ya kecewa saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Dari Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Dani Olmola sulah kuat tendangan dan gol. Ada Nicolas Raskin umpan ke meledak. Ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar.

0: como atacante.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
2: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Más igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
0: Sementara itu,

0: Ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
1: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juni 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro TV.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Son Ster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Ster mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Ster akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Ster diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
1: Yeah, amazing. First of all,
2: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: What he's still doing is amazing, so...
0: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam was always.
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Jannik Sinner melawan Alex

Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berthier, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.

0: beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Heartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasya Firobi Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasya Fi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasya Fi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya Banda Aceh siang ini masih bersama saya Khaira, dan saya hadirkan informasi untuk Anda, hadir dari RRI Banda Aceh, yaitu Salem Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bikin acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya untuk tanggalnya, mulai dari hari Selasa malam tanggal 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam, lalu lanjut debar atau nobar bola gembira pada pukul 2 dini hari. Jadi, Sobat RRI, yuk merapat merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Oh iya, ada door prize juga nih dari para mitra RRI. Seru kan? Dan juga ada bazar UMKM juga. Ingat ya, debar atau nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini. Oke, di siang hari ini dengan cuaca yang cukup cerah berawan ya, terlihat juga ini langit kota Banda Aceh siang ini cantik banget warna birunya, sama kayak baju yang sedang aku pakai. Cie, disepil sedikit ini. Oke, siang hari ini pendengar, tentunya saya Khaira juga masih menemani suasana siang Anda yang cukup cerah ya. Mudah-mudahan mood Anda di hari weekend ini juga cerah ya kan. Apalagi bagi ibu-ibu ini yang sedang mempersiapkan sekolah ya kan, ajaran baru untuk anak-anaknya nanti di tanggal 13 Juli sudah mulai masuk sekolah. Untuk ibu-ibu guru juga nih, mempersiapkan kembali energi, tenaga, pikiran. Tetap semangat ya untuk kita semua. Oke, kita update dulu nih informasinya di siang hari ini. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Republik Indonesia yaitu Jenderal TNI Purna Jamari Caniago menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung penuh seluruh proses penegakan hukum yang tengah berjalan. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa setiap aparat penegak hukum bekerja sesuai kewenangan masing-masing dengan tetap mengedepankan profesionalisme, koordinasi antar lembaga, serta kepentingan bangsa di atas kepentingan institusi. Nah, selain itu juga ternyata Menko Polkam juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang, jangan panik ya, serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai spekulasi maupun narasi yang berpotensi memperkeruh situasi. Nah, kemudian pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses hukum secara objektif, menghormati asas praduga tak bersalah, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah juga memastikan bahwa koordinasi antar instansi terus berjalan dengan baik, sehingga setiap proses penegakan hukum berlangsung efektif, profesional, transparan, dan mampu memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, pendengar, di siang hari ini saya akan ajak Anda untuk memberikan atensi Anda mengenai informasi ini. Kalau menurut Anda sendiri, apakah hukum di Indonesia sudah ada keadilannya atau hanya memihak sebelah aja ya? Bagaimana untuk tanggapan Anda? Boleh melalui line WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Ditunggu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Wake up, wake up.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Oke, dikarenakan cuaca di siang hari ini cukup cerah banget ya kan. Kita coba update informasi cuaca di siang hari ini untuk suhunya ada di angka berapa ya. Oke. Berdasarkan laman resmi dari bmkg.go.id, pendengar, hari ini cuaca di Banda Aceh diperkirakan cerah berawan dengan suhu berkisar 31 hingga 32 derajat Celcius. Dan mulai sekitar nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kondisi langit didominasi awan tipis hingga sebagian cerah. Nah, sehingga aktivitas di luar ruangan juga masih cukup nyaman meski udara terasa cukup panas ya. Untuk cuaca yang seperti ini ya memang mendukung ya untuk berbagai aktivitas masyarakat pada umumnya. Mungkin kalau tadi pagi Anda berolahraga hingga menjelang siang juga tidak masalah, ya kan? Apalagi kalau berbelanja di pusat perbelanjaan.

maupun acara sosial juga tidak masalah kalau cuaca yang seperti ini. Yang penting tetap jaga tubuh ya, tetap dehidrasi tentunya. Kalau untuk kuliner siang hari ini ya nggak masalah juga ya kan, walaupun sedikit panas. Oke, untuk cuaca yang seperti ini juga pendengar, masyarakat juga dihimbau dan juga disarankan menggunakan topi atau payung saat beraktivitas di bawah sinar matahari. Ya, memperbanyak konsumsi air putih agar terhindar dari dehidrasi tentunya ya. Menggunakan tabir surya jika berada di luar ruangan dalam waktu yang lama ya. Oke, perbanyak minum air putih, perbanyak makan sayuran, perbanyak makan buah-buahan agar tubuh Anda tetap fit, tetap kuat ya, dan metabolisme dalam tubuh juga terjaga. Nah, kalau untuk masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir atau hendak menyeberang ke Sabang ya, tetap perlu memperhatikan informasi cuaca dan juga kondisi gelombang dari BMKG karena angin di wilayah perairan juga masih dapat mempengaruhi keselamatan pelayaran. Oke, untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi laman resmi bmkg.go.id. BTW selamat menikmati suasana siang yang penuh dengan kecerahan ini. Dan juga selamat menikmati menu makan siang Anda. Kami temani Anda mendengar dengan lagu-lagu terbaik dalam nada Aceh siang ini darinya Indah Pertiwi dengan judul Aku Tak Berdaya.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenin Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Erin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya?
1: Ha-ha, dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan? Kalau lagi nyantai.
2: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Eh, kita dua nih ya.
1: Eh, kau apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
4: Eh, nah mana kita tuh? Ikulah.
2: Bising.
1: Pesau.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya Banda Aceh siang ini masih bersama saya Khaira yang menemani suasana siang Anda, yang menemani makan siang Anda. Ya, mana tahu Anda lagi sendirian, setidaknya saya temani lewat udara. Oke, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan kemanapun itu, dengan siapapun itu, baik kendaraan 2 maupun kendaraan roda 4, roda 6, ya kan, tetap hati-hati di jalan, tetap utamakan keselamatan Anda. Dan juga untuk Anda yang sedang menikmati libur, ya kan, yang sedang bawa anak libur sekolah, jalan-jalan ke tempat wisata, ke pantai, ya, menikmati suasana pantai di siang hari ini, apalagi kalau di Lunga, di Lampuu dan juga sekitarnya pasti padat banget ya kalau suasananya seperti siang hari ini, ya kan. Oke, tetap jaga kulit Anda tentunya, ya kan, dari sinar matahari dan juga sinar ultraviolet. Untuk Anda juga yang di rumah, ya, barangkali sedang mempersiapkan menu makan siang untuk keluarga tercinta. BTW hari ini Anda masak apa sih? Boleh dong untuk memberikan rekomendasinya, barangkali bisa menjadi inspirasi untuk orang lain ya yang sedang kebingungan banget mau masak apa, mau makan apa, mau makan di mana, ya kan. Jangan sungkan-sungkan untuk berinteraksi dengan kami melalui line WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Tentunya pendengar, ini juga menjelang pelaksanaan dan juga kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya, ada sekitar 20 menit lagi ini ya, dan kami temanin Anda dengan satu lagu lagi atau dua lagu lagi deh ya, darinya Dreo dengan judul Aku Takut Jatuh Cinta dan juga Belly dengan judul Ratusan Purnama. Nanti 15 menit lagi menjelang azan zuhur, kami temani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Oke, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: secepatnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Sari berita. Pendengar KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi dari dan ke Sabang. Berita lainnya, serangkaian acara akan digelar Pemkab Aceh Tengah untuk memperingati dan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh kembali normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi sejak minggu lalu. Kehadiran dua armada Roro mengurangi antrian kendaraan sekaligus mempermudah masyarakat dan wisatawan memperoleh tiket penyeberangan. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
2: Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Balohan Kota Sabang kembali berjalan normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi. Kehadiran dua kapal Roro membuat antrian kendaraan berkurang dan pelayanan penyeberangan Sabang Banda Aceh menjadi lebih lancar. Warga Sabang Nasir mengatakan beroperasinya kembali KMP Aceh Hebat 2 membawa perubahan positif terhadap pelayanan penyeberangan. Menurutnya, masyarakat kini lebih mudah memperoleh tiket dibandingkan saat hanya satu kapal yang beroperasi.
3: Ada kapal Aceh Hebat berjalan kemarin. Dan hari ini kemacetan sudah terurai sedikit. Jadi yang pesan tiket pun nggak terlalu repot lagi. Kita beli tiket pun udah pagi kita beli, sore udah ada tiket. Ya, malam kita beli. Kalau kemarin itu kan bisa sampai 2 hari kita baru itu full semua kan. Kalau sekarang udah aman lah.
2: Bertambahnya kapal Roro tidak hanya memperlancar arus penumpang dan kendaraan, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemesanan tiket secara daring. Calon penumpang yang sebelumnya harus menunggu hingga 2 hari, kini dapat memperoleh jadwal keberangkatan dengan lebih cepat. Sementara itu, wisatawan asal Loksmawe Aya mengaku tidak lagi mengalami kesulitan saat memesan tiket untuk kembali ke daerah asalnya. Ia merasakan pelayanan penyeberangan menjadi lebih baik sejak dua kapal kembali beroperasi.
4: Untuk di minggu ini kami lancar untuk pembelian tiket online, jadi kami bisa beli tiket pulang juga, terus nggak ada kendala apa-apa sih Bang. Tapi kalau di minggu kemarin itu, minggu yang lalu itu susah untuk beli tiket, jadi jadwal jamnya itu nggak keluar. Jadi kami susah beli tiket, nggak ada jadwal jam pergi dan jadwal pulangnya pun nggak ada. Kalau untuk minggu ini, alhamdulillah kami nggak ada khawatirnya lagi untuk pulang, jadi udah ada dapat tiket online.
5: Udah lancar ya?
4: Udah lancar.
2: Masyarakat berharap operasional dua kapal Roro dapat terus dipertahankan agar layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh tetap berjalan lancar. Dengan tersedianya dua armada, kebutuhan transportasi laut warga dan wisatawan diharapkan dapat terus terpenuhi secara optimal. Diah Novritaria melaporkan.
1: Pendengar, sejumlah rangkaian acara agar akan digelar Pemkab Aceh Tengah untuk memperingati dan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebagian besar acara akan dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon. Laporan Fitra Jayadi.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mematangkan persiapan menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar rapat di Gedung Oprum Setdakap Kamis pagi. Kepala Bagian Prokopim Setdakap Aceh Tengah Rahmat Hidayat mengatakan sejumlah acara direncanakan kembali digelar, baik untuk rangkaian kegiatan inti maupun perayaan untuk memeriahkan hari lahirnya bangsa Indonesia. Disebutkan rangkaian acara diantaranya penaikan dan penurunan bendera merah putih, jikir serta doa bersama, upacara pawai tabtu, karnaval budaya, pesta rakyat, gebiar UMKM hingga pacuan kuda tradisional Gayo. Rahmat menjelaskan untuk peringatan HUT tahun ini akan kembali dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon yang sedang dalam proses renovasi setelah dalam beberapa tahun terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap.
5: Walaupun fisik nanti belum selesai sempurna, kita akan tetap laksanakan pelaksanaan 17 di lapangan Musyarakat. Dengan perkiraan sebelum upacara di lapangan Musyarakat, kita peserta upacara sekitar 800-1000 peserta. Karena alam Pak Bupati juga, pelaksanaan ini menjadi konsep testat ayat, jadi semua masyarakat bisa hadir di lapangan Musyarakat.
6: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Helioga menyebutkan kembali digunakannya lapangan Musara Alun sebagai pusat lokasi perayaan HUT RI tahun ini agar suasana kemerdekaan dapat lebih dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
7: Kenapa saya membuat ide mengalihkan dari lapangan Sekdakap ke Musara Alun? Kita akan kembalikan rohnya seperti dulu lagi. Karena di situ ada kalimat perayaan. Kalau ada kalimat perayaan, berarti ada masyarakatnya. Kalau ada masyarakat, berarti ada UMKM. Berarti simbol dari peringatan 17 Agustus ini bukan hanya upacara, tapi ada ekonomi di situ.
6: Terkait kegiatan Bazar UMKM dan Pesta Rakyat sendiri dijadwalkan berlangsung di Musara Alun, khusus untuk Pesta Rakyat, selain menampilkan sejumlah penyanyi asal Tanah Gayo, juga ada atraksi seni dan budaya dari 14 kecamatan. Adapun pelaksanaan pacuan kuda tradisional Gayo digelar di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Kecamatan Pegasing, pada 24 Agustus 2026 setelah seluruh rangkaian acara lainnya selesai diselenggarakan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan siap untuk menjamin simpanan nasabah di bank, termasuk polis asuransi. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
8: Lembaga Penjaminan Simpanan LPS memastikan siap untuk menjamin simpanan nasabah di bank, termasuk polis asuransi dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam dialog interaktif pada program 1 RRI Banda Aceh dengan topik peran dan fungsi LPS pasca amandemen Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan UU P2SK yang berlangsung pada Jumat 10 Juli 2026. Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 Aditya Eri Wibowo menyampaikan, per tanggal 17 Juni, amandemen RUU P2SK telah disahkan menjadi UU 4 tahun 2026 tentang perubahan P2SK. Adapun perubahan yang sangat signifikan terdapat pada sektor penjaminan asuransi, di mana sebelumnya UU P2SK telah mengatur bahwa LPS melakukan penyelesaian terhadap asuransi yang dicabut izin usaha. Kewenangan tersebut diperkuat menjadi resolusi perusahaan asuransi dan asuransi syariah. Artinya LPS bisa melakukan penyelamatan terhadap perusahaan asuransi apabila perusahaan tersebut bermasalah.
9: Yang tadinya masih berbentuk draft RUU, saat ini sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang amandemen atau perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi kalau kita lihat timelinenya memang masih cukup pendek gitu ya, selama 3 tahun, namun perubahannya cukup signifikan.
8: Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 Muhammad Dipo Pradana menambahkan bahwa menyimpan di bank adalah salah satu instrumen finansial yang paling aman karena dijamin LPS. Ketentuannya adalah maksimal 2 miliar per nasabah per bank.
10: Pada hari ini bagian dari upaya kita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat begitu, bahwasanya menabung di bank itu pada dasarnya aman.
8: Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo LPS di 154 website www.lps.go.id atau menghubungi akun media sosial LPS. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, informasi terakhir, Wali Kota Sepuluh Salam dan Bupati Aceh Singkil desak KPU RI bentuk dapil khusus gabungan demi keterwakilan politik proporsional. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
11: Wali Kota Sepuluh Salam Haji Rasid Bancin mendatangi kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta pada hari Kamis kemarin. Rombongan diterima langsung Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Republik Indonesia yang turut didampingi Wakil Ketua KIP Aceh Haji Iskandar Agani. Fokus pertemuan itu memperjuangkan keterwakilan politik yang lebih proporsional bagi masyarakat. Wali Kota Sublu Salam Haji Rasid Bancin menegaskan langkah itu diambil karena selama ini aspirasi pembangunan untuk wilayah ujung barat selatan Aceh sering kali tenggelam. Ia juga menilai penyesuaian dapil penting agar ada legislator yang fokus mengawal anggaran dan kebijakan untuk daerahnya.
12: Yang paling menderita, mohon maaf, adalah Aceh sendiri. Sudah 20 tahun tidak pernah mendapat porsi BPRA untuk provinsi. Sungguh salam, periode ini saja kosong. Maka kami seturut pun, orang sungguh salam dan singkir ini susah mencari suara di dua kabupaten kota tersebut, di Aceh Selatan dan Tatia. Maka kami ingin pecah dapil, karena memang sengsara sekali kami tidak ada duduk di DPRD provinsi ini, kami namanya DPRA. Hajat kami paling utama adalah ini, kami perlu berpandang lebar. Nah, kondisi kami ini sangat urgent. Contoh pembangunan di Aceh Singkil juga harus disupport daripada DPR. Dulu anggarannya dikasih 30 M Singkil, terakhir tinggal di 10. Dulu kami dijanjikan oleh pemerintahnya di eksekutif, sekarang itu 37 M, realita fakta kami terima hanya sekitar 23. Begitu kira-kira. Kenapa? Karena di...
11: Lebih lanjut, Rashid menjelaskan tanpa keterwakilan kuat di parlemen provinsi dan pusat, percepatan pembangunan di Sublu Salam dan Aceh Singkil akan terus tertinggal. Usulan dapil bersama ini dinilai solusi konkret berdasarkan kebutuhan sosiologis masyarakat Kota Sublu Salam dan Kabupaten Aceh Singkil. Demikian, Juprianto melaporkan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda sudah mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh dan menjadikan Pro 1 RRI Banda Aceh ini sebagai teman siang Anda, teman makan Anda, teman memasak Anda, bahkan teman bermain Anda juga. Oke, di siang hari ini saya juga Khaira masih menemani Anda pendengar hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi juga kita masuk dalam 100% Indonesia. Seperti biasa, untuk yang mau request salam-salam, persiapkan lagu terbaik Anda di siang hari ini dan salam terbaik Anda untuk siapa itu. Oke. Oke, selamat menikmati suasana makan siang Anda. Barangkali untuk Anda juga yang sudah selesai makan siang Anda, mudah-mudahan energi Anda di siang hari ini bertambah lebih baik lagi, mood Anda juga semakin baik lagi. Good mood, good food gitulah ya. Oke, kami temani Anda dengan pilihan lagu yang terbaik dalam Banda Aceh siang ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama. Laksanakan.
3: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: bawa pohon dingin tidak panas atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini, dan kita ketemu lagi dalam 100% Indonesia untuk edisi 11 Juli 2026 hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa untuk sesi pertama saya bukakan melalui line telepon dulu untuk yang ingin bergabung melalui line telepon di 0651 44336, nanti yang di WhatsApp Pro 1 juga saya bacakan ya. Oke, halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam, Khaira Rosadiana.
0: Oke, gimana siang ini hatinya?
1: Aduh, bege-bege-bu panasnya Khaira, mau keluar nggak boleh, bisa keluar kayak gini, ya Allah panas sekali.
0: Mending di rumah ya.
1: Di rumah juga panas.
0: Oh, di rumah juga panas. Tapi di sini adem kok.
1: Ya adem lantaran di apa? Di kamar.
0: BTW kalau suasana panas begini enaknya ngapain ya Kak Ulfadiana?
1: Enggak ada, maksudnya kan mandi-mandi. Bentar-bentar mandi, Khaira.
0: Mandi-mandi doang, rebahan gitu. Oh,
1: itulah, rebahan pun gak bisa tidur.
0: Iya sih, panas ya kan. Gak nyaman lah kita tidurnya ya kan.
1: Iya.
0: Ya udah, mau diputerin lagu apa ini?
1: Lagu ini bisa, Khaira.
0: Apa tuh?
1: Jadi Dore dengan Mayang Sari, jangan pisahkan. Satu.
0: Daddy Dore, sebentar ya, cari dulu ya. Apa tadi judulnya?
1: Jangan pisahkan.
0: Jangan pisahkan. Daddy Dores dan Mayang Sari, jangan pisahkan. Oke, salamnya untuk siapa?
1: Berarti Khaira jangan pisahkan lagi ya, Khaira.
0: Jangan pisahkan dengan apa nih? Dengan makanan, dengan tempat tidur?
1: Dengan makanan juga, dekat tempat tidur juga. Oh, gitu kayak.
0: Oke, baiklah. Dirimu juga ya.
1: Khaira. Iya, sama-sama. Mm-hmm. Salam ya buat Khaira, keluarga sehat selalu ya, dengan si-nya itu.
0: Terus?
1: Terus kok Kak Edi juga di Pagaret, Kak Ina juga di Bato. Mm-hmm. Nah, itu aja kayaknya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih juga Kak Ulfadiana. Waalaikumsalam. Kita buka lagi kesempatan pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung melalui line telepon di siang hari ini. Ya, oke. Okay. Halo. Assalamualaikum 100% Indonesia.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa ini?
2: Warga Terumput. Warga Terumput 3 ya.
0: Hadir kembali akhirnya ya.
2: Iyalah.
0: Setelah sekian lama.
2: Karena ya lama-lama muncul lagi ya. Terus enggak ada lagi ya.
0: Oh iya, kayak bulan purnama.
2: Itulah orangnya.
0: Bang Radit, BTW kalau siang panas kayak gini enaknya ngapain kalau menurut Bang Radit?
2: Ya, kalau misalnya jalan-jalan ya pergi ke tempat-tempat pantai yang bisa membuat dingin.
0: Okay.
2: Kalau di rumah harus diselingi dengan air-air dingin, dengan seperti air kelapa.
0: Oh gitu. Nah. Selain itu apa lagi yang Bang Radit lakukan kalau siang kayak gini?
2: Ya siang, kadang-kadang ada juga minum kopi panas-panas. Panas itu lebih baik juga karena bisa ada penyakit. Kecuali di rumah itu kalau misalnya pergi keluar cari yang tempat-tempat dingin lah.
0: Iya betul, oke. Okay. Berarti itu yang sering Bang Radit lakukan ya. Tapi kalau kita minum banyak minuman dingin, kalau cuacanya seperti ini sakit kepala juga lah ya.
2: Iya, harusnya itu harus kita menjaga juga.
0: Iya betul. Oke, okay, mau diputerin lagu apa?
2: Lagunya adalah apa? Gamawan aja ya.
0: Darmawan?
2: Gama.
0: Oh, Gama. Oke, okay. Judulnya apa tuh?
2: Tujuh Samudra aja.
0: Tujuh Samudra Gama. Ya. Coba saya cari dulu ya. Salamnya untuk siapa?
2: Salam pertama buatnya Khaira. Salfadiana juga tadi ya.
0: Iya.
2: Dan buatnya Kak Zu, Kak Yana, Bang Mas Roy juga. Hanya buat semua-semua aja lah ya.
0: Oke, okay. Gama 7 Samudra.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, Mas Roy, Mas Radit, Bang Radit ya. Saya carikan dulu lagunya ini, 7 Samudra. Oke, okay. Kita buka lagi pendengar untuk Anda yang masih bergabung di kesempatan sesi pertama ini. Untuk Anda, ya halo 100% Indonesia.
3: Halo juga, Assalamualaikum Kira.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
3: Sama Kalsa loh dong.
0: Oh ya ampun, beda banget suaranya.
3: Iya sih, kan lagi istirahat.
0: Oh lagi istirahat, ngapain seharian ini?
3: Kalau kakak sih kalau panas-panas gini nih manja-manjain diri aja di rumah ya kan, asik ya.
0: Tapi kata Kak Ulfa Diana, kalau di rumah juga panas tuh, gimana dong?
3: Iya, tapi di rumah kakak gak ada dinginnya gitu, mungkin gak panas-panas banget gitu ya.
0: Ada angin spoi-spoi?
3: Oh iya, karena di samping-samping ada pohon-pohon gitu deh, pokoknya ada pohon-pohon.
0: Ada rindang, sedikit rindang.
3: Gitu, ada rumput-rumput di pinggir gitu kan, jadi udaranya kan masuk gitu, ada pohon masuk ke dalam, terus di rumah juga agak dingin gitu, nggak panas-panas gitu.
0: Oke, okay. Selain itu ngapain aja? Memanjakan diri?
3: Kalau menjaga kondisi tubuh kita ya pasti minum air putih yang banyak ya.
0: Iya, betul.
3: Karena itu merupakan kebutuhan bagi tubuh kita juga. Karena sehat itu mahal loh, kira-kira kan, benar ya?
0: Iya, benar banget, mahal banget, nggak bisa dihitung mahalnya berapa.
3: Iya, nggak diperjualbelikan soalnya. Oke deh, yang penting lagunya dong ya.
0: Iya, lagu apa nih?
3: Aku pengen yang legend aja deh.
0: Apa tuh?
3: Ermi Kulit aja deh, kasih ya.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
3: Oke, buat Karen sama tugas, walaupun panas, tetap semangat, tetap happy lah ya. Di studio gitu, bareng teman-teman mungkin ya. Juga buat ini Riza, di semua makan warganya juga siang baik, salam sehat. Dan Isan juga, siapa lagi ya? Kak, apa ya yang di pagar air itu sering sih, gak tahu namanya.
0: Kak Eli.
3: Oh Kak Eli ya, oke Kak Eli keluar istirahat kalau lagi istirahat, tapi kalau lagi jalan-jalan ya hati-hati ya, panas ya kan, jangan lupa sunscreennya dong ya kan.
0: Iya benar-benar.
3: Oke, yang pasti nih buat yang suka dengan lagu ini deh, selamat siang ya. Oke, makasih ya Hera.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi yang pertama sudah ada 3 orang penelpon yang masuk ya. Ada yang tanyain ini, kok di WhatsApp gak dibaca-baca sih? Ntar lagi saya baca. Di sesi pertama dulu ya, kita dengerin dulu ini lagu darinya Dedi Dores dengan judul Jangan Pisahkan, duet dengan Mayang Sari. Selamat mendengarkan.

0: Yeay, Tante Tante.
1: Hai.
2: Loh, Ari gak belajar daring?
3: Enggak, ah.
2: Emang gak ada tugas?
3: Nanti juga mama kok yang ngerjain.
2: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
4: Ya, kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
2: Iya sih,
4: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.
3: Tapi guru Ari gak segalak mama, Tante.
5: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini untuk 100% Indonesia di sesi yang kedua. Saya bacakan yang ada di WhatsApp Pro 1 ya. Ada teman saya ini pendengar. Namanya Mulmul ya di WhatsApp-nya ya. Halo Kaira, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mulmul. Ya kan, dia dipanggilnya Mulmul. Dia orang Aceh Timur. Oke, aku mau dong diputarin lagu darinya Gaya Indrawari, judulnya Rinduku. Rindu untuk siapa, Mul? Untuk aku. Salamnya untuk kamu aja dan untuk dia, cukup itu aja. Oke, baik, terima kasih. Ya kan? Dan ada siapa nih ya? Ada Wakdul, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kaira. Indonesia banget, 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Waalaikumsalam. Ya, Wakdul mau request lagu darinya grup Neo, Pesta Rap. Judulnya Cewek Matre. Waduh, Cewek Matre. Salam yang untuk Kaira, selamat bertugas sampai tuntas dan semoga Kaira baik-baik aja dan dilindungi oleh Tuhan. Oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Oke, amin ya Allah, doanya baik banget, Wakdul. Habis itu salam keduanya untuk salam-salam atau salam kedua nih? Salam dua poin ditulis. Salam-salamnya mungkin ya untuk semuanya aja yang lagi dengerin atau pantau RRI Pro 1 Banda Aceh di siang hari ini dari A sampai Z. Kemudian salamnya, salam sehat, salam kompak selalu dan insya Allah semuanya selalu baik-baik aja ya. Amin. Oke, itu aja Kaira. Wakdul pamit. Baik, bye-bye sih. Bye-bye juga. Ah, gemes deh sama Wakdul. Kemudian ada Mas Rai juga ini. Seperti biasa, assalamualaikum Kaira cantik. Waalaikumsalam Mas Roy jelek. Ya. Alhamdulillah kabarnya sehat ya hari ini. Ya dong, sehat banget ini. Mau request dari Cita Devi, berikan dia cinta. Salamnya untuk Kaira, Fitri, Kayana, Lia, Jud Putra Nabila, Heru, Viola di Makassar. Semoga sehat dan bahagia semua di sana. Terima kasih Kaira. Iya, sama-sama, tetap jaga kesehatan ya. Kalau Mas Roy duduk di depan Stadion Harapan Bangsa, pesan kelapa muda sambil cuci mata, adem banget, banyak pohonan. Ya itu aja Kaira. Oh, kalau siang-siang kayak gini ya, kalau cuacanya siang seperti ini, Mas Roynya sering duduk di Stadion Harapan Bangsa. Oke, sambil cuci mata, terus ditambah dengan pesan es kelapa muda, mantap. Kemudian juga ada Winarso di Pemalang. Hai, selamat siang Winarso. Gimana, sehat ya? Kalau aku, kalau pas panas gini enaknya request gimana nih? Kok enggak nyambung ya? Oke deh, enaknya apa? Enaknya ngapain ini enaknya Winarso? Oke, kita bacakan request ya. Request oke, enaknya request Gigi Nakal. Ah? ST maksudnya. Oh, Stel Kipas Angin. Atau enggak mandi. Ah, gimana nih? Saya juga enggak tahu. Pokoknya dia minum air putih juga katanya, ya kan? Insya Allah enggak akan kepanasan lagi. Oh gitu. Ini saya bingung, ini request-nya apa ya? Request Gigi Nakal ini. Ini judulnya ya, atau gimana? Saya enggak tahu juga nih. Coba deh nanti saya cari juga ya judulnya ini, ada tangganya ya. Tapi kalau enggak ada gimana ini, mau diputerin lagu apa ini? Oke, okay, thank you ya untuk semuanya yang sudah bergabung di 100% Indonesia untuk sesi yang kedua ini. Kita dengarkan dulu lagu darinya Dea Indrawari dengan judul Rinduku. Selamat mendengarkan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan yang sudah ikut bergabung dalam 100% Indonesia di siang hari ini, mudah-mudahan Anda semuanya terhibur ya. Informasi-informasi yang kami suguhkan untuk Anda mudah-mudahan juga bermanfaat dan menambahkan wawasan serta pengetahuan Anda bersama kami dalam Banda Aceh siang ini. Oke, saya Khaira harus pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya juga akan ada rekan Rifki yang akan menemani Anda di Banda Aceh sore, dan nanti juga akan ada dialog Green Radio pendengar dengan temanya kolaborasi untuk masa depan laut Aceh ya. Oke, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, dan sampai ketemu di lain kesempatan.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kita kembali di kesempatan siang menjelang sore hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026. Dan kami hadirkan informasi menarik untuk Anda pendengar Sobat RRI dimanapun Anda berada. Ada acara gratis dan pasti seru nih ya. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya, tanggalnya mulai dari Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar atau nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat ya, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga ya, asal jangan bawa gengsi ya. Oke, dan juga nanti ada door prize juga nih dari para mitra RRI, dan ada bazar UMKM juga, jadi pasti seru ya. Ingat ya, debar atau nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan? Jangan lewatkan program spesial Green Radio setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di program Masatu RRI Banda Aceh. Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kini kami hadir untuk Anda di sore ini dalam dialog Green Radio RRI Banda Aceh, dan kita mengulas tema sore ini terkait dengan kolaborasi untuk masa depan Laut Aceh. Nah, tentunya pendengar, menjaga Laut Aceh yang kaya akan keindahan dan sumber daya bukanlah tugas satu pihak saja, ya, melainkan membutuhkan sinergi dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari komunitas pemuda, pemerintah, akademisi, hingga masyarakat pesisir itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, pendengar, kita akan berbincang mengenai ekosistem bagaimana kolaborasi lintas sektor, ya, dapat menjadi kunci keberlanjutan ekosistem Laut Aceh untuk generasi mendatang. Nah, telah hadir bersama kita melalui virtual Zoom di kesempatan sore hari ini Bang Ibnu Husada SPI, pendiri Aceh Aquatic Youth, ya. Kita sapa terlebih dahulu nih. Ya, assalamualaikum Bang Ibnu.
2: Ya, waalaikumsalam Bang.
1: Baik, kabarnya sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, izin Bang, mungkin kameranya agak terbalik, ya.
2: Terbalik?
1: Iya, siap. Sama juga tuh Bang, mungkin bisa di vertikal. Iya, oke, gak apa-apa. Baik, Bang Ibnu, di suasana siang menjelang sore ini cuaca cukup terang juga di luar sana, ya.
2: Ya, terang.
1: Cukup cerah dan terang, dan kita juga membahas tema yang cukup relevan dengan kondisi Laut Aceh, kolaborasi untuk masa depan Laut Aceh. Sebagai awalan Bang Ibnu, sejauh mana mungkin menurut Bang Ibnu pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga kelestarian Laut Aceh?
2: Menurut saya kalau ditanya sejauh penting, hal ini sangat penting ya Bang, karena untuk menjaga kelestarian Laut Aceh itu bukan merupakan tugas satu sektor, tetapi tugas bersama di mana kita menjaga laut bersama-sama. Artinya kolaborasi ini menjadi ujung tombak untuk kita, dan hal itu tidak bisa ditawar lagi karena mulai tantangannya itu sangat kompleks di laut kita. Kita tahu sendiri Aceh juga merupakan sebagian besarnya itu merupakan daerah laut. Jadi itu merupakan tanggung jawab kita bersama.
1: Oke, baik. Jadi memang penting untuk semua pihak, tidak bisa salah satunya begitu, ya.
2: Oke. Siap.
1: Nah, mungkin bisa digambarkan nih menurut Bang Ibnu kondisi Laut Aceh hingga saat ini seperti apa nih, Bang?
2: Kalau untuk kondisi Laut Aceh hingga saat ini, kalau secara keseluruhan saya tidak bisa gambarkan, tetapi kalau di Banda Aceh dan Sabang itu ada mengalami penurunan kualitas terumbu karang, ekosistem terumbu karang. Hal itu disebabkan oleh faktor alam itu sendiri, seperti pemanasan global seperti sekarang ini, suhu panas itu juga berpengaruh terhadap ekosistem terumbu karang. Dan juga faktor-faktor lain seperti penangkapan yang kurang ramah lingkungan itu juga berpengaruh terhadap kerusakan laut yang ada di Aceh.
1: Baik, dalam artian berarti ekosistem laut saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja ya Bang?
2: Ya, apalagi beberapa tahun ke belakang itu berdasarkan data, dan memang ada datanya, itu memang bumi mengalami peningkatan suhu. Seperti di bulan 4 kemarin sampai di bulan Agustus nanti itu juga mengalami peningkatan suhu, yang itu juga menyebabkan pengaruh terhadap ekosistem terumbu karang dan juga laut yang ada di Aceh khususnya.
1: Baik, jadi selain daripada faktor alam, tentu ada hal juga yang bisa kita lakukan ya untuk tetap lestari laut kita, ya, begitu ya Bang?
2: Ya, untuk itu kita berusaha gimana caranya untuk mempertahankan ekosistem tersebut. Melalui kegiatan-kegiatan konservasi seperti penanaman mangrove, penanaman terumbu karang, penanaman lamun dan juga bersih-bersih pantai yang mungkin harapannya bisa membantu untuk mempertahankan ekosistem laut.
1: Oke, baik. Nah, Bang Ibnu ini kan dari Aceh Aquatic Youth juga ya. Nah, sejauh ini mungkin dari pihak mana saja nih Bang yang sudah berkolaborasi atau bersinergi nih dengan Aceh Aquatic Youth dalam menggalakkan gerakan untuk lestari ekosistem laut?
2: Pihak-pihak yang terlibat selama Aceh Aquatic Youth berdiri sudah banyak, maksud saya. Dari mulai pihak NGO itu sendiri seperti Lamjabat Foundation, kita bekerja sama dengan Lamjabat Foundation yang ada di ujung Pancu. Kemudian mahasiswa juga, Civitas Akademika dari ilmu kelautan, kemudian ASEAN Diving Club, kemudian Fakultas Kedokteran Hewan juga yang ada di Indonesia. Kemudian Dive Center juga yang ada di Sabang, kita bekerja sama dengan Bubble Edik dan sektor pemerintah juga, Dinas Kelautan Perikanan Aceh, BPSPL Padang. Dan juga keterlibatan masyarakat aktif, begitu.
1: Oke, baik. Mungkin dari segi kolaborasi tadi yang sudah terjalin di berbagai sektor begitu Bang Ibnu, kegiatan apa saja yang sudah berjalan sejauh ini Bang?
2: Seperti kegiatan terbaru di tahun ini, kita ada kegiatan pembuatan pembibitan terumbu karang, di mana itu disupport sepenuhnya oleh TJSL Pelindo. Pelindo yang di Pelindo Aceh begitu, mereka mensupport kegiatan kita untuk membuat pembibitan terumbu karang yang ada di Sabang begitu. Dan kolaborasi-kolaborasi dengan Dive Center, Bubble Edik yang ada di Sabang di Pantai Gapang, dan juga monitoring rutin yang dilakukan kita bersama dengan ujung kita dengan Lamjabat Foundation, coral check yang ada terumbu karang yang ada di Pulau Tuan.
1: Oke, baik, berarti kegiatan sudah berjalan cukup baik ya sejauh ini ya Bang Ibnu.
2: Nah, untuk sejauh ini alhamdulillah kolaborasi kita sudah tepat saya sarang menurut saya gitu.
1: Baik, untuk dukungan sendiri mungkin daripada pihak-pihak tadi apakah terus di follow up sejauh ini atau memang ada perlunya penambahan anggota lagi nih Bang dari Aceh Aquatic Youth sendiri?
2: Kalau untuk penambahan anggota partisipan kita bersedia aja untuk siapa yang mau bergabung dengan kita tidak menutup kemungkinan mungkin untuk gerakan yang serupa mungkin ada orang yang ingin bergabung dengan kita welcome gitu.
1: Baik, berarti boleh siapa saja yang ingin juga ikut sama-sama menjaga begitu ya Bang ya.
2: Iya, sama-sama menjaga laut. Atau mungkin ada ide yang ingin dituangkan. Kira-kira itu bisa kita laksanakan bersama.
1: Oke, baik. Nah, untuk dari peran masyarakat sendiri, khususnya yang di daerah pesisir nih, Bang Ibnu melihatnya seperti apa kolaborasinya sejauh ini?
2: Beragam ya, ada yang mendukung, ada juga yang kontra. Maksud saya kayak kita datang menanam karang gitu ya kan. Maksudnya takut kita ini bawa maksud yang lain begitu. Jadi kita harus juga masuk ke masyarakat itu secara perlahan, tapi ada juga yang mendukung. Dalam artian sebenarnya Aceh Aquatic Youth juga merupakan gabungan dari masyarakat ya Bang ya. Begitu. Jadi beragam reaksi masyarakat terhadap kehadiran kami begitu.
1: Apakah ini juga menjadi salah satu kendala Bang Ibnu yang masih dihadapi di lapangan begitu, khusus di daerah pesisir?
2: Sebenarnya iya kendala. Terkhusus di Aceh ini kan kita masuk ke laut itu nggak boleh sembarangan karena memang ada pemangku kepentingan di situ, panglima laut. Jadi lebih ke kitanya aja menyesuaikan maksud ke lautnya itu, kita harus berizin terhadap pemangku.

0: Sebagian sudah, sebagian belum. Kalau saya bilang 50-50, karena misalnya nih kayak kita mau masuk ke satu daerah, kita mau melakukan konservasi, tapi kayak kita tuh masih di apa ya, dikutip gitu. Padahal niat kita tuh baik untuk masuk ke situ tuh, kita mesti diminta tiket masuk segala macam. Padahal niat kita tuh baik, bukan untuk berwisata segala macam. Dan itu rutin. Jadi kayak ya udah, berarti ada masyarakat yang memang welcome, yang udah menerima kita dan berkegiatan bersama. Tapi ada juga yang melihat kita sebagai uang masuk bagi mereka, begitu.
1: Baik, dan ini sepertinya memang mesti harus bisa diselesaikan begitu ya. Nah, apakah kondisi-kondisi ini pernah disampaikan juga nih Bang Ibnu dengan pemangku kepentingan setempat atau pihak-pihak terkait begitu agar kegiatan-kegiatan Bang Ibnu dan teman-teman juga bisa diterima di lapangan?
0: Kalau saya, yang penting kalau memang mereka masuk ke daerah A, memang daerahnya seperti itu, ya udah kita ikutkan saja seperti kemauan mereka. Kalau memang mengharuskan bayar, ya berarti bayar begitu, tanpa ada didiskusikan segala macam.
1: Oke, yang penting kita tetap jalan begitu kegiatannya ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Nah, untuk menyamakan visi juga nih begitu ya Bang Ibnu ya, seperti kondisi tadi dan juga bersama tim ataupun komunitas dan pemerintah maupun akademisi, seperti apa nih caranya nih Bang Ibnu dan untuk bisa menyamakan visi visi-visi ini?
0: Untuk menyamakan visi dengan pemerintah, sivitas akademikas, yang paling penting itu sebenarnya memang melalui komunikasi. Apa maksud dari tujuan organisasi ini, kita sampaikan ke mereka, apakah sama dengan visi mahasiswa, dan kalau sudah memiliki kesamaan visi misi itu pasti akan berjalan lancar. Begitu.
1: Baik, untuk keterlibatan dari pihak anak muda, mungkin tadi mahasiswa juga yang terlibat begitu ya Bang Imno. Nah, melihatnya seperti apa nih Bang Imno? Apakah memang sudah cukup aware generasi-generasi muda sekarang dengan pelestarian lingkungan ataupun pelestarian laut kita?
0: Secara umum belum, tapi ada memang orang yang memang peduli gitu terhadap pelestarian lingkungan. Misalnya kalau dilihat apakah secara umum itu peduli terhadap lingkungan, itu sebetulnya belum secara keseluruhan. Dimana misalnya kita melakukan kegiatan konservasi, tetapi kita masih menggunakan aqua sekali pakai, terus juga membuang sampah sembarangan. Artinya itu sebenarnya responsibility kita terhadap lingkungan yang sebenarnya harus kita jaga juga. Jadi bukan berarti kita melakukan kegiatan konservasi, tetapi kita malah merusak lingkungan. Dan mungkin pendidikan-pendidikan seperti itu yang belum kita dapatkan sejak kecil, responsibility apa yang kita pakai, misalnya aqua sekali pakai dan segala macam itu, atau dibuang di tempatnya atau recycle segala macam, itu belum ada di masyarakat. Dan merupakan tanggung jawab kita mungkin untuk menyadarkan bahwasanya sampah kita itu memang harus dibuang pada tempatnya dan sebagainya.
1: Baik. Nah, terkait dengan hal itu juga Bang, saya jadi teringat satu kondisi begitu ya, ada bukan beberapa tapi salah satu begitu area pantai kita di Aceh begitu ya, yang juga mungkin sudah diletakkan salah satu papan himbauan begitu ya, mungkin sebut saja paling sederhana, dilarang membuang sampah sembarangan. Tapi kondisi himbauan ini sepertinya cuman pelang aja begitu, tanpa dilaksanakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Apakah ini juga menjadi kondisi yang harus terus di follow up nih Bang Imjo, atau memang seperti apa kesadaran kita yang harus kita galakkan terus bagi masyarakat?
0: Iya, tadi yang Abang bilang misalnya ada papan dilarang membuang sampah sembarangan. Sebenarnya ini juga bukan merupakan tugas utama masyarakat ya. Maksudnya kayak dia membuat pelang tersebut, tapi dia tidak juga menyediakan tempat sampah misalnya. Kayak di Aceh sendiri, Banda Aceh terkhusus, kayak kita bisa lihat sampah-sampah itu berserakan di mana-mana. Jadi kayak masyarakat itu sebenarnya mau buang di mana? Kalau ada memang tempat yang itu tidak terlalu jauh aksesnya dari perumahan misalnya ataupun segala macam, mereka pasti akan tumpukan di situ kan. Saya kayak sampahnya berserakan tapi di satu tempat. Artinya di situ juga merupakan tugas pemerintah untuk menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah sebenarnya. Artinya tempat sampahnya emang belum memadai begitu untuk penyebarannya. Jadi tugasnya masyarakat, kesadaran, tugas pemerintah juga

0: harus menyediakan fasilitas tersebut gitu, dan juga tugas-tugas orang-orang yang non government gitu untuk menyadarkan kembali pemerintah dan juga masyarakat, karena non government juga merupakan gabungan dari masyarakat.
1: Oke, begitu. Baik, jadi tidak bisa sebelah pihak juga begitu ya.
0: Ya,
1: terlebih di ya di laut juga banyak begitu ya. Apalagi kalau daerah pantai ini banyak sampah juga yang masih mungkin tidak tertata rapi begitu ya, Mbak Imni ya.
0: Ya, apalagi di laut misalnya kayak kegiatan kita memang kegiatannya sukarela, tapi ya harapannya ada dukungan dukungan materi ya. Kita nggak muluk-muluk karena kegiatan kita emang nyelam gitu, dan itu operasional sebenarnya juga mahal untuk operasional itu, untuk ekosistem rehabilitasi terumbu karang. Jadi ya kalau kita semua ditanggung itu sebenarnya sangat berat. Jadi kayak butuh dukungan-dukungan dari BUMN misalnya, atau dari pemerintah, atau dari manapun yang mendukung kegiatan kita. Tetapi kita tahu sendiri belakangan juga ada hal efisiensi, jadi ya kegiatan kita juga belakangan terbatas. Sekedar monitoring dan juga perawatan pembibitan yang sudah kita buat.
1: Oke, baik. Nah, terkait dengan kondisi support ini Bang, atau dukungan ini, apakah ini bisa menghambat daripada kegiatan-kegiatan Bang Imnu dan teman-teman di lapangan dalam mengobservasi maupun mengevaluasi kondisi laut kita sejauh ini Bang Imnu?
0: Iya, pasti kalau untuk itu, karena kurang dukungan dari berbagai pihak itu juga berpengaruh terhadap kegiatan kita. Misalnya kayak untuk kegiatan di Sabang aja, kita juga berizinkan ke BKSDA segala macam. Itu emang berpengaruh. Termasuk dukungan berupa materi terhadap operasional kita. Begitu, karena kita memang belum ada donatur tetap. Masa kayak NGO-NGO yang mungkin udah ada donatur tetap dari ESR besar, misalnya Unilever segala macam, itu kita belum ada. Karena bentuknya memang kayak perkumpulan komunitas perdata kalau di notaris ada legalitasnya, dan kita belum memiliki donatur tetap begitu.
1: Baik, apakah akan ada rencana ke sana nih Bang?
0: Untuk rencana kok.
1: Iya, untuk memiliki legalitas yang kuat sehingga juga mungkin untuk mempermudah hadirnya donatur untuk menjalankan beragam kegiatan yang memang cukup positif untuk bisa kita evaluasi daripada kondisi laut kita nih Bang.
0: Kami sudah punya legalitas, by the way, sudah didaftarkan di Kumham, perkumpulan komunitas perdata, udah ada SK-nya. Cuma kendalanya itu kesini maksudnya kayak kita pun udah ada legalitas, apa yang bisa kita buat gitu. Maksudnya kayak emang harus bangun portofolio, membangun jejaring sosial seperti ini, mungkin ada yang mendengar gitu, dan diketahui lagi, karena Aceh Aquatic juga kurang publikasi, kegiatannya banyak sebenarnya, tapi masih kurang publikasi di media sosial begitu.
1: Baik, dan
0: untuk legalitas kita sudah sah di badan hukum.
1: Oke, berarti sudah valid juga ya dan jelas ya. Oke, baik, dan Bang Imnu kita juga undang ini barangkali ada pendengar yang ingin cari tahu lebih dalam ya terkait dengan sinergi atau kolaborasi untuk masa depan Laut Aceh. Anda bisa bergabung pendengar di line telepon 0651 443 36, maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445. Baik Bang Imnu, sebelum kita break, mungkin bisa disampaikan juga nih program unggulan apa saja nih Bang Imnu, hasil kolaborasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
0: Program unggulan kita saat ini memang sedang membangun rehabilitasi terumbu karang yang di Aceh. Ada dua zona, yang pertama di Pulau Tuan, yang kedua ada di Pantai Gapang.
1: Ya, halo Bang Imnu. Ya, halo. Ya, baik. Baik, ini kita masih mencoba untuk terkoneksi kembali ya bersama Bang Imnu karena ada sedikit terkendala di koneksi ataupun jaringan ini ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita break sejenak dulu ya untuk kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pendengar, tetaplah bersama kami.
2: Oke. Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
3: Nyebur
4: buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
3: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
4: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
3: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodoh amat.
4: Dibilangin gak mau denger. Kan kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
5: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Tahukah kamu seberapa besar dampak perburuan ikan yang tidak bertanggung jawab? Perbuatan ini tidak hanya mengancam populasi ikan, tapi juga merusak ekosistem laut, bahkan memperparah perubahan iklim. Tapi, ini bukan akhir dari cerita. Kita bisa jadi bagian dari solusinya. Hindari konsumsi spesies yang terancam punah, dukung nelayan lokal yang menjaga ekosistem laut, dan dukung upaya pelestarian laut. Karena menjaga laut berarti menjaga bumi kita bersama.
8: Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Green Radio untuk kesempatan sore hari ini. Masih mengulas tema kolaborasi untuk masa depan laut Aceh. Masih bersama narasumber kita, Ibnu Husada SPI, pendiri Aceh Aquatic Youth. Baik, Mbak Ibnu, tadi mungkin sempat terputus sejenak ya. Alhamdulillah sudah tersambung kembali. Mungkin bisa kita recall kembali nih Bang pertanyaan tadi ya, terkait dengan program unggulan apa saja nih hasil kolaborasi yang bisa dibagikan kepada pendengar.
0: Ya, tadi program unggulan kita saat ini Aceh Aquatic Youth sedang menggalakkan program pembibitan terumbu karang, di mana sebelum melakukan transplantasi terumbu karang kita harus punya pembibitan sendiri dulu. Jadi kayak misalnya kita nanam pohon di darat, itu kita harus punya pembibitannya dulu agar kita tidak bergantung ke alam terus-terusan. Nah, untuk fase awal Aceh Aquatic Youth itu membangun pembibitan terumbu karang dulu yang ada di Pulau Tuan dan juga di Sabang begitu. Jadi program awalnya itu memang pembangunan pembibitan terumbu karang yang ada di Aceh. Terus untuk keterlibatan masyarakat juga bisa nih bagi yang mau, kita ada program namanya adopsi karang. Jadi adopsi karang itu satu fragmen karang itu bisa diadopsi oleh orang-orang yang mau terlibat langsung dalam konservasi terumbu karang.
1: Baik, mungkin sebagai orang awam nih Bang ya, baik, mungkin bisa disampaikan juga nih untuk kondisi terumbu karang kita mungkin di Laut Aceh sejauh ini apakah memang dalam kondisi baik? Jika memang tidak dalam kondisi baik, seperti apa kondisi yang bisa dilihat oleh kasat mata masyarakat umum yang mungkin tidak paham terkait dengan kondisi karang begitu ya? Apakah ini kondisi karang gitu baik? Apakah ini rusak? Ya, seperti apa nih Bang?
0: Kalau saya pribadi sebenarnya memang rusak ya. Rusaknya itu bukan karena yang saya sebutkan tadi, tapi ada faktor lain. Misalnya kayak saya sering tuh ngeliat di Sabang orang lagi liburan ke Sabang, terus coba discover diving. Discover diving itu kayak pengenalan diving, scuba, Tapi dia kayak pegang-pegang terumbu karang, kemudian anemon segala macam itu sebenarnya nggak boleh. Termasuk penggunaan sunscreen juga itu sebenarnya nggak boleh di laut. Jadi kayak ada sunscreen khusus yang dia tuh ramah lingkungan, karena ternyata sunscreen sendiri pun itu bisa merusak ekosistem terumbu karang melalui butiran-butiran yang jatuh dan menutupin permukaan terumbu karang begitu. Jadi memang mengalami penurunan begitu. Kayak orang pegang-pegang terumbu karang lama-kelamaan bakal mati kan terumbu karang. Pegang sikit, apalagi dipijak. Nah, sebagian orang juga nggak tahu, dikira terumbu karang itu benda mati, padahal dia itu hidup.
1: Oke, baik. Jadi kondisi terumbu karang yang tidak dalam kondisi baik ini seperti apa nih Bang, kalau misalnya orang melihatnya?
0: Iya, patah, kemudian dia emang mati, bleaching juga. Yang saya lihat di lapangan itu banyak emang patah, gitu. Patah karena dipijak, kemudian karena penangkapan yang gak ramah lingkungan, dan lain sebagainya.
1: Baik, jadi secara umum sebenarnya kalau kondisi karang ini dalam kondisi yang baik, dia memang tetap sehat begitu ya, memiliki warna-warna tertentu sehat juga ya?
0: Iya, misalnya kayak di ujung Pancu, dulu kan Lam Jabat Foundation itu udah berdiri lama, mereka punya dokumentasi bagaimana kondisi laut pada tahun 2014, kemudian 2015, itu mereka masih punya, dan sekarang memang di ujung Pancu itu kayak bisa kita lihat sendiri kayak udah nggak ada apa-apa begitu.
1: Oke. Ya. Baik, jadi memang kondisi-kondisi ini mengkhawatirkan ya kalau kita lihat, atau seperti apa nih Mbak Mindo? Apakah itu memang bisa kembali baik?
0: Iya, kalau untuk alam dia bisa kembali baik. Dalam artian dia kayak terumbu karang kan bertelur. Ya. Artinya kalau telurnya juga menempel di permukaan itu tersebut, kemudian dia ada muncul baby coral. Jadi kayak bayi terumbu karang itu bisa membaik begitu. Tapi kalau sama kondisinya, dalam artian tidak dijaga sama-sama, itu akan hancur kembali. Bahkan sebelum dia tumbuh dewasa pun, dalam kondisi bayi pun dia sudah rusak. Dan itu sudah saya temuin sebenarnya di Pulau Tuan. Karena apa? Karena banyak yang memang nggak tahu terhadap informasi itu. Kayak gitu. Misalnya kayak benang pancing sekalipun itu bisa menyebabkan terumbu karang tersebut mati.
1: Wah, baik. Ini kondisi yang tidak baik-baik saja sebenarnya begitu ya Bang Ibnu.
0: Sebenarnya kayak informasi yang belum banyak diketahui sih ya, Bang. Maksudnya kayak betul-betul banyak yang belum tahu. Misalnya kayak kayak orang kan mancing nyangkut di karang, ya udah tarik aja atau apa segala macam ya gitu. Bukan dilarang mancing sebenarnya. Ya. Tapi kayak ya bisa lah kita lebih ramah lingkungan gitu.
1: Baik.
0: Salah kayak aku juga belajar surfing di Pantai Lokna. Terus ternyata orang-orang yang surfing itu kayak mijakin terumbu karang gitu.
1: Baik.
0: So, jadi ya nggak bisa salahin satu atau dua orang, tapi emang informasi yang belum diperluas aja.
1: Baik. Gitu. Nah, tentu kondisi ini kan mesti masif ya begitu kalau kita lihat bagaimana ya, karena kalau dibiarkan itu bakal terus berulang kejadiannya ya. Nah, terlebih kalau misalnya di area wisata seperti di Sabang begitu, ini mungkin langkah yang mesti dipercepat, atau biar bisa masyarakat umum juga mengetahui kondisinya sama-sama menjaga, apa yang mesti harus diperkuat nih Bang?
0: Kalau itu panjang sih Bang ya, maksudnya rangkaian tahapannya itu panjang. Yang pertama yang saya bilang tadi, kita tuh harus masuk ke masyarakat. Ya dalam artian kita harus menurunkan ego kita gitu. Kita tuh nggak bisa masuk yang ke masyarakat itu ego kita tinggi, kemudian kita sadarkan. Terus juga misalnya nih kayak kita melarang penangkapan ikan yang nggak ramah lingkungan. Tapi apa nih solusi yang kita tawarkan begitu? Dan itu sebenarnya bukan tanggung jawab saya pribadi ya untuk mencari apa ganti mereka gitu kayak.
1: Betul.
0: Iya, karena itu ya seperti misalnya kayak tugas pemerintah juga yang sudah menetapkan kawasan konservasi perairan daerah pulau ujung Pancu di Pulau Tuan begitu, tetapi actionnya itu menurut saya masih kurang begitu. Bahkan pemerintah sendiri seperti itu, apalah kami yang melakukan gerakan-gerakan kecil menurut saya. Baik. Jadi kayak ya udah yang bisa kita lakukan aja gitu.
1: Baik. Terlebih jika
0: selagi
1: memang
0: itu baik, selagi itu baik untuk lingkungan, untuk masyarakat.
1: Iya, yang penting positif dan
0: memberikan dampak baik. Kita laksanakan kegiatan-kegiatan seperti penanaman terumbu karang, kegiatan penanaman mangrove dan juga perawatan. Itu yang bisa kita lakukan.
1: Baik, gitu. Baik. Dan terlebih jika memang daerah tempat yang bisa menghadirkan wisatawan ini kan tentu yang datang bukan orang itu-itu aja ya, dari berbagai daerah yang mungkin baru tiba begitu ya. Mungkin kondisi terumbu karangnya tidak diketahui dan ini perlu ada follow up dari pihak pemerintah juga dan instansi terkait begitu ya.
0: Iya.
1: Baik, baik.
0: Kalau saya lihat misalnya kayak kalau saya compare dengan daerah-daerah lain misalnya kayak kenapa Taman Nasional Gunung apa? Taman Nasional Komodo itu kenapa bisa se-strike gitu? Harusnya kayak di Sabang itu juga bisa se-strike gitu juga dalam artian kayak penegakan hukumnya itu juga harus yang benar-benar menegakkan hukum begitu. Kenapa di Komodo itu bisa emang lestari kan dalam artian lingkungannya jadi ya karena ada konsekuensi yang harus diterima kalau dia melakukan pelanggaran dan saya belum menemukan itu di
1: daerah kita. Oke, baik ini menjadi poin penting begitu ya. Dan melihat dukungan saat ini yang mungkin paling dibutuhkan nih Bang Ibnu melihatnya dari Aceh Aquatic ya. Dukungan konkret yang paling dibutuhkan mungkin dari pihak pemerintah saat ini apa nih Bang?
0: Kalau untuk dukungan paling konkret menurut saya hanya dukungan fasilitasi Bang, maksudnya kayak orang-orang yang mau kerja itu banyak tetapi kami itu sebenarnya belum terfasilitasi dengan baik begitu. Seperti yang saya bilang tadi kami kegiatannya itu kayak diving dan itu butuh kami sudah punya alat sendiri tapi belum banyak jadi kayak yang mau kerja itu banyak, event itu tidak dibayar atau segala macam itu banyak, tapi fasilitas sendiri kami belum memadain begitu.
1: Oke.
0: Okay. Salah kayak untuk dokumentasi itu kami masih sewa kamera underwater segala macam.
1: Oke, okay, baik. Jadi fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan begitu.
0: Iya. Misalnya kayak kalau ada tempat yang benar-benar secret aja itu kami kayak ya udah tempat itu ada tempat. Yes. Kecil bukan kecil ya besar ya dukungan besar seperti tapi ya, emang ya dengan hadirnya dukungan pemerintah kami kayak merasa dihargain sih.
1: Oke. Itu baik. Aja. Nah untuk penyebarluasan daripada banyaknya kegiatan Bang Ibnu dan teman-teman di lapangan kan juga butuh berbagai platform ya salah satunya media begitu ya. Nah kalau Bang Ibnu melihatnya seperti apa nih Bang peran media termasuk mungkin radio dalam mendukung kolaborasi Bang Ibnu dan teman-teman sejauh ini?
0: Ya untuk beberapa kegiatan kita diliput ya dari RRI kayak kemarin juga penanaman terumbu karang itu di Sabang diliput kemudian juga di ujung Pancu yang penanaman mangrove itu juga dirilis beritanya sama RRI ya saya berterima kasih banyak kepada RRI dan juga media-media lainnya sudah membantu untuk mempublis kegiatan kami dan juga kehadiran Aceh Aquatic itu sendiri jadi dengan adanya media kami sangat terbantu dalam hal publikasi.
1: Baik. Begitu. Baik. Dan untuk penyebarluasan daripada kegiatan Bang Ibnu ini kan juga butuh seperti tadi mungkin berbagai platform yang bisa disampaikan ke pemirsa atau pemasyarakat ya mungkin dari berbagai aplikasi platform Instagram, TikTok dan lain-lain. Apakah sejauh ini sudah berjalan dengan baik nih Bang Ibnu untuk penyebarluasan kegiatan kita?
0: Kalau untuk platformnya kami ada, website juga ada, Aceh Aquatic Yacht, ada di www.aceahaquaticyacht.com, kemudian ada di LinkedIn, juga di Instagram, tapi yang paling update kami memang di Instagram.
1: Oke.
0: Okay. Itu untuk portofolio apa-apa yang sudah dilakukan oleh Aceh Aquatic Yacht.
1: Baik. Nah, jadi untuk penyebarluasan juga sudah oke, okay. Nah tentu masih ada pastinya yang harus di support terus begitu ya Bang Ibnu ya. Nah selain daripada sektor pemerintah ini kan juga kita ada sektor swasta begitu ya. Apakah sejauh ini sudah mencoba ke ranah sektor swasta nih Bang atau dunia usaha dalam kegiatan-kegiatan Bang Ibnu melestarikan laut dan juga ekosistemnya?
0: Ya beberapa kali kayak kegiatan kita kan disupport sama usaha ya BUMN yang saya jelaskan tadi TJSL Pelindo. Kita disupport sama TJSL Pelindo itu di awal tahun ini proyeknya sampai di bulan 2 kemarin. Dan sisanya sekarang memang monitoring dan juga perawatan pembibitan yang udah kita buat. Karena memang gini Bang, kita buat pembibitan terumbu karang itu sama misalnya kayak di darat, kita nanam pohon, itu akan tumbuh kan gulmanya, maksudnya kayak rumput segala macam, hama. Jadi kita nggak mau juga proyek kita gagal gitu. Jadi kayak kita buat pembibitan terumbu karang di bulan 1 dan di bulan 2, kemudian ada maintenance juga. Yang itu kita membersihkan alga yang tumbuh, karena alganya ini memang tumbuh lebih cepat dibandingkan terumbu karangnya begitu. Jadi setiap satu bulan sekali kita memang harus rutin membersihkan si terumbu karang itu tadi. Untuk ke swasta kita juga ada pernah coba, tapi belum berhasil. Mediasi segala macam, ya itu yang baru berhasil TJSL Pelindung.
1: Oke, okay, baik. Menarik ya, dengan ada dukungan swasta dan juga pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Nah, menjadi pertanyaan juga nih Pak sedikit untuk yang namanya konservasi karang mungkin seperti tadi ya, dan ini juga menjadi salah satu faktor kondisi laut tetap asri begitu ya. Memangnya butuh berapa lama nih Bang untuk pembibitan daripada koral itu sendiri agar bisa nantinya diterjunkan ke laut begitu?
0: Kalau pembibitannya kan tetap di laut ya Bang, tetap di bawah laut. Kita susun pakai media, rak media segala macam. Cuma untuk fase awal pembangunan pembibitan itu berjalan 3 tahun Bang. Sebenarnya 3 tahun, jadi kayak 3 tahun. Karena kan terumbu karang juga tumbuhnya itu lama. Okay. Hanya 1 cm per tahun, tergantung spesies. Tapi pada secara umumnya itu memang pertumbuhan terumbu karang itu sangat lama. Dan fase awalnya 3 tahun. Nanti kita ambil setengahnya, kemudian kita rilis ke alam. Jadi pembibitan kita tetap ada, kita biarkan lagi sampai dia tumbuh full lagi, baru kita rilis lagi ke alam, begitu seterusnya.
1: Baik, jadi memang
0: jadi,
1: butuh.
0: Memang ya. Ini bukan, kita bukan bicara proyek jangka pendek banget. Iya, maksudnya betul, kayak betul. Saya proyeksinya ini kayak beberapa puluh tahun ke depan, begitu. Betul. Disertai dengan monitoring dan juga maintenance.
1: Baik.
0: Ada beberapa saya lihat kayak program-program transplantasi yang gagal dalam artian kayak dia buat transplantasi tapi tidak berdasarkan dengan pengetahuan, jadi transplantasi sih gagal. Misalnya kayak dia nanam terumbu karang di kedalaman 10 meter tapi dia bawa terumbu karang dari 20 meter jadi itu bakal mati. Jadi nanam terumbu karang itu memang harus ada ilmunya juga,
1: okay,
0: sama kayak kita nanam,
1: termohon juga
0: sama
1: ya.
0: Kayak kita nanam coklat atau nanam sawit, misalnya
1: betul.
0: Itu tetap harus ada ilmunya.
1: Gak bisa sembarang ya, taruh di tanah ganus ya nggak hidup lah dia ya.
0: Iya.
1: Oke. Baik, jadi memang cukup membutuhkan waktu ya Bang untuk konservasi salah satu atau poin penting di terumbu karang ini ya, karena dia memang cukup mendukung kelestarian laut ya si karang ini ya Bang.
0: Pastilah, karena terumbu karang merupakan rumah kan Bang bagi ikan, tempat dia bertelur juga, tempat terjadi banyak interaksi di situ untuk perkawinan segala macam itu di terumbu karang sama. Ada 3 ekosistem yang penting di laut, yang pertama terumbu karang, yang kedua padang lamun, yang ketiga mangrove. Jadi emang 3 poin ini yang menyangga kehidupan di laut.
1: Gitu. Oke, baik, dan juga nih informasi penting ya untuk pendengar juga nih, tentu harus sama-sama menjaga begitu ya agar tetap lestari.
0: Iya.
1: Dengan kondisi cuaca juga, suhu tadi peringatan suhu juga berpengaruh begitu ya Bang. Baik. Nah, untuk masyarakat umum nih Bang Ibnu, mungkin agar bisa juga ikut berkontribusi dalam kolaborasi Bang Ibnu dan juga teman-teman di lapangan, apakah ketika melihat Bang Ibnu dan teman-teman di lapangan ingin melakukan kegiatan ikut langsung nimbrung, apakah bisa begitu atau memang ada perlu langkah-langkah yang harus dijalani?
0: Kalau untuk masuk ke kita nggak ada rangkaian-rangkaian khusus ya Bang, misal kayak pengkaderan segala macam. Cuma kalau memang mau ikut kegiatan terjun ke laut, yang pasti sudah punya lisensi penyelam Bang.
1: Oke. Okay.
0: Dalam artian ya dia udah sertifikasi diving. Tapi ada juga yang dia nggak punya lisensi penyelam, pengen ikut tapi dia bisa free diving. Kayak nahan nafas gitu, itu bisa bergabung di kita juga. Dan bagi masyarakat yang emang mau terlibat langsung ya, itu tadi kita punya program namanya adopsi terumbu karang. Jadi kayak kita buat terumbu karang, terus kita kasih tag nama si pengadopsi, kemudian kita kirim laporan ke dia sudah sejauh mana pertumbuhan terumbu karang yang diadopsi oleh si pengadopsi.
1: Oke, baik ya. Jadi bisa punya nama sendiri juga daripada karangnya begitu.
0: Iya, kayak kita melihara pohon. Kalau di darat kan ada adopsi pohon.
1: Iya.
0: Nah, kita juga adopsi karang. Kita juga harus berinovasi lah.
1: Wow, ini menarik ya. Jadi kalau memang pengen ada karangnya juga di laut ya, bisa ini nanti ya. Langsung kolaborasi dengan Bang Ibnu dan teman-teman. Nah, untuk rencana jangka panjang nih Bang Ibnu daripada Aceh Aquatic Youth dalam memperluas kemitraan, dalam menjaga kondisi laut kita tetap terus lestari, apa nih rencananya?
0: Ya, rencana jangka panjang memperluas jaring Aceh Aquatic Youth ya, dalam artian tidak hanya berfokus di Sabang dan juga Banda Aceh, tapi seluruh laut yang ada di Aceh ini, termasuk laut barat dan juga laut bagian timur begitu. Jadi tidak hanya berfokus di Sabang dan juga di Pulau Tuan. Tapi kenapa sebenarnya saya pilih laut itu, Bang? Ya karena saya pernah buat di laut lain, tapi kayak faktor pengganggunya terlalu banyak.
1: Seperti
0: makanya apa? Saya pilih laut. Misalnya kayak jaring. Kita udah buat pembibitan nih rapi, tiba-tiba kayak udah jatuh ya, udah berserak, tarik jaring segala macam. Jadi ya saya lebih belakangan lebih memilih tempat yang safety. Kenapa saya ada juga, kita ada juga pembibitan di Iboh, tapi lebih saya banyakin di Gapang. Karena menurut saya di Iboh itu udah terlalu over turis. Jadi kayak saya lebih memilih ke tempat yang aman dan tidak terlalu ramai.
1: Baik. Nah, Bang Ibnu juga untuk memperluas kemitraan ini mungkin sedikit ya. Apakah juga sejauh ini pernah atau akan nantinya mungkin berkolaborasi dengan pihak-pihak luar Banda Aceh begitu, dengan luar Aceh begitu, dari Pulau Jawa maupun Pulau Kalimantan dan seterusnya, untuk memperluas kemitraan sama-sama menjaga ekosistem laut kita di Aceh?
0: Ya, untuk sponsorship ya, kita menerima dari mana aja, nggak terkhusus dari Aceh. Misalnya kayak kemarin udah ada diskusi juga dengan pihak luar, ada nih sponsor yang mau sponsorin Aceh Aquatic Youth, dan itu bukan dari Aceh tetapi dari Jakarta sana, dan itu kalau emang jadi kontraknya itu akan dibuat di April tahun depan.
1: Begitu. Baik. Ya. Berarti tetap akan ada begitu ya?
0: Iya, jadi kita nggak ada kemungkinan hanya terkhusus untuk orang-orang yang di Aceh ini. Bagi mungkin pendengar yang mau mensupport kegiatan kita terbuka.
1: Terbuka.
0: Yang misalnya kayak mau masuk Aceh Patikin tuh gimana, kita nggak ada pengkaderan khusus segala macam, itu nggak ada. Asalkan dia memenuhi syarat-syarat ya. Kalau memang mau nyelam harus sudah ada sertifikat diving, begitu.
1: Baik, ya mungkin sedikit Bang Ibnu, harapan dari Bang Ibnu terkait kebijakan daerah mengenai perlindungan laut seperti apa nih Bang?
0: Harapannya semoga apa yang udah dibuat, misalnya kayak penetapan zona, itu memang harus ditegakkan benar-benar begitu. Kayak kita harus memiliki rasa tanggung jawab begitu. Misalnya kayak ya itu tadi, dari hal-hal sudah ditetapkan zona konservasi tetapi tidak ada upaya konservasi di situ. Harusnya kayak kita sama-sama menjaga, dan misalnya kayak tadi juga sampah dibuang di tanah begitu aja ya, harapannya tersedianya fasilitas tong sampah yang besar itu, yang nanti bakal dijemput sama mobil, itu tetap dijemput sebenarnya sama mobil, tapi tergeletak di tanah itu kayak nggak etis aja sih Bang. Jadi kayak harapannya hal-hal kecil mungkin yang itu sangat berdampak terhadap mata kita, hidung kita, itu harapannya di support.
1: Baik. Begitu. Terakhir mungkin Bang Ibnu, pesan-pesannya nih kepada generasi muda khususnya ya, agar semakin peduli terhadap masa depan laut Aceh.
0: Ya, kalau untuk generasi muda pastinya harapannya kita memiliki rasa bertanggung jawab terhadap sampah yang kita pakai, produk yang kita pakai, kemudian lebih bijak lagi dalam penggunaan botol sekali pakai, terus juga plastik, karena emang laut kita sudah dipenuhi dengan plastik. Jadi harapannya mari kita sama-sama jaga laut kita untuk penggunaan yang berkelanjutan begitu.
1: Baik. Ya, terima kasih banyak tentunya saya ucapkan kepada Bang Ibnu Husada SPI pendiri Aceh Aquatic Youth, Bang, telah berbincang banyak ya terkait dengan kondisi laut Aceh dan juga seperti apa kolaborasi yang mesti kita harus terus galakan untuk masa depan Laut Aceh. Semoga ini bermanfaat terkhusus bagi para pemangku pemerintah ya, dan juga seluruh lapisan masyarakat di luar sana. Insyaallah Bang Ibnu, nanti kita akan jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Dan ya, sukses terus untuk Aceh Cottage Youth dengan program dan juga kegiatan-kegiatannya Bang Ibnu.
0: Siap.
1: Baik, terima kasih pendengar. Untuk Anda yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita dari Banda Aceh Live. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
9: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
10: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
9: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
10: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
9: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
11: Opa, bangun nih, Opa. Opa.
12: Tunggu.
11: Hah?
12: Tunggu saya.
11: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
12: Tunggu.
11: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan ku air baru ku bangun. Iya, tunggu, Mi.
12: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
11: Rasa.
12: Sampai saya kuyup, Mi.
11: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
12: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
11: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
12: Kau pintar, Di.
13: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Ashor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Akibat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, Piala Dunia tahun 2026 sudah semakin dekat dengan partai puncaknya ya. Nah menariknya ya pendengar, di menjelang puncak ini ya, partai-partai puncak ini, FIFA justru akan menjual potongan rumput lapangan final Piala Dunia 2026 nih. Nah menariknya program ini ya pendengar, diperkirakan nanti menghasilkan pendapatan lebih dari 11 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 198,89 miliar rupiah. Ya, setiap kategori diproduksi terbatas maksimal 2026 unit sesuai edisi Piala Dunia 2026. Nah menariknya ya pendengar, FIFA menyiapkan 4 kategori souvenir dengan harga mulai dari 450 dolar Amerika Serikat hingga 3000 dolar Amerika Serikat. Nah paket termahal berisi potongan rumput final ya, juga replika tiket berukir emas, mini bola Piala Dunia dan trofi kristal ya. FIFA nantinya akan menjual potongan rumput lapangan final 2026, final Piala Dunia 2026 ini sebagai souvenir eksklusif ya, setelah laga puncak di East Rutherford, New Jersey. Nah penjualan hanya dibuka untuk pembeli di Amerika Serikat dan Eropa saja ya. Nah mungkin menarik ya, karena ini termasuk paket termahal yang dibanderol senilai 3000 dolar Amerika Serikat, setara sekitar 54,24 juta rupiah. Nah, pembeli akan mendapatkan potongan rumput berukuran 3x3 inci yang digunakan pada laga final. Ya, selain paket premium tersebut, pendengar, FIFA juga menyediakan 3 kategori ya, seperti yang kami informasikan tadi, kategori ini dipercaya menawarkan harga lebih dari 450 dolar Amerika Serikat ya. Dan juga pendengar, demi menjaga kualitas lapangan yang seragam selama turnamen ya, FIFA memasang rumput alami baru di seluruh stadion penyelenggara, termasuk stadion yang sehari-hari digunakan untuk permukaan ya, seperti permukaan sintetis. Nah beberapa stadion tersebut antara lain Seattle, Atlanta, East Rutherford, Vancouver di Kanada, Arlington di Texas, dan juga Inglewood di California. Nah hingga kini FIFA belum mengungkapkan nih nasib rumput dari stadion-stadion lain yang tidak digunakan untuk pertandingan final.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, mendengar bersama Yofi Anuno mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 16.56 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pada pukul 17 akan kami ajak Anda untuk kita ikuti lintas 17 berjaringan Korwil Nusantara 17 Aceh. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sukorwil 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga berkantor di RSUD Datu Beru guna memastikan pelayanan optimal untuk masyarakat. Informasi lainnya, roadshow kuliner Nusantara di Banda Aceh dorong UMKM naik kelas. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Laut Semawe, Radio Assalam Uin Arani Ridaur Salam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Dinas Pendidikan Aceh mendorong pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, dan edukatif. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pentingnya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, edukatif, menyenangkan, serta memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik sejak hari pertama sekolah. Penegasan tersebut disampaikan dalam sosialisasi pelaksanaan MPLS dan hari pertama sekolah melalui Zoom meeting yang diikuti oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota serta Kepala Sekolah Menengah Atas SMA, Sekolah Menengah Kejuruan SMK dan Sekolah Luar Biasa SLB. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menghadirkan MPLS ramah tahun 2026 agar setiap murid baru memperoleh pengalaman yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan sejak hari pertama sekolah.
2: Berbagai stakeholder dalam rangka MPLS ini mengundang TNI, apa yang dibicarakan? Barangkali tentang pertahanan negara. Mengundang Polri, apa yang dibicarakan? Mungkin tentang ketertiban umum. Dan hal-hal misalnya kita mengundang tentang perlindungan anak dan menjadi acuan selanjutnya cara dia berinteraksi dengan masyarakat.
1: Kemendikdasmen terus melakukan sosialisasi petunjuk teknis MPLS ramah yang membawa sejumlah pembaruan diantaranya pelaksanaan MPLS selama 5 hari. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, pengukuhan kepengurusan baru Perpani Kota Banda Aceh diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan atlet panahan di Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
3: Ketua Pengurus Provinsi Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Aceh, Profesor Dr. Nya Amir, mengukuhkan pengurus cabang atau pengcap Perpani Kota Banda Aceh masa bakti 2026-2030 di Aula SMK SMT Banda Aceh Sabtu 11 Juli 2026 hari ini. Dalam sambutannya, Ketua Pengprov Perpani Aceh, Profesor Dr. Nya Amir, mengatakan pengukuhan kepengurusan baru diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan atlet panahan di Kota Banda Aceh. Menurutnya, soliditas pengurus, sinergi dengan berbagai pihak, serta komitmen dalam pembinaan menjadi kunci untuk meningkatkan prestasi panahan di masa mendatang.
4: Dari pemerintah kita berharap bahwa dukungan sepenuhnya ya dalam mempersiapkan Kota Aceh ini, karena tantangan kita ini kan lebih besar dibandingkan kemarin di Aceh semua. Dan Aceh kita seperti rumah itu dan Aceh mendapatkan ranking kesulitan itu adalah di ranking 5 makanya di pon karena ya bertanding di rumah orang.
3: Ia juga menegaskan pentingnya pembinaan usia dini agar regenerasi atlet terus berjalan dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kota Banda Aceh dan Aceh di tingkat nasional. Sementara itu, Ketua Pengcap Perpani Kota Banda Aceh masa bakti 2026-2030, Junaidi menyampaikan komitmennya untuk menjadikan panahan sebagai salah satu cabang olahraga andalan Kota Banda Aceh melalui program pembinaan yang terarah dan berkesinambungan.
5: Dan kami sangat berharap dengan terbentuknya kesebelasan baru ini yang disupport oleh teman-teman semuanya, baik dari pelindung dan pengawas dan juga seluruh bidang yang ada di Perpani Kota Banda Aceh, dengan harapan ke depannya kita berharap Perpani Kota Banda Aceh ini bisa menciptakan atlet-atlet yang profesional dan atlet-atlet yang bisa membawa nama harum Kota Banda Aceh dan bisa menyumbang medali-medali untuk Kota Banda Aceh depannya, baik itu dari tingkat pelajar maupun tingkat masyarakat yang dalam lurah di Pora di Aceh ini.
3: Menurut Junaidi, pembibitan atlet akan dimulai dari lingkungan sekolah sesuai arahan Pengprov Perpani Aceh. Selain itu, pihaknya juga akan berupaya menghadirkan lebih banyak kejuaraan panahan sebagai wadah pembinaan sekaligus menambah jam terbang atlet. Dalam waktu dekat, kata dia, Pengcap Perpani Kota Banda Aceh akan juga mempersiapkan atlet secara maksimal menghadapi Pekan Olahraga Aceh Pora ke-15 tahun 2026 yang direncanakan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya dengan target meraih hasil yang terbaik. Dirinya akan berupaya bekerja keras menghadapi Pora agar mampu memberikan prestasi terbaik bagi Kota Banda Aceh sekaligus berkontribusi terhadap kemajuan olahraga panahan di Provinsi Aceh. Kegiatan pengukuhan pengurus cabang Pengcap Perpani Kota Banda Aceh masa bakti 2006-2030 di Aula SMK SMT Banda Aceh tersebut juga dihadiri perwakilan pengurus cabang Perpani sejumlah kabupaten kota di Aceh, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Kota Banda Aceh Reza Kamilin, Ketua Umum KONI Kota Banda Aceh Heri Julius, yang juga anggota DPRA. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan.
0: Pendengar, roadshow kuliner Nusantara yang digelar di lapangan Blang Padang, Banda Aceh, menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Banda Aceh. Kita ikuti laporan kontributor Yesya Umami.
6: Halo pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Beragam aroma makanan khas Nusantara menyambut para pengunjung yang datang ke kawasan lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Roadshow kuliner Nusantara menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menikmati aneka hidangan dari berbagai daerah di Indonesia. Lalu seperti apa kemeriahan acara ini dan apa yang membuat masyarakat begitu antusias datang ke sini? Berikut liputannya. Roadshow kuliner Nusantara menghadirkan puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menawarkan beragam makanan khas dari berbagai daerah. Mulai dari makanan tradisional hingga jajanan kekinian, seluruhnya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang datang bersama keluarga maupun teman.
7: Yang kita bawain di Banda Aceh ini kita macam-macam sih kak. Kita ada sawari taiti, habis itu kita ada Mona Lisa raklecis, ada bakso goreng jubo juga, ada oishi mochi, ada roti daging dari Malaysia juga kak. Di sini sih peminatnya paling banyak kita di Mona Lisa raklecis kak. Itu kejunya kita ambil dari Perancis langsung soalnya.
6: Selain menawarkan cita rasa yang beragam, setiap stand juga menyajikan proses memasak secara langsung di hadapan para pengunjung. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri karena pengunjung dapat melihat bagaimana makanan favorit mereka disiapkan sebelum disajikan. Bagi sebagian masyarakat, roadshow kuliner Nusantara menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga sambil menikmati berbagai sajian khas Nusantara dalam satu lokasi.
8: Dan baru hari ini baru sekali itu diajak sama teman-teman di sini. Kalau sampai sejauh ini semuanya menarik. Tetapi yang baru saja saya beli itu ada minuman yang pertama. Kemudian ada burger. Burger itu pakai burger dari asli.
6: Untuk pelaku UMKM sendiri, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk sekaligus meningkatkan penjualan melalui interaksi langsung dengan masyarakat.
7: Tujuan utamanya kita kolaborasi dengan UMKM lokal yang ada. Dan pokoknya kita ingin mencapai atau mengembangkan UMKM kecil menjadi UMKM level up. UMKM-nya ada dari berbagai macam provinsi, ada dari Sulawesi, Jawa, Sumatera, bahkan daerah timur dan sebagainya. Di sini kita semua tercampur aduk.
6: Keberagaman kuliner yang ditawarkan menjadi cerminan kekayaan budaya Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan pelaku usaha lokal. Roadshow Kuliner Nusantara bukan hanya menghadirkan beragam cita rasa dari berbagai daerah di Indonesia. Lebih dari sekedar berburu kuliner, kegiatan ini juga menjadi wadah promosi bagi pelaku UMKM dan ruang berkumpul untuk masyarakat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Yesa Umami Wartin melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, Pemko Lok Sumawe saat ini terus mematangkan persiapan pemilihan kecik langsung Pilcik Sung serentak. Tercatat sebanyak 47 kampung akan melaksanakan pemilihan tersebut. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
9: Pemerintah Kota Pemko Lok Sumawe terus mematangkan persiapan pemilihan kecik langsung atau Pilcik Sung serentak. Tercatat sebanyak 47 kampung di wilayah Kota Lok Sumawe akan menggelar pesta demokrasi tingkat desa tersebut dalam waktu dekat. PLT Asisten 1 Sekda Kulok Sumawe Mirda Iksan menyatakan bahwa secara teknis, logistik maupun kesiapan perangkat di lapangan sejauh ini berjalan aman dan kondusif. Kendati demikian, ia mengaku sempat ada tantangan terkait adanya beberapa pasal dalam peraturan wali kota Perwal yang dinilai multitafsir atau bias oleh Panitia Pemilihan Kecik P2K. Menurut Mirda, hasil pembahasan bersama ahli hukum tersebut telah menghasilkan keputusan final yang memperjelas poin-poin krusial dalam aturan tersebut.
10: Mungkin ada beberapa hal yang memang ada pasal-pasal yang bias itu nanti kita memang bahas secara khusus, nanti kita sampaikan lagi pada P2K sehingga pemahaman-pemahaman yang berbeda di antara masing-masing P2K lah. Itu tadi mungkin pemahaman pasal-pasal terhadap pasal-pasal dan perwal yang memang dianggap bias. Makanya mungkin itu yang perlu kita bahas khusus termasuk dengan dirasa bias dan kita sudah putuskan hasilnya dan sudah kita sampaikan kepada P2K sehingga saya rasa tidak ada kendala tetapan bakal calon dan tahapannya.
9: Mirda Iksan menambahkan bahwa setelah proses penataan bakal calon rampung, tahapan Pilcik Sung akan memasuki masa sangga. Fase ini menjadi instrumen penting untuk menjamin transparansi dan keterlibatan publik dalam menyaring calon pemimpin gampung. Pemko Lok Sumawe memberikan ruang bagi masyarakat selama satu pekan penuh untuk memberikan masukan atau keberatan terhadap figur yang lolos verifikasi. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Sebanyak 165 petugas lapangan statistik dari BPS Nagan Raya melaksanakan pendataan sensus ekonomi di masyarakat Kabupaten Nagan Raya mulai dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Informasinya disampaikan Arif Rizalul.
11: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nagan Raya menyebarkan sebanyak 165 orang petugas lapangan untuk melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan ini bertujuan memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nagan Raya, Nuri Rosmika, mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berlangsung dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan sasaran seluruh pelaku usaha masyarakat, yang menjelaskan pendataan meliputi berbagai aspek

0: 55.000 usaha. Nah, kemudian tujuan sensus ekonomi ini sebenarnya sama dengan sensus-sensus ekonomi sebelumnya ya. Yang pertama, kita ingin mendata semua usaha yang ada di Nagan Raya. Kemudian setelah didata, baik itu karakteristik usahanya, baik itu kendala yang dihadapi, baik itu potensi usaha tersebut, nantinya selama 10 tahun ke depan, data ini akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk kebijakan usaha, kebijakan UMKM, kebijakan bantuan ataupun peluang yang dibutuhkan selama 10 tahun ke depan.
1: Yang juga mengajak agar masyarakat dan para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, lengkap dan jujur kepada petugas sensus sehingga agar data yang dihasilkan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan ia juga mengharap agar dukungan seluruh masyarakat Nagan Raya untuk menerima petugas sensus dan memberikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya. Partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan sensus ekonomi demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayong. Dengar Bupati Aceh Tengah Haili Yoga berkantor di RSUD Datu Beru guna memastikan pelayanan optimal untuk masyarakat. Berikut laporan Sanusi.
3: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga kemarin berkantor di RSUD Datu Beru Takengon untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan optimal. Mengawali kegiatan, Bupati meninjau secara langsung kondisi kebersihan lingkungan rumah sakit. Peninjauan dilakukan mulai dari area taman, selasar, hingga kondisi sarana dan prasarana. Sejumlah fasilitas yang dinilai tidak layak langsung menjadi perhatian dan diminta segera diperbaiki. Bupati menegaskan, setiap pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi berdasarkan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Bupati juga meninjau penerapan laporan kinerja harian atau LKH yang menegaskan bahwa kinerja yang baik harus dibarengi dengan pelaporan yang tertib, akuntabel, dan terdokumentasi. Bupati menekankan pentingnya publikasi berbagai program dan inovasi layanan yang dimiliki oleh RSUD Datu Beru Takengon.
4: Apa masalahnya?
5: Keramiknya retak, Pak. Pengerjaan perbaikan keramiknya.
4: Ini sudah terus lagi.
2: Dengar informasi lainnya dari Takengon, dinilai mengganggu kenyamanan warga. Satlantas Polres Aceh Tengah terus meningkatkan penertiban terhadap kendaraan bermotor yang masih menggunakan knalpot racing. Berikut laporan Fitra Jayadi.
6: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Tengah terus meningkatkan penertiban terhadap kendaraan roda 2 yang masih menggunakan knalpot racing atau knalpot brong yang tidak sesuai dengan standar teknis kendaraan. Penertiban ini dilakukan sebagai upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres tempat. Kasat Lantas Polres Aceh Tengah AKP Ayub mengatakan penggunaan knalpot tidak standar tidak hanya menimbulkan suara bising yang mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas. Dalam kegiatan itu, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas di sejumlah lokasi yang dianggap rawan pelanggaran. Selain melakukan penindakan, polisi juga memberikan edukasi kepada pengendara agar lebih tertib berlalu lintas. AKP Ayub mengingatkan kepatuhan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Penggunaan kendaraan yang sesuai standar menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Satlantas Polres Aceh Tengah mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan knalpot racing, melengkapi surat kendaraan, serta selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lhokseumawe.

0: Labo dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar Festival Anak Saleh Indonesia atau FASI tahun 2026 Gampung Payasunara, upaya pembinaan generasi muda yang berakhlak dan mencintai Al-Qur'an. Berikut laporan Razi Arda.
1: Pemerintah Gampung Payasunara kembali menggelar Festival Anak Saleh FASI tahun 2026 sebagai upaya membina generasi muda yang berakhlak dan mencintai Al-Qur'an. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan tersebut resmi dibuka Jumat malam dengan diikuti sebanyak 70 peserta dari berbagai jenjang pendidikan Al-Qur'an di Gampung setempat. Ketua Panitia FASI 2026 Payasunara Tengku Iskandar SAG mengatakan peserta yang mengikuti perlombaan berasal dari tingkat Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an TKA, Taman Pendidikan Al-Qur'an TPA, dan Taman Pendidikan Islam TPI. Menurutnya, FASI menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan serta menumbuhkan semangat berkompetisi di dalam kalangan santri.
2: Ada beberapa cabang perlombaan yang akan kita perlombakan kepada anak-anak kita, yaitu lomba tartil Al-Quran, kemudian ada lomba tilawatil Al-Quran, lomba azan, lomba mewarnai, kemudian ada lomba ceramah agama Islam di dalam bahasa Indonesia. Bagi santri ataupun para peserta yang telah memenangkan perlombaan, insya Allah akan mengikuti ke tingkatan kota.
1: Tengku Iskandar menambahkan para juara pada setiap cabang perlombaan nanti akan dipersiapkan untuk FASI tingkat kota Sabang. Karena itu, pihak panitia telah meminta para guru pengajian agar terus meningkatkan pembinaan kepada para santri sehingga mampu memberikan penampilan terbaik pada ajang yang lebih tinggi. Sementara itu, Kecik Gampung Payasunara Azhar bin Abdul Wahab mengatakan Festival Anak Saleh Indonesia telah menjadi agenda tahunan yang rutin dilaksanakan sejak 2023. Namun, kegiatan tersebut sempat tidak digelar pada tahun 2025 dikarenakan akan terkendala anggaran sebelum akhirnya kembali diselenggarakan pada tahun 2026 ini.
3: Dan insya Allah acara ini pun akan kita laksanakan setiap tahun seperti yang saya bilang tadi, ya. Jika pun ada pemanfaan untuk anak-anak, untuk pendidikan anak-anak.
1: Azhar berharap para orang tua dapat terus memberikan dukungan kepada putra-putri untuk mengikuti berbagai kegiatan positif termasuk Festival Anak Saleh Indonesia. Dengan dukungan keluarga diharapkan semakin banyak generasi muda Gampung Payasunara yang berprestasi, berkarakter islami, serta mampu mengharumkan nama Gampung pada ajang FASI tingkat kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Mendengar dengan berkini laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Laser Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai dari Selasa malam tanggal 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar atau nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga asal, jangan bawa gengsi ya. Oke, tentunya juga ada door prize menarik dari para mitra RRI. Dan juga ada bazar UMKM, seru pastinya ya. Ingat ya, debar atau nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Ya, saudara pendengar, kaos jersey timnas Norwegia di Eropa terjual habis jelang pertandingan perempat final Minggu dini hari esok ya. Asosiasi sepak bola Norwegia mengatakan bahwa beberapa toko sangat meremehkan permintaan konsumen untuk jersey ya. Stoknya secara konsisten habis di Nike dan gerai lainnya sejak diluncurkan pada Maret lalu. Nah, minat yang luar biasa terhadap pemain seperti Erling Haaland ya, didorong oleh kemenangan Norwegia atas Brazil. Sejumlah penggemar bahkan dilaporkan sampai berkemah di luar toko semalaman nih pendengar. Hal ini dilakukan untuk menjadi yang pertama dalam antrian untuk membeli jersey timnas Norwegia. Wartawan lokal memperkirakan panjang antriannya sekitar 600 meter ya, dan berkelok-kelok di beberapa jalan. Beberapa penggemar setia bahkan membawa kursi untuk menunggu dalam antrian selama 12 jam. Manajer toko Anders Lilberg mengatakan kepada media lokal bahwa energi di toko sangat luar biasa. Toko kini mengajak penggemar untuk mendaftar untuk mendapatkan jersey, tapi tidak dapat menjamin jersey dapat diterima tepat waktu. Jersey timnas berwarna merah dengan salib biru bendera Norwegia telah habis terjual di Nike dan sejumlah outlet lainnya selama berminggu-minggu. Juru bicara Nike pendengar mengatakan bahwa mereka menyadari kekecewaan penggemar dan sedang berupaya untuk meningkatkan stok jersey. Pengiriman tambahan untuk jersey pertandingan kandang dan stadion Norwegia saat ini diperkirakan akan tiba segera di Norwegia, diikuti oleh ketersediaan yang lebih luas setelahnya. Namun sejumlah penggemar telah memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkannya. Harga retail jersey kandang Norwegia adalah 100 US dollar, sekitar 1,8 juta rupiah ya, sebelum terjual habis di website Nike. Saat ini pendengar, jersey Norwegia dijual dengan harga hingga 476 US dollar, sekitar 8,6 juta rupiah, luar biasa. Sementara jersey tandang berwarna hitam yang awalnya dihargai 100 US dollar dapat ditemukan di situs penjualan kembali. Jersey itu memiliki harga 310 US dollar, sekitar 5,6 juta sebelum biaya pengiriman dan pajak.

Sobrengar, satu lagu bersama Firza mengantarkan kebersamaan kita di penghujung deretan lagu-lagu pilihan untuk sore hari ini. Selepas ini pendengar, hadir lagu-lagu religi ke ruangan geranda sebelum nanti kita hadirkan pengajian Al-Quranul Karim untuk kita nanti akan komandang azan maghrib bagi wilayah Aceh dan juga sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hello.
1: Nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi. Seiring perubahan waktu dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar. Seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari, kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat datang dimanapun Anda berada. Kami cukupkan sampai di sini rangkaian lagu-lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda. Dan semari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 19 tepat waktu Indonesia Barat. Pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.

0: Baik, selamat pendengar dimanapun Anda berada. Kini kami ajak Anda untuk kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Sambil kita beriktikaf di rumah Allah, marilah sama-sama kita mendengarkan halaqah pada maghrib ini yang insyaAllah akan disampaikan oleh Tengku Haji Muhammad Lubuk dengan tema ilmu fiqih. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh staf pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, yang saya muliakan seluruh pendengar radio Baitur Rahman, hadirin hadirat yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Adapun pengajian kita yang telah lalu telah selesai saya uraikan mengenai masalah segala rukun salat. Pada malam yang berbahagia ini yaitu mengenai segala sunat abaat dalam salat. Sebelum saya uraikan, saya baca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ab'adis salati wa muqtadi sujudis sahwi. Usannu sajidatani qubaila salamin wa in kasara sahu wa huma wa julusu bainahuma ka sujudis salah wa julusi baina sajidataiha fi wajibatiha salasati wa mandubatiha as-sabiqah ka zikri fiha wa qila yaqulu fihima subhana man la yanamu wa la yasuhu wa huwa la'iqun bilhali wa tajibu niyatu sujudi sahwi bi'an yak sudahu anis sahwi inda syuru'ihi fihi litarki ba'di wahidin min abadin walau amda fa'in sajada litarki ghairi ba'din aliman amidan batalat salatuhu wa huwa tashahudul awal ay wajibi minhu fi tashahudil akhiri au ba'dihi walau kalimatan wa qu'uduhu wa suratu tarkihi wahdahu ka qiyamil kunuti alla yuhsinuhuma id yusannu an yajlisa wa yaqifa biqadrihima fa idza taraka ahadahuma sajada wa kunutu ratibin au ba'duhu wa huwa kunutus subahi wal witri nisfi ramadan duna kunitin nazilah wa qiyamu. Jadi pengajian kita pada malam yang berharga, pada malam yang berbahagia ini, pembahasan tentang masalah abaat salat, artinya sunat-sunat abaat dalam salat. Yang maksud dengan sunat abaat dalam salat adalah sunat apabila kita tinggalkan, kita tempel dengan sujud. Sunat-sunat yang ditempel dengan sujud sahwi dinamakan sunat abaat. Karena dalam salat ini
ada dua macam sunat. Ada sunat hai'ah, ada sunat aba'at. Kalau sunat hai'ah kita tinggalkan, tidak ditempel dengan sujud sahwi. Kalau sunat aba'at, ditempel dengan sujud sahwi. Sujud sahwi tersebut adalah dua kali sujud sebelum salam. Setiap orang yang tidak mengerjakan sunat aba'at dalam salat disunatkan sujud sahwi. Kapan sujud sahwi tersebut? Sebelum salam. Sedikit sebelum salam kita sujud sahwi dua kali sujudnya. Bukan satu kali. Berbeda dengan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah di dalam salat, karena ada bacaan-bacaan yang berkaitan dengan sujud tilawah, satu kali sujudnya. Tapi kalau sujud sahwi, ini dua kali. Sebelum salam kita melakukan. Ini perbedaan sujud tilawah dengan sujud sahwi. Kalau sujud tilawah satu kali. Dan dia bukan hampir salam. Kalau sujud tilawah, selesai membaca ayat tersebut, ayat yang berkaitan dengan sujud tilawah, sepertinya surat Al-Alaq, ayatnya mulai Iqra, di ujung-ujungnya ada wasjud waqtarib. Sampai kita kepada wasjud waqtarib, kita melakukan sujud tilawah satu kali. Kalau sujud sahwi ini dua kali. Perintahnya tak kala kita belum salam mendekati salam. Sujudnya seperti sujud dalam salat biasa. Artinya tak kala kita sujud sahwi, seluruh anggota tubuh kita lengket di musalla ataupun sajadah yang kita lakukan salat tersebut. Jangan berkantung kakinya seperti kita melaksanakan sujud biasa, seperti itulah kita melakukan sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini antara sujud pertama dengan sujud kedua ada duduk antara dua sujud. Artinya setelah kita sujud pertama, bangun dari sujud pertama, kita duduk sebentar, lalu kita sujud satu kali lagi. Setelah selesai sujud tersebut, baru kita memberi salam. Jadi dia ada doa di sini. Karena doa dalam sujud sahwi, boleh juga kita mengatakan zikir seperti biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, bisa juga. Tapi yang layak dengan sujud sahwi di sini disebutkan subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Ini zikir yang kita sebutkan di dalam sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini wajib kita niat. Waktu kita melakukan sujud, ketika masuk dalam sujud, ini wajib niat sujud sahwi. Jangan lupa kita melakukan itu niat dengan hati. Tidak boleh kita ucapkan dengan lafaz. Maksudnya kita ucapkan dengan lafaz, misalnya nawaitu sujadata sujuda sahwi. Aku niat akan sujud sahwi. Tidak boleh diucap dengan lafaz. Kalau misalnya seseorang mengucap dengan lafaz, seperti di sini disebutkan falau talafadha bihi batalat salatuhu. Maka jikalau
mengucap ianya seorang dengan lafaz, lafaz sujud sahwi itu, batalah salatuhu, batalah salatnya. Sebagaimana yang ada dalam kitab Tuhfah wa Nihayah. Makanya orang yang melakukan sujud sahwi, dia niat dalam hatinya, bukan mengucap dengan mulutnya, supaya jangan batal salat. Jadi kita melakukan sujud sahwi ini ada sebabnya. Antara lain, sebab tersebut ada 5 sebab. Yang pertama, sebab kita meninggalkan sunat aba'at. Sunat aba'at dalam salat itu yang mana? Wa huwa tasyahudul awal. Tasyahud yang pertama. Dan duduknya tasyahud. Kalau kita kan sudah mengerti tasyahud awal. Ha, kalau salat maghrib, rakaat yang kedua, pada rakaat kedua itulah tasyahud awal. Kalau seseorang lupa dia membaca tasyahud awal, dia duduk ada, tapi dia tidak membaca doa yang ada di tasyahud at-tahiyyatu, tidak membaca, ini dianjurkan sujud sahwi, karena dia lupa terhadap sunat aba'at. Kalau misalnya kita seorang makmum, kita melakukan salat maghrib misalnya, imam pada rakaat yang kedua dia tidak duduk tasyahud awal misalnya, lupa, dia bangun. Ini kita makmum wajib mutaba'ah imam. Jangan kita duduk sendiri untuk membaca tasyahud. Tidak bisa kalau kita ikut imam. Kita tetap berdiri seperti imam. Karena lebih penting mutaba'ah imam ketimbang kita membaca tasyahud awal. Karena kita ikut imam, wajib mutaba'ah imam. Makanya bagi seorang makmum, kalau imamnya tinggal tasyahud awal, dia berdiri juga. Ataupun bukan begitu, seorang makmum waktu imam membaca tasyahud awal, dia langsung berdiri. Sedangkan imam membaca tasyahud awal, dia berdiri. Ini hukumnya makmum wajib duduk kembali. Jangan mempertahankan diri menunggu imam sambil berdiri. Karena kalau kita ikut imam, kalau imam membaca tasyahud awal, kita setelah berdiri, ini hukumnya wajib kembali kepada tempat duduk. Kalau misalnya si makmum ini tidak mau duduk karena dia sudah berdiri, tidak mau turun lagi, sedangkan imam membaca tasyahud, ini hukumnya batal salat makmum. Salat makmum batal karena dia tidak mengikut imam. Artinya diperintahkan terhadap dia turun duduk, dia tidak turun. Ataupun seperti saya bilang tadi, imam tidak membaca tasyahud, dia duduk membaca tasyahud. Ini wajib terhadap makmum menyesuaikan dengan imam. Jangan kita terasingkan diri dengan imam. Jadi kalau jalan keluarnya jangan batal, bagaimana juga? Ada jalannya jangan batal. Waktu imam tidak membaca tasyahud, baik lupa ataupun sengaja dia berdiri langsung, sedangkan kita mau membaca tasyahud awal, kita niat mufarakah imam. Kita niat kita berpisah dengan imam tersebut. Ini boleh, kita salat sendiri.
tapi kalau kita tidak niat para imam, kita masih mengikut imam tapi tidak sertai dengan imam, ini makmum ini batal salatnya. Makanya kadang-kadang ada seorang makmum waktu sering biasanya, karena di sini ada sunnah abad kunut ratib. Kunut ratib ini adalah kunut salat subuh, adzan, witir, nisfu yang kedua bulan Ramadan. Kalau misalnya kita salat subuh, waktu imam membaca Allahumma hdina fiman hadais, kita langsung turun kepada tempat sujud. Ini makmum wajib bangun lagi, wajib bangun untuk membaca kunut serta imam. Makanya kalau dia tidak bangun sedangkan dia menunggu di tempat duduk tahiyat akhir, inilah batal salat si makmum, karena dia posisinya mengikut imam tapi tidak mau tunduk apa yang dilakukan oleh imam. Ini sangat penting kita mengetahui. Kunut subuh ini termasuk dalam mazhab Syafi'i bahagian daripada sunnah abad. Kalau tinggal kunut, kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Ataupun kunut yang terjadi pada malam nisfu yang kedua bulan Ramadan, malam ke-16, kita ada baca kunut di salat witir. Kalau misalnya kita tinggal kunut tersebut, ini pun dianjurkan sujud sahwi. Dan sunat sujud sahwi lagi, qiyamuhu, berdiri pada kunut. Jadi jangan kita baca kunut, kita duduk, kecuali orang sakit. Ini dianjurkan baca kunut dalam posisi berdiri. Dan baca kunut ini dianjurkan setelah rukung. Jangan kita nanti membaca kunut pada salat subuh, sebelum rukuk habis ayat kita baca kunut lalu kita rukuk, ini salah. Ini tidak bisa kita memindahkan kunut sebelum rukuk. Kunut ini dianjurkan kita baca setelah rukuk rakaat yang kedua pada subuh. Dan berbeda dengan kunut nadilah. Misalnya kita ada dikasih bala oleh Allah satu penyakit yang umumnya kena penyakit tersebut, sehingga orang dianjurkan membaca kunut setiap salat 5 waktu. Tapi pada satu hari ataupun pada satu salat kita lupa membaca kunut nadilah, ini tidak diperintahkan sujud sahwi. Kalau kunut nadilah tidak dibaca, ini tidak dianjurkan sujud sahwi. Yang dianjurkan sujud sahwi kunut subuh dan kunut witir nisfu yang kedua bulan Ramadan. Dan sunnah abad lagi, salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahuma. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah tasyahud awal dan sesudah kunut. Di tasyahud awal kita setelah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada tasyahud awal, ini adalah sunat abad. Kalau misalnya seseorang dia baca tasyahud ada,
tapi tidak sampai kepada selawat. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu dia berdiri. Ini dia tinggal selawat kepada Rasulullah pada duduk tasyahud. Pada tasyahud ini dianjurkan juga untuk melakukan sujud sahwi sebelum dia salam salat. Dan selawat kepada Nabi ini bukan di tasyahud awal saja atau depan, di kunut juga ada. Di hujung kunut, waktu kita habis membaca kunut, ada selawat kepada Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam misalnya. Kita tidak membaca. Kita tutup saja dengan astaghfirullah waktu mulai. Lalu kita tinggalkan selawat. Ini kalau tinggal selawat pada tasyahud awal ataupun tinggal selawat pada kunut, ini kita salat tinggal sunnah aba'an. Kita tempelah dengan sujud sahwi supaya sembahyang kita tidak ada kekurangan. Jadi pahala dikasih oleh Allah karena kita lupa sempurna dengan melakukan yaitu sujud sahwi tersebut. Dan lagi sunat diperintahkan sujud sahwi wali syakin fihi fi tarki ba'din, karena lagu pada tinggal aba'an. Misalnya seorang dia melakukan salat, tak kala duduk tahiyat akhir dia ragu, apakah saya ada membaca kunut tadi ataupun tidak saya baca. Pemikirannya 50-50%. Kadang-kadang di hati kita ada saya baca kunut, sekali lagi tidak ada. Begitu keraguan terjadi dalam hati kita. Ini kalau terjadi keraguan masalah ada baca sunat aba'at ataupun tidak, ini dianjurkan juga sujud sahwi karena keraguan. Makanya bagi kita dalam salat ini, kita usahakan hati kita khusyuk supaya jangan timbul keraguan. Kalau keraguan ada kita baca ataupun tidak kita baca, ini 50-50, 50-50, ini dianjurkan melakukan sujud sahwi. Karena di sini disebutkan kalau ragu kembali kepada asal, li'annal asla adamu fi'li, karena dasarnya tidak kita perbuat. Karena kunut dengan tiada kunut, lebih duluan tidak ada kunut. Makanya kalau ragu seseorang apakah saya ada membaca kunut ataupun tidak ada, ragu ini tidak hilang, hukum kepada dasar dia tidak membaca. Kalau tidak membaca, dianjurkan kita melakukan sujud sahwi. Begitu juga di tempat yang lain, misalnya tasyahud. Ragu kita apakah kita ada membaca tasyahud awal ataupun tidak, ini pun dianjurkan melakukan sujud sahwi. Ini yang perlu, yang sangat penting kita ingatkan.

Kemudian sujud sahwi lagi, ini linaklin matluben kauli gaira mutilin, memindah yang dituntukkan kauli yang bukan batal salat. Maksud memindah kauli, perkataan-perkataan dalam salat yang hukumnya wajib seperti Fatihah ataupun sunnah abaat, kita pindah baca. Ini dianjurkan juga sujud sahwi. Misalnya Fatihah. Fatihah dianjurkan baca sama kita waktu kita berdiri dalam salat. Kita tidak membaca Fatihah waktu berdiri. Kita baca Fatihah bukan pada tempat perintah tersebut. Kalau kita pindah rukun qauli ini, seperti Fatihah kalau di sini disebutkan, ataupun surat, surat bukan rukun qauli, namun qauli juga perkataannya. Artinya salah tempat kita baca. Kita baca surat di dalam rukuk misalnya. Ini memindah-mindah qauli bukan pada tempatnya, sedangkan yang kita pindah itu tidak batal salat. Ada juga pemindahan yang batal salat. Ini pemindahan yang tidak batal salat. Ini dianjurkan juga kita sujud sahwi. Karena salah kita, kita baca pada bukan tempat yang diperintah. Misalnya seperti saya uraikan tadi, kunut kita membaca setelah rukun. Kita baca sebelum kita rukun, kita baca kunut. Membaca kunut sebelum rukun, ini salah tempatnya. Walaupun berdiri betul, tapi belum masanya. Ini dianjurkan juga untuk melakukan sujud sahwi. Dan diperintahkan lagi melakukan sujud sahwi, li sahwi ma yaqulu amduhu lahwa, karena lupa sesuatu yang batal kalau kita sengaja. Ini kadang-kadang orang tidak tahu ini. Kalau kita sengaja lakukan batal salat, tapi kita bukan sengaja, lupa. Misalnya kalau di sini, tatwili rukunen kasir, memanjang rukun yang pendek. Contoh rukun yang pendek dalam salat, iktidal. Setelah kita ruku, kita iktidal, iktidal ini rukun pendek. Lalu kita berdiri lama. Kita berdiri lama. Tidak apa-apa, kita berdiri saja lama. Kemudian baru kita sujud. Ini kita lupa, bukan sengaja. Ini kita panjangkan rukun yang pendek. Sedangkan kalau kita sengaja, batal ini memanjangkan. Berhubung kita lupa, lalu terjadilah panjang. Ini dianjurkan sujud sahwi bagi orang yang memanjangkan rukun pendek dengan secara lupa. Kadang-kadang orang kan ada salat, setelah dia mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, baca doa Rabbana lakal hamdu, setelah itu dia berdiri, tidak turun kepada sujud. Kalau orang lain membaca Fatihah, sudah selesai Fatihah, baru kita turun kepada sujud. Ini namanya kita telah memanjang rukun pendek dengan cara lupa. Ini bagi orang yang melakukan sesuatu yang kalau dia sengaja batal salat, kalau dia tidak sengaja tidak batal. Dianjurkan juga untuk melakukan sujud sahwi.
Jadi sujud sahwi ini bukan saja tentang masalah sunat abad yang kita tinggalkan. Ada faktor-faktor yang lain. Bukan sunat abad saja. Seperti di sini, memanjangkan rukun pendek secara lupa, ini dianjurkan sujud sahwi. Kalau kita sengaja, sengaja kita panjangkan waktu kita iktidal, kita berdiri lama. Berapa masa lamanya? Kalau kita baca Fatihah, habis Fatihah. Iktidal ini masanya lama kita berdiri, kita sengaja. Ini kalau sengaja memanjang rukun pendek, ini hukumnya batal salat. Makanya rukun dalam salat ada yang pendek, ada yang panjang. Yang panjang misalnya sujud. Kita lama sujud, tidak batal salat. Tapi kalau lama kita iktidal, ini batal salat kalau unsurnya sengaja. Dan ada juga tambahan rukun fi'li secara lupa. Kita tidak ingat lagi berapa rakaat kita salat. Tahu-tahu salat zuhur sudah 5. Lebih, bukan 4 rakaat. Kita tambah lupa. Lupa kita bukan sengaja. Kalau sengaja menambah-nambah rakaat dalam salat, ini batal. Batal salat. Berhubung kita bukan sengaja. Seperti di sini disebutkan, li'annahu sallallahu alaihi wasallam salla duhra khamsan wa sajada li sahwi. Karena bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ia akan zuhur 5 rakaat. Wa sajada li sahwi. Sujud ianya Rasulullah bagi sahwi. Ini apa? Karena Rasulullah bukan sengaja dia menambahi rakaat salat zuhur. Ternyata waktu sampai kepada duduk tahiyat akhir, dia tahu bahwa salat zuhur tersebut sudah 5 rakaat. Makanya Rasulullah sujud sahwi. Sehingga dikiaskan dengan sebab lupa Rasulullah melakukan salat zuhur 5 rakaat, dikiaskan yang lain. Sehingga apabila kita lupa kita memanjangkan rukun yang pendek sehingga panjang, dianjurkan kita melakukan sujud sahwi. Ini kalau terjadi pada orang yang sembahyang seorang ataupun terjadi pada imam. Kalau imam yang tinggal, apa itu namanya, atau yang salah, kita makmum tidak salah. Misalnya imam menambah rakaat 5 rakaat sembahyang, kita makmum sudah kita kasih ingat. Misalnya kita sebut subhanallah, imam lalu turun kembali. Ini makmumnya tidak salah, imamnya nampak salah bukan sengaja. Ini kalau imam sujud sahwi, imam karena ada tambahan rakaat yang 5, dianjurkan sujud sahwi. Bagi kita makmum sujud juga. Jangan nanti seorang makmum bilang dia, aku tidak salah, yang salah imam, dialah yang sujud sahwi. Kalau kita mengikut imam, tetap kita wajib tunduk kepada imam. Artinya imam sujud sahwi
kita pun wajib mengikut imam untuk sujud sahwi. Jangan berseberangan. Ini kalau terjadi sesuatu yang lupa imam. Dan dianjurkan sujud sahwi

0: Oh, tarki imaman sujud. Tinggal imam sujud, tempel bagian cedera. Artinya, seorang makmum, apabila imam ada ketinggalan sesuatu yang mesti dia sujud sahwi, tapi imam ini tidak melakukan dia. Tidak melakukan sujud sahwi. Ini terhadap makmum dianjurkan juga sujud sahwi. Kapan dia sujud? Setelah salam imam, dia melakukan sujud sahwi karena imam yang tadi tinggal sesuatu yang dia tidak melakukan sujud sahwi. Sehingga dianjurkan bagi seorang makmum, boleh dia melakukan sujud sahwi karena imam tersebut ada tinggal sesuatu, misalnya sunat ba'at dalam salat. Imam tidak melakukan tasyahud misalnya, bacaan tasyahud. Dia berdiri terus, kita berdiri terus karena imam berdiri. Lalu kita tunggu waktu dekat salat, waktu hampir salam, kita lihat imam memberi salam terus, tidak melakukan sujud sahwi. Ini boleh bagi si makmum, dianjurkan bagi si makmum untuk menutup cedera imam. Artinya kita melakukan sujud sahwi karena imam meninggal, ia akan sujud sahwi. Ini namanya kita tempel kekurangan daripada imam. Tapi setelah salam imam, kita belum salam, kita melakukan sujud sahwi. Tidak dianjurkan sujud sahwi lupa seorang makmum pada ketika ikut. Nah, ini beda lagi. Misalnya kita pada waktu mengikut imam, kita ada duduk tasyahud, tapi kita tidak membaca doa tasyahud awal. Kita duduk terus. Imam ada membaca, kita tidak baca, lengah pemikiran kita. Sehingga waktu berdiri imam, kita berdiri. Baru teringat kita, aduh, saya lupa membaca tasyahud. Sedangkan imam ada. Ini seorang makmum yang lupa bacaan sunat aba'at dalam salat pada ketika ikut imam, ini tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Karena apa? Yang makmum tersebut tinggal ditanggung oleh imamnya. Ini artinya hak imamlah yang menanggung seorang makmum yang tinggal sunat aba'at dalam salat pada waktu mengikut imam. Tapi imam yang menanggung ini imam yang suci, bukan imam yang berhadas. Imam yang suci waktu dia melakukan salat sampai selesai salat, dia dalam keadaan suci. Makmum tersebut pada waktu mengikut imam ada tinggal sesuatu yang hukumnya dia ditempel dengan sujud sahwi, tapi tak usah dia sujud sahwi karena ditanggung oleh imam. Tapi kalau lupa imam, boleh si makmum sujud sahwi. Kalau lupa makmum, ini tak usah si makmum melakukan sujud sahwi karena hal tersebut ditanggung oleh imam. Demikianlah pengajian singkat kita pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah kalau ada umur kita panjang, malam minggu depan kita berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Pada hari berpada anda berada, terima kasih anda masih bersama Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Dan malam hari ini saya Dimas kembali bersama anda. Kita bersama hingga tuntas nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, ada door prize juga nih dari para mitra RRI Serukan, dan ada bazar UMKM juga untuk ya, selamat malam untuk anda yang terus bersama kami, dan kita hadirkan lagu-lagu pilihan selanjutnya untuk anda, untuk ya, anda yang baru saja bergabung atau anda yang selalu setia bersama Pro 1 RR Banda Aceh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Kami sampaikan informasi terkait pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menerima bantuan rehab sebanyak 634 rumah dari pemerintah pusat melalui program bantuan perumahan. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Aceh Selatan, Renol Rianti di Aceh Selatan pada hari ini mengatakan bantuan tersebut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Bantuan rehabilitasi rumah untuk sebanyak 347 keluarga melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau KKP serta sebanyak 287 keluarga dari BNPB. Renol Rianti menyebutkan program bantuan rehabilitasi rumah tersebut menyasar masyarakat di berbagai kecamatan, mulai dari Kecamatan Labuhan Haji Barat hingga Kecamatan Trumon Timur. Ya, mendengar itu dia informasi di malam hari ini. Selamat malam saya ucapkan untuk Anda dimanapun berada. Selamat menikmati suasana malam minggu ini.

0: got for you.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami RR Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Pendengar, kali ini saya sampaikan informasi dari Nagan Raya nih. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memberikan kelonggaran bagi ASN laki-laki dan tenaga non-ASN yang memiliki anak usia sekolah untuk datang terlambat ke kantor pada hari Senin esok 13 Juli. Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada para ayah mengantar anak di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Bupati Nagan Raya Teuku Raja Kemangan mengatakan kehadiran orang tua di hari pertama sekolah dapat memberikan semangat dan rasa percaya diri bagi anak, terutama yang baru masuki lingkungan sekolah. Kebijakan tersebut telah diatur dalam surat edaran Bupati Nagan Raya nomor 395 tahun 2026 dan merupakan dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak atau GAMAS, sekaligus mengacu pada aturan masa pengenalan lingkungan sekolah.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
3: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

0: ương nhanh chập lý anh cho chập lý nhanh ương
1: baik-baik kan Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Kali ini saya sampaikan informasi terkait Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Republik Indonesia Jenderal TNI Jamari Caniago menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung penuh seluruh proses penegakan hukum yang tengah berjalan. Pemerintah memastikan setiap aparat penegak hukum bekerja sesuai kewenangan masing-masing dengan tetap mengedepankan profesionalisme, koordinasi antar lembaga, serta kepentingan bangsa di atas kepentingan institusi. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah penanganan perkara dugaan korupsi yang melibatkan berbagai pihak. Menurut Menko Polkam, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menganggap adanya pertentangan di antara institusi penegak hukum. Ia menekankan bahwa proses hukum harus diberikan ruang untuk berjalan secara independen, profesional, objektif, dan transparan tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak manapun. Menurutnya, sinergi antar lembaga merupakan kunci utama dan dalam mewujudkan sistem penegak hukum yang berkeadilan dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Menko Polkam juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai spekulasi maupun narasi yang berpotensi memperkeruh situasi. Ia meminta publik mempercayakan seluruh proses kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

malam hari ini sampai di jam seperti ini ya. Mudah-mudahan masih berjalan dengan baik dan lancar dan tetap semangat juga. Dan kami di sini dengan lagu-lagu pilihan yang terus menemani Anda di sepanjang malam ini. Dan tentu dengan informasi-informasi lainnya nantinya akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat bergabung.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Berikut kami sampaikan informasi selanjutnya terkait Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan terkait permintaan pengelolaan gas blok Andaman oleh pemerintah Aceh di kawasan ekonomi khusus atau KEK Arulos Mawe masih dipertimbangkan dari sisi ekonominya. Pernyataan itu disampaikan Bahlil kepada awak media dalam konferensi pers usai prosesi pelantikan pengurus DPD 1 Partai Golkar Aceh di Banda Aceh. Dirinya menjelaskan pengelolaan gas ini bermuara pada bisnis, artinya selama perhitungan ekonominya masuk, maka permintaan Aceh dapat dipertimbangkan. Tetapi jika perhitungan ekonominya agak berat, mungkin sulit untuk dilepaskan. Seperti diketahui, Mubadala Energi telah menemukan cadangan gas di lepas pantai Blok Andaman. Kemudian untuk target produksi Mubadala Energi pada tahapan awal ini sekitar 300 mm SCFD. Dan terkait temuan gas ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim telah menyurati Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri SDM mengenai pengelolaan temuan minyak dan gas di lapangan Tangkulo Sot Andaman oleh Mubadala Energi tersebut. Adapun permintaan Aceh yakni gas tersebut tidak dilakukan melalui skema FPSO atau pengolahan di laut lepas, melainkan secara onshore receiving facility atau ORF di darat, yaitu KIK Arun Lux Mawe. Kemudian juga meminta pengalokasian gas Mubadala tersebut bisa dipakai untuk industri di Aceh, serta permintaan penundaan sementara plan of development atau POD atau dokumen perencanaannya. Dan Bahlil menjelaskan temuan gas oleh Mubadala tersebut berada di atas 12 mil laut. Kemudian jika dibangun pipa gasnya, maka membutuhkan biaya yang cukup tinggi, akhirnya membuat harga gas sampai $10 per MMBTU atau satuan mengukur kandungan gas. Oke, pendengar, itu dia informasi yang kita angkat dari kantor Antara. Dan berikut kembali saya hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di sepanjang malam ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,
2: Banda Aceh malam ini.
3: Salam Sobat RRI. Ada acara gratis dan pasti seru nih pendengar. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar atau nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat ya. Merayakan merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Oh ya, ada door prize juga dari para mitra RRI, seru kan? Dan ada bazar UMKM juga. Ingat ya, debar atau nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis.
2: Cepat kasih bersih pecahan gelas itu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
2: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
1: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
3: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
1: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Setelah Esko Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Batul Samsudarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
1: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Evaluasi semua di review sama teman-teman.
3: Peternakan, kesenian.
1: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
2: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
1: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
3: Berarti masuk silpa dulu, nanti
1: Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari virus ini.
2: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reddy Surakarta meletusan melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini, kami akan mengangkat tema BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Dan juga seperti biasa, saya tidak sendiri pada dini hari ini. Ada Bung Hadani Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang nantinya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi interaktif. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena nantinya akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami hadirkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nantinya akan ada pertandingan antara Inggris melawan Norwegia pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 di SPBU Pertamina Res Area KM57 Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. B50 ini merupakan bahan bakar solar yang terdiri dari 50% solar fosil dan 50% FEM, fatty acid methyl ester, yang diproduksi dari minyak sawit. Artinya, separuh kandungan bahan bakarnya berasal dari energi terbarukan. Pemerintah menyebut Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50 secara nasional. Dan sebelumnya, Indonesia telah melalui tahapan B15, B20, B30 hingga B40 sebelum kini meningkat ke B50. Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor solar sehingga ketahanan energi nasional semakin kuat dan devisa negara dapat dihemat. Bukan hanya itu saja, program ini juga diproyeksikan meningkatkan penyerapan minyak sawit atau CPO di dalam negeri. Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan CPO untuk biodiesel akan naik menjadi 16,3 hingga 17 juta ton per tahun. Dan pemerintah memberikan masa transisi sekitar 3 bulan agar stok B40 di lapangan dapat dihabiskan dan distribusi B50 berjalan bertahap. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan juga opininya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita menuju rekaman dialognya, akan saya putarkan satu lagu dari Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Cuy, Mbappe!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

0: pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Catatan Peristiwa
2: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mengenai peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto yang menandai babak baru kebijakan energi nasional, di mana B50 adalah bahan bakar solar yang dicampur dengan 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% lainnya solar fosil. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus juga meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri. Selama ini Indonesia diketahui ya bahwa masih mengimpor sebagian kebutuhan solar, terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi, industri, dan juga pembangkit listrik. Nah, kita ingin tahu lebih jauh mengenai kebijakan tersebut, apa target besar dari pemerintah, lalu keberlanjutan dari program ini juga seperti apa? Karena seperti kita ketahui ya, bahan bakunya CPO ini digunakan selain sebagai bahan baku B50 juga untuk kebutuhan ekspor dan juga industri dalam negeri, termasuk juga minyak goreng kebutuhan masyarakat.
1: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
2: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Cara Pro 3 RRI. Pak Adit, mungkin saya langsung ke pertanyaan dari pendengar kita tadi, kita sempat tampung ya. Mereka ada satu kekhawatiran ketika ini digunakan untuk B50, ada ketimpangan nantinya untuk kebutuhan masyarakat seperti CPO untuk minyak goreng. Nah, itu bagaimana Pak Adit menjawab itu, Pak? Silakan, Pak.
3: Ya, itu memang salah satu atensi publik ya, bagaimana program baru pemerintah yang sebenarnya juga banyak manfaatnya, B50 yang di-launching Presiden kemarin ini, kemungkinan ada dampaknya dengan kebutuhan tuh minyak goreng, kebutuhan pangan ya. Ya, tentu pemerintah dalam hal ini sudah mengantisipasi, mengingat sebelumnya CPO memang sudah banyak digunakan untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut antara lain melalui Kementerian Perdagangan ya. Sudah menerbitkan Mendak 20 tahun 2026 mengenai tata kelola minyak goreng. Di situ disampaikan bahwa produsen itu wajib mengutamakan kepentingan dalam negeri dalam konteks minyak goreng tadi ya, kebutuhan untuk minyak goreng. Apapun kondisi yang terjadi dengan pasar CPO global. Jadi semisal nih ya, semisal dalam konteks saat ini kita sudah meluncurkan, pemerintah sudah resmi meluncurkan B50, kemudian kebutuhan CPO untuk energinya tinggi dan mempengaruhi supply global, sehingga secara hitung-hitungan ini bisa juga mengurangi porsi untuk kebutuhan pangan minyak goreng. Nah, disinilah produsen kita harus tetap memperhatikan atau mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Dalam hal ini tentu minyak goreng. Nah, sehingga di sini sebenarnya sudah menjadi langkah antisipasi agar kebutuhan untuk energi nanti tidak mengalahkan atau tidak mengurangi apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pangan dalam hal ini minyak goreng, sehingga PK ini bagian dari mitigasi dari kemungkinan atau potensi adanya ketimpangan suplai untuk kebutuhan pangan, demikian Mas.
0: Ya, nah tapi bagaimana juga Pak Adit ya, pemerintah menjaga itu Pak, keharusan produsen memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk B50 dan juga untuk kepentingan masyarakat. Karena kan harga CPO juga lagi lumayan bagus ini Pak Adi. Ya. Nah nanti kan mereka takutnya lebih mau tambahkan malah diam-diam untuk ekspor begitu. Nah itu bagaimana mengatur itu Pak Adit?
3: Ya tentu semuanya kan oleh pemerintah. Apalagi mulai sekarang ini kan ekspor
0: Danantara,
3: sumber daya alam melalui Danantara sumber daya Indonesia. Sehingga itu nanti sudah otomatis kita bisa harapkan kebutuhan luar dalam negeri domestik ini akan lebih diutamakan karena melalui satu pintu, karena melalui 1 Juni kemarin mulai pencatatannya dan kemudian mulai tahun depan itu sudah mulai sepenuhnya dilakukan oleh DSI. Sehingga untuk kekhawatiran yang disampaikan publik ini sebagai bagian juga sosialisasi atau edukasi kita kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah mengantisipasi semuanya dan ini sebenarnya positif juga karena mencerminkan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan pasal 33 ya bahwa seluruh kekayaan alam, sumber daya alam, bumi air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu.
0: Iya. Jadi tidak perlu khawatir masyarakat begitu pemerintah akan mengawal itu begitu ya, Pak Adit ya.
3: Iya,
0: ada keseimbangan antar berbagai kebutuhan begitu ya, Pak Adit.
3: Iya, karena pertama sudah ada Permendag. Kedua, nanti untuk pintu keluar ekspornya melalui Danantara yang notabene adalah BUMN begitu sehingga ini sudah pasti akan terfilter dengan sendirinya begitu.
0: Iya. Nah, tadi ada satu lagi Pak permintaan dari masyarakat yang kita tampung, pemerintah juga diminta menggencarkan sosialisasi penggunaan B50 ini dampaknya bagi mesin mobil masyarakat seperti apa? Nah, mungkin Pak Adit bisa jawab itu juga, Pak. Silakan, Pak.
3: Ya, ini kan juga bagian dari, ini kan berproses ya, B50 bukan kebijakan yang tiba-tiba. Ini kan dimulai dari 2008 dengan B2,5.
0: Ya.
3: Campurannya masih kecil 2,5%. Sehingga pemerintah pun juga berhati-hati dalam penataan energi bersih ini. Dengan 2,5 naik ke B10, B15, dan seterusnya. Terakhir kemarin B40 dan sekarang B50. Dan setiap tahap selalu melalui uji supaya ini juga aman digunakan oleh masyarakat, pelaku usaha, mesin berat. Ya khusus B50 ini sendiri pemerintah sudah menguji coba di 6 sektor seperti otomotif, kemudian pertambangan, kereta api, juga perkapalan, kemudian alat pertanian termasuk juga genset begitu. Dan khusus untuk sektor otomotif itu sendiri, itu kan kita mengenal di Indonesia ini ada 2 pabrikan besar otomotif ya, Eropa dan Jepang ini sudah diuji coba dulu di dua produk tersebut, bahkan dari beban yang paling bawah sampai dengan beban yang paling berat dengan uji sampai dengan jarak maksimal sekitar di atas 40.000 km dan hasilnya sejauh ini masih bagus. Tentu ke depan potensi ada kerusakan atau apa itu tidak mungkin tidak terjadi ya. Kalau kita lihat pun dengan BBM konvensional sih masih kadang-kadang juga masih ada persoalan, tetapi tentu itu adalah hal yang kasuistis. Kita harus melihatnya secara broad, secara keseluruhan, bagaimana B50 itu nanti bisa digunakan secara aman oleh masyarakat begitu.
0: Ya. Nah, dari 6 sektor yang sudah dicoba ya, Pak Adit ya, transportasi, alat dan mesin pertanian, kemudian pertambangan, kereta api, maritim dan kelistrikan. Nanti prioritas utamanya untuk yang mana dulu ini, Pak Adit, B50 ini?
3: Semuanya
0: begitu.
3: Karena kan ini kan untuk ada transisi 3 bulan ya. Saat ini kan tangki-tangki Pertamina masih terisi dengan biosolar yang B40 kan. Tentu ini inventorinya mesti habis dulu kan. Menghabiskan inventory lama baru nanti masuk B50. Tapi sekarang pun secara bertahap sudah mulai tentunya. Dan mulai 1 Oktober nanti seluruh SPBU sudah menjual B50. Karena diperhitungkan dalam 3 bulan ini inventory B40 sudah habis cadangannya sehingga mulai sekarang kan Pertamina juga sudah mulai memproduksi B50 itu sendiri sehingga sudah mulai masuk ke tangki-tangki Pertamina dan ditargetkan 1 Oktober nanti itu semua sudah tergantikan begitu.
0: Ya, Pak Adit, sebenarnya target besarnya Pak Adit ya, penggunaan B50 selain mengurangi impor solar secara signifikan, apalagi sih Pak target besarnya Pak?
3: Ya, sebenarnya ini multi manfaat ya, kalau ya. Kita melihat apa benefitnya luar biasa besar untuk ekonomi kita. Pertama tadi sampaikan untuk menghemat devisa impor ya.
0: Ya.
3: Nah, mulai tahun ini kita tidak lagi mengimpor solar dan itu penghematan devisanya cukup signifikan 170 triliun. Kemudian juga tentu meningkatkan nilai tambah sawit begitu. Karena ini juga ada peningkatan nilai tambah sawit sekitar 20 sampai 23 triliun dengan apa B50 ini sendiri. Kemudian mendukung kesejahteraan petani sawit, ada sekitar 2,6 juta petani sawit. Ada kepastian penyerapan hasil panen sawit mereka. Karena ini diperkirakan ada 16 sampai 17 juta ton CPO untuk kebutuhan B50 ini sendiri. Kemudian juga tentu apa namanya ini bagian dari bauran energi bersih dan juga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yeah. Gitu.
0: Jadi target besarnya banyak sebenarnya begitu ya Pak Adit?
3: Sangat
0: ya?
3: Banyak, iya.
0: Ya. Pak, ini kan kalau tidak salah kan program biodiesel B50 ini kan didukung oleh dana dari pungutan ekspor sawit untuk menutup selisih antara harga biodiesel berbasis CPO dengan solar berbasis minyak bumi begitu ya Pak ya, Adit ya?
3: Betul,
0: ya. Nah sekarang ini kan ya. CPO kan harganya lebih mahal dibandingkan dengan minyak ya. Bumi. Kemudian para ekonom ya. Muncullah pendapat-pendapat yang muncul di media. Ini nanti kalau CPO lebih mahal, harga minyak bumi lebih rendah bisa membebani APBN. Mungkin bisa dijelaskan korelasinya bagaimana sebenarnya itu Pak?
3: Nah, begini kalau kita melihat ini kan memang sekarang masih ada campuran 50% solar yeah. yang konvensional ya, dan itu apa namanya tergantung dengan harga minyak dunia. Ini kan kalau kita lihat kan sekarang pemerintah mempunyai penghematan 170 triliun.
0: Yeah.
3: Artinya apa kapasitas fiskal pemerintah bertambah 170 triliun begitu. Artinya seandainya memang skenario tadi yang disampaikan oleh kekhawatiran oleh ekonom-ekonom tidak sesuai dengan apa skenario yang direncanakan semula oleh satu dan lain hal, pemerintah masih memiliki apa namanya kapasitas fiskal untuk katakanlah mensubsidi
0: yeah.
3: Biodiesel B50 ini sehingga harganya misalnya itu tetap bisa terserap oleh pemerintah, terjangkau oleh masyarakat begitu. Jadi ini kan sebenarnya bagian dari kalau kita lihat dengan 170 triliun itu hitung-hitungannya masih lebih besar daripada seandainya ada kebutuhan yeah. untuk tadi disampaikan tadi. Jadi penghematan devisa ini sebenarnya pemerintah juga memiliki kapasitas fiskal yang tidak hanya untuk katakanlah skenario menambal subsidi, tetapi juga ini sebenarnya bagian dari upaya pemerintah untuk memperbesar kapasitas fiskal mereka sehingga pemerintah bisa memberikan banyak program yang langsung menyasar ke masyarakat seperti misalnya Parlinsos, perlindungan sosial, kemudian juga program-program yang lain di sektor pendidikan, sektor kesehatan yang itu juga berujungnya memberikan manfaat besar pada masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat juga, mengurangi pengeluaran masyarakat terutama untuk saudara-saudara kita yang dalam kategori miskin dan miskin ekstrim begitu. Jadi
0: yeah.
3: Sebenarnya sudah secara hitung-hitungan sudah ada begitu.
0: Artinya yeah.
3: memang skenario tadi terjadi di kemudian hari. Tentu itu kita tidak harapkan begitu.
0: Yeah. Ya. Jadi skenarionya memang dari sisi anggaran sudah dihitung oleh pemerintah begitu ya.
3: Jadi itu, karena ada penghematan devisa yang tadi saya sampaikan 170 triliun dari impor solar tadi itu.
0: Ya. Nah, saya mengutip pernyataan dari Pak Presiden yang mengatakan bahwa penggunaan B50 ini membuat Indonesia menjadi sorotan dunia. Maksudnya bagaimana ini, Pak Adit?
3: Ya, kalau kita lihat kan Indonesia kan salah satu produsen dan eksporter minyak sawit terbesar di dunia.
0: Ya.
3: Dan minyak sawit ini kan sangat signifikan perannya di dunia karena mereka ini adalah sumber 50.
0: Silakan Pak, yang tadi terakhir Pak dijelaskan
3: lagi. Oke. Okay. Yeah. Jadi kan ini kan terkait dengan posisi Indonesia sebagai eksportir terbesar CPO di dunia.
0: Yeah.
3: Dan CPO itu memegang peran 50% dari kebutuhan minyak nabati di dunia begitu. Sementara ekspor kita sendiri di dunia di global itu bangsa kita 50%.
0: Yeah.
3: Dengan kebijakan B50 ini, dunia, negara-negara lain khawatir suplai ini akan mengganggu suplai ekspor di dunia begitu. Tapi bagaimana juga kan tentu pemerintah harus mengutamakan kepentingan di dalam negeri.
0: Yeah.
3: Banyak manfaat di dalam negeri dengan B50. Inilah tadi yang dimaksudkan dengan apa namanya pernyataan Presiden bahwa dengan B50 ini Indonesia menjadi perhatian dunia begitu.
0: Yeah.
3: Dan kita ingat sebelumnya itu Pak kita pernah menghadapi gugatan Uni Eropa
0: yeah.
3: Terkait dengan minyak sawit kita ditolak oleh Uni Eropa dengan banyak alasan lingkungan segala macam. Kemudian kemarin kita memenangkan gugatan di WTO. Nah, artinya ini kan sebenarnya meningkatkan daya tawar Indonesia dalam kaitan dengan komoditas minyak sawit ini. Yeah. Jadi di sini sebenarnya relasi dari kebijakan pemerintah dengan apa yang menjadi atensi dunia sehubungan dengan penerapan B50 mandatory ini.
0: Iya, yeah. Pak mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat kenapa B50 ini sangat penting sebagai babak baru kebijakan energi Indonesia. Silakan, Pak.
3: Ya, pertama tentu ini kan adalah upaya pemerintah untuk mengurangi devisa impor karena dengan situasi global seperti saat ini di mana gonjang-ganjingnya mempengaruhi menimbulkan gejolak di harga energi minyak dunia hingga di atas 100 dolar per barel kemarin itu sempat. Nah, itu tentu menyulitkan banyak negara termasuk Indonesia. Dengan adanya B50 ini, ketergantungan impor kita itu akan berkurang sehingga kita memiliki ketahanan energi yang lebih besar begitu, lebih kuat gitu. Kemudian elemen lain yang juga menjadi memberikan manfaat adalah peningkatan nilai tambah sawit, juga memberikan kepastian penyerapan hasil panen sawit sehingga ini membantu kesejahteraan petani sawit. Ada 2,6 juta petani sawit. Hal lain manfaat lain tentu adalah ini bagian dari transisi energi menuju bauran energi yang bersih begitu. Dampaknya karena ini energi bersih tentu adalah penurunan emisi gas rumah kaca. Dan ini perlu diingat dengan dalam konteks ketahanan energi bulan Maret kemarin itu JP Morgan melakukan survei dan menempatkan Indonesia di peringkat kedua negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia, di bawah Afrika Selatan dari 52 negara. Apa alasan JP Morgan menempatkan Indonesia di peringkat kedua? Salah satu adalah karena Indonesia dinilai memiliki sumber energi yang melimpah. Yeah. Salah satunya adalah sumber energi nabati ini. Sehingga ini tentu semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara ya dengan ketahanan energi terbaik di dunia. Dan kalau kita lihat saat ini, tren saat ini, hal yang terpenting di dunia itu ada dua, yaitu pangan dan energi. Yeah. Dan inilah yang menjadi prioritas pemerintah Presiden Prabowo saat ini. Yeah. Bagaimana kita bisa memiliki ketahanan pangan dan juga bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan energi. Gitu.
0: Yeah. Baik, kalau begitu.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi interaktif ya. Dan Anda bisa berinteraktif bersama kami dengan menghubungi line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Iya. BBM biosolar B50 resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, memang kebijakan ini tuh dinilai sebagai langkah yang cukup besar untuk menuju kemandirian dari energi ya. Tapi juga tentunya ini memunculkan berbagai macam pertanyaan mengenai kesiapan industrinya dari berbagai lapisan masyarakat nih. Mengenai kesiapan industrinya, kualitas bahan bakarnya bagaimana, hingga dampaknya terhadap mesin kendaraan itu nanti bagaimana nih? Apakah ini nantinya bakalan lebih buruk ataupun lebih baik? Dan dari sisi ekonomi juga, implementasi dari B50 ini tentunya berpotensi memberikan keuntungan ya bagi industri sawit nasional. Tapi sejumlah pelaku industri mengingatkan adanya kemungkinan kenaikan biaya operasional karena karakteristik biodiesel yang berbeda dibanding solar konvensional itu sendiri, pendengar. Dan harganya ya, ini juga sebenarnya masih belum keluar resmi ya harganya ya. Cuman ini dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga sebelumnya sempat menyatakan bahwasanya harga B50 ini akan dijaga di angka kisaran 6.800 per liter melalui dukungan skema subsidi dari pemerintah. Tapi nggak tahu kedepannya nanti bagaimana ini. Untuk sementara informasinya seperti itu. Baik, silakan bagi Anda yang ingin berkomentar. Kita sudah ada pendengar dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra dan Bung Jahran.
0: Selamat
1: malam. Salam pagi. Sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam iya. Tangguh. Gimana
1: ya,
0: Pak Caswa?
1: Selalu ya Bung ya.
0: Alhamdulillah, Pak Caswa gimana?
1: Ini temanya apa sih temanya?
0: Temanya adalah BBM biosolar B50 resmi diluncurkan. Tahu nggak B50 itu apa, Pak Caswa? B50
1: solar ya?
0: Iya betul, artinya ini adalah campuran 50% antara solar fosil dengan minyak sawit seperti itu.
1: Tapi awam perasaan sawit itu kegunaannya dengan sebagian macam cara ya, minyak goreng pun
0: iya,
1: dari situ ya.
0: Betul sekali. Ini iya, bisa dipakai sebagai biodiesel, biosolar.
1: Iya. Tapi berarti hanya itu doang ya? Berarti kalau bensin mah enggak ya?
0: Enggak, yang solar aja nih.
1: Solar aja. Mm-mm.
0: Ya. Kalau bensin beda sendiri nih nanti ya. Karena iya, mesin kendaraan juga beda nanti.
1: Iya. Berarti itu dijamin aman seperti itu?
0: Ini aman untuk efek-efeknya ya dari informasi yang beredar. Memang nantinya karakteristik dari biosolar ini memang ada endapannya seperti itu di mesinnya, dan tentunya itu bisa dirawat mesinnya dengan mengganti filter-filternya secara rutin. Memang masih bagus, aman, cuman harus sering ini aja, dikontrol aja Pak Caswa mesinnya.
1: Berarti itu menghindari barang impor juga ya?
0: Betul sekali, karena Indonesia ini kan masih bergantung kepada impor ya.
1: Iya, kalau saya sih, kalau aman sih ya nggak apa-apa ya, mendukung saja. Oh. Cuman ada pertanyaannya seperti ini, apakah sawit itu dicampur dengan solar menjadi minyak dicampur sebagian itu nantinya dengan masyarakat kita gak kekurangan minyak goreng.
0: Iya, itu
1: dengan
0: tadi.
1: Dengan pangan. Mm-mm. Itu yang saya pertanyakan seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Karena apa? Karena kan saat ini pun masalah harga seperti itu pun, masalah minyak goreng pun masih melambung tinggi.
0: Betul
1: jadi
0: sekali.
1: Jadi seperti itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi nantinya kalau misalkan kekurangan itu bagaimana? Itu harus dipikirkan juga, harus dipikirkan lagi.
0: Iya.
1: Dengan secara matang-matang, intinya kalau misalkan nggak bakalan kekurangan Indonesia, masyarakat Indonesia dengan minyak goreng tersebut dan lain-lain penggunaannya, kelapa sawit kemana gitu loh. Itu intinya ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi yang kedua, tolonglah harga-harga pertalit pun diturunkan.
0: Yeah.
1: Karena saya setiap hari pun dibela-belain jalan kaki menempuh 5 kilo. Karena apa, Bung Isnu?
0: Yeah.
1: Sekarang biasa saya ngojek misalkan 10.000, 15.000 menempuh 5 kilo. Itu sekarang jadi 40.000.
0: Iya. Yeah.
1: Karena okay, kalau nggak segitu nggak bakalan berani, Bung.
0: Yeah.
1: Penghasilan saya kan cuma hanya 50.000, 60.000. Satu hari sebanyakan seperti itu.
0: Okay.
1: Apakah nggak bisa diturunkan yang namanya BBM seperti itu? Saya pun minta kepada pemerintah, tolonglah jangan mengurusi itu doang. Itu pun penting, cuman yang lain pun dengan untuk pembelian masyarakat biar ekonomi itu berjalan, semuanya harga itu diturunkan.
0: Gitu. Iya, baik.
1: Ya, makasih ya Bung Wisnu.
0: Baik,
1: ya.
0: Bajaswa, terima kasih.
1: Pertanyaan saya seperti itu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Jaswa di Brebes ya, pertanyaannya dari Pak Jaswa tadi, apakah pasokan minyak kepada masyarakat itu nantinya juga aman kalau semisal memakai minyak sawit juga untuk biosolarnya. Menurut Menteri Pertanian Pak Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwasanya B50 ini tidak akan memicu kelangkaan minyak goreng, di mana bahan baku B50 nantinya diambil dengan cara memotong porsi ekspor CPO, bukan memangkas alokasi konsumsi dalam negeri. Begitu ya. Jadi insya Allah kedepannya aman untuk masyarakat ya. Jumlahnya untuk masyarakat aman. Kita beralih ke Pontianak. Ada Pak Yayat. Selamat malam, selamat dini hari Pak Yayat.
2: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung Wisnu.
0: Iya Pak Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Yayat?
2: Amin, baik, sangat baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, gimana Pak Yayat?
2: Biosolar atau biodiesel? Wah bagus sekali nih Mas.
0: Iya.
2: Cuma kita sangat bangga kan karena kita produsen sawit Pontianak ini kan Kalimantan Barat.
0: Iya ya.
2: Itu per 2 hektar Mas tahu enggak berapa bersihnya tuh?
0: Berapa tuh?
2: Satu kapling ya.
0: Berapa
2: itu
0: tuh?
2: Itu sekitar 6 sampai 7 juta loh bersih.
0: Wow.
2: Bersih ya.
0: Iya.
2: Pupuk udah nebas udah. Panen gitu, ongkos panen segala macam angkut.
0: Iya.
2: Wah, wow, sangat sangat baik tuh Mas. Jadi cuma masalahan nih Mas, kita ini kan yang memproduksi minyaknya ya, istilahnya darahnya ya, biosolarnya ya. Masalahnya engine mesin itu kan yang produksi orang luar negeri itu.
0: Iya betul.
2: Harus kita akui itu teknologi termasuk Euro 1 sampai Euro 4 sekarang itu kan luar negeri yang produksi. Mereka produksi mesin itu khusus untuk solar fosil. Tidak untuk biodiesel. Nah, jadi masih terkendala dia.
0: Okay.
2: Masalah filter segala macam. Mereka udah ada teknologinya seperti kita sekarang ini kan ada yang namanya kan kalau kan di mobil itu kan biasa kalau untuk bensin kan ada only 92 ya oktannya.
0: Oh iya, oktannya ya.
2: Harusnya perusahaan Jepang, perusahaan Eropa mau mesin kapal, mereka juga harus only biodiesel lah begitu.
0: Okay.
2: Iya.
0: Jadi pemerintah itu juga harus mempersiapkan bagaimana apa mesinnya ini, ketersediaan mesinnya untuk memanfaatkan biodiesel juga ini.
2: Biodiesel itu jadi kompatibel gitu Mas. Jadi pemerintah memaksa produsen pabrik-pabrik seperti Jepang atau itu, kalau Indonesia mereka harus juga memproduksi engine yang only biodiesel.
0: Iya.
2: Supaya ada ketahanan mesin, Mas. Iya, kalau dia masih engine yang spesialis untuk fosil, ya mesin digunakan pakai biodiesel, ya ketahanannya agak pendek begitu, Mas.
0: Iya. Oke. Iya. Baik, terima
2: jadi
0: kasih.
2: Jadi disiapkan mesin yang only biodiesel.
0: Biodiesel. Gitu. Oke.
2: Okay. Paksa Mas regulasinya karena luar negeri yang menciptakan itu. Jadi kompatibel Mas, supaya kompatibel Mas.
0: Oke, okay, baik.
2: Minyak goreng, masalah minyak goreng nih Mas. Kan katanya takut minyak goreng. Sebenarnya bagus Mas. Jadi kita ini mengurangi konsumsi minyak goreng.
0: Okay.
2: Gorengan,
0: yeah.
2: Kan tidak baik untuk kesehatan juga.
0: Oke. Okay.
2: Mengurangi ya maksudnya bukan. Oke, okay. Terima kasih Mas.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Mas.
2: Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Pak Firmansyah di Jakarta. Selamat malam, selamat dini hari Pak Firmansyah.
3: Selamat dini hari Bang Wisnu.
0: Selamat dini hari. Kabar baik Pak Firmansyah?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Bang. Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Untuk mengenai topik di Kopi Pro 3 malam ini menarik ya Bang ya. Saya mau berkomentar untuk tantangannya dulu ya.
0: Oke, apa tuh tantangannya menurut Pak Firmansyah?
3: Itu gini loh Bang, kalau misalkan B50 ini nyaman di Indonesia cocok, itu masalah terbesarnya nanti kebun sawit bakalan tambah banyak loh Bang.
0: Oke.
3: Nah, satu sisi, kalau kebun sawit makin banyak, itu memang menumbuhkan ekonomi juga. Dan masalah terbesarnya nanti itu hutan bakal rontok loh ya. Dan bakal terjadi lagi bencana-bencana yang seperti di Sumatera yang tempo lalu. Nah, itu yang aku takutkan, yang tantangan buat B50, masalah hutan. Terus yang kedua, stok minyak goreng kita juga bakal berkurang gitu Bang. Maksudnya karena sudah digunakan untuk alat transportasi gitu loh Bang. Dan untuk manfaat-manfaatnya memang banyak untuk menghemat uang negara ya tadi kata Bapak tadi aku monitor ya Bang. Bapak apa tadi?
0: Ya, narasumber itu, tadi ya.
3: Narasumber tadi juga itu makin ganteng lah Pak Bahlilnya dengan kebijakan ini. Ya cakep lah ya untuk ekonomi Indonesia bagus. Dan itu tantangannya juga kita nggak bisa hindari juga. Jadi itu komentar aku buat B50.
0: Oke.
3: Okay. Mudah-mudahan untuk yang terbaik aja
0: Pak. Oke. Okay. Baik Pak Firmansyah. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Iya. Yeah.
3: Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang menimbulkan banyak kekhawatiran ya dari berbagai kalangan masyarakat tentunya, tapi kita lihat nantinya bagaimana. Memang dari pernyataan dari berbagai khususnya yang terkait dengan hal ini Pak Menteri Bahlil tadi juga aman, dan juga dari Menteri Arman Sulaiman pertanian juga kelangkaan dari minyak untuk masyarakat sendiri untuk konsumsi juga insya Allah juga dipastikan aman. Terakhir ke Bengkulu Utara ada Pak Andi. Selamat pagi, selamat malam, selamat dini hari Pak Andi.
4: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari. Gimana Pak Andi, kabar baik ya?
4: Biasanya kita komentar bola, ini komentar minyak nih.
0: Silakan, silakan Pak Andi.
4: Begini menurut pengalaman ya, biasanya itu kalau minyak digabungan di opos gitu ya. Ini biasanya mesin sering rewel gitu.
0: Oke.
4: Pernah itu mengalami kalau minyak tanah dioplos dengan solar itu hasilnya tidak baik guys, dari kondisi mesin gitu.
0: Iya, itu
4: di bagian nozzle gitu, filter apa segala macam sering ganti gitu. Jadi ini nanti efek kedepannya ini yang dikhawatirkan gitu.
0: Iya. Itu Pak Andi mengoplos sendiri atau bagaimana tuh? Pernah mencoba sendiri atau bagaimana?
4: Ya, saya melihat istilahnya dulu nelayan waktu saya masih berdomisili di Lampung Timur gitu ya.
0: Iya.
4: Nah, itu mungkin karena hemat istilahnya pemakaian atau pengharga karena minyak tanah lebih murah daripada solar.
0: Oke.
4: Jadi dioplos. Inilah istilahnya wacana pemerintah ini minyak sawit ini diopos dengan solar ini kayaknya nanti hasilnya mungkin serupa gitu, Bung. Karena ini sifatnya cair gitu kan.
0: Oke.
4: Jadi kalau ada ketemu dengan istilahnya minyak kental agak kental ini nanti pasti nozzle-nya ini mesin ini sering rewel, begitu juga poringnya maupun istilahnya apa rinsehernya itu sering lengket gitu.
0: Iya, oke.
4: Nah, itu yang dikhawatirkan gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Andi. Selamat pagi, selamat dinari, sehat selalu. Ya, ya, memang banyak ini ya pendengar ya, banyak kekhawatiran yang muncul dari kalangan masyarakat seperti dari Pak Andi juga ini, bagaimana nantinya untuk keadaan mesinnya. Saya sendiri juga kurang paham karena saya bukan ahli mesin, tetapi menurut dari informasi yang beredar ini sebenarnya aman, cuman nantinya untuk perawatannya saja yang mungkin lebih lebih diperhatikan lagi, lebih diperbanyak lagi untuk mesinnya supaya tetap aman dan bisa tidak cepat rusak gitu mesinnya, pendengar. Dan terima kasih bagi Anda yang bergabung berkomentar di sesi pertama pada Kopi Pro 3 dini hari ini. Nantinya Anda bisa bergabung lagi di sesi kedua. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arung, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
2: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
1: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasanah melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana lumpur lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Laporan selengkapnya oleh Januar Fahmi.
1: Lumpur lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
2: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Ini akan masuk. Nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Oh, tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
1: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
3: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruh kita, di mana kapal keruh kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
1: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau mendengar nama I.J.K. Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, I.J.K. Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar I.J.K. Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, ocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan

0: Podcast Bisnis. Setiap Selasa, jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat. Di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan

0: sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting.
1: Iya.
0: Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
3: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya dan serta harapan masyarakat terkait dengan mandatory B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
4: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
5: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
3: Editorial RRI topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby Osopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
6: Editorial. Pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editor.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, eskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan Prakayasa Ali Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono. Pak Ari, jadi kalau B50 ini kalau menurut Pak Ari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
7: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPPT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel, kami yang mengujinya bagaimana performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya, dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026, jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman.
3: Yeah.
7: Jadi sifat dasar dari biodiesel sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya.
3: Yeah.
7: Solar itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setan, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setanannya lebih tinggi artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto ignition, lebih mudah untuk terbakar.
3: Yeah.
7: Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah.
3: Yeah.
7: Kira-kira sekitar 10%-an. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa beroleh recovery dari penurunan LHV itu, artinya penurunan LHV dia bisa dikomersialisasi dengan setting engine yang disesuaikan dengan apa namanya silangan setana dari si biodiesel itu sendiri, kita campurkan tambahannya gitu.
3: Jadi maksudnya engine yang dioptimasi di apa Pak, di setting lagi atau bagaimana itu Pak?
7: Iya, kalau tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan. Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk apa namanya menggunakan biodiesel sebagai ditambah bisa jadi untuk apa meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating fuel sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada apa namanya penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya, kalau tidak menambah. Ditambah selain itu akibat lower heating fuel-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya, yang pasti akan apa kita hadapi.
3: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Hari?
7: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
3: Oh, begitu.
7: Kita 1-3% gitu ya.
3: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
7: Iya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
3: Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Hari. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Hari?
7: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru gitu kan teknologinya lebih, apa namanya, lebih terkini, dan dia biasanya, misalkan nih mesin diesel itu dulu, mesin diesel konvensional itu, tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu.
3: Yeah.
7: Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1.500, 2.000 bar gitu ya tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil. Sehingga ini akan apa namanya mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak begitu ya.
3: Artinya,
7: tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalnya ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan diperjualkan di Indonesia.
3: Tapi itu kira-kira. Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
7: Saya kira nggak harus seperti itu.
3: Nggak harus seperti itu ya.
7: Dan bahkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006.
3: Jadi
7: relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang apa namanya terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar terhadap biodiesel. Nah ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para membuat komponen sudah tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel, sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di engine yang akan biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya. Dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya mereka akan menghadapi kendala masalah, yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok. Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya apa ngumpulnya ada di filter bahan bakar. Setelah ganti filter bahan bakar nanti masalah akan selesai seperti itu. Tapi kan itu dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006, artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada, karena ketika membeli bahan bakar di SCPU bagian besar sudah menggunakan biodiesel, kecuali salah satu aja yang tanpa biodiesel. Begitu,
3: Mas. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya, Pak Ari ya?
7: Iya, insya Allah nggak perlu khawatir.
3: Iya. Baik, kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka, Pak. Terima kasih banyak Pak Ari untuk waktu. Ya, demikian tadi perekayasa Ali Madia di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3. Dan masih membahas mengenai BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, pendengar ya, BBM B50 telah resmi diluncurkan. Memang ada berbagai macam pertanyaan ya dari masyarakat sendiri, tetapi sudah dijawab juga dari narasumber sebelumnya bahwasanya BBM Biosolar B50 ini aman adanya jika dipakai di mobil-mobil ya yang memakai mesin diesel seperti itu. Bukan hanya itu saja, kelebihan B50 ini sebenarnya juga mengurangi impor solar dari luar negeri ya, lalu menghemat devisa negara, lalu mendorong industri sawit, dan juga tentunya ini lebih ramah lingkungan karena dari juru bicara Kementerian SDM sendiri, dari Bu Dwi Anggi ya, mengatakan B50 merupakan bagian dari strategi menuju energi yang lebih hijau untuk mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca dan transisi energi nasional. Nah, seperti itu pendengar. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan di line telepon yang sudah saya singgung sebelumnya. Kita coba sapa, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Cipto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Cipto?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Pak Cipto. Silakan, bagaimana menanggapi BBM Biosolar B50 ini?
1: Sangat senang lah ya. Bisa mengurangi gas emisi.
0: Iya, rumah kaca ya. Lebih
1: terus mengurangi itu apa,
0: impor
1: dari luar negeri. Ya, banyak sekali manfaatnya itu. Iya.
0: Tapi dari Pak Cipto sendiri ada kekhawatiran sendiri nggak, misal mesinnya takut rusak atau bagaimana seperti itu?
1: Ada sih, ada sedikit. Tapi setelah diuji coba katanya ini ya akan coba pelan-pelan, nanya ke bengkel dulu nantinya.
0: Oke, baik Pak Cipto. Terima kasih Pak Cipto.
1: Terus ya, tanggapannya. Sama-sama.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang meskipun ada dampak positifnya yang sudah saya singgung tadi ya, tapi di lain sisi juga memang tadi juga sudah disebutkan oleh narasumber bahwasannya kekurangan atau tantangan dari B50 itu sendiri berpotensi untuk lebih boros nanti bahan bakarnya, karena nilai energinya itu lebih rendah 10%, sehingga nantinya konsumsi bahan bakar lebih boros antara 1-3% ya, menurut narasumber sebelumnya sudah disinggung juga. Dan tentunya nantinya juga mungkin akan ada perawatan mesin karena tadi sifatnya yang pelarut ya, nantinya jika tiba-tiba memakai biodiesel ya, maka akan filter ini akan ngeblok tuh, dan kotoran di tangkinya itu bisa terlarut dan ngeblok di filter tersebut dan perlu dibersihkan, begitu pendengar. Nah, tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum Pro 3. Salam sehat tangguh Bung
0: Wisnu.
2: Bismillah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matauli, gimana Pak Matauli menurut pendapat Anda nih?
2: Iya, ini satu kabar bagus. Bung Wisnu sebenarnya. Yeah. Nah, kata Pak Prabowo, baru kita Indonesia yang berani mendeklarasikan ini ya, menggunakannya. Tapi jangan berhenti dulu di situ. Bukan kita mau pesimis ini Bung Wisnu ya.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kan standar internasional secara ISO bagaimana nanti apanya ini di lapangan begitu. Di sektor tadi kan ada untuk alat berat, pertanian, transportasi, untuk pangan dan sebagainya, itu sudah di ini kan enggak ya, nilai kefungsian dari biosolar ini B50 ini kan hibrid gabungan dari 50%
0: iya,
2: fosil, 50% sawit kan gitu kan. Karena kan tetap fosil itu kan tetap tambang juga kan dari perut bumi kan?
0: Betul.
2: Sementara yang ini dari perkebunan sawit begitu kan. Jadi dipastikan pengolahan fosil kita juga ini transparansi juga gitu kan. Sekarang kan banyak nih ya dunia yang dari Selat Hormuz gitu kan.
0: Okay.
2: Masih import kita semua gitu. Sementara itu masyarakat lupa, dulu kan ingat Bung Wisnu waktu peralihan dari minyak tanah ke gas kan. Itu kan dari perut bumi itu kan energi yang tidak bisa terbarukan kan, habis pakai kan. Sementara sawit kini kan terus berproduksi karena dia tanaman kan begitu. Cuman jangan sampai nanti masyarakat lupa bahasanya di belakang layar dari situ bahan mentah kita tetap diekspor ke luar negeri sana, mereka tetap pakai fosil, tetapi untuk yang seperti kita masih banyak uji cobanya, masih merugi juga. Belum lagi nanti harga-harga sawit dunia gitu kan, naik dolar, naik lagi B50 yang dipakai sama saya ini kan keresahan lagi. Ada nggak antisipasi nanti kita dengar dari pemerintah seperti itu?
0: Baik.
2: Atau bahkan begini, layanan-layanan di SPBU Pertamina itu sudah disosialisasikan nggak? Ke perbengkelan, kalau nanti ada keluhan atau pertanyaan masyarakat, 1x24 jam Pertamina buka nih, siapa masyarakat yang mengalami keluhan terhadap pemakaian ini, dari segi kualitas pengisiannya bisa lapor ke kami. Atau bagian apa namanya, perusahaan-perusahaan roda 2, roda 4 yang bermerek itu buka layanan ini, karena dia kan harus tanggung jawab untuk layanan konsumen kan. Untuk kita gitu.
0: Baik.
2: Ya, kita harapkan nanti perkembangan berikutnya Bu Bisnis.
0: Baik. Saya
2: tanggung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya after salesnya bagaimana ya setelah diluncurkannya B50 ini? Jangan berhenti, ya menurut Pak Matul tadi jangan berhenti di sini saja gitu. Artinya pelayanannya kedepannya bagaimana nih? Mungkin dari dari sumber untuk mendapatkan sawit itu juga diperhatikan, sumber dari mendapatkan solar fosil itu juga diperhatikan juga, karena kalau tidak diperhatikan nantinya juga akan menimbulkan bencana juga bagi kita-kita sendiri. Kita beralih ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
3: Selamat pagi, selamat dini hari Mas Suni ya.
0: Iya, baik. Kabar baik ya Pak Dasrun ya.
3: Alhamdulillah, tapi di tempat saya rasa dinginnya luar biasa Mas Dosen.
0: Iya.
3: Iya, aman sih, aman-aman sih.
0: Amin,
3: ya.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau pendapat saya begini, ya yang namanya rasa kekhawatiran bagi siapa saja, termasuk anda-anda yang sudah masuk, ya wajar-wajar saja itu. Yang penting jangan wajar Nugroho lah.
0: Waduh, Bung Fajar disebut ya, lagi tidur beliau.
3: Ya, ya silahkan saja lah yang namanya, ya namanya barang baru diperbaharukan, ya mungkin di sisi lain mungkin ada positif, ya segala sesuatunya itu tidak lepas dari hal-hal yang negatif, itu sudah biasa Mas Wisnu. Ya gas kadang-kadang ya kan, ya gas kadang-kadang di ujung kulon katanya banyak, ujung wetan kelangkaan, itu sudah biasa lah. Apa berlakunya apa di Indonesia itu memang sudah seperti itulah ya. Kalau seandainya nanti di mesin tidak baik, mungkin ya nanti kalau seandainya bolak-balik mogok, yang mungkin ya dialihkan lagi sembali semula
0: pakai solar.
3: Prinsip saya seperti itu saja.
0: Iya. Atau mungkin akan ada evaluasi berkelanjutan nantinya.
3: Jangan terlalu dalam mikir-mikir hal-hal yang terlalu banyak lah.
0: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bertahap ya pendengar ya. Jadi belum ada, mungkin di tempat Anda masih belum ada juga karena distribusinya ini bertahap dan dibatasi waktu selama 3 bulan nih untuk beralih dari B40 ke B50. Kita beralih ke daripada Serum Purwokerto, kita ke Jakarta Selatan, ada Pak Agus. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Agus.
4: Selamat pagi.
0: Ya Pak Agus, ya. Gimana kabar ya di Jakarta Selatan Pak Agus?
4: Baik sih, ini tadi cuaca juga bagus ya hari ini.
0: Alhamdulillah. Ya gimana nih Pak Agus nih menanggapi topik pada dini hari ini?
4: Oke, sebenarnya secara konsep ya B50 itu bagus karena dengan demikian 50% dari solar kita itu renewable. Ya, cuman memang apa nggak cuma B50, sebenarnya dari mulai B20, B30, B40
0: yeah.
4: Itu teman-teman dari user ya di, itu banyak puluhan sebenarnya gitu. Dan kebetulan saya tergabung di agennya IATO, Ikatan Ahli Otomotif. Nah ini kemarin sebelum peresmian kita sempat bahas, nah itu memang B50 dibanding B40 ya, itu akan ada negatifnya satu, ganti filter akan lebih cepat ya.
0: Oke, karena ganti sifatnya itu yang terlarut tadi ya katanya ya.
4: Betul, karena memang karakter produknya itu dengan penambahan PAM 10% itu menjadi sesuatu yang secara teknis itu terhadap mesin ya. Itu satu, apa injektor menjadi lebih cepat kotor, ganti oli, ya kan? Nah, ganti filter. Nah itu yang dikeluhkan oleh industri sebenarnya itu dari jam B40 ke 400 sekarang B50, dari B20 pun sudah mulai terasa itu. Nah, apa namanya? Nah ini yang sebenarnya kita sebenarnya terlalu ngegas di sini terlalu ngegas. Kita boleh kita menjadi mercati, tapi ya sampai itu justru menimbulkan dampak yang negatif gitu ya, termasuk resiko nantinya minyak goreng jadi mahal ya kan? Terus apa hal-hal yang seperti itu lah ya. Nah sebenarnya di Indonesia kan ada biodiesel, ada bioetanol untuk bensin kan gitu. Awalnya kan sama tuh ya, di eranya Pak SBY itu kan kalau biodiesel itu B2,5, kalau bioetanol itu E2,5 lah ya, sampai kan mirip-mirip tuh. Nah, tapi pada saat itu kebetulan Eropa tuh nge-ban produk sawit kita. Nah sementara sawit ini dipanggil raksasa-raksasa ini, juragan-juragan sawit kan luar biasa. Nah mereka lobbynya kuat gitu loh. Kebetulan saya ini di industri yang di bioetanolnya gitu ya. Nah kita kalah ini, jadi sementara biodiesel sekarang udah B50 ya,
0: Pada
4: target sendiri cuma sampai 20. Sementara bioetanol setengah aja nggak nyampe.
0: Memang
4: artinya begini, kita nggak salah satu sementara gitu, kenyataannya itu
0: langsung intinya saja ya, Pak Agus ya.
4: Ya, solar itu kita sebenarnya importnya itu nggak banyak, tidak sebanyak kita impor bensin atau moga. Ya, sementara konsumsi moga adalah dengan bioetanol. Nah, ini menurut pemerintah harusnya lebih fair gitu loh. Dan itu mengurai impor gitu, mengurai impor daripada BBM dan juga untuk ketahanan energi kita gitu. Ini yang sawit itu raksasa-raksasa, sementara yang lainnya kalah ini gitu.
0: Baik Pak Agus.
4: Yang negatifnya tuh benar-benar di meter lah, teman-teman kita di karena nggak bisa, nggak punya pilihan lain, mereka harus beli gitu kan.
0: Oke, Pak Agus, terima kasih ya, kita bergantian dengan yang lain. Waktunya terbatas. Baik, terima kasih. Dari Pak Agus di Jakarta Selatan, kita beralih ke Pak Pandu di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
5: Selamat pagi dini hari Mas.
0: Injury time ya. Ya, silakan.
5: Ini yang disampaikan, ini yang campur sawit ya, apa?
0: Iya, betul.
5: Biosolar.
0: Iya, solar campur sawit.
5: Khusus biosolar ini udah statusnya itu sudah terbarukan berarti ya?
0: Iya.
5: Sudah bisa terbarukan.
0: Ya, setengahnya terbarukan.
5: Iya. Kecuali pertalite apa yang bensin ya, yang apa? Tapi ini mungkin untuk mobil pribadi belum banyak yang pakai ini kan?
0: Iya, karena pakai mesin diesel aja nih yang bisa nih.
5: Ya, diesel-diesel aja. Tapi bagus hal ini. Tapi kita harus cemas kalau saya pribadi melihat pemakaian energi minyak ini untuk apa ya, untuk Indonesia per detik berapa barel itu. Sepanjang jalan raya itu tuh semua seharusnya yang nggak perlu pakai motor itu mereka pakai motor gitu.
0: Oke. Okay.
5: Iya, itu harus diubah itu.
0: Oke. Okay.
5: Perilaku itu bagaimana caranya itu.
0: Baik, Pak Pandu, terima kasih. Okay. Yeah. Selamat pagi, selamat dini hari. Dari Pak Pandu di Riau, kita terakhir ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari, Bu Indra.
6: Selamat dini hari, Bung Wistuardana dan Bung Sakman. Waduh, aduh ini batuk jadi tadi ragu-ragu tapi enggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
6: Melihat program ini, yeah. Waduh bagus sekali. Kalau kita selalu Pak Prabowo ini setiap hari muncul saja dengan semangat yang menggebu-gebu dan terus iya programnya bagus tapi ujung-ujungnya gini nanti subsidi yang diberikan menambah apa pengeluaran bagi APBN kita dan lalu apa agak terhenti begitu iya ya itu yang ibu takutkan karena pada pelaksanaannya di lapangan kadang-kadang banyak kendala yang kita dapatkan.
0: Ya,
6: itu baik. Saja Bung Wisnu.
0: Ya, terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhirnya dari Bu Indra di Cirebon mengakhiri Kopi Pro 3 pada dini hari ini membahas mengenai BBM biosolar B50 resmi diluncurkan ya. Kita lihat saja bersama ya nantinya bagaimana implementasinya B50 ini ke depan. Apakah memang mampu menjawab harapan pemerintah sekaligus tantangan-tantangan di lapangan bagi masyarakat. Kita nantikan saja ke depannya, semoga kabar baik terus bermunculan ya ke depannya. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Laporan selengkapnya oleh Dayu Friska.
1: Pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
2: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
1: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
2: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
1: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
2: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
1: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini. Kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih. Pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
2: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
1: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
3: Jadi 2.000
1: murah menurut saya. Daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
2: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mbappe! Simply impossible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi

Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0.

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Bupati Sukoharjo ETS bersama Kepala BPKAD dan Kabak Umum memanfaatkan surat keputusan atau SK Bupati terkait dengan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai instrumen pemerasan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar otonomi daerah, Profesor Joherman Johan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Joherman Johan.
2: Ya, halo Mas Lukman.
1: Ya. Berkali-kali kita bahas terkait dengan kepala daerah gitu ya, yang melakukan
2: kepala daerah lagi ya,
1: tindakan OTT. Kali ini kita ke Sukoharjo, di mana Bupati melakukan pemerasan terhadap anak buahnya. Ini bagaimana, Prof, kalau kita lihat kasus ini lebih mencerminkan kegagalan integritas individu atau memang ada kelemahan struktural dalam tata kelola otonomi daerah yang membuka ruang terjadinya pemerasan terhadap birokrasi?
2: Oh ya, jadi ini nggak cukup hanya dilihat dari kelemahan individu ya, tapi saya cenderung melihat fenomena korupsi kepala daerah, pemerasan terhadap anak buah, jual beli jabatan, kemudian ada lagi misalnya untuk perizinan minta dibayar, lalu ada uang untuk success fee ya, untuk pengadaan barang dan jasa, dan pemerasan, ekstorsi. Jadi ini sebetulnya struktural akarnya, yaitu kembali saya berulang-ulang mengatakan bahwa ini dampak dari mahalnya biaya pilkada. Nah, jadi karena mahal, dia mau kembalikan modal. Itu gampang dibaca tuh, ya, kalau kita ikuti percakapan yang beredar luas ya antara Bupati Sukoharjo ini dengan anak buahnya, itu bahasa Jawa ya, saya nggak bisa bahasa Jawa. Dikatanya gini kira-kira, saya ini pakai uang untuk bisa mendapatkan jabatan Bupati. Nah, kamu itu kan nggak bayar-bayar untuk dapat jabatan di birokrasi. Nah, kamu kan tak ada terima upah pungut ya, dari pungutan pajak retribusi. Maka upah pungutmu itu ya dibagi ke aku gitu ya kan. Nah, itu di dalam aturan perundang-undangan itu petugas yang melaksanakan pemungutan itu yang mendapat upah pungut ya, yang jumlahnya paling banyak 5% dari realisasi PAD. Paling banyak ya kan, bisa 1%, bisa 0.5%. Jadi ya lihat anak buahnya dapat dari keringetnya untuk bisa memungut pajak, berhasil itu meningkatkan target pajak di bidang katakanlah PBB, target PBB-nya tercapai, target pajak hotel restoran dan jenis usaha lainnya PBJT namanya berhasil. Nah, dia kan keringatnya nih. Nah, itu memang ada SK Bupati yang menentukan yang mencantumkan siapa-siapa yang bertugas. Nah, kalau kamu dapat uang, kasihlah aku ya,
1: kan gitu. Ya, kodanya
2: 40% atau kalau saya enggak salah 40% untuk dia gitu ya kan. Harus di-store. Nah, ini dampak dari itu Mas Lukman. Biaya mahal, dia berusaha mengembalikan modal. Cara mengembalikan modal kan sekarang sudah sempit. Ya kan, jual beli jabatan terbuka yang masih ada praktek sama ini. Ini juga udah pernah nih kasus kayak gini. Di satu daerah yang bupatinya kena OTT. Ya, minta bagian dari upah pungut yang tidak ada haknya bupati di situ, kepala daerah ya.
1: Iya, tapi kalau bicara biaya politik yang tinggi, tapi ada beberapa kepala daerah juga aman-aman saja gitu ya. Atau ini bom waktu, tinggal nunggu waktunya saja.
2: Jadi ini kan begini, kalau KPK itu OTT berdasarkan laporan ya dari bawah. Nah, mungkin nih udah seleher nih anak buah di situ ya kan. Udah enggak kuat lagi nahan, karena kabarnya ini dulu juga dipraktekkan hal sama oleh suami dari bupati. Etik Suryani ini suaminya itu rupanya Bupati Sukoharjo dua periode. Lalu yang menggantikan adalah istrinya. Ya, ini politik dinasti ya. Dan katanya bapak kan dulu juga mungut-mungut. Ya aku ya juga seperti yang bapak dulu lah.
3: Jadi yang pertama itu Pak Atong tuh di Pekanbaru ya. Beliau menyoroti biaya hidup nih kayaknya. Jadi bupatinya punya banyak istri kan, nah jadi biaya hidupnya besar, itu dalam ongkos pilkada mahal, kemudian dia harus menanggung biaya hidup yang cukup besar karena istrinya ada beberapa orang. Nah itu menurut Pak Atong jadi memicu korupsi. Saya kira juga itu masuk akal ya. Sebetulnya bukan hanya untuk bayar hidup biaya hidup istri, tapi juga untuk persiapan maju pilkada lagi.
1: Sudah berapa tahun udah sebelumnya nabung. Gitu ya biasanya ya.
3: Udah nabung itu dari sekarang. Terus satu lagi untuk bayar utang.

0: Ini kecil, cuma 5 juta kalau bupati. Ya. Nah, 5 juta kan nggak bisa untuk bayar utang, ya kan?
1: Tapi kan sebelum bertarung biasanya udah ada kalkulasi, Prof. Artinya gaji ya udah ketahuan gitu di awal. Tapi kan mungkin dari sektor lain gitu ya.
0: Nah, jadi itu yang ilegal jadinya, kan? Nah, jadi jual beli jabatan itu kan ilegal, dia pejabat pindah kepegawaian, tidak boleh dia jual beli jabatan, harus meritokrasi, siapa yang berprestasi itu yang diangkat, bukan karena bayaran tinggi. Yang kayak Sekda Kuantas Singgigi itu ngasih Land Cruiser katanya ya, 2M baru dia jadi Sekda, jadi kepala PU pula dia sebelum ini kan. Nah, jadi itu antara lain yang juga menjadi penyebab dia kemudian terpicu untuk melakukan praktek korupsi itu.
1: Ya.
0: Nah, Pak Tong tadi yang untuk Pak Roni, saya kira itu menarik gagasannya.
1: Karir,
0: dia capek nih kayaknya Pak Roni. Jadi bisa nggak kita ubah sistem pemilihan? Ya, sistem pemilihannya nggak usah elected, tapi appointed kayak Jakarta. Mungkin gitu Pak Roni kan di Jakarta ya. Jadi kalau Jakarta itu wali kotanya di selatan, utara, barat, timur, segala, dan bupati di Pulau Seribu pun kan itu dari ASN saja diangkat. Atau juga aman ya, karena dia berkarir dari yang dari mulai bawah sampai jadi jabatan-jabatan sekda di kota, ya, jabatan-jabatan asisten di provinsi dan sebagainya. Jadi itu Pak Roni pendapatnya. Bisa saja Pak Roni kalau kita memperbaiki undang-undang kita ya. Jadi semuanya kalau dalam sistem pemilihan kepala daerah di tingkat lokal itu ada yang sistem pemilihan bisa langsung, bisa juga tidak langsung lewat dewan, dan bisa juga appointed namanya, diangkat dari ASN seperti formatnya di Jakarta.
1: Iya, Prof.
0: Itu yang paling
1: Jauh mana sih Prof besar kewenangan kepala daerah dalam sistem otonomi saat ini gitu ya. Berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang sulit diawasi gitu. Apakah diperlukan redistribusi kewenangan ini, Prof?
0: Oh, sebetulnya kewenangan kepala daerah itu juga tidak terlalu powerful ya. Jadi kewenangannya itu walaupun dia pendidikan, pegang kesehatan, pegang pekerjaan umum ya, ya bisa ngurusin, tapi tetap di bawah kontrol oleh pemerintah pusat. Jadi ada pedoman-pedoman, petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti. Jadi itu korupsi di situ sudah susah karena ada kontrol lewat prosedur yang ketat, ya. Kemudian dana pun dikucurkan ke daerah kan sangat terbatas karena efisiensi TKD-nya sudah dipotong yang cukup signifikan, wewenangnya juga banyak ditarik ke pusat. Ya, wewenang-wewenang itu kan sebab besar sudah ditarik ke pusat, bukan dipegang oleh bupati wali kota lagi. Izin-izin kalian C aja mereka nggak berwenang bupati itu. Contohnya jadi bukan soal kewenangan yang besar yang berkuasa, tapi kalau saya membaca ini adalah lebih karena faktor kepala daerah tadi tidak bisa menjaga dengan baik untuk mengelola. Mengelola, menjaga dirinya untuk tidak korup lah. Jadi ini memang susah karena dia sudah keluar modal, dia akan kembalikan modal kecuali perbaikan pilkada mahal diturunkan jadi pilkada murah. Itu
1: tadi belum terjawab ya Pak Haryanto, nanti kita jawab ya Prof ya terkait dengan efektivitas retreat kepala daerah.
0: Ya, jadi Pak Haryanto barangkali mengingatkan kita bahwa sistem pelatihan atau retreat ya, orientasi kepada kepala daerah setelah dia dilantik menjadi kepala daerah ini nampaknya belum cukup efektif ya, karena terjadi berbagai macam kasus yang berujung kepada kepala daerah menyalahgunakan wewenang ya, termasuk tadi memeras anak buah ya, jual beli jabatan. Nah, jadi mungkin harus ada cara yang lain yang disarankan Pak Arya itu, cuman dia nggak sebut ya, supaya jangan sampai ada lagi penyalahgunaan wewenang ini. Harus perlu pengembangan model pelatihan, katakan begitu ya, atau orientasi kepada kepala daerah kita, sehingga di situ muatannya tidak hanya materi-materi tugas, tapi juga materi etika mungkin ya, materi anti korupsi secara lebih lebih mendalam, katakan gitu. Mungkin pikiran Pak Rianto semacam itu. Saya kira betul itu Pak Rianto ya, mungkin harus ditinjau lagi ini pola pelatihan atau orientasi kepala daerah kita ke depan. Baik. Nah, dari toli-toli

0: tadi soal terkait dengan kasus di Tolitoli sendiri juga muncul politik uang, ada lagi politik dinasti kayak di lokasi kita ini kan di Sidoarjo ini kan, Sukoharjo ya, di Sukoharjo ini kan juga kasusnya begitu. Suaminya itu dua periode, kemudian yang gantiin istrinya, ya kan. Nah kalau di Tolitoli itu kasus ada kepala daerah, kemudian ada dinastinya jadi DPRD. Nah itu di banyak daerah juga banyak. Jadi ini Mas Rukman itu dalam bahasa konsep teoritiknya disebut begini, demokrasi telah dibajak oleh elit politik lokal kita.
1: Okay.
0: Jadi kita kasih demokrasi, tetapi ternyata elit politik lokal membajaknya dengan cara mengembangkan politik dinasti. Nah ini juga harus diperangi atau ditanggulangi ya, harus diatur oleh pemerintah kembali supaya jangan marak politik dinasti, jangan juga tumbuh berkembang terus politik uang, harus ada cara-cara perbaikan, jangan lagi pilkada berbiaya mahal. Itu mungkin yang harus jadi PR kita, perbaikan undang-undang pilkada, perbaikan undang-undang pemilu, perbaikan undang-undang kepartaian kita menjadi suatu keharusan saya kira sebelum kita masuk ke pemilihan 2029 yang akan datang.
1: Baik. Prof. Joharmansa Johan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
0: Ya, amin. Sama-sama.
2: Memori Kolektif Bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.
5: Tahukah kamu, buta warna adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel kerucut di retina mata yang berfungsi mendeteksi warna. Penyebab buta warna bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik. Ini paling umum terjadi ketika diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, cedera atau penyakit mata seperti glaukoma, katarak, atau degenerasi makula. Yang ketiga, efek samping obat atau bahan kimia. Beberapa obat dapat mempengaruhi persepsi warna. Yang keempat, penuaan. Kemampuan mata dalam membedakan warna bisa menurun seiring

0: Peristiwa.
1: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja Pati Purwokerto mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
2: Komisi 10 DPR RI sudah mengemukakan sejumlah perubahan, salah satunya terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Kami sudah tersambung bersama dengan Koordinator Nasional P2G, Pak Satriwan Salim.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Satriwan Salim.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya, Pak Satriwan?
4: Alhamdulillah.
2: Pak, kalau kita bicara RUU Sisdiknas ya, terlebih kita soroti yang terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Nah, apakah Perhimpunan Guru ini menilai Indonesia sudah siap ini, Pak, menerapkan wajib belajar 13 tahun kalau mengingat kualitas dan pemerataan layanan PAUD ini masih sangat beragam ini, Pak?
4: Iya, memang di RUU Sisdiknas ya, itu sudah dimasukkan ya terkait dengan jalur pendidikan formal PAUD
2: yeah.
4: dalam rangka wajib belajar 13 tahun gitu. Ini memang menjadi sebuah kebutuhan ya bagaimana pendidikan di usia dini ini menjadi fondasi gitu ya untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang kuat, yang bagus gitu ya, yang punya fondasi sejak usia dini. Dan memang negara-negara lain pun gitu ya itu sudah menerapkan hal yang serupa ya, terkait dengan wajib belajar 13 tahun. Tapi memang tantangannya kemudian adalah terkait dengan ya anggaran, kemudian infrastruktur gitu ya, termasuk juga tenaga pendidiknya gitu, dan sebaran ya
2: yeah.
4: Sekolah-sekolah PAUD ini seperti apa gitu, kemudian juga ya banyak hal ya
2: yeah.
4: Karena mendirikan sekolah itu kan tidak hanya sekedar bangunan ya, tetapi di situ ada budaya, ada partisipasi orang tua, masyarakat, ada gurunya sendiri gitu ya, kemudian ada ekosistem sekolah itu sendiri gitu. Tapi saya sih melihat ini adalah awalan yang baik sebenarnya ya, asal memang dipersiapkan secara optimal berbagai komponen utama ya di dalam PAUD itu sendiri gitu.
2: Hanya memenuhi kewajiban namun dari sisi kualitas masih dirasa belum optimal. Silakan Pak Satriwan.
4: Iya, kalau berbicara tentang kualitas atau mutu pendidikan ya di Indonesia memang masih menjadi PR kita dibanding negara-negara maju lainnya ya, khususnya ya nggak usah negara maju di Eropa atau Asia Timur. Di Asia Tenggara sendiri kan memang kita relatif masih di bawah ya dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam. Itu memang masih menjadi PR. Tapi balik ke konteks untuk apa sih belajar 13 tahun gitu ya. Ini kan untuk mempersiapkan anak-anak kita ya lebih awal gitu untuk membangun kemampuan dasarnya mereka gitu ya. Kemudian juga untuk mengurangi angka putus sekolah juga agar mendorong anak-anak ini di usia sekolah menengah, kemudian gitu mereka mendapatkan pendidikan gitu, dan mereka sudah punya fondasi yang kuat dalam mengenal angka, mengenal huruf gitu ya, kemudian merangkai abjad menjadi kata, menjadi kalimat dan seterusnya gitu ya, sebagai fondasional gitu, sebagai dasar ya. Bukan berarti di usia PAUD harus bisa berhitung ya, nggak seperti itu. Mengenali ya, mengenali perhitungan, numerasi secara mendasar. Nah, mengenali numerasi ini kan bukan berarti mereka bisa menjumlahkan, membagi, tidak. Itu bukan tujuan di usia PAUD gitu. Nah, itu sih, dan memang PR-nya tadi yang saya katakan, ya kurikulumnya, kemudian gurunya, infrastruktur tadi gitu ya, yang disiapkan, ekosistemnya, kemudian lingkungan sekolahnya gitu. Dan yang terpenting adalah tentu ini harus gratis ya, karena ini bagian dari pendidikan dasar gitu. Dan pemerintah tentu di dalam RUU Sisdiknas ini, di pemerintah juga diwajibkan untuk membiayai dan memberikan akses ya kepada masyarakat agar bisa menyekolahkan anaknya demi memenuhi wajib belajar 13 tahun. Walaupun saya sebenarnya ingin membahas yang lain juga ya, di RUU Sisdiknas itu enggak hanya berbicara tentang wajib belajar 13 tahun, banyak masih yang misalnya
2: poin pentingnya banyak ya.
4: Poin pentingnya gitu, misalnya terkait dengan bagaimana kepastian terkait kesejahteraan guru misalnya gitu. Alhamdulillah sih di RUU Sisdiknas sebenarnya itu sudah dimaktubkan ya gitu secara literal bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan yang layak gitu misalnya. Begitu juga terkait dengan bagaimana rekrutmen distribusi guru ini. Di RUU Sisdiknas ini kemudian pemerintah pusat seperti Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu diberikan kewenangan untuk merekrut guru. Nah, karena memang kebutuhan guru kita ini relatif masih besar ya, untuk memenuhi kekurangan guru PNS di daerah-daerah tertentu. Di sisi lain pemerintah daerah ada keterbatasan. Nah, di RUU ini Kementerian Pendidikan Dasar itu diberikan kewenangan untuk merekrut dan mendistribusikan guru. Nah, ini baru nih. Sebelumnya di undang-undang sebelumnya tidak gitu ya, atau di undang-undang guru dan dosen. Karena undang-undang Sisdiknas yang baru ini, RUU ini kan dia menggabungkan tiga undang-undang ya dengan skema kodifikasi, yaitu undang-undang Sisdiknas yang lama, tiga, undang-undang guru dosen nomor 14 tahun 2005, dan undang-undang pendidikan tinggi ya nomor 12 tahun 2012 gitu. Sedikit ada juga yang hilang di RUU ini, misalnya komite sekolah. Nah, ini menarik mungkin ya untuk pendengar juga yang orang tua. Komite sekolah itu dihilangkan di dalam RUU Sisdiknas. Nah, ini kami tentu khawatir ya, bagaimana kemudian partisipasi orang tua ya, keterlibatan orang tua bersinergi dengan pihak sekolah, kemudian juga mengevaluasi, memberikan masukan, saran gitu ya kepada sekolah. Nah, ini kan menghilangkan ruang-ruang partisipasi ini kan nanti khawatirnya banyak ekses negatifnya gitu. Karena di negara-negara lain itu semacam POMG ya, persatuan orang tua murid, guru, komite sekolah itu ada. Tapi di
2: jembatannya RUU dihilangin ya berarti ya, jembatan. Baik.
4: Komite sekolah ini berbicara pendidikan akhlak, moral, karakter, tentu itu bukan berbasis mata pelajaran ya, tetapi inherent di dalam tubuh pendidikan itu sendiri. Artinya tujuan pendidikan itu ya untuk mengembangkan potensi anak didik kita agar menjadi manusia yang berakhlak, ya, berkarakter, berilmu, beriman, cerdas, sehat, kritis, dan seterusnya. Ya, artinya tujuan pendidikan, kemudian fungsi pendidikan itu di dalamnya termaktub ya secara langsung, yaitu penanaman akhlak itu sendiri, pengembangan karakter itu sendiri. Jadi tidak secara terpisah gitu ya, guru pendidikan akhlak sendiri, berarti guru fisika nggak perlu mendidik akhlak dalam karakter, berarti guru bahasa Inggris nggak perlu dalam karakter, nggak seperti itu. Nah, Jadi karena desain pendidikan itu di dalamnya memang fungsinya adalah untuk mengembangkan potensi anak kita agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang beriman, ya kan?
2: Yeah.
4: Kemudian berkarakter, kreatif, bernalar kritis, peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan. Jadi tugas semua guru sebenarnya untuk menanamkan akhlak itu, untuk menanamkan karakter, ya kan? Nah, yeah. Karena apa? Komponen atau aspek di dalam pendidikan itu kan ada tiga ya. Pertama adalah pengetahuan gitu. Nah, pengetahuan IPA-nya, pengetahuan IPS-nya itu secara profesional gurunya berbeda. Pengetahuan kewarganegaraannya, pengetahuan matematikanya itu berbeda. Yang kedua aspeknya adalah sikap, ya, membangun sikap gitu. Nah, yang terakhir membangun keterampilan.
2: Yeah.
4: Nah, jadi ketiga-tiganya ini adalah embedded di dalam pendidikan itu sendiri.
2: Yeah.
4: Ya kan, kemudian dikembangkan sesuai dengan ciri khas mata pelajarannya masing-masing. Jadi ketika kita berbicara begitu misalnya mengalami degradasi gitu ya, akhlak atau karakter misal di dalam perspektif tertentu, anak-anak zaman sekarang ini karakternya harus ditingkatkan, kurang dan seterusnya. Itulah fungsi guru, disitulah tugas guru, disitulah fungsi pendidikan gitu. Dan memang ini setiap zaman ada. Zaman kita kecil pun dulu gitu ya, di tahun 80-90 pasti orang tua kita yang lahir tahun 50-60 mengatakan angkat yang muda itu dinilai selalu betul. Itu gap antar antar generasi selalu begitu kok. Ya kan. Nah, ketika Mas Lukman saya di tahun 80-an 90-an di sekolah, pasti orang-orang tua kita yang lahir tahun 60-50 atau kakek kita yang lahir 40-30 pasti melihat anak zaman sekarang nih kurang berbola dan seterusnya. Padahal fungsi-fungsi pendidikan saya pikir memang tidak boleh dilepaskan daripada nilai-nilai karakter di dalamnya.
2: Baik.
4: Ya kan, nilai-nilai akhlak di dalamnya. Dan itu juga semua guru, orang tua juga sebagai guru di rumah gitu.
2: Baik.
4: Juga penting dan masyarakat.
2: Iya.
4: Iya, saya setuju ya dengan Pak Roni tadi. Salah satu tantangan ya, bahkan mungkin bisa menjadi hambatan di dalam tata kelola pendidikan kita adalah adanya atau terjadinya diskontinuitas gitu ya, atau keterputusan ya gitu. Jadi tidak adanya keberlanjutan kalau itu misalnya program yang memang bersifat fundamental mendasar di bidang pendidikan, sehingga kemudian masyarakat memiliki semacam anekdot ya, ganti menteri ganti kurikulum gitu. Kalau ganti menteri ganti kebijakan, saya pikir itu wajar ya, kalau ada ide-ide baru gitu kan ya, ada pengembangan-kembangan yang baru terkait dengan teknologi, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan terkini dan masa depan, tentu kebijakannya juga akan baru. Tapi bagi masyarakat misalnya kan tidak sederhana itu ya. Masyarakat melihat, oh ganti menteri, ganti kurikulum, ganti buku paket gitu kan ya, ganti buku pelajaran lagi gitu. Nah ini saya pikir yang harus diperbaiki gitu ya, dan harus pergantian atau perubahan itu kita juga jangan alergi. Mestinya kalau itu memang menyasar hal-hal yang sifatnya fundamental untuk memperbaikinya, saya pikir itu kebutuhan. Misalnya gini, apa sih persoalan mendasar pendidikan kita, Mas Lukman, dari zaman dulu sampai sekarang misalnya. Satu, yaitu apa, kemampuan anak kita dari aspek literasi. Yang kedua, kemampuan anak kita dari aspek numerasi. Nah ini kan dua fundamental skill ya, keterampilan yang fundamental ya gitu ya. Bayangkan mereka mereka bisa membaca, tetapi mereka tidak memahami apa yang dibaca. Anak-anak kita misalnya kata Bank Dunia itu gitu ya, tidak bisa membedakan mana opini dan mana fakta. Dan itu kemudian terus sampai dewasa gitu sih. Apalagi pas pemilu itu ya, pas kampanye itu banyak banget hoax gitu misalnya, karena tidak bisa membedakan mana fakta, mana opini. Nah, saya pikir ini yang mesti harus dibenahi terlebih dahulu, ya kan? Kemampuan literasi, kemampuan numerasi. Kalau dibanding negara-negara lain, kita masih relatif di bawah, Mas.
2: Ya
4: dari negara-negara yang ikut namanya PISA ya, program for international student assessment, kita memang konsisten di bawah gitu. Nah, dan kualitas pembelajarannya juga seperti apa kata Bank Dunia, anak-anak Indonesia itu mereka bersekolah tapi tidak belajar, schooling without learning. mereka masuk kelas, mereka mendengarkan guru, tetapi yang dipelajari itu kemampuan apa pengetahuan yang sifatnya permukaan saja,
2: yeah.
4: Belum mendalam gitu.
2: Baik.
4: Nah, ini yang sekarang oleh Pak Menteri Muti disasar untuk diperbaiki literasinya, numerasinya, yeah. Kemudian kemampuan berpikirnya, belajar itu yang bermakna bagi anak, yang mendalam, yang membangun inisiatif, berpikir kritis. Nah, ini yang memang harus kita benahi, karena ini sangat fundamental. Nah, itu yang saya kira sekarang sedang dilakukan agar mutu pendidikan kita, mutu SDM kita tadi sesuai yang kita harapkan seperti tadi kata para pendengar.
2: Pak Satriwan, kalau kita bicara tadi kesejahteraan ya, kita menyinggung kesejahteraan, di mana tunjangan profesi ini kan tidak lagi diatur secara eksplisit gitu ya, di dalam undang-undang, seperti undang-undang sebelumnya gitu ya. Namun pemerintah ini kan sudah menjelaskan bahwa hak guru tetap akan dijamin melalui peraturan pelaksana. Ini masih tetap jadi perdebatan. Bagaimana dari P2G yang menilai, Pak?
4: Kalau ini kita berbicara masih RUU ya.
2: Iya,
4: RUU. Kalau di apa namanya di RUU Sisdiknas, tunjangan tambahan ya yang misalnya oleh guru-guru atau masyarakat disebut tunjangan sertifikasi guru gitu atau tunjangan profesi guru. Itu tetap ada sebenarnya. Itu tunjangan profesi guru itu ada. Itu ada di pasal 173 nih saya baca.
2: Okay.
4: Guru yang telah mendapatkan sertifikat guru berhak mendapatkan tunjangan profesi guru. Justru itu sih, justru kalau tidak ada itu justru akan menjadi apa namanya ya berita sebulan nggak beres-beres. 3,4 juta guru di Indonesia dan ada sudah hampir 1.200.000 atau 1.300.000 guru yang sudah punya sertifikat pendidik tadi yang mereka tentu berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi gitu dan kemarin memang oleh Pak Presiden dinaikin ya untuk guru swasta ya atau non ASN naik 500.000 ya alhamdulillah. Walaupun dulu janjinya kan tambahannya 2 juta gitu tapi naiknya 500. Tapi enggak apa-apalah. Guru-guru bersyukur. Kalau ini dihilangkan sepikirnya akan menjadi bencana ya. Karena jalan profesi yang harus dijamin sebenarnya adalah guru-guru yang non ASN. Itu Mas. Nah, jadi bagaimana penghasilan, jangankan tunjangan, ya gaji pokok aja mereka enggak. Yang namanya siapa tadi guru honorer atau guru non aparatur sipil negara. Jadi yang kami dorong adalah harus ada gaji mereka atau standar upah gitu.
2: Ini terkait dengan kesetaraan guru ASN dan non ASN ini ya.
4: Betul, karena undang-undang Sisdiknas atau RUU Sisdiknas ini yang sebelumnya undang-undang guru dosen kan tidak membedakan, tidak memilah-milah, mengkasta-kasta ini guru NS, ini guru P3K, ini guru non ASN, ini guru honorer, kayak wartawan nggak dibedakan. Jurnalis ya jurnalis, mau jurnalis radio, mau jurnalis berita online, jurnalis televisi gitu jurnalis nggak dibeda-bedakan gitu karena di guru juga begitu nggak ada kasta, tetapi kenyataannya kan kasta kan, jadi yang relatif sejahtera kan PNS, khususnya PNS di DKI gitu di Jakarta, terus PNS yang sudah punya sertifikat pendidik, baru di bawahnya P3K nanti ada kasta lagi yang penuh waktu, paruh waktu, di bawahnya lagi itu honorer. Nah, ini saya pikir yang harus dibenahi di dalam RUU Sisdiknas. Kabarnya kan sudah masuk balik nih, ya sudah masuk balik dan nanti akan penyesuaian, penghimpunan masukan-masukan publik. Jadi kami berpikir balik harus melibatkan publik secara bermakna ya, atau bahasa di keputusan MK itu adalah meaningful participation ya, partisipasi yang bermakna. Jadi tidak usah terburu-buru, misalnya kayak tadi komite sekolah dihilangkan ya, ini kan justru menghilangkan atau mendistorsi partisipasi publik ya kan di dalam pengelolaan sekolah madrasah, benar nggak? Nah, bagaimana orang tua akan mengontrol sekolah? Bagaimana orang tua akan memberikan masukan-masukan kepada sekolah? Ya nggak, memberikan aspirasi. Kalau nggak ada komite, terus wadahnya melalui apa? Ya kan? Nah, yang kedua misalnya adalah Dewan Pendidikan. Ini penting juga nih. Mungkin pernah dengar nggak Mas Lukman Dewan Pendidikan ya? Nah, ini kan ada Dewan Pendidikan Kota, Kabupaten, gitu. Ini juga hilang RUU Sisdiknas ini gitu, Dewan Pendidikan. Karena ini penting juga sebagai partnernya kementerian atau dinas pendidikan. ya kan, untuk bersinergi memajukan pendidikan di daerah atau di wilayahnya masing-masing.
2: Baik.
4: Jadi saya pikir ini yang harus di apa namanya di kita suarakan, yeah, gitu. Dan balik, jangan terburu-buru,
2: yeah,
4: untuk mengesahkan RUU Sisdiknas ini.
2: Baik.
4: Menyangkut, yeah, 3,4 juta guru, menyangkut 55 juta murid yang saat ini usia sekolah, yang mereka nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita.
2: Baik. Pak Satriwan Salim, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Salam sehat, salam tangguh.
4: Sama-sama, Mas Romi.
0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita merampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita.

di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad, Jumat pekan ini. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
2: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
4: Dalam kunjungan ini,
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Laporan selengkapnya oleh Luna Elia.
5: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
6: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarrell Kwanzaa yang harus menjalani skorsing. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
5: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
7: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
5: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan. Namun pada prinsipnya, mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
7: La locura del partido... en cuanto al juego creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
5: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: ketersediaannya. Demand full inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Semifinal antara Spanyol dengan Perancis disebut-sebut berbagai kalangan menjadi final sebelum final. Kedua tim tampil sangat meyakinkan sepanjang turnamen. Perancis melaju dengan pertahanan yang solid dan lini depan yang tajam, sedangkan Spanyol tampil dominan dalam penguasaan bola dan kreativitas menyerang. Nah, seperti apa gambaran antara Spanyol dengan Perancis ya di semifinal nanti? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Wahyan Bisma. Pak Wahyan, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, saya.
1: Pak Wahyan, baik, kalau melihat pertandingan semifinal antara Prancis dengan Spanyol yang banyak disebut kalangan final sebelum final, bagaimana ini, Pak Wahyan?
2: Ya, ini adalah tim yang memang layak untuk tampil di final, tapi harus ketemu di babak semifinal.
1: Iya.
2: Artinya bahwa sekarang kan tinggal menunggu lawan di final nanti seperti apa. Tapi di semifinal ini, dua tim ini adalah, sejujurnya adalah memang kekuatan Eropa yang saat ini ada di zaman sekarang begitu.
1: Iya.
2: Artinya komposisi mereka sangat-sangat ideal. Spanyol dengan anak mudanya, kemudian Prancis dengan kematangan dan kolektivitas disiplinnya, seperti itu, Pak.
1: Iya. Nah, kalau saya lihat perakiraan kemenangan begitu ya, baik lewat berbagai pengamat maupun juga lewat teknologi begitu, kelihatannya Spanyol diunggulkan 55% untuk menang dalam pertandingan kali ini, sementara Prancis 45%. Bagaimana menurut Anda, Pak Wahyan?
2: Ya, saya dalam komposisi bahwa walaupun kedua tim ini sebenarnya bukan jago saya, tapi artinya bahwa Spanyol memang layak diunggulkan karena memang Spanyol punya kematangan dalam kolektivitas, kemudian juga komposisi pemain yang saat ini kedalaman skuadnya sangat-sangat kuat begitu dibandingkan dengan Prancis, karena beberapa kali pemain Spanyol acap cedera, kemudian penggantinya juga siap langsung untuk bermain begitu dengan intensitas tinggi. Artinya bahwa kedalaman skuad, kemudian pemainan kolektif yang saat ini dilakukan Spanyol memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan Perancis. Dan kalau kita lihat memangnya Perancis juga beda dengan tahun 2022 ya. Cenderung agak pragmatis, agak defensif, tapi memiliki kesempatan-kesempatan dengan kecepatan Ousmane Dembélé ataupun Kylian Mbappe begitu.
1: Nah, silakan ya, Anda bisa berkomentar juga di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-386-4545. Nah, kalau kita bandingkan lini depan antara kedua negara, bagaimana menurut Pak Wahyan perbandingannya? Lini depan dulu, Pak.
2: Ya, kalau lini depan kita sudah tahu bahwa top score Prancis. Bahwa Mbappe ini klinis, tajam. Bahkan kemarin kan ketika melawan Maroko menjadi gol pembuka, yang itu akan menjadi kunci sulitnya menembus blok pertahanan. Dan blok pertahanan itu yang akan menjadi kunci nanti di pertandingan semifinal melawan Spanyol. Karena kita tahu Spanyol memiliki defensi yang cukup lumayan. Bahkan baru bobol dengan Belgia setelah sekian ratus menit seperti itu. Artinya ini menjadi sebuah keunggulan dari sisi Spanyol, dari lini depan. Hanya kalau kita lihat Spanyol lebih merata begitu. Mereka punya Oyarzabal, mereka punya Nico William, Alex Baena, mereka punya

semua lini Spanyol lebih produktif, tapi kalau dari lini depan Prancis memang lebih produktif begitu dalam konsep gol yang dihasilkan selama Piala Dunia ini. Kalau lihat fresh kan Prancis pasti lebih fresh ya. Masa istirahatnya juga lebih panjang begitu. Kemudian motivasinya juga cukup tinggi. Kemudian yang saya soroti adalah klinisnya Mbappe dan Dembele, artinya bahwa walaupun sekecil apapun kesempatan peluang, ternyata mampu mencetak gol. Ini menjadi sebuah PR buat Spanyol, karena kalau kita tahu bahwa Spanyol harus tidak mau memainkan pola-pola yang tetap progresif dalam position ball. Ketika dalam pertandingan nanti, karena kalau hanya mengimbangi Prancis, maka akan jadi masalah, karena Dembele punya

0: Perancis memang back-backnya cuma yang tangguh begitu. Di bawah yeah. Konate, ada Umenikano, kemudian ada Theo Hernandez, dan tentu saja ini akan menjadi sebuah masalah yang dipecahkan Spanyol kalau tertinggal lebih dahulu begitu.
1: Ya, yeah. Nah pertarungan lini tengah ini kan juga sangat penting ya Pak Wahyan ya, untuk aliran bola lah ke depan begitu. Menurut Anda bagaimana pertarungan di lini tengah nanti antara Spanyol dengan Perancis?
0: Pertarungan Spanyol dengan Perancis secara agresivitas pasti Spanyol lebih unggul ya, karena yeah. mereka punya Pedri, mereka punya Rodri begitu.

0: Tapi kemampuan bertahan untuk melakukan sebuah counter attack ini yang menjadi sebuah kelebihan dari gelandang-gelandang Prancis begitu.
1: Yeah.
0: Dan mereka punya dia punya Osman Dembele, kemudian Désiré Doué, kemudian Olise. Ini yang menjadi sebuah PR bahwa Olise ini saat ini mungkin

0: dunia kali ini begitu.
1: Iya, baik kalau begitu Bung Wayan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Bung.
0: Sama-sama. Ya,
1: selamat pagi, ya. Salam olahraga.
0: Ya ya, selamat pagi.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
5: Mendengar laga Norwegia versus Inggris diprediksi menjadi pertandingan dengan tempo tinggi, di mana Inggris datang dengan kualitas skuad yang lebih merata, sementara Norwegia memiliki ancaman besar melalui kekuatan fisik dan efektivitas di lini depan. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Rara Minusa Makagiansar atau Bung Ram. Bung Ram, di atas kertas banyak yang menjagokan Inggris gitu, tapi kita ketahui Norwegia juga bukan tim yang bisa dianggap remeh. Bagaimana Bung Ram melihatnya pertandingan nanti ini?
6: Ya, jadi kalau menurut saya ini bakal seru ya.
5: Sengit
6: karena
5: ya.
6: Karena keduanya bisa disebut. Iya, karena selain saling mengetahui lah ya kan, ya sebagian besar pemain Norwegia ya kan, mereka merumput di Inggris. Nah, melihat perjalanan mereka yang di Piala Dunia ini, apalagi untuk pertandingan terakhir sebelum delapan besar nih ya, Norwegia menghentikan salah satu favorit Brasil, dan kemudian yang paling fenomenal juga adalah Inggris menghadapi Meksiko dengan 10 pemain, toh mereka bisa menang 3-2.
5: Iya.
6: Nah, dalam duel ini, 8 besar ini, saya kira ini bisa disebut big match sebenarnya. Walaupun belum bisa disebut juga sebagai partai final bayangan begitu ya.
5: Iya.
6: Jadi bakal sergit, semakin sergit. Ini sangat luar biasa.
5: Berarti ada kemungkinan akan berjalan tidak 90 menit ya, bisa 120 atau bahkan adu penalti, Bung Ram?
6: Ya, saya melihat juga bisa ke arah situ. Cuman ini tim ini kan yang agak menarik dalam pertandingan terakhir ini, yang sosok, ada dua sosok ini yang menentukan di bawah babak kedua, ya kan? Jadi seperti Haaland lawan Brasil dan kemudian juga meski penalti itu lawan Meksiko yang diciptakan oleh Kane, tetapi ketergantungan Inggris dan Norwegia terhadap dua sosok ini sangat-sangat besar. Iya kan? Nah, sangat besar dan sangat dominan, apalagi kalau kita bicara membedah tentang kekuatan tim. Di sisi lain tentu Inggris paham cara bermain Norwegia. Ya, atau khususnya Haaland, Martin Odegaard, dan yang lain-lain yang main Inggris itu. Tetapi persoalan sekarang, Norwegia juga paham benar ini pertahanan-pertahanan Inggris, tim nasional Inggris untuk meladeni mereka. Jadi, saya pikir juga ini, kalaupun dia akan berlanjut sampai di 120 menit misalnya, dan kemudian penalti, itu bisa saja terjadi, tetapi siapa yang akan mencuri gol duluan, barangkali itu ya peluang. Akan memberi peluang.
5: Di atas kertas tadi ya banyak yang menjagokan Inggris, tapi kalau kita lihat selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini berlangsung, banyak kejutan-kejutan dari tim-tim yang sebenarnya tidak dijagokan. Bagaimana Bung Ram melihat ini?
6: Ya, betul juga. Jadi seperti Norwegia dengan masuk ke posisi formasi di 8 besar ini kan, itu adalah salah satu kejutan. Barangkali yang keempat juga mereka hadir dan hadir di Piala Dunia masuk di 8 besar ini. Sementara Inggris kan 17 kali, ya kan, baru kemudian dia semifinal 3 kali meski baru 1 kali juara di tanah sendiri, tahun 66. Nah, kalau mau lihat ada kejutan ya bisa berpotensi juga. Bisa berpotensi.

0: Ada juga sebelumnya dari tim-tim seperti lain, seperti Maroko misalnya. Walaupun dia semifinalis di Qatar 2022,
1: ya.
0: Tetapi dengan perjalanannya ini sebelum dia terhenti juga, dihentikan oleh Prancis, saya pikir juga tim-tim lain telah menunjukkan bahwa ada determinasi kuat dalam bagaimana mendapatkan kans begitu main di Piala Dunia, seperti yang ditunjukkan oleh Tanjung Verde, Kongo juga. Menarik, sangat menarik apa yang dilakukan oleh mereka.
1: Bung Ram, bagaimana tekanan besar sebagai favorit ini bisa membuat Inggris bermain lebih hati-hati atau seperti apa nanti jalannya pertandingan, prediksi Anda?
0: Inggris kelihatan harus hati-hati karena seperti yang saya sebut awal tadi, ada pemain-pemain interior yang mengetahui dan memahami rekan setim mereka. Seperti misalnya kan kalau misalnya di lektor belakang, jika misalnya Thomas Tuchel menurunkan John Stones, ya kan, baru Norwegia di sini dia paling tidak dari filter di tengah ini, mereka sudah memahami siapa Harry Kane, siapa Jude Bellingham, ini kan agak menarik. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi sejarah dan kultur, bicara kultur sepak bola, tentunya sah-sah saja kalau Inggris dijagokan. Tetapi kalau melihat juga peta bahwa Norwegia ini begitu dia menyita perhatian dunia, dengan menghentikan Brasil juga, ini sudah naik. Nah, secara mental barangkali Inggris harus ekstra hati-hati menghadapi Norwegia. Makanya saya sebut tadi, siapa yang mencuri gol duluan, barangkali peluang untuk menang sudah ada. Sementara Haaland juga tentunya dia akan memanfaatkan peluang. Saya paham kok cara main kalian, tapi sebaliknya juga kan pemain-pemain Inggris, wah saya paham juga Haaland gimana. Apalagi kalau Dan Burn diturunkan oleh Thomas Tuchel, ini Newcastle ini masuk tim nasional di saat sudah 32 tahun, debutan tertua. Ternyata dari 9 match pertemuan dengan Haaland, dia Haaland kesulitan baru 1 gol. Nah, itu ada saran dari ini untuk ke Thomas Tuchel, bahwa pelatih Inggris. Nah, kita melihat saja bagaimana, apakah Haaland bisa merobek pertahanan Inggris sekaligus menaklukkan Pickford ini. Waduh, itu kayak aja di makanan empuk Haaland ini, karena udah 7 gol dia sakan ke Pickford.
1: Baik, Bung Ram, ini nampaknya ada percaya diri yang luar biasa nih pendukung Norwegia nih setelah berhasil mengalahkan Brazil ini.
0: Iya, benar. Ada setidaknya mereka memiliki modal yang kuat dari sisi mental, sementara beban agak tinggi ada ke timnas Inggris ya. Jadi dalam bicara favorit, sejarah dan lain sebagainya, baru mereka juga yang dari Norwegia itu cari makan tanda kutip di Liga Inggris, ya kan? Nah, di sini tentunya secara non teknis Inggris di atas, tetapi kayaknya apa yang disebut dua pemirsa RRI tadi, saya pikir juga sah-sah saja. Karena mereka melihat kan, seperti kalau misalnya kalau dalam Thomas Tuchel ini. Dia kan menarik. Karena pelatih di luar Inggris ketiga ya. Yang menangani tim nasional Inggris. Barangkali dia ingin melakukan sesuatu yang akselerasi bersama tim nasional Inggris. Saya ini jadi masalah nanti. Apakah betul sih disebut tadi tinggal kejujuran wasit lah bagaimana? Apalagi yang akan diturunkan memimpinnya Clement Turpin, dari Prancis. Clement Turpin punya sejarah yang nggak bagus sama Thomas Tuchel. Karena ketika menangani Bayern Munchen melawan champion, nah itu yang ada sempat perkataan yang, waduh wasit ini gimana ini, waduh dia kaget juga. Nah sementara FIFA telah menunjukkan Clement Turpin yang akan turun. Nah apakah itu bagian dari lepas dari dia wasit Prancis ini, tetapi paling tidak FIFA harus menunjukkan, harus membuat suatu ini supaya tidak ada tidak ada gambaran bahwa Piala Dunia ini adalah settingan-settingan seperti sebagaimana yang telah
1: rumornya udah berkembang menyebar
0: sekarang ya. Jadi saya pikir ya. Ada menarik juga ini, Pak Gubat.
1: Baik. Ini
0: ternyata banyak.
1: Iya, justru ya. Di luar prediksi saya loh, Bung Ram, banyak yang jagokan Norwegia. Dan tadi kalau Norwegia. Bicara mengunci Haaland ini tadi yang sempat disinggung Pak Roni di Jakarta, bagaimana ketika Haaland ini sudah dikunci ya, artinya Inggris nih bebas bergerak. Gimana?
0: Ya, jadi menurut saya juga Haaland ini. Seperti yang sebelumnya, kalau dan berhenti turun, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, sekarang, kalaupun Thomas Tuchel, dia menurunkan Stones Guerri maupun Nico Reilly, ya ini rame. Karena mereka rekan setim, ya kan? Saling memahami.
1: Iya.
0: Kedua belah pihak, saling memahami. Nah, sekarang, yang akan menjadi ini, kalaupun Haaland terkunci, ini ya harus waspada, ini kapten tim Arsenal ini, Martin Odegaard. Permainannya itu masih cukup stabil semenjak dari lepas dari dia tidak diturunkan ya ketika sama Haaland juga ya.
1: Yeah.
0: Lepas dari mereka waktu kalah dari Prancis, Haaland yang tidak turun. Tetapi pemain Odegaard ini akan menentukan dari menjadi senjata stok bahkan dari lini kedua, lini serang kedua. Nah, Norwegia. Jadi ada masih ada alternatif seperti misalnya Harry Kane juga terkunci, ya kan? Harry Kane terkunci pasti masih ada Jude Bellingham.
1: Okay.
0: Jude Bellingham. Jadi ini ada menarik ini. Jadi antar perang antar lini juga ini akan menentukan, akan sangat menentukan. Apakah alternatif yang dimainkan? Nah di sini kreativitas pemain dituntut, ya kan? Ketika terkunci, Haaland itu kayak lawan Brasil itu kelihatan dia adem ayem dia. Tetapi begitu dapat bola, pasti, serba pasti begitu. Padahal sebenarnya tidak ngotot kelihatan cara mainnya. Dia membaca pergerakan. Nah, kayak lawan Inggris ini, dia akan bergerak karena dia sudah tahu, dia sudah paham.
1: Tapi kalau kita lihat sudah sampai sejauh ini kan, ya skornya pasti akan tipis ya, Bung Ram ya. Tidak mungkin akan jauh ya.
0: Betul, betul. Jadi skornya akan tipis. Karena saya pikir juga tidak jauh dari apa yang pemirsa RRI yang sampaikan tadi itu akan skornya kalaupun dia berkembang lebih jauh ada gol balasan dan ada 2-1 1-0 ya kan. Nah, kalaupun dia
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah sampai pada sesaat lagi ya, akan ada pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Norwegia. Menyala, tak peduli jarak dan waktu. Perempat final Piala Dunia 2026 ini mempertemukan Inggris, tim yang sejak awal masuk daftar favorit juara, melawan Norwegia yang justru menjadi kejutan terbesar turnamen di ini. Banyak pengamat sejak fase grup menjagokan Inggris, tetapi Norwegia terus membuktikan diri mampu melampaui ekspektasi. Indonesia, menyapa, satukan asa, dari desa sampai kota. Dan tentunya untuk menganalisis jalannya pertandingan, tentunya kita pada dini hari ini sudah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Juprianto Alexander. Selamat pagi, selamat dini hari Bung Juprianto.
1: Selamat dini hari Bung Edwin.
0: Bung Wisnu. Bung Jupri. Ya. Bung Jupri, selamat dini hari. Ya. Kita tahu ya Bung Jupri ya, Timnas Inggris ini memang banyak dijagokan terutama bagi para pengamat sepak bola juga dan mungkin sebagian masyarakat juga. Tetapi kita telah melihat juga perjalanan dari Timnas Norwegia ini dari awal memang meskipun dengan status kuda hitam ya yang awal-awalnya tidak dijagokan tetapi hingga sampai saat ini bisa melaju ke perempat final. Bagaimana Anda menanggapinya dari pertandingan dini hari ini, Bung?
1: Ya, ini saya kira pencapaian yang luar biasa ya buat Norwegia karena kalau kita tahu bahwa ini adalah pertama kalinya juga mereka bisa sampai ke babak perempat final dan kita lihat memang sangat-sangat luar biasa ya bagaimana racikan dari pelatih Stel Stolbakken bahwa mereka bahkan bisa menyingkirkan Brazil yang kita tahu merupakan juara dunia 5 kali di babak 16 besar. Jadi saya kira memang ini menunjukkan bahwa memang Norwegia ya selain juga tim kejutan tapi membuktikan bahwa mereka adalah tim yang saya kira punya potensi untuk bisa melangkah lebih jauh bahkan di turnamen kali ini. Dan kalau kita lihat materi pemain mereka, mereka punya pemain-pemain yang luar biasa. Kita tahu ada Erling Haaland di depan.
0: Iya, betul sekali.
1: Ada Martin Odegaard. Van der Beek juga, dia ada juga kalau kita lihat bagaimana Antonio Nusa. Jadi saya kira memang materi pemain mereka sangat-sangat mendukung. Gitu. Terbukti memang laju dari Norwegia juga sangat-sangat baik sejauh ini. Jadi ini bukan pertandingan yang mudah buat Inggris. Inggris memang favorit karena memang mereka punya secara kedalaman tim ya, materi yang jauh lebih baik. Tapi lagi-lagi ya ini pertandingan sudah masuk di fase gugur, artinya setiap kemungkinan bisa saja terjadi. Dan kalau kita lihat kiprah Inggris sejauh ini, mereka terakhir di babak 16 besar juga bisa dikatakan melalui pertandingan yang tidak mudah melawan tuan rumah, melawan Meksiko, mereka menang 3-2
0: tipis ya.
1: Tapi kemudian juga ada kartu merah untuk Daniel Kuarsa yang membuat mereka hanya harus bermain dengan 10 orang. Jadi tantangannya adalah kalau kita lihat Inggris, mereka bisa dikatakan memang lajunya tidak terlalu meyakinkan tapi pelan-pelan kita lihat memang sudah makin panas mesin dari Inggris. Jadi saya kira ini akan menjadi duel yang menarik dan yang saya menarik untuk soroti juga soal bagaimana pertarungan antara Erling Haaland dan juga Harry Kane.
0: Betul sekali.
1: Ini dua pemain yang saya kira memang sangat-sangat tajam ya ini buat kedua tim karena Erling Haaland ini debut ya Piala Dunia pertama ya tapi mampu menciptakan 7 gol dari 4 pertandingan ini sangat-sangat luar biasa. Dan Harry Kane sudah 5 pertandingan 6 gol. Jadi ini dua pemain yang saya kira sedang dalam top performa. Jadi ini pertarungannya memang akan sangat menarik.
0: Dan memperebutkan ini ya sepatu emas ya mereka ini ya.
1: Iya itu dia. Nah, sekarang sejauh ini kan Messi juga Mbappe ada di atas karena memang punya asis lebih banyak. Messi sama-sama 8 gol, ada Erling Haaland dengan 7 gol, kemudian Harry Kane. Tapi ya artinya kan di pertandingan ini nanti akan ada yang berhenti langkahnya gitu.
0: Betul sekali.
1: Apakah itu Erling Haaland atau itu Harry Kane? Nah, itu yang kita akan tunggu.
0: Oke, baik. Kita coba juga bagi pendengar yang ingin bergabung silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Dan ini sudah ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi. Selamat dini hari Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bung Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Iya, gimana Pak Leman nih?
2: pagi ini Norwegia dengan apa?
0: Dengan Inggris.
2: Ya, kalau saya sih megang Norwegia.
0: Megang Norwegia.
2: Ini bang itu katanya kan di tanpa malam ini ya. Sebutannya. Jadi ya posisinya 2-0 saja lah.
0: 2-0 untuk Norwegia. Weh, keren banget nih pembukaannya. Baik. Terima kasih, Pak Leman. Ya, salam olahraga. Selamat pagi.
2: Salam olahraga.
0: Baik, dari Palembang di Lampung kita ke Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Andi.
3: Ya, selamat dini hari Bung Wisnu, Bung Jupi.
0: Ya, Pak Andi, salam olahraga.
3: Jaya.
0: Jaya, gimana nih Pak Andi melihatnya nih?
3: Kalau mendengar beberapa pengamat dari pagi, sore, sampai sejauh ini Bung Wisnu ya. Iya, senada gitu ya. Banyak komentar gitu cenderung ke Norwegia gitu.
0: Cenderung ke Norwegia ya.
3: Ya, bisa mengalahkan timnas Inggris nanti itu hal yang luar biasa. Karena apa? Kalau Inggris kan sudah pernah juara dunia, sementara Norwegia kan belum pernah. Okay. Jadi kemungkinan istilahnya beban itu ada pada timnas Inggris. Okay. Gitu ya. Kalau Norwegia jelas misinya itu yang ditunggu-tunggu nanti langkah selanjutnya mungkin.
0: Berapa kira-kira skornya Pak Andi?
3: Saya tidak bisa memprediksi skor gitu ya. Tapi feeling saya ke Norwegia gitu.
0: Okay, baik. Terima kasih Pak Andi.
3: Okay.
0: Dari Pak Andi, kita ke Surabaya. Ada Pak Sarwi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
0: Iya, salam olahraga Pak Sarwi, gimana nih prediksi keranda nih?
4: Inggris bersama Norwegia.
0: Iya.
4: Ini cukup 2-1 sepertinya.
0: 2-1, oke untuk Inggris.
4: Inggris 2-1.
0: Oke, baik. Iya, waalaikumsalam. Dari Pak Sarwi di Surabaya kita beralih ke Pak Dahlia di Sorong. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dahlia.
5: Selamat pagi Bung Wisnu, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Dahlia. Gimana Pak Dahlia, menjagokan siapa nih?
5: Dengan Daniel.
0: Oh Pak Daniel. Iya. Pak Daniel menjagokan siapa ini?
5: Ya ini menurut saya begini. Sekarang ini saya punya patokannya begini. Brasil itu penuh dengan pemain bintang, tapi Norwegia bisa kalahkan itu berarti hebat. Jadi Norwegia juga kalahkan Inggris.
0: Iya.
5: Erling Haaland lagi on fire, jadi kita tanya sebentar.
0: Oke, Pak Daniel. Ya, terima kasih. Berapa?
5: 3-1 lah.
0: 3-1. Wah, keren sekali. Oke, baik Pak Daniel. Terima kasih. Ya, dari Pak Daniel di Sorong, kita terakhir sebentar ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Indra.
6: Selamat pagi Bung Kristus. Salam olahraga Jaya. Pokoknya ibu tidak bisa memprediksi berapa, tapi berharap untuk terus melihat Erling Haaland bermain. Kita nikmati permainannya. Terima kasih.
0: Baik Ibu Indra. Nih Bung Jupri, ternyata banyak juga yang mendukung Norwegia ini. Apakah betul, karena efek dari mengalahkan Brasil kemarin itu juga nih?
1: Ya ini jadi kejutan sendiri ya. Justru memang tidak banyak yang menjagokan Inggris. Tapi ya itu tadi bagaimana Norwegia ini sepertinya memang sukses ya, sukses untuk mencuri perhatian para pecinta sepak bola, karena dengan penampilan mereka yang sangat luar biasa kita tahu. Bahkan kalau kita bicara soal sejak babak kualifikasi, memang Norwegia ini sangat-sangat luar biasa. Kita tahu mereka mampu bahkan mengungguli Italia yang pada akhirnya gagal lolos ke Piala Dunia, dan kemudian di fase putaran final ini bagaimana mereka sangat-sangat luar biasa penampilannya. Dan praktis juga hanya kalah dari Prancis di fase grup. Itu pun dengan catatan karena memang mereka menurunkan para pemain cadangan.
0: Iya betul sekali.
1: Yang kita lihat memang pada akhirnya membuat mereka juga lebih bugar di babak 32 besar. Dan bagaimana mereka juga mampu menaklukkan Brazil yang benar, yang sebetulnya memang sangat difavoritkan karena kita tahu mereka dilatih oleh Carlo Ancelotti. Tapi Norwegia bersama Erling Haaland memberikan kejutan, membalikkan seluruh prediksi, dan kita lihat Haaland memang menjadi ini ya, menjadi apa ya, poros ya.
0: Iya betul
1: jadi
0: sekali.
1: Kekuatan dari Norwegia, 7 gol tadi seperti saya katakan, Dan kalau kita bicara bagaimana ketajamannya sangat luar biasa, 2 gol melawan Brazil lewat satu lewat sundulan, kemudian satu lewat tendangan keras. Jadi memang Erling Haaland ini adalah pemain yang saya kira akan sangat-sangat menentukan.
0: Oke.
1: Sejauh mana langkah dari Norwegia, terutama di pertandingan melawan Inggris. Dan Inggris juga sudah sangat hati-hati ya. Artinya ada pernyataan dari pemain Inggris, Morgan Rodgers, yang mengatakan bahwa untuk mematikan Haaland, caranya adalah bagaimana memutus aliran bola untuk pemain Manchester City ini. Artinya aliran bolanya harus diputus sejak lini tengah. Artinya jangan sampai bola sampai ke kaki Haaland atau kepala Haaland. Karena ini pemain yang bisa dikatakan bisa sangat-sangat tajam
0: saat
1: penalti. Itu yang saya kira memang sudah sangat-sangat diantisipasi oleh para pemain Inggris. Dan kebetulan memang kalau kita tahu kan Haaland ini kan sudah biasa juga bertemu Inggris kan, sama-sama bermain di
0: Premier League ya.
1: Premier League, bahwa bahkan McGehee, Nico Airelli adalah rekan timnya di timnas Inggris di Manchester City. Jadi ini pertandingan antara dua tim yang saya kira sudah cukup kenal. Odegaard kita tahu juga sudah kenal baik
0: dengan
1: Bukayo Saka, Noni Madueke, Declan Rice. Jadi memang pertarungannya bisa dibilang cukup dekat ya. Cukup dekat karena beberapa pemain kita tahu berada dalam satu klub yang sama. Jadi pertarungan yang saya kira akan sangat ketat, akan sangat sengit saya kira di pertandingan kali ini.
0: Oke. Nah, Norwegia ini memang sangat bergantung dengan Haaland.
1: Ya.
0: Tapi kalau semisal tadi seperti yang dikatakan Bung Jupri, Inggris sudah mengantisipasinya nantinya akan mungkin memutus bolanya kepada Haaland.
1: Ya.
0: Apa yang terjadi dengan Norwegia kalau semisal skenarionya seperti itu? Apakah ada pemain yang mungkin bisa menggantikan peran dari Erling Haaland itu sendiri?
1: Ya, kalau kita lihat sejauh ini memang ya itu dia pertanyaan besarnya adalah kira-kira siapa saat Erling Haaland dimatikan, kira-kira siapa pemain yang bisa muncul?
0: Iya.
1: Tapi kalau kita bicara dari skuad yang ada Alexander Sorloth yang saya kira juga punya potensi untuk bisa memberikan kejutan buat pertahanan Inggris. Kemudian masih ada Martin Odegaard juga, Seldrup juga yang mencuri perhatian dengan 3 assist. Saya kira juga bisa untuk paling tidak mengemban tugas itu gitu. Dan masih ada di bangku cadangan ada Oscar Bob. Dan kemudian bagaimana juga kalau kita lihat di seorang Odegaard, saya kira akan menjadi kunci juga. Pertarungan dia akan menarik juga dengan Declan Rice,
0: dengan
1: setimnya di Arsenal. Kemudian ada Elliot Anderson juga. Elliot Anderson ini kan sudah dipastikan juga bergabung dengan Manchester City juga. Jadi ini akan menjadi
0: pertarungan antara Manchester City ya.
1: Rekan barunya dari Haaland. Jadi ini pertarungan yang benar-benar sangat-sangat menarik. Dan kalau kita lihat Inggris sebenarnya bukan hanya soal Harry Kane juga.
0: Ya.
1: Mereka punya Jude Bellingham yang kita tahu juga
0: kemarin sudah mencetak gol juga ya.
1: Betul. Sangat-sangat on fire juga. Jadi kalaupun nantinya Harry Kane dimatikan, saya kira juga Jude Bellingham punya potensi untuk bisa memberikan kejutan dari lini kedua. Dan mereka masih punya, kita tahu ada Anthony Gordon juga di sisi kiri. Bahkan Rashford ada juga duduk di bangku cadangan. Kemudian Noni Madueke, Bukayo Saka. Jadi pilihannya cukup beragam lah di timnas Inggris. Jadi ini pertandingan yang saya kira akan menjadi apa ya, mungkin akan sangat sulit diprediksi karena kedua tim punya penyerang yang tajam.
0: Okay.
1: Tapi lagi-lagi bagaimana juga kalau kita komparasi ketangguhan dari pertahanan, kira-kira akan seberapa kuat pertahanan dari masing-masing tim ini untuk menahan itu tadi gempuran dari para pemain seperti Harry Kane dan juga Erling Haaland di depan.
0: Oke, baik. Coba kita sapa pendengar juga ya. Ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arjuna.
7: Selamat pagi.
0: Salam olahraga. Selamat pagi.
7: Lalu sini sudah masuk subuh ini, Bu.
0: Oh, sudah masuk subuh ya. Iya, selamat pagi, Freddy. Oke, gimana Pak Arjuna?
7: Saya jagokan Inggris.
0: Jagokan Inggris. Berapa kira-kira?
7: Terus sebanyak-banyak 2-1 sudah cukup.
0: 2-1 aja cukup ya.
7: Pertandingan pertama sangat alot sepertinya ini.
0: Oke.
7: Tak ada gol yang tercipta kalau pertama ya.
0: Iya, baik.
7: Kalau anu ya paling imbang satu sama ya. Makasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Arjuna. Di Makassar kita beralih ke Pak Rahman di Situbondo. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Rahman.
8: Selamat pagi, salam olahraga untuk Bung
0: Wisnu dan juga Bung Jupri. Bung
8: Wisnu,
0: ya.
8: Sama Bung Jupri ya. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Olahraga Pak. Salam olahraga. Gimana? Okay,
8: kalau menurut saya, mudah-mudahan aja Norway tidak ada pelanggaran di dalam kotak penalti.
0: Oke.
8: Okay. Kalau ada pelanggaran kotak penalti, maka Norway akan pulang kandang.
0: Oke. Okay. Kira-kira.
8: Pertama, Bapak pertama ini Inggris kalau tidak bisa menjebloskan pagar Norwegia, maka Inggris sebaliknya akan pulang kandang. Skornya ya tipis lah, 2-1 untuk Norwegia.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Rahman. Sehat selalu.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga dari Pak Rahman di Situbondo. Kita beralih ke Pak Syadan di Madura. Selamat pagi Pak Syadan. Halo Pak Syadan. Oke, terputus ya kira-kira ini ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
9: Selamat pagi, selamat olahraga Mas Wisnu, Pak Ekspirasoso.
0: Ya, dengan Bung Jupri juga.
9: Komentar saya ya. Dua Mas Wisnu. Yang pertama, empat besar Anda akan dihuni Spanyol, Prancis, Inggris, sama Argentina.
0: Oke.
9: Terus Aros ini Norwegia Inggris, menurut saya Norwegia 1, Inggris 3.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Roni. Ya, selamat pagi, selamat olahraga. Ya, Bung Jupri, saya juga ini nih tertarik dengan pendapat Pak siapa? Pak Rahman tadi ya. Norway pulang kalau penalti. Artinya kenapa tuh? Apakah memang dari menurut Bung Jupri dari kipernya ini kurang atau dari pertahanannya atau bagaimana nih?
1: Ya, sebenarnya kan yang saya kira memang Inggris ya, Inggris punya
0: Pickford,
1: punya pemain yang sangat-sangat baik dan eksekutif di penalti. Ada Harry Kane yang kita tahu memang menjadi andalannya dalam mengeksekusi tendangan-tendangan penalti. Bahkan kalau kita tahu di pertandingan babak sebelumnya kan dia juga menciptakan gol dari titik putih. Jadi, tapi saya kira juga di kubu Norwegia juga Erling Haaland juga piawai juga sebagai eksekutor. Jadi saya kira sama-sama lah dua tim harus sama-sama hati-hati, jangan sampai memang melakukan hal-hal yang tidak perlu di 16 gitu. Dan lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana Harry Kane dan juga Erling Haaland ini, saya kira dua pemain yang memang akan sangat-sangat ditakuti oleh pemain belakang kedua tim. McGehee saya kira sudah hafal lah, karena dia adalah rekan tim dari Haaland di Man City. Dia sudah hafal lah kira-kira akan seperti apa gaya dari Erling Haaland. Kemudian juga Nico Areli juga saya kira juga akan punya peran yang penting juga di pertahanan dari timnas Inggris. Jadi buat saya kemungkinan Inggris untuk bisa meraih kemenangan, untuk bisa lolos adalah tergantung bagaimana mereka bisa mereduksi ya, bagaimana peran dari Erling Haaland di pertandingan ini. Karena hampir seluruh gol dari Norwegia datang dari Erling Haaland. Jadi bagaimana mereka bisa membatasi pergerakan dari Erling Haaland. Karena kalau kita bicara Inggris, kalau kita katakan penyebaran golnya lebih merata gitu. Selain Harry Kane ada Jude Bellingham juga yang saya kira juga bisa menjadi pembeda di lini depan. Jadi penting buat Inggris adalah mereka tampil kompak di pertahanan. Dan saya melihat Norwegia sepertinya juga akan tidak akan terlalu berani keluar menyerang juga. Saya kira permainannya akan cenderung hati-hati karena kedua tim tentu tidak ingin kebobolan gol cepat. Mereka memastikan bahwa paling tidak 30 menit pertama bisa aman situasinya. Saya kira tidak ada yang keberatan kedua tim kalaupun pada akhirnya di babak pertama tidak ada gol tercipta gitu. Karena hitung-hitungannya tentu akan terlihat di mana di babak kedua akan ada pergantian pemain, akan ada perubahan. Saya kira yang bisa dilakukan itu yang pada akhirnya bisa jadi pembeda di pertandingan ini.
0: Oke, tapi kalau menurut Bung Jupri nantinya pertandingan ini akan berjalan lebih ke didominasi oleh mana nih? Ataukah Inggris, ataukah Norwegia, atau Norwegia nanti mengandalkan serangan balik atau bagaimana tuh kira-kira?
1: Ya, kalau kita berkaca penampilan Norwegia saat melawan Brasil, mereka cenderung lebih menunggu ya di bawah. Kalau kita lihat babak pertama ya, saat pertandingan melawan Brazil mereka cenderung lebih menunggu. Tapi memang ada perubahan di babak kedua mereka, di mana mereka bermain lebih keluar. Saya kira pendekatannya akan kurang lebih sama lah buat Norwegia karena mereka juga sangat hati-hati juga menangani pertandingan kali ini. Meskipun harus dicatat juga bahwa Norwegia bisa dikatakan tanpa beban di pertandingan kali ini. Memang mereka bukan tim favorit, mereka adalah tim kejutan. Sedangkan Inggris kita tahu misinya adalah bagaimana mereka bisa meraih gelar yang sudah sangat-sangat lama mereka tidak raih, terakhir 1966. Dan kalau kita bicara bagaimana penampilan Inggris di dua edisi terakhir Euro, mereka selalu jadi finalis. Jadi yang kurang adalah sekarang bagaimana mereka bisa meraih gelar juara gitu. Satu anak tangga lagi yang bisa dicapai. Nah, ini kesempatannya ada di sini karena Inggris saat ini saya kira materi pemainnya mereka sangat mendukung untuk bisa meraih jadi yang terbaik.
0: Nah, prediksi pemain yang nantinya akan menjadi pembeda dari kedua tim ini siapa Bung? Tapi ditahan dulu, ada Bung Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi Pak Irfan.
10: Selamat pagi Bang.
0: Ya, gimana Pak Irfan?
10: Ah, saya setuju dengan Pak siapa yang di samping apa? Pak Jupri.
0: Iya, Bung Jupri.
10: Bung Jupri, saya setuju dengan dia, saya punya sama ini, saya punya prinsip ini. Karena kita ini hari permainan betul-betul kita saling merebut yang namanya juara-juara.
0: Kira-kira ya, jadi, berapa?
10: Kira-kira kalau menurut saya 2-1 lah bola.
0: Oke, 2-1 untuk Inggris.
10: Bukan, yang satu
0: untuk Norwegia.
10: Iya.
0: Oke.
10: Kalau babak pertama ini bisa jadi Bang 1-1 bola.
0: Oke. Baik.
10: Oke Bang, makasih banyak Bu, makasih Bu.
0: Makasih Pak Irfan.
10: Berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya di Mbak Ayu di Maluku Tengah. Selamat pagi Mbak Ayu.
11: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam olahraga. Iya, salam olahraga. Gimana Mbak Ayu?
11: Menurutku pemain Inggris ini apa namanya satu wajah gitu ya.
0: Iya. Yeah.
11: Tapi suka paniknya sih sebenarnya ya, tim-tim salah satu yang paling diandalkan juga. Cuman Norwegia ini memang dan paling penting karena mereka ini tim yang absolut kan pernah ada halan di situ.
0: Yeah.
11: Tapi berharap sih saya itu ke Norwegia ini untuk hari ini.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ayu.
11: Iya. Salam olahraga.
0: Ya, terakhir Bung tadi, gimana tuh? Siapa yang menjadi pembeda dan prediksi skor Anda kira-kira bagaimana?
1: Justru saya melihat akan perannya akan sangat krusial di dua sisi sayap ya. Artinya Inggris, saya kira Anthony Gordon dan juga Noni Madueke akan punya peran yang kunci saya kira di pertandingan babak pertama ini, bagaimana mereka memasok ya umpan, kemudian bagaimana mereka juga bisa melakukan penetrasi, itu yang saya kira memang akan menjadi tumpuan. Tapi di kubu Norwegia saya kira perannya akan lebih pada bagaimana Sander Berge yang bermain sebagai holding, bagaimana dia bisa bertarung melawan Elliot Anderson dan juga Declan Rice, dan terpenting adalah bagaimana dia bisa juga menjaga pergerakan dari Jude Bellingham, karena Jude Bellingham ini pemain yang saya kira punya mobilitas yang sangat tinggi dan penciuman golnya juga bagus.
0: Iya, betul itu sekali.
1: Saya kira tidak boleh sama para pemain dari Norwegia lengah ya dalam mengantisipasi gerakan-gerakan dari terutama dari lini kedua dari Jude Bellingham.
0: Kira-kira prediksi skor gimana, Bung?
1: Skornya ini susah nih skornya. Berapa ya kalau kita skor ya? Mungkin satu sama lah di babak pertama.
0: Satu sama di babak pertama. Oke, kalau begitu kita langsung menuju ke lapangan ya, Bung Jupri ya. Kita coba saksikan pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Norwegia di Miami Stadium.

0: 가 갖고 있는 이란 말.
1: Pertandingan Piala Dunia 2026, Norwegia versus Inggris. Ya pendengar, dan langsung saja kita menuju ke lapangan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Tomo Hakim dan juga Bung Indra Virgiantara. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air serta Pro 1 RRI di manapun Anda berada. Kembali saya Tomo Hakim, Sasro Taruno dan juga Indra Virgiantara Notonegoro.
3: Toto Kusumo.
2: Baiklah ya. Dan kali ini kita akan menghadirkan secara langsung pandangan mata bersama Bung Jupri Alexander Dalengkade. Oh bukan ya. Makin ngaco aja nih.
3: Jangan Venezuela kolar lagi nih Venezuela.
2: Sama-sama kuning soalnya kan. Untung gak nyebut partai waktu itu kan. Ya, kita akan hadirkan kali ini secara pandangan mata mengenai pertandingan Inggris melawan Norwegia. Ini pertandingan yang cukup menarik ya, dibahas juga cukup banyak baik di media sosial ataupun juga di perbincangan warung kopi, warung yoyo dan juga selainnya. Halo. Karena Norwegia ini bisa dianggap sebagai black horse, ya kan? Kuda hitam.
3: Iyoi.
2: Jadi
3: kuda hitam.
2: Kuda hitam. Kalau kuda terbang merek lem sama cat, ya kan? Tetap usaha, ya kan?
3: Flying horse.
2: Ya, Inggris kali ini menurunkan, kedua tim juga menurunkan kekuatan yang penuh, Indra dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, bahwa kali ini memang partai life and death ya, hidup dan mati. Karena selanjutnya ini mereka akan masuk ke babak semifinal di Pesta Bola Dunia 2026. Nah, berbicara mengenai line up sendiri untuk Inggris dan juga Norwegia, kali ini Inggris menerapkan pola 4-3-3. 4-2-3-1, mohon maaf saya salah baca ini. Ya, Inggris 4-2-3-1 dengan penjaga gawang Jordan Pickford. Kemudian ada di back ada 4 orang yaitu Nico O'Reilly, Mark Guehi, John Stones dan juga Ezri Konsa. Di tengah mereka menaruh Declan Rice serta Elliot Anderson. Kemudian untuk lini serang ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon dan juga Harry Kane. Sementara untuk Norwegia, jaga gawang dipercayakan kepada Orjan Mæland. Kemudian 4 back mereka Julian Ryerson, Christopher Eger, Ti Hagen, kemudian David Wolfie, serta di tengah mereka menaruh Martin Odegaard, Sander Berge dan juga Patrick Berg. Dan di lini depan mereka ada Alexander Sherlock, Andreas Sherlock. Susah amat sih namanya nih. Gak bisa yang gampang aja, Tomo gitu atau Indra gitu, Sherlock gitu ya. Dan tentunya ada Erling Haaland. Saat ini timnas Inggris berada di sisi kanan, kami melaporkan dari Miami Stadium. Ya, niatnya seperti itu. Dan kick off sudah dilakukan. Dan Norwegia mengenakan seragam merah celana hitam, Inggris mengenakan seragam putih-putih kebanggaan mereka. Seperti Bung Jupri kali ini mengenakan seragam putih ya Bung Jupri ya.
3: Ada kode kayaknya nih. Dukung Inggris apa? Argentina sih.
2: Tinggal tambahin diri jadi Argentina ya.
3: Tambahin garis sedikit ya.
2: Tinggal tambahin garis sedikit. Dan kali ini untuk pertandingan sudah berlangsung berapa detik lalu, kick off sudah dilakukan oleh Norwegia. Kali ini lemparan ke dalam tadi sempat keluar lapangan dilakukan oleh Inggris di sisi kiri pertahanan mereka oleh O'Reilly. Di dituju adalah Gordon, was dihalau saja oleh pemain-pemain dari Norwegia. Kali ini berada di sisi belakang pertahanan dari Norwegia, bola ada penjaga gawang Mæland di sana. Melebar dia ke sisi kiri ada Wolfie, sudah menerima bola dibayang-bayangi oleh Madueke. Di sana masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk membangun serangan, kali ini kembali ke belakang lagi. Masih Wolfie melebar dia kepada pemain nomor punggung 3. Di sana ada Christopher Eger di sebelah kanan lini pertahanan dari Norwegia. Salah umpan tadi yang dituju adalah Julian Ryerson, namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Mark Guehi, kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang mengenakan seragam berwarna kuning-kuning seperti Kolombia. Dan kali ini masih Inggris mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Main nomor 4 di sana ada 8 ada Elliot Anderson, melebar dia kepada Madueke. Kali ini Madueke berhadapan dengan pemain nomor 5 dari Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris, mencoba untuk melakukan tendangan namun tidak berhasil. Masih tinggi umpan atau percobaan yang dilakukan oleh Madueke tadi di atas gawang Norwegia, belum membahayakan gawang dari Norwegia. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Norwegia, yaitu Orjan Nyland. Menggunakan kaki kanan sudah dilakukan melewati garis tengah. Kali ini bola melambung tinggi yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun lebih dekat dengan barisan pertahanan dari Inggris. Masih Inggris mencoba untuk menghalau bola dari pertahanan mereka. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Norwegia, mencoba membangun serangan namun terpatahkan kembali oleh pemain Inggris. Kali ini dituju adalah Harry Kane di sana, namun disapu saja langsung oleh Julian Ryerson yang mengamankan sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini akan dilakukan oleh Anthony Gordon. Pendek saja dia ke belakang. Kali ini ada Nick O'Reilly. Masih O'Reilly mencoba menggeser dia ke sisi sebelah kanan. Ada John Stones di sana melewati garis tengah pertandingan. John Stones pendek saja dia ke kiri, ada Mark Guehi. Masih Mark Guehi melebar ke sisi kiri. Kemudian ada Anthony Gordon di bagian sayap. Anthony Gordon masih mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini Inggris berhadapan dengan Norwegia di sisi kiri, coba untuk dilakukan serangan. Masih Anthony Gordon. Kita tunggu seperti apa upaya yang coba dilakukan oleh para pemain dari Three Lions ini, berseragam serba putih di bawah asuhan Thomas Tuchel. Kembali ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Jordan Pickford, geser kepada John Stones di sana. Masih John Stones dibayangi oleh satu pemain dari Norwegia. Ke belakang ada Ezri Konsa. Kembali lagi ke belakang kali ini, masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan membangun serangan. Ada Mark Guehi di sisi kiri lini serang Inggris. Kembali kepada Anthony Gordon di sana, pendek saja Anthony Gordon pada Elliot Anderson. Masih Anderson, geser dia ke sektor sebelah kanan di sana. Ezri Konsa kepada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kembali kepada Ezri Konsa, pendek saja pada John Stones di sana. Masih Konsa, kerjasama dia dengan Declan Rice kali ini. Masih mencoba untuk membangun serangan Declan Rice. Madueke menerima bola dari Declan Rice. Belakang lagi ada Ezri Konsa, masih bekerjasama dengan Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan. Ezri Konsa pelan dia, umpan 1-2 dengan Declan Rice. Masih mencari ruang kosong di sana, umpan jauh pada Gordon, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain dari Norwegia. Datang lagi serangan dari Inggris, namun sempat menyentuh pemain dari Norwegia. Bola keluar lapangan kali ini, lempar itu dalam sudah dilakukan, pendek saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson, Harry Kane langsung kepada Jude Bellingham maksudnya, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Nyland. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sisi tengah mereka, bergeser ke kiri ada Patrick Berg di sana. Ke belakang lagi Wolfie, ke belakang Wolfie ada Hegem. Masih mencari rekannya Sander Berg kali ini. Norwegia di sebelah kanan Anderson kali ini, Julian Ryerson maksud kami, main nomor punggung 26, coba untuk bangun penetrasi namun dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Inggris. Anthony Gordon di sektor sebelah kiri lini serang Inggris terpatahkan oleh para pemain dari Norwegia. Kali ini pemain nomor punggung 7 Alexander Sherlock pada Erling Haaland, namun bisa diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini Noni Madueke menjemput bola ke belakang. Masih Noni Madueke, pendek dia ke belakang kepada Declan Rice di sana. Masih Declan Rice, umpan sedikit ke depan. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 8 di sana, geser lagi kepada Guehi di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Masih kembali Elliot Anderson, pendek saja Anderson kepada John Stones. Masih Stones sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri lini serang dari Inggris. Di belakang lagi ada Guehi, masih berada di sekitar lingkaran garis tengah lapangan pertandingan. Bola dimainkan dari kaki ke kaki, pendek saja oleh para pemain Inggris. Kali ini masih mencoba mencari ruang posisi dari para rekan-rekan pemain Inggris untuk menembus jantung pertahanan dari Norwegia. Mark Guehi masih membawa bola. Mark Guehi pendek dia kepada John Stones di sana, sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, mencoba didekati oleh pemain dari Norwegia, namun masih kali ini umpan terobosan langsung yang dituju adalah O'Reilly tadi, bisa dipatahkan lagi oleh pemain Norwegia. Kali ini terjadi perebutan bola, masih O'Reilly. O'Reilly dari Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, pendek dia kepada nomor 8 Anderson, langsung melebar Madueke kali ini di sayap kanan dari Inggris, bayangnya oleh pemain nomor punggung 21, namun sayang sekali Madueke sudah terjebak dalam masa lalu, oh bukan, rakap offside, namun menjadikan pelanggaran ataupun juga tendangan bebas bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Mencoba membangun serangan kali ini pemain-pemain Norwegia, mencoba untuk bersiap melakukan tendangan bebas karena offside tadi yang dilakukan oleh Madueke sepertinya akan diambil oleh penjaga gawang Orjan Nyland dari Norwegia. Bersiap Orjan Nyland, sudah dilakukan menggunakan kaki kanan melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun berhasil diantisipasikan oleh pemain dari Inggris. Kali ini datang serangan dari Norwegia, Erling Haaland dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Inggris. Kali ini Jude Bellingham bawa bola, dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia, mencoba melepaskan diri Jude Bellingham dengan cantik sekali Jude Bellingham. Ini terjadi pelanggaran dari pemain Norwegia terhadap Jude Bellingham yang mencoba untuk membawa bola tadi, menjadikan tendangan bebas untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. The Three Lions mencoba untuk melakukan serangan tadi, namun pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain Norwegia ini membuat mereka harus menghentikan Jude Bellingham. Berbuah pelanggaran untuk timnas Inggris kali ini, sudah dilakukan pendek saja. Timnas Inggris kali ini mencoba membawa bola, Elliot Anderson bergeser kepada John Stones di sisi sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih John Stones, cari rekannya dia, bekerja sama dengan Declan Rice. Masih di sekitar lingkaran garis tengah pertandingan, Declan Rice bergeser ke kiri, O'Reilly melebar ke sektor sayap. Ada pemain nomor punggung Gordon di sana, kembali kepada O'Reilly. Masih O'Reilly di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris, ke tengah dia. Ada John Stones lagi, masih John Stones. Mencoba untuk mengatur rekan-rekannya, John Stones pendek saja tadi umpan kepada Guehi. Kali ini masih Mark Guehi, bergeser lagi kepada John Stones, melebar kepada Ezri Konsa di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris. Kali ini Declan Rice kerjasama dengan Madueke di sana, masih Bellingham tadi. Masih ke belakang lagi kali ini, John Stones langsung saja melebar memanfaatkan sisi kiri lapangan yang dituju adalah Anthony Gordon, namun bisa diantisipasi dengan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini pemain Norwegia nomor punggung 7 Sherlock mencoba untuk membangun serangan, kali ini dibayangi oleh dua pemain Inggris dari sisi kanan pertahanan dari Inggris, berhasil dicuri saja oleh pemain Inggris kali ini sektor tengah, yaitu John Stones, Elliot Anderson maksud kami. Bergeser dia kepada Ezri Konsa di sebelah kanan, kembali lagi kali ini Jude Bellingham di sisi lapangan sebelah lingkaran tengah, kembali lagi Inggris di sektor belakang. Guehi kerjasama dia dengan Konsa, maksud kami John Stones, masih John Stones ke tengah dia, ada Guehi di sana, masih mencoba untuk membangun serangan ya. Guehi masih melebar dia pada Anthony Gordon, pemain yang berada di sayap kiri lini serang dari Inggris, kepada Harry Kane, langsung Madueke ke kanan dia. Madueke berlari dibayangi oleh pemain Norwegia. Terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Madueke, kembali terjebak dalam offside dia. Pelanggaran offside dilakukan oleh Madueke sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia berada di dalam lini pertahanan mereka sendiri. Umpan langsung dari penjaga gawang kepada Wolfie di sana, pemain Norwegia nomor punggung 5 di sana, terjatuh Wolfie, berhasil diamankan bola oleh pemain-pemain Inggris. Jude Bellingham, Declan Rice, masih Declan Rice membawa bola ke belakang kepada John Stones, melebar ke tengah. Kali ini ada Mark Guehi ke depan lagi dia. Ya, O'Reilly turut bantu membangun serangan. Kali ini O'Reilly melewati satu pemain dari Norwegia, namun tidak berhasil. Kali ini bola dicuri oleh para pemain Norwegia. Kali nomor punggung 7 Alexander Sherloth kali ini di sektor kanan lini serang dari Norwegia, ke belakang lagi dia. Christopher Eger dan juga pemain nomor 8 di sana sepertinya, Sander Berg, bekerja sama 1-2. dengan Patrick Berg, lebar dia kepada Hegem. Masih pemain Norwegia berada di sektor lini belakang pertahanan mereka sendiri. Patrick Berg, Odegaard. Kali ini masih Odegaard bergeser ke pemain sektor sebelah kanan. Coba untuk membangun serangan Norwegia. Belakang lagi, Lyerson. Ke tengah dia, Christopher Eger. Masih coba untuk memainkan umpan 1-2. Pemain-pemain dari Norwegia berseragam merah dan bercelana hitam ini bergeser ke kanan lagi di sisi belakang. Kembali ke tengah kali ini. Masih Norwegia. Ke depan mencoba mencari Sanderberg di sana. Kembali lagi ke belakang. Masih ada pemain Norwegia dibayangi oleh Jude Bellingham. Ke kanan, Wolfie. Kali ini masih menguasai bola, Wolfie. David Wolfie. Ke belakang kepada Hegem. Masih Norwegia kali ini di sisi kiri pertahanan mereka. Memancing para pemain Inggris untuk keluar pertahanannya. Coba untuk mencari peluang. Di menit pertandingan sudah memasuki menit 12 di kesempatan dini hari kali ini.
0: Ya, pendengar, Norwegia masih menguasai bola di dalam pertahanan sendiri. Ada Martin Odegaard, kapten kesebelasan, sedulurkan saja ke depan tadi, namun masih memainkan bola. Pemain-pemain ada Christopher Eger. Masih Eger menguasai bola, sedulurkan lagi kepada Eger dari kawan yang bebas. Mengembalikan lagi kepada Martin Odegaard ke sisi kanan. Ada Lyerson, umpan itu kawan segera Lyerson bersorot, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Norwegia coba memainkan bola kini. Masih di sektor sebelah mendapat tekanan dari pemain-pemain dari Inggris. Giringkan saja langsung bola jauh ke depan dari David Berg. Apakah juga di sana ada Andreas Skarberg. Namun bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Sudah dilakukan, Johnstone sodorkan saja kepada Guehi. Guehi mencoba sodorkan lagi kepada Elliot Anderson. Di kanan tengah mencoba menggiring perlahan Elliot Anderson. Sodorkan pendek kepada Jude Bellingham. Ada Declan Rice, kembalikan lagi kepada Bellingham. Ada pemain lainnya di sana, Ezri Konsa. Mundur ke belakang kepada Declan Rice. Johnson di lingkaran tengah. Ada Guehi juga mencoba membantu serangan kini dari tim nasional Inggris. Masih Guehi bersama dengan bagaimana Anthony Gordon. Balikan lagi pada Elliot Anderson. Ada Guehi di sana, mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Norwegia. Ada Elliot Anderson, alihkan kini ke sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ada Madueke di sana, dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Mundur ke belakang kepada Ezri Konsa. Kembalikan lagi. Ada Ezri Konsa kini menguasai bola dari tim nasional Inggris. Mundur ke belakang pada Guehi di lingkaran tengah. Mencoba mencari celah, nampaknya para pemain Inggris masih memainkan bola dari ke kaki. Dan juga mencoba memancing pergerakan pemain dari Norwegia yang begitu rapat membentuk pertahanan di daerahnya sendiri. Sodorkan bola ke belakang, ada Johnstone kini menguasai bola pada Ezri Konsa di sisi kanan. Ada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur ke belakang kepada Ezri Konsa, masih memainkan bola. Ezri Konsa sodorkan lagi pada Elliot Anderson. Ada juga Johnstone, kembalikan lagi Anderson. Ada Ezri Konsa di sisi kanan, masih membayangi ketat oleh pemain-pemain dari Norwegia. Kembali mundur ke belakang ke daerah pertahanannya sendiri. Ada Mark Guehi, masih Guehi menguasai bola di kat lingkaran tengah. Sodorkan kepada Declan Rice, pemain dari Arsenal ini. Masih Declan Rice menatap ke depan, alirkan lagi kepada Madueke di sektor sebelah kanan. Masih Madueke menguasai bola, kembalikan lagi kepada Declan Rice, menatap ke depan, persiapkan mundur kembali ke belakang. Ada Johnstone, alirkan lagi mencoba mencari, ada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan namun membentur tadi. Bagaimana pergerakan dari Anthony Gordon tadi, mendapat pengawalannya dari Christopher Eger. Dan bolanya bergulir ke lapangan di sisi kanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Memasuki menit ke-15, Declan Rice nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apakah set piece atau tendangan gawang dari Declan Rice yang berada di sisi kanan pojok kini. Ada pemain-pemain Inggris juga masuk di daerah kotak penalti, termasuk Anthony Gordon, Harry Kane juga ada di sana. Declan Rice ambil ancang-ancang sudah dilakukan. Oh, dihalau saja oleh pemain dari Norwegia, mencoba dikejar oleh Anderson, Elliot Anderson, namun bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Norwegia, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Siap-siap. Ya, akan dibelikan oleh Ezri Konza nampaknya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, berikan pada Elliot Anderson, mundur saja ke belakang. Ada Johnstone, ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, mencoba menggiring bola perlahan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Lini serang Inggris mencari Anthony Gordon, menatap ke depan Anthony Gordon, ke tengah dia mencari Declan Rice, sodorkan lagi ke tengah, umpan 1-2 dia mundur ke belakang, mendapat tekanan dari pemain Norwegia. Ada Guehi kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Johnstone, lebar kini ke sektor sebelah kanan mencari Madueke. Di sana umpan 1-2 Madueke, namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia, namun bola bergulir masih di pemain Inggris. Ada Declan Rice kini menguasai bola, masih Declan Rice, sodorkan pendek kepada O'Reilly, mundur ke belakang. Ada Declan Rice lagi, ada Johnstone di sana, coba memainkan bola, alirkan lagi Anthony Gordon di sektor sebelah kiri. Sayap serang dari Inggris kirimkan umpan langsung ke penalti, namun dihalau kembali bagian serangan dari Inggris. Jadi perebutan di sana masih dikuasai kembali oleh The Three Lions. Sodorkan lagi kepada Ezri Konsa di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang dia kepada Johnstone di lingkaran tengah. Hampir seluruh pemain Inggris berada di permainan dari Norwegia. Ada O'Reilly di sana, hadirkan lagi ke bagaimana Gordon, umpan 1-2 diberikan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Elliot Anderson dibayangi oleh pemain dari Norwegia tadi. Di sektor sebelah kanan ada Jude Bellingham, alirkan lagi Jude Bellingham kepada Madueke. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia mencoba mengulas satu pemain, namun bola bergulir akhirnya keluar lapangan tadi. Bagaimana upaya dari pemain Norwegia menghalangi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh tim nasional Inggris. Ada Johnstone kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Guehi, masih Guehi, pendek kepada O'Reilly, ke tengah dia ada Elliot Anderson, menatap ke depan Jude Bellingham, mundur kembali ke belakang. Nampak cukup kesulitan pemain Inggris untuk melewati bagaimana rapatnya barisan pertahanan dari Norwegia yang menyisakan sendiri bagaimana Erling Haaland di depan. Sodorkan kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kiri, masih Gordon, ke tengah lagi ada O'Reilly di sana, mencoba menggiring perlahan ke tengah. O'Reilly mundur lagi kepada Johnstone, alirkan lagi kepada Elliot Anderson yang kiri di sektor sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Anthony Gordon. Masih Anthony Gordon, sisi kanan pertahanan dari Norwegia mendapat tekanan, dia mundur lagi ke belakang, kirimkan umpan Elliot Anderson, namun terjadi perebutan di sana. Sayang sekali bagaimana tadi Jude Bellingham yang menerima umpan, namun memang tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini. Hampir saja membuat aksi melalui sundulan, namun sangat melebar umpan yang juga terlalu kencang tadi di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Bola bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia. Skor masih imbang tanpa gol, 0-0 di menit ke-19 babak yang pertama ini, babak perempat final Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Norwegia tadi, terjadi perebutan dan berbuah pelanggaran nampaknya ya bagi Norwegia, dilakukan, hasilkan tendangan bebas kini bagi Norwegia. Sodorkan saja bola kepada Hegem, Hegem menatap ke depan, alirkan lagi, bagaimana mencoba umpan 1-2, bagaimana juga Martin Odegaard mencoba menjemput bola, namun kembali dipotong oleh pemain Inggris. Berbahaya, ada Harry Kane di sana, mengumpan tadi masuknya atau memberikan tendangan, namun membentur pertahanan dari Norwegia, angkat langsung ke depan.

0: Indonesia masih mencoba mengepung pertahanan dari Norwegia. Masih kita nantikan Guehi menguasai bola di sektor sebelah tengah, mencoba lagi sodorkan bola kepada Johnstone. Ada Ezri Konsa mencari Madueke di sektor sebelah kanan. Umpan 1-2, kembalikan lagi mundur ke belakang pada Konsa. Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sodorkan lagi bola kepada Jude Bellingham. Mundur lagi ke belakang pemain-pemain dari Inggris. Coba mencari celah, ada Mark Guehi. Masih Guehi mundur ke belakang kepada Johnstone. Johnstone menguasai bola, Declan Rice lagi menatap ke depan kepada siapa akan diberikan. Memberikan umpan langsung, namun diberikan lagi kepada O'Reilly di sektor sebelah kiri. Namun mendapat tekanan dari Rice tadi, mundur ke belakang lagi. Masih O'Reilly kini menguasai bola, menatap ke depan ada Harry Kane dan juga Jude Bellingham di sana. Namun kembali mencoba ke tengah, ada Johnstone. Masih Johnstone pendek kepada Ezri Konsa. Masih Konsa menguasai bola. Itu rapatnya pertahanan dari Norwegia, pergerakan dari pemain-pemain Inggris yang tidak begitu leluasa untuk mencari celah. Sodorkan lagi kepada Elliot Anderson, alihkan bagi Anthony Gordon di sektor sebelah kiri atau kanan. Pertahanan dari Norwegia dibayang oleh Ryerson, ke tengah lagi ada O'Reilly, kirimkan umpan dan kotak penalti, ada Madueke di sana, namun terlepas. Bagaimana tidak mampu dikuasai tadi, langsung saja kirimkan bola Norwegia, kirimkan ke bagaimana Erling Haaland, namun Johnstone baik pas langsung kepada Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Pendek saja kepada Guehi. Sodorkan lagi. Coba kini Inggris menguasai bola. Declan Rice. Ada Jude Bellingham. Alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Ezri Konsa. Mencari kini Noni Madueke. Masih Madueke. Mundur ke belakang kepada Konsa. Ada juga pemain dari Inggris. Jude Bellingham hingga mundur ke belakang tadi. Ada Guehi kini menguasai bola. Melewati garis tengah. Mark Guehi mencoba mencari kawannya. Coba perlindungan depan, umpan saja kepada Anderson, namun kembalikan lagi kepada Guehi, kembalikan lagi kepada Anderson, mencari O'Reilly sektor sebelah kiri. Masih O'Reilly mengisi bola, lalu dia sama dengan Anderson, berbahaya dia kotak penalti, kirimkan umpan, namun mencoba dikuasai oleh Noni Madueke di sektor sebelah kanan. Mari Noni Madueke, dia umpan, berbahaya, O'Reilly sana, sayang sekali penguasaan bola tadi bagaimana dari O'Reilly, hampir saja berada di depan gawang dari Norwegia ini. Namun bolanya langsung dicocor keluar lapangan dan bersama dengan itu juga memasuki menit ke-23 babak yang pertama ini. Piala Dunia 2026 berlangsung sesi hydration break. Bung Jupri, bagaimana sejauh ini menit 23 babak yang pertama permainan Inggris dan juga Norwegia nih?
1: Ya, pertandingan memang sepenuhnya dikuasai oleh para pemain Inggris. Kalau kita bicara sampai 23 menit pertandingan, karena para pemain Norwegia terlihat memang sangat-sangat defensif. Bahkan kalau kita bicara di awal, mereka main dengan formasi 4-3-3, tapi saat bertahan kita lihat 4-5-1. Artinya semua pemain mereka turun ke pertahanan, bahkan Erling Haaland pun kita lihat juga ikut mensupport para pemain rekan-rekan timnya di pertahanan. Dan ini yang memang membuat situasi tidak mudah buat timnas Inggris, bahkan dipaksa ya, terlihat bagaimana para pemain Inggris dipaksa untuk lebih banyak memainkan bola ke sisi sayap. Ini yang terjadi, dan perlahan-lahan pada menit 15 tadi sempat ada upaya dari tendangan sudut pertama dari timnas Inggris. Kemudian 4 menit berselang kita lihat bagaimana ada umpan dari Elliot Anderson yang mencoba masuk kotak penalti. Kemudian sebelum hydration break tadi ada upaya dari Noni Madueke buat pergerakan dia, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana tidak siap seorang Nico O'Reilly untuk bisa menerima umpan tadi. Dan perlahan kita bisa katakan bahwa Inggris mulai bisa melakukan tekanan ke area kotak penalti dari Norwegia. Dan ini saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati oleh Norwegia, karena terlihat betul bagaimana Inggris punya intensi yang sangat-sangat jelas untuk bisa menciptakan keunggulan lebih dulu.
0: Ya, nampaknya Norwegia juga bertahan cukup dalam nih Bung.
1: Ya,
0: nampaknya ketika serangan balik pun akhirnya beberapa kali tidak berhasil melewati daerah pertahanan dari Inggris.
1: Iya, itu dia risikonya kalau memang sebuah tim yang bermain sangat-sangat dalam di pertahanan, transisi positifnya menjadi kurang ya. Artinya transisi dari bertahan ke menyerang itu yang terlihat memang menjadi pekerjaan rumah dari kubu Norwegia. Beberapa kali memang pergerakan dari Alexander Sørloth dari sisi kanan diupayakan, tapi memang supportnya tidak ada karena para pemainnya memang masih, rekan-rekannya masih bisa dikatakan terlambat untuk bisa melakukan support ke area pertahanan dari Inggris. Jadi ini yang saya kira memang harus agak diubah ya pendekatannya, artinya harus bisa lebih berani. Saya kira Norwegia punya kemampuan itu, punya materi pemain yang saya kira sangat-sangat mendukung untuk bisa meladeni perlawanan yang coba diberikan oleh Inggris yang sejauh ini saya bisa katakan memang sangat-sangat dominan, meskipun

0: Memang belum ada shoot on target ya yang bisa dilepaskan oleh The Three Lions.
1: Iya, Inggris lebih banyak memanfaatkan lebar lapangan dari Madueke maupun juga dari Anthony Gordon. Nampaknya dari sisi tengah ini belum terjadi pergerakan bagaimana Jude Bellingham dan juga Elliot Anderson ya, bagaimana melihatnya?
0: Ya sebenarnya beberapa kali sudah dicoba ya. Bahkan Harry Kane terlihat beberapa kali juga coba untuk turun ke area tengah, tapi itu tadi karena rapatnya pertahanan dari para pemain dari Norwegia sangat-sangat sulit buat Inggris untuk bisa masuk dari arah tengah. Jadi opsinya adalah bagaimana mereka bisa menciptakan ruang sebenarnya di sisi di sektor sayap, bermain melebar dan harapannya bisa memberikan umpan-umpan silang yang berbahaya yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane. Karena beberapa kali kita lihat juga Jude Bellingham juga Harry Kane mencoba untuk masuk ya, bahkan ada support juga dari Elliot Anderson yang juga terlihat cukup aktif dalam membantu serangan.
1: Iya, Anderson break setelah berakhir babak yang pertama ini. Pertandingan memasuki menit ke-26, upaya lagi dari Inggris di sektor sebelah kanan mencoba melalui Noni Madueke. Masih Noni Madueke di sektor sebelah, namun terlepas penguasaan Noni Madueke. Bagaimana Patrick Burke ini menguasai bola, sodorkan saya mundur ke belakang tadi kepada juga Wolfie. Sektor sebelah membalik oleh Patrick Burke mencari Erling Haaland yang nampaknya juga jarang sekali menyentuh bola di awal-awal babak yang pertama tadi. Mencoba lagi Norwegia tadi menguasai bola, namun penguasaan bola yang kurang apik tadi. Lagi bagaimana berbahaya serangan dari Inggris, terjatuh pemain Inggris nampaknya. Tadi mencoba melewati satu pemain dari Norwegia. Bagaimana Jude Bellingham mendapat pengalaman dari Christopher Ager nampaknya. Ya, Christopher Ager tadi menghalangi bagaimana pergerakan dari Jude Bellingham. Kini berbuah tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Cukup berbahaya peluang yang mencoba didapatkan dari tim nasional Inggris. Beberapa meter saja di depan kotak penalti dari Norwegia. Ini menjadi peluang nampaknya salah satu terbaik di babak yang pertama ini. Jika melihat kita tendangan bebas yang diperoleh oleh Three Lions, ada bagaimana Jude Bellingham, ada Harry Kane di sana, ada juga Anthony Gordon. Namun nampaknya Harry Kane yang akan melakukan tendangan bebas ini bagi Inggris. Kapten kesebelasan dari Inggris ini berpunggung 9, pemain yang berkiprah bersama Bayern Munchen di Bundesliga Jerman. Kita nantikan Erling Haaland juga berbaris untuk membentuk pagar betis, sementara penjaga gawang Ryan Nyland coba untuk memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Konsentrasi Harry Kane kini, siap-siap melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan dengan gagal. Masih melambung saja di atas mister gawang dari Norwegia tadi, bagaimana tendangan bebas yang cukup keras dari Harry Kane, namun belum membahayakan atau menghasilkan gol bagi tim nasional Inggris sejauh ini.
2: Ya, kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan melalui sektor kiri mereka. Di sana ada Hegem, masih membawa bola Hegem. Dibayangi oleh dua pemain dari Inggris, melewati dua pemain Inggris, bergeser dia kepada Wolfie, masih di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Norwegia. Kembali ke belakang kali ini, ada Christopher Ager di sana. Masih di sektor pemerintah pada sektor kanan. Main nomor punggung 10 Odegaard di sana. Bergeser kali ini pada Sanderberg. Masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk bangun serangan, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Odegaard balik kepada Eger, bergeser ke kiri. Kali ini ada Hegem di sana, ada Eger, masih Wolfie. Di belakang kali ini Christopher Ager, bergeser ke kanan ada Ryerson. Main nomor 24 dari Norwegia ini kembali ke belakang. Ada Ager di sana, di tengah kurang dari para pemain Inggris. Norwegia masih mencoba untuk membangun serangan, bayang-bayangi oleh Jude Bellingham dan juga Harry Kane. Pemain Norwegia membangun serangan kali ini melalui Odegaard, geser ke kanan ada Penor 27 di sana, Sherlock kerjasama dengan Ryerson. Norwegia masih mencoba membangun serangan. Odegaard kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, kerjasama dengan Sherlock di sana. Masih Sherlock di tengah dia untuk ketujuh adalah pemain Norwegia. Satu flip trick tadi, gerak tipu coba dilakukan namun terbaca oleh pemain Inggris, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Norwegia kali ini. Coba langsung dalam kotak penalti, hampir saja membahayakan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia tadi, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Selamat sementara gawang Inggris kali ini dari sektor tengah belakang ada Mark Guehi dari Inggris. Belakang dia Jordan Pickford, semua sebola Jordan Pickford didekati oleh Erling Haaland, langsung umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Anthony Gordon. Di sana bekerjasama dengan Nick O'Reilly, balik lagi kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan kepada Harry Kane, masih bawa bola Harry Kane dalam sektor kiri pertahanan dari Norwegia kepada Anthony Gordon. Kali terlepas jatuh Anthony Gordon, pelanggaran dilakukan oleh pemain Norwegia Julian Ryerson terhadap Anthony Gordon di sisi kiri pertahanan, sisi kanan maksud kami, sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas kali ini akan coba diperoleh oleh Inggris, sepertinya akan dilakukan oleh Declan Rice. Di sana siap Declan Rice, kali ini sudah ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, O'Reilly juga berada di lini belakang pertahanan dari Norwegia, masih mencari rekannya. Declan Rice, menor pengumpan dari Inggris, menggunakan kaki kanan bersiap dia mundur beberapa langkah ke belakang, memberikan aba-aba pada rekan-rekannya. Kali ini menggunakan tangan kiri langsung saja dalam kotak penalti yang berhasil dibuang oleh Ryerson di sana, namun jatuh bola di dekat lingkaran kotak penalti, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Kali ini ada Guehi, kembali kepada Declan Rice, masih Declan Rice putar-putar dia, mengecoh satu pemain dari Norwegia, mencoba untuk mencari ruang tembak. Balik lagi ke belakang ada Guehi di sektor lingkaran tengah dari permainan kali ini, masih Mark Guehi bersama dia dengan O'Reilly tadi. Balik lagi Guehi digeser kepada John Stones, masih pemain Inggris berada di lingkaran pertahanan mereka sendiri. Guehi kali ini, Mark Guehi, Declan Rice, bayangin dua pemain dari Norwegia. Balik ke belakang ada Guehi, ada penjaga gawang Jordan Pickford, lebar kepada John Stones di sektor kanan, pada Ezri Konsa tadi, kali ini dari Bellingham, pada Ezri Konsa lagi ke belakang, biasa dengan John Stones, dibayangin oleh satu.
1: Kali ini ada Erling Haaland mencoba untuk merebut bola tadi, bagaimana berhasil dicuri oleh pemain Norwegia tadi. Penguasaan bola yang dilakukan oleh John Stones, namun masih dikuasai oleh pemain Inggris kali ini. Anthony Gordon, dibayangi oleh Ryerson, tidak tembus kali ini. Norwegia mencoba membangun serangan. Odegaard kali ini melewati hampir bola 3.5, bergeser dia kepada Sanderberg di sana. Masih pemain Norwegia, lebar kali ini ada Ryerson, coba untuk merebut bola dari penguasaan Gordon, masih Ryerson, lebar kepada Alexander Serloth di sektor kanan. Ini serang dari Norwegia, belakang lagi dia ada Christopher Eger di sana, geser kepada Sanderberg, kembali lagi kali ini kepada Christopher Eger, Odegaard, Eger, Egem di sektor tengah ini belakang dari Norwegia. Kali ini masih mencoba untuk mencari posisi para pemain-pemain Norwegia. Pemain nomor 6 Patrick Berg kali ini membawa bola di sektor lingkaran tengah, masih mencari rekannya dia. Ada Odegaard di sektor kanan, Odegaard melebar dia, ada Ryerson di sana, Julian Ryerson di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Kembali pada Odegaard, masih mencoba untuk mencari posisi. Odegaard dibayangi oleh dua pemain Inggris, bergeser lagi ke belakang. Menor punggung 5 dari Inggris, Wolfie dari Norwegia maksud kami, Wolfie di sana kerjasama dengan Patrick Berg. Masih Berg mencoba membawa bola, kali ini dibayangi oleh Bellingham. Belakang lagi, bagaimana pemain-pemain Norwegia di sektor kanan kali ini mencoba membangun serangan. Martin Odegaard mencoba untuk membangun serangan, yang dituju adalah Ryerson, sendirian Ryerson, dibayangi oleh O'Reilly. Larang kolong ke penalti, Haaland, hampir saja sundungan dari Haaland, masih mampu diantisipasi oleh rekan setimnya yaitu Jordan Pickford. Nah, kembali serangan kali ini datang dari Norwegia di sektor tengah kali ini. Martin Odegaard membawa bola dia, bergeser ke kanan, ke kiri maksud kami. Di sana ada Steinberg. Gol. Menor punggung 21.
2: Seidenberg dari Norwegia tadi melakukan tendangan langsung dari sekitar kotak penalti, tidak mampu ditepis oleh jaga gawang Inggris Jordan Pickford. Berubah skor sementara 1-0 untuk Norwegia di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 36. Terlihat juga tadi bahwa Harry Kane ini melakukan sedikit protes kepada wasit karena dia sempat merasa dilanggar tadi oleh pemain nomor punggung 6 Patrick Berg di sekitar lingkaran tengah pertandingan, namun wasit mengindahkan pelanggaran tersebut hingga menjadikan bola keunggulan bagi Norwegia. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh Sandelbrook. Alah, susah bener namanya, lidah saya ini lidah lokal, maaf ya. Ya, Bung Jupri, gimana Bung Jupri ini melihat gol dari Norwegia kali ini?
0: Iya, ini gol yang sangat-sangat di luar dugaan.
2: Di luar turun ya?
0: Iya, karena saya kira tidak terjadi gol tadi. Saya pikir mengenai
2: pinggir ya,
0: pinggir gawang, tapi justru bola masuk gitu, yang luar biasa buat Andreas Skjelderup. Gol yang sangat-sangat baik, bagaimana upaya tembakan kaki kiri yang justru memang tidak sangka-sangka ya oleh kiper Jordan Pickford. Dan luar biasanya kalau kita bicara bagaimana Norwegia, mereka praktis di 25 menit pertama begitu ditekan, kesulitan menciptakan gol, tapi kemudian justru mereka bisa unggul lebih dulu di pertandingan ini atas timnas Inggris.
2: Kita sama-sama kaget ya.
0: Iya,
2: betul. Pikirnya sebelah kiri ya kan.
0: Iya,
2: saya kira bergetar bola sih gawangnya gitu. Cuma pikirnya kan dari luar. Eh, katanya Mas.
0: Masuk, betul.
2: Kena prank kita. Ayo prank, maju prank.
1: Pikir lewat sisi tadi ya, iya, masuknya. Sebuah serangan lagi mencoba dari Inggris, namun sebulan dari Haken lebih dekat kepada penjaga gawang Ryan Nyland. Masih belum membahayakan gawang dari Norwegia. Saat ini tertinggal Inggris 1-0. Coba lagi Norwegia kirimkan umpan langsung kepada Sherlock di sektor sebelah kanan, namun terbuah jadi pelanggaran nampaknya kepada O'Reilly. Alexander Sherlock mencoba merebut bola tadi di udara bersama O'Reilly. Pelanggaran tadi menggunakan tangan dari Sherlock mengganggu tempatan dari O'Reilly, berbuah tendangan bebas kini bagi Inggris. Kalau dihadapi oleh Elliot Anderson, sodorkan saja kepada Johnston. Coba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Wehi. Perlahan dekat lingkaran tengah, Wehi anggarkan kepada Nuri Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain Norwegia. Kembali dapat direbut lagi. Bagaimana Zikonsa, sodorkan kepada Declan Rice, alihkan lagi kepada Bellingham, kembalikan kepada Rice ke tengah dia, cari Wehi. Lebar ke sektor sebelah kiri mencari Anthony Gordon. Masih Anthony Gordon mencoba dua satu dua pemain oleh Ryerson. Dan upaya dari Anthony Gordon tadi menarik dari Ryerson, berbuah pelanggaran nampaknya bagi Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Di menit ke 38, masih menit 39 babak yang pertama ini, tendangan bebas bagi Norwegia. Nyland di sana, penjaga gawang dari Norwegia akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kaki kanan, mencari Erling Haaland nampaknya, mencoba dikuasai, namun sedangkan lagi berbahaya, tendangan lagi, dan hampir saja upaya dari Alexander Sørloth tadi melepaskan tendangan dari kotak penalti tadi, namun masih melambung di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Kanan lagi dari Norwegia, berbahaya kalau Alexander Sørloth kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, tidak sama dengan Martin Odegaard. Martin Odegaard lepaskan tendangan, no, dah sial, ditepis tadi, ditahan oleh Jordan Pickford. Yang nampaknya Norwegia semakin panas setelah mencetak gol tadi melalui Alex Andreas Skjelderup.
2: Susah kan?
1: Iya, susah.
2: Lidah bojong mah susah.
1: Lidah bojong, lidah Sunda jadi Skjelderup. Skjelderup katanya. Nah, upaya lagi dari Inggris, sodorkan lagi mundur ke belakang. Bagaimana Mark Wehi kini daerah kotak penalti, sodorkan pendek saja kepada Pickford. Alirkan lagi kepada Johnston. Coba menggiring perlahan Johnston. Dan juga di sana Declan Rice mencoba menjemput bola. Pemain Inggris kini mencoba membangun lagi serangan, masih memainkan di sektor sebelah kiri kini. Bagaimana O'Reilly? Masih O'Reilly menatap ke depan, mundur sedikit lagi kepada Guehi. Masih Guehi mencoba mulai 3 di setengah. Guehi perlahan menggiring bola. Bagaimana rapatnya kembali pertahanan dari Norwegia? Sodokan bola kembali ke Lundeng Lian, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi, datang lagi. Oh, berhasil kembali direbut oleh Noni Madueke dari Inggris. Masih Madueke, sodorkan umpan ke 1-2, dia ngasutnya tadi kepada Bellingham dan juga Harry Kane, namun kembali patah di tengah jalan, kirimkan langsung bola jauh ke depan. Pemain Norwegia mencari Erling Haaland di sana, namun ada John Stone menguasai bola, bergulir keluar lapangan. Penguasaan bola dari John Stone tadi mendapat tekanan dari Erling Haaland, hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Norwegia. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, kita nantikan lemparan ke dalam yang dihadapi oleh Wolfie. Ya, masih di sektor sebelah kanan, umpan 1-2 tadi, namun berhasil direbut lagi pemain Inggris Elliot Anderson. Sodorkan bola ke depan bersama Anthony Gordon tadi, kembali patah lagi di tengah jalan pemain dari Inggris tadi, namun sebelumnya terjadi sebuah pelanggaran di daerah pertahanan dari Inggris. Dengan bebas saja sudah dilakukan cepat, ada Mark Guehi, sodorkan pada O'Reilly dekat tingkatan tengah lapangan pertandingan, melewati garis tengah. O'Reilly kepada siapa diberikan? Kepada Johnson, sedikit mundur kepada Declan Rice, balikan lagi kepada Stone. Ada Guehi kini menguasai bola, mencoba menggiring perlahan. O'Reilly, Guehi kini menguasai bola, balikan lagi O'Reilly, mencari kawan yang dapat tekanan tadi. O'Reilly kini kembali menguasai bola, main di tengah lapangan pertandingan. Dan Declan Rice kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari celah. Declan Rice alihkan kepada Jude Bellingham, mundur kembali kepada John Stone, balikan lagi kepada Guehi, mencoba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kiri, di mana Anthony Gordon kini menguasai bola. Anthony Gordon ke tengah lagi, ada Elliot Anderson, masih Elliot Anderson mencoba menggiring, ada Declan Rice, ada juga Johnstone di sana, ada Guehi, kembalikan lagi kepada Elliot Anderson, dapat tekanan, Elliot Anderson mundur ke belakang kepada Johnstone, ada Ezri Konsa, kembalikan lagi, nampak kesulitan nampaknya pemain Inggris dari pengawalan ketat dari pemain-pemain Norwegia saat ini, dan memasuki menit ke jam 4.44 menit. Saat ini waktunya azan subuh atau waktunya sholat subuh di untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Ya, sebuah serangan kini dari Norwegia berbahaya. Gimana mainan dari Norwegia? Sorlot, masih Sorlot menguasai bola di kotak penalti. Sorlot lepas dari tendangan, namun tendangannya masih membentur tadi pemain dari Inggris. Berhasil diamankan saja dengan mudah tadi oleh Jordan Pickford. Meski tadi sebenarnya ada Erling Haaland juga yang juga bebas posisinya. Mana upaya dari Norwegia ini tampak mulai terlihat serangan balik yang berbahaya dari tim Chief Viking ini juga. Bagaimana para pendukungnya sangat antusias di tribun supporter. Bagaimana sekarang Noni Madueke dari Inggris menguasai bola sekitar sebelah kiri berbahaya. Noni Madueke kirim ke umpan. Oh, disalau saja tadi bagaimana tangan dari Inggris. Ada Hegem tadi mengumpul bola. Umpan crossing dari Noni Madueke. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru kini kembali bagi Inggris. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions. Ya, siap-siap Declan Rice akan melakukan tendangan penjuru bagi Inggris. Erling Haaland siap-siap dia di daerah kotak penalti dari Inggris. 1, 2, 3, 4, 5 pemain nampaknya dari tim nasional Inggris berada di daerah kotak penalti Norwegia. Mengambil ancang-ancang beberapa langkah mundur ke belakang Declan Rice. Kita nantikan tendangan penjuru kini di sektor sebelah kiri dari Norwegia. Mengambil Abadiah sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi atau dihalau tadi oleh Jude Bellingham, kembali jatuh di kaki pemain Declan Rice, mundur ke belakang kepada Noni Madueke. Ya, sudah posisi offset nampaknya tadi bagaimana Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia, dan belum merubah kedudukan sejauh ini. Bagaimana Norwegia masih unggul 1-0 atas Inggris di menit-menit akhir babak yang pertama ini. 1-0 untuk Norwegia, yang bagaimana stadion Miami Stadium ini juga padat dipenuhi oleh supporter Norwegia dan juga tim nasional Inggris. Warna merah juga terlihat beberapa sudut stadion Miami ini. Ya, Inggris kini menguasai bola. Ya, Pansley oleh dikirimkan bola jauh ke depan mencari Anthony Gordon, mencoba mengejar bola Anthony Gordon di sisi kanan pertahanan Norwegia, namun tidak mampu menguasai bola Anthony Gordon yang kini sudah resmi menjadi pemain Barcelona ini, Anthony Gordon. Ya, 4 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini dan sudah bergulir hampir ya 51 detik. Kita nantikan tendangan bebas saja atau gawang masuk kami sudah dilakukan oleh Nyland tadi, namun jatuh kaki oleh Elliot Anderson, cuma mengiring bola berikan lagi kepada Anthony Gordon sektor sebelah kanan. Anthony Gordon kirim bola ke tengah, ada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, Jude Bellingham kirim tendangan, gol! Jude Bellingham berhasil memecah kebuntuan bagi tim nasional Inggris pada babak waktu tambahan. Pada babak pertama ini, Bung Jupri, aksi yang luar biasa sebenarnya dari kotak penalti.
0: Iya, ini saya kira memang pergerakan dari second line yang sangat luar biasa dari Jude Bellingham. Bagaimana juga umpan dari Anthony Gordon yang melihat memang ada pergerakan tadi dari Jude Bellingham dari lini kedua, dan bagaimana ketenangan kita lihat dari seorang Bellingham yang mampu untuk bisa mengelabui satu pemain dari Norwegia dan kemudian melepaskan tembakan yang mengecoh gawang dari kiper dari Norwegia, Nyland.
1: Ya, aksi yang luar biasa dari pemain Real Madrid ini, tendangan keras kaki kirinya hujam di sektor sebelah kiri gawang dari Nyland, merubah kedudukan menjadi 1-1 kini. Imbang antara Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026, semakin seru nampaknya di akhir-akhir babak yang pertama ini. Bagaimana serangan-serangan Norwegia juga tadi sempat membahayakan gawang dari Inggris. Upaya lagi dari Inggris menguasai bola 5-2-ke. Sodorkan saja, mencoba menggiring bola, berikan kepada O'Reilly, mundur ke belakang kepada Guehi. Dapat tekanan dari pemain Norwegia, kembalikan lagi kepada O'Reilly. O'Reilly berputar, kembalikan lagi kepada Guehi, sodorkan bola ke depan. Satu sebelah kiri dan 5-2-ke, bersama 4-1-2 dan Elliot Anderson. Mencari Jude Bellingham, kini mencoba menggiring bola melewati garis tengah, masih Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, baru Anthony Gordon tadi, namun terlepas Anthony. Bagaimana Harry Kane kini lepaskan tendangan, oh, tepat di pelukan Nyland tadi, tendangan keras dari luar kotak penalti. Harry Kane masih mampu diamankan oleh penjaga gawang dari Norwegia, Nyland, di menit ketiga strike time. Kita nantikan tinggal beberapa puluh detik saja babak yang pertama ini. Ada Nyland kiri penjaga gawang dari Norwegia menguasai bola, natap ke depan, dia sudah dilakukan tendangan jauh, mencoba dihalau lagi Elliot Anderson yang sumbang kepalanya. Anthony Gordon terjadi perebutan sana, mencoba gini Jude Bellingham menguasai bola, sodorkan, siapa akan berikan, Anthony Gordon nampaknya mengisi seputar sebelah kiri ini, serang dari Inggris. Masih Anthony Gordon mencoba waktu dibayangi juga satu pemain, ada guna mundur ke belakang kepada Elliot Anderson, sebarkan lagi ke tengah, ada Declan Rice, Declan Rice, ada Jude Bellingham, lupa 1-2 dan Harry Kane, gol! Offside nampaknya, sayang sekali pergerakan dari Harry Kane tadi, umpan 1-2 dengan Jude Bellingham, namun sayang posisinya sudah melewati belakang garis pertahanan dari Norwegia. Cungkilan dari Harry Kane tadi belum menambah skor bagi tim nasional Inggris, dan bersama dengan itu nampaknya waktu sudah berakhir di babak yang pertama ini. Kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Jupri untuk mengulas pertandingan di babak yang pertama. Silakan Bung Wisnu.
3: Ya baik, terima kasih Bung Tomo dan juga Bung Indra. Bung Jupri, keren sekali pertandingan barusan, seru sekali nih. Bagaimana Anda melihat barusan Inggris di detik-detik terakhir, di menit-menit tambahan bisa menciptakan peluang yang banyak sekali, bahkan menciptakan satu gol nih Bung?
0: Ya sayang tadi peluang terakhir ya.
3: Ya.
0: Bagaimana ketenangan sebenarnya dari Harry Kane,
3: ya,
0: mencoba untuk melakukan Nyland tadi di bawah mistar dari Norwegia, tapi sayangnya ya, sayangnya memang sudah dalam posisi yang offside, terlihat jelas memang Harry Kane berada di lebih maju ya, lebih
3: dengan
0: garis pertahanan. Dan sebenarnya kalau kita bagi ya fase dari pertandingan ini 30 menit cenderung membosankan.
3: Iya, awal membosankan sekali.
0: Ya, Bung itu ya, bagaimana pertandingan berjalan lambat karena memang para pemain Norwegia praktis memang sangat-sangat bertahan.
3: Iya.
0: Mereka bermain dengan low block, mereka bermain untuk bisa mencegah bagaimana Inggris bisa mudah masuk melakukan penetrasi ke kotak penalti dan
3: betul.
0: Dipaksa untuk bermain lewat kedua sisi sayap mereka. Jadi itu yang terjadi kemudian. Tapi setelah gol dari Sheldrake tadi, gol yang di luar dugaan,
3: betul sekali.
0: Karena tidak ada yang menyangka sebenarnya golnya, bolanya akan masuk ke gawang.
3: Iya.
0: Bahkan Jordan Pickford juga tadi agak bingung tadi, kiper dari timnas Inggris. Tapi setelah itu pertandingan menjadi lebih menarik. Kedua tim mulai jual beli serangan dan akhirnya upaya dari Inggris, tekanan yang mereka lakukan dengan ruang yang lebih terbuka di pertahanan dari Norwegia bisa dimanfaatkan dengan gol yang sangat baik tadi. Bagaimana ketenangan, dinginnya eksekusi dari Jude Bellingham yang membuat dia bisa menggetarkan gawang dari Norwegia. Dan itu menjadi gol kelima dia, artinya hanya terpaut satu gol dari top skor Inggris di Piala Dunia kali ini, Harry Kane. Dan setelah itu momentumnya berlanjut buat timnas Inggris. Tapi itu tadi yang seperti dibahas di awal, sayangnya memang Harry Kane sudah terperangkap offside.
3: Oke, baik. Kita juga terima pendengar ya, Bung Jupri. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga. Jaya. Gimana Pak Kendi melihat pertandingan mendengarkan barusan deh?
4: Pokoknya seru banget ya.
3: Iya.
4: Tapi ini kayaknya masih tercipta gol dari try lain.
3: Iya.
4: Mungkin ya 3-1 atau
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Kenny. Di Toli-Toli kita beralih ke Pak Salman di Polewali Mandar. Selamat pagi, Pak Salman.
5: Selamat pagi, assalamualaikum. Salam olahraga.
3: Waalaikumsalam. Ya, salam olahraga. Jaya. Gimana Pak Salman melihat barusan nih? Mendengar barusan nih?
5: Bola Norwegia itu termasuk bola yang tidak diduga-duga. Mungkin dia pakai taktik siluman, makanya orang terkejut bahkan bikin kaget. Nah, artinya sekarang ini Inggris juga harus keluar dari tekanan seperti itu, dan terbukti dia mencetak satu gol kendati pun ada gol kedua tadi itu keluar dari apa karena terperangkap offside. Tapi bisa jadi babak kedua Norwegia mencetak lagi dua gol seperti biasanya, berarti 3-1 untuk Norwegia.
3: Oke, baik, terima kasih.
5: Salam olahraga.
3: Salam olahraga dari Pak Salman. Kita ke Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga Pak Toto. Wah, semangat sekali nih Pak Toto. Bagaimana Toto?
6: Pokoknya kalau pemain Inggris itu sabar, saya yakin akan tambah gol lagi.
3: Oke.
6: Ya, tapi sabar banyak, 2-1 untuk Inggris nanti.
3: Oke, baik, terima kasih Pak Toto.
6: Salam olahraga, jaya selalu.
3: Jaya selalu. Dari Pak Toto di Surabaya ada Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi Pak Daniel.
7: Salam olahraga.
3: Salam olahraga, Pak Daniel. Gimana, Pak Daniel? Ya,
7: seperti tadi yang sebut 3-1 nanti. Ini memicu semangat dari Haaland dan Nusa sudah main belum?
3: Iya, oke.
0: Nusa belum, Pak.
3: Nusa belum.
7: Nanti Nusa masuk lagi, Bob. Tambah supaya 2 gol nanti 3-1. Tadi saya bilang.
3: Oke, baik, Pak Daniel. Terima kasih. Ya. Ya, kalau melihat statistik ya, Bung Jupri ya, ini memang dari tadi penguasaan bola itu dipegang oleh Inggris, tapi beberapa kali peluang itu dipatahkan oleh Norwegia. Gimana, Bung?
0: Ya, memang ini kesulitannya buat sebuah tim ya, buat tim yang menghadapi tim dengan pertahanan yang sangat-sangat dalam, artinya bermain dengan low block, yang membuat memang kemungkinan mereka untuk melakukan ancaman menjadi lebih minim.
3: Iya.
0: Itu yang terjadi kalau kita bicara 30 menit pertandingan tadi. Bahkan para pemain Inggris memang mencoba untuk bermain sangat-sangat sabar, menunggu untuk membuka celah. Tapi memang itu tadi, begitu disiplinnya ya.
3: Iya.
0: Pertahanan dari Norwegia, mereka begitu apa ya, kalau kita bilang begitu solid dalam bertahan, itu yang membuat memang tidak banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane yang jadi tumpuan di depan dari Detroit Lions, dan upaya sebenarnya sudah dilakukan bagaimana penetrasi dari Noni Modweke tadi di awal-awal yang memberikan umpan kepada Nico Reilly, tapi Nico Reilly dalam posisi yang tidak siap. Kemudian beberapa kali juga Gordon berduel dengan Julian Liersen di sisi kanan, tapi ya itu tadi dengan berlapisnya pertahanan dari Norwegia membuat situasinya menjadi lebih rumit buat para pemain dari timnas Inggris. Tapi kemudian begitu Norwegia berani lebih keluar menyerang, kemudian di mana mereka bisa unggul lebih dulu tadi lewat gol yang bisa dikatakan memang sangat-sangat mengejutkan. Nah, itu pertandingan menjadi lebih menarik, menjadi lebih berwarna karena dengan Norwegia bermain lebih menyerang, ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain timnas Inggris, dan kita lihat bagaimana para pemain Inggris menjadi lebih variatif ya tekanan yang mereka lakukan. Beberapa kali Gordon juga melakukan tekanan, dan saya kira menyoroti pergerakan bagaimana juga ketenangan ya dari seorang Bellingham yang kita lihat memang di Piala Dunia kali ini sangat-sangat luar biasa penampilan, begitu konsisten buat timnas Inggris dan begitu menentukan peran dia. Dan Harry Kane memang belum ciptakan gol, tapi masih ada Bellingham. Saya kira memang masih ada harapan yang sangat besar untuk Inggris untuk bisa melangkah ke babak semifinal. Jadi melihat bagaimana permainan mereka terutama di akhir babak pertama, tentunya potensi buat Inggris untuk bisa tetap bermain lebih dominan tentu juga terbuka di babak kedua.
3: Iya. Dan tadi saya sempat melihat tuh penyerang Norwegia tadi sempat menyanyiakan ini pas duel 1-1 melawan kiper dari timnas Inggris tadi. Gimana itu, Bung?
0: Oh iya, tadi ada momentum ya dari Sorloth.
3: Iya, betul.
0: Dari Sorloth. Sebenarnya kalau kita kita lihat potensinya ya, sebenarnya ada kemungkinan harusnya dia berikan umpan tadi
3: ke Haaland, betul,
0: Erling Haaland, karena Erling Haaland dalam posisi yang bebas, tapi Sorloth memaksa ya,
3: itu dia
0: melepaskan tembakan sehingga memang akhirnya ruangnya ditutup tadi, cepat ditutup oleh para pemain dari bertahan dari timnas Inggris, jadi momentumnya terbuang dan peluang yang seharusnya bisa paling tidak memberikan ancaman ya ke gawang dari Dylan Pickford tidak terjadi. Itu yang saya kira juga harus jadi perhatian dari para Norwegia, bagaimana mereka harus bisa lebih klinis, harus bisa lebih tenang juga dalam setiap situasi, karena melawan Inggris yang kita lihat cukup unggul dalam possession, mereka harus bisa lebih cerdik, harus bisa lebih cerdik dalam memanfaatkan peluang. Dan Haaland tentu harapannya kalau kita bicara di babak kedua, harapannya dia bisa menciptakan sesuatu lah di karena tadi hanya praktis hanya satu peluang tadi dalam sundulan yang arahnya masih mudah ya, masih mudah dalam tangkapan dari Pickford.
3: Oke, nah kira-kira nih di babak kedua nih yang perlu diperbaiki dari kedua tim atau apa nih, Bung Jupri?
0: Kalau menurut saya Inggris sebenarnya sudah bermain dengan baik ya. Mereka sudah coba berupaya unggul dalam possession dan beberapa kali kita lihat memberikan ancaman. Jadi PR-nya adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam lagi, lebih agresif lagi dalam membongkar pertahanan dari Norwegia, karena saya memperkirakan Norwegia akan tetap main dengan pola yang sama setidaknya sampai menit ke 70 untuk melihat bagaimana perkembangan dari permainan dari timnas Inggris. Jadi ini yang saya kira harus dipikirkan juga oleh pelatih Thomas Tuchel, bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi dalam hal bagaimana upaya dalam untuk menciptakan gol terutama di kotak penalti dari Norwegia. Sedangkan bagi Norwegia ya ini hasil yang baik saya kira, satu sama di babak pertama, tinggal bagaimana mereka yaitu tadi menciptakan lebih banyak peluang, dan saya kira mereka juga sepertinya harusnya bisa lebih berani keluar menyerang ya. Karena terbukti begitu mereka bermain lebih terbuka, mereka bisa memberikan ancaman yang cukup mereka merepotkan para pertahanan dari timnas Inggris.
3: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri untuk analisisnya di jeda babak ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk jeda pertandingan babak kedua. Silakan beristirahat dulu. Terima kasih.
0: Terima kasih Bung.
3: Ya. Dan kita coba sapa pendengar juga ya. Tiga terakhir ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi Pak Herdi.
8: Selamat pagi Bung Wisnu.
3: Iya.
8: Pagi Bung Jupri. Salam olahraga ya.
3: Salam olahraga Pak Herdi. Gimana Pak Herdi?
8: Kalau permainan Inggris di babak kedua kayak nanti, insya Allah 2-1 lah untuk Inggris.
3: 2-1. Oke, baik Pak Herdi.
8: Salam olahraga Bung Wisnu ya.
3: Salam olahraga. Dari Pak Herdi di Cilacap kita ke Pak Junaidi di Makassar. Selamat pagi Pak Junaidi.
9: Pagi Pak Wisnu.
3: Ya, pagi. Salam olahraga.
9: Salam olahraga, jaya.
3: Jaya.
9: Selesai ini Turki ya. Mudah-mudahan 4-1 lah.
3: 4-1 untuk siapa nih?
9: Norwegia.
3: Oke, baik, terima kasih Pak Junaidi. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Solihin di Rembang. Terputus ya. Oke, baik. Ya, pendengar, dan saya pamit undur diri karena sudah memasuki Indonesia Menyapa Pagi nantinya, dan akan digantikan oleh rekan saya Bung Zaini. Tapi sebelum itu akan kita dengarkan informasi yang satu ini.
10: Dwayne Mbappe!
11: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, baik pendengar, kini telah akan segera dimulai ya pertandingan babak kedua antara timnas Norwegia melawan timnas Inggris. Dan tentunya kita akan menuju ke lapangan dengan Bung Tomo. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Wisnu dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saat ini sudah 5 waktu Indonesia Barat, di wilayah timur tentunya di Ambon, Jayapura, Papua. Ini sudah pukul 7, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bersiap untuk beribadah untuk Anda, warga atau pendengar RRI yang hari ini akan melakukan ibadah di hari Minggu, di pukul 6 di waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kabar Anda yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah, di Kalimantan, Nusa Tenggara, Barat dan juga di Timur, serta di Sulawesi, selamat pagi. Saya Tom Hakim menyapa juga untuk saudara-saudara atau pendengar kami yang berada di wilayah Barat Indonesia, Kalimantan, Aceh, di Pekanbaru, Padang, serta sampai ke Sabang dan juga Merauke. Selamat pagi. Di hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, kembali saya Tom Hakim dan juga Indra Virgiantara serta Bung Jupri Alexander akan menghadirkan siaran langsung pandangan mata Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Inggris menghadapi Norwegia. Sudah memasuki babak yang kedua kali ini pertandingan. Belum ada pergantian pemain, kami pantau dari babak pertama tadi. Sementara skor masih tetap 1-1 setelah gol dari Schjelderup tadi dari Norwegia dibalas oleh gol dari Jude Bellingham. Ya, berbicara mengenai pergantian pemain, Inggris melakukan dua pergantian pemain, Bukayo Saka dan juga Eze masuk di babak yang kedua kali ini menggantikan Madueke dan juga Declan Rice di kesempatan atau di pertandingan babak kedua kali ini. Sementara untuk Norwegia masih tetap dengan formasi yang sama, belum ada pergantian pemain setelah Inggris tadi Eze dan juga Saka masuk menggantikan Madueke dan juga Declan Rice. Jadi baru saja dilakukan oleh pelatih dari Inggris yaitu Thomas Tuchel. Ini memasukkan dua pemain baru. Dan kick off kali ini atau sepak bola akan dilakukan oleh tim nasional Inggris. Sedang bersiap kali ini Jude Bellingham, bola sudah berada di tengah lapangan, bersiap untuk melakukan kick off kali ini. Timnas Inggris mengenakan seragam warna putih dan sementara itu Norwegia mengenakan seragam berwarna merah dan juga celana hitam. Sudah dilakukan beberapa detik lalu kick off kali ini, bola dikuasai oleh pemain Inggris dari penjaga gawang Jordan Pickford, langsung dituju pada Harry Kane di dalam sektor lingkaran tengah, namun berhasil dikuasai oleh pemain Norwegia kali ini di sektor sebelah kiri. Norwegia mencoba untuk membangun serangan, ada Odegaard di sana namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan tadi pemain nomor punggung 6 dari Inggris, maksudnya dari Norwegia, Patrick Berg, ini tidak mampu menguasai bola. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari mereka, ada Mark Weahy di sana, bergeser kepada sang penjaga gawang Jordan Pickford, dibayang-bayangi oleh Schjelderup tadi namun bisa diantisipasi dengan baik. Kali ini masih Jordan, main-main dari Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Harry Kane terjatuh, Harry Kane di sana ketika mencoba untuk melakukan kecohan terhadap satu pemain dari Norwegia tadi, Patrick Berg terjatuh, Harry Kane menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan gawang Norwegia. Ini tidak begitu jauh dari kotak penalti dari Norwegia. Kita akan lihat siapa yang akan mengambil. Di sana ada Harry Kane dan juga ada pemain Inggris nomor 21 yang baru saja masuk tadi, Eze sepertinya. ini bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ya, sepertinya Eze yang akan melakukan tendangan bebas. Eberechi Eze baru masuk di babak kedua kali ini, menggantikan satu pemain Inggris lainnya yaitu Madueke. Dan bersiap kali ini Harry Kane dan juga Eze akan melakukan tendangan bebas untuk Inggris. Menggunakan bersudah mundur beberapa ke belakang kali ini. Beberapa pemain Norwegia sudah bentuk pagar di dalam kotak penalti. Eze langsung menang kotak penalti, namun bisa tadi terhalau atau membentur dari pemain Inggris sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja. Ya, terbentur badan dari Anthony Gordon tadi, sempat mengecoh penjaga gawang Norwegia, namun bola ternyata lebih...
0: Baik, selamat berdengar dimanapun Anda berada. Kita beri sejenak untuk kita ikuti kumandang azan subuh bagi wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Dan selepas itu nanti akan kami hadirkan kembali pertandingan Norwegia versus Inggris di kesempatan pagi hari ini.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sisi sebelah kiri kali ini berpindah. Ya, sempat menyentuh tadi menor punggung 5 John Stones, sempat menyentuh kepala dari John Stones tadi. Bola yang dikirimkan oleh Ryerson kali ini kembali dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, pojok kiri Inggris. Odegaard akan melakukan tendangan penjuru. Bersiap Odegaard, sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Mundur beberapa langkah Odegaard. Bersiap kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti. Langsung saja yang dituju adalah Erling Haaland. Ya, dengan cocoran saja. Bagaimana tadi kemelut terjadi di depan gawang Inggris dari umpan atau tendangan sudut yang dilakukan oleh Martin Odegaard. Kemelut terjadi di gawang Inggris dan dengan mudah tadi menor punggung 17 dari Inggris, Hegem itu melakukan cocoran saja. Tornbjørn Jessaker Hegem sehingga berubah kedudukan menjadi 2-1 untuk Norwegia di menit 54 ini. Masih mencoba, kita masih menunggu keputusan apakah tadi sempat beberapa pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit karena melihat atau merasa ada pelanggaran di dalam kotak penalti tadi ketika terjadi tendangan dari Odegaard. Kita masih menunggu keputusan. Sempat terjatuh ada satu pemain Inggris tadi, terjatuh ketika terjadi kemelut di dalam gawang Inggris. Bagaimana John Stone sepertinya tadi yang terjatuh dan pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit. Masih kita tunggu keputusan apakah memang disahkan atau terjadi pelanggaran. Sementara itu memang Bung Jupri, kalau Anda melihat skemanya ini seperti apa Bung Jupri, dengan cocoran pendek saja Bung Jupri ini tadi?
2: Iya, ini kemelut ya, kemelut yang terjadi di kotak penalti dari Inggris. Ya, dan ya, ada review VAR ya.
1: VAR ya, karena tadi sempat ada dorongan dari Haaland kalau tidak salah, satu pemain Inggris yaitu John Stones. Ini kita masih tunggu ini keputusan wasit melakukan cek VAR, video assistant referee. Ya, memang ada sedikit dorongan tadi, kemelut berebut di dalam kotak penalti. Keputusannya masih kita tunggu sama-sama.
2: Ya, sepertinya dorongan Haaland kepada Elliot Anderson.
1: Iya,
2: gelandang dari timnas Inggris.
1: Ya, sudah dilakukan cek VAR oleh wasit kali ini. Masih mencoba untuk melakukan pengumuman sepertinya.
3: After review, number 9 of all Norway push deliberately the defender before the ball was in play. Final decision, corner retaken.
1: Ah, ternyata corner diulang.
2: Iya.
1: Pelanggaran ternyata ya. Pelanggaran, no goal, jadi cornernya diulang tadi karena Erling Haaland tadi, main nomor punggung 9 dari Norwegia ini mendorong salah satu pemain dari Inggris, jadi harus retake cornernya, tendangan sudutnya. Ya, nomor 8 tadi dari Inggris, Anderson. Ya, harus diulang, dibatalkan golnya, gol dari Norwegia ini. Beralih lagi skor menjadi 1-1. Ya, masih terjadi beberapa kali wasit ini dihubungi oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan. Ya, Odegaard tampak bersiap untuk melakukan tendangan sudut yang diulang kali ini. Karena tadi sempat terjadi dorongan atau pelanggaran sebelum bola ditendang, sehingga harus diulang tendangan sudutnya. Bersiap kali ini Odegaard, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, bersiap untuk melakukan tendangan sudut. Odegaard sudah dilakukan dalam kotak penalti. Odegaard, Erling Haaland di sana, masih tidak menemui kawan lainnya. Kali ini pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Norwegia kali ini. Lemparan ke dalam untuk timnas Norwegia. Sementara itu satu pemain ya, Indra ya.
4: Ya, tampaknya Ryerson yang masih terduduk. Mungkin kenapa tadi mikir gak jadi gol
1: gitu. Lesu gitu ya.
4: Lesu,
1: ya.
4: Lesu darah.
1: Lesu darah. Ada aja deh orang Norwegia kenal lesu darah bro.
4: Iya, ini warna seragamnya merah.
1: Oh iya, iya.
4: Masih terduduk bagaimana Ryerson nampaknya mengalami masalah. Kita nantikan pertandingan di babak yang kedua ini masih 1-1, di mana kita juga melihat di tribun VVIP beberapa legenda sepak bola internasional, termasuk juga timnas Italia ada Marco Materazzi, kemudian juga ada dari Brazil Roberto Carlos yang menyaksikan pertandingan babak perempat final antara Norwegia yang menghadapi Inggris. Kedudukan masih 1-1. Waktu terus bergulir, Ryerson nampaknya harus ya pinggir lapangan mendapat

Sunday ini. Kita nantikan sudah dilakukan oleh Patrick Bird. Coba terjadi perebutan di sana juga ada Eze. Buang saja ke depan. Eze mencoba kiri Inggris menguasai bola. Ada Jude Bellingham, namun penguasaan bola yang kurang cermat dari Jude Bellingham. Masih dikuasai oleh pemain dari Norwegia. Kirimkan bola ke depan, berbahaya dibayangi oleh O'Reilly. Masih menguasai bola, sodorkan saja ke depan. Ada Harry Kane juga mencoba membantu. Harry Kane memberikan itu pada Anthony Gordon. Mundur ke belakang lagi, Bergwehi angkat langsung ke depan. Mencari Jude Bellingham supaya lagi serangan dari Inggris kembali patah di tengah jalan tadi. Dengan akhirnya menguasai bola, pemain-pemain Norwegia di daerah pertahanannya sendiri mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norway. Nailan kirimkan bola jauh ke depan mencari Erling Haaland, dipatahkan lagi oleh Guehi, namun masih dengan Alexander Sorloth. Kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Ada Ornus tadi, kemudian Odegaard, ada Patrick Berg, mencoba begini, Sandberg masih memainkan bola di dalam pertahanan sendiri, mencoba kini olahan pemain-pemain Norwegia. Odegaard kirim kepada Ornus, balikan lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Sandberg mencoba menguasai bola, dekat lagi mundur ke sisi kanan, coba menggiring ke tengah kini, dekat lagi, pemain 17 tadi nampaknya, ada Hagen, ada lagi pemain Sandberg menguasai bola, masih memainkan dekat lingkaran tengah, ada juga Martin Odegaard, mundur kembali ke belakang, Sandberg, ada pada Hagen di sektor sebelah kiri mencoba gini. Pemain-pemain Norwegia mencari celah, penguasaan bola, ada Sandberg menguasai bola di daerah pertahanannya sendiri dari Norwegia, mencoba didekati oleh Harry Kane, kembalikan sudah kepada bagaimana Christopher Gyle tadi, Ajor lagi kepada Nailan, masih Nailan menguasai bola di daerah kotak penalti, sudahkan lagi pada Ajor, kanan dia kepada Ornus, angkat ke depan, cari kes dengan Alexander Sorloth, dibayangi ketat, tangan lagi pada Sandberg, mencoba dibayangi oleh Jude Bellingham, masih Sandberg menguasai bola, sodokan ke tengah dia, mencari Patrick Berg, menguasai bola kini Norwegia, mengkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba alihkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serangnya, ada Ornus yang baru masuk di babak yang kedua ini, menggantikan pemain yang cedera tadi, bagaimana Ryson, ya, masih bagaimana Odegaard, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ornus kini mundur ke belakang, Sandberg kembalikan lagi, ada Odegaard, 4-1-2 dengan Alexander Sorloth, mundur ke belakang lagi pada Sandberg, masih mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, pemain-pemain Norwegia, ada Martin Odegaard, umpan namun tidak jadi, bahaya kini mencoba kirimkan lagi di sektor sebelah kiri, berbahaya dengan Alexander Sorloth, kirimkan umpan ke tengah, berbahaya dia, ada juga Elliot Anderson, namun bola nampaknya sudah bergulir keluar lapangan. Penguasaan bola dari Alexander Sorloth tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris di menit 63 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 1-1, penengah Pro 3 dan juga penengah Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jordan Pickford, gawang dari Inggris, menguasai bola, sodorkan aja langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggal 3.5, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Norwegia, bola keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam saja tepat tadi. John Stone kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Elliot Anderson, masih Anderson coba menarik ke depan, bagaimana Jude Bellingham juga membantu, namun dapat dorongan tadi berbuah pelanggaran Jude Bellingham. Kemenangan bebas bagi Inggris, ya, seperti halangi tadi bagaimana Jude Bellingham melakukan tendangan bebas, pulang kembali tendangan bebas bagi Inggris di lingkaran tengah lapangan pertandingan sudah dilakukan. Guehi sodorkan sebanyak kepada Anthony Gordon, masih Gordon menguasai bola, dibalikkan oleh Ornus, mundur ke belakang kepada Guehi, pendek saja kepada Johnstone, menatap ke depan Johnstone, bersama memberikan mencari Anthony Gordon, berbahaya di sektor sebelah kanan, namun tidak mampu menguasai bola tadi, mengontrol bola umpan dari Johnstone. Anthony Gordon, bola bergulir ke sisi kanan lini pertahanan dari Norwegia, hasilkan tendangan gawang saja. Kita juga lihat kita Alessandro Del Piero, Tafu dan juga Ronaldo

0: Ronaldo botak, Ronaldo Brazil yang menyaksikan pertandingan Norwegia menghadapi Inggris ini. Ya, sebuah upaya tadi, bola cocok tadi keluar lapangan oleh Saka nampaknya, menghasilkan lemparan ke dalam saja kini bagi Norwegia, masih di sektor sebelah kiri pertahanannya. Lemparan ke dalam bagi Norway, sektor sebelah kiri, kita nantikan. Ya, siap-siap sudah dilakukan Wolfie tadi, namun berhasil dicuri oleh Bukayo Saka, terjatuh Bukayo Saka, bukan pelanggaran. Tadi berebutan di sana oleh Elliot Anderson, sorotkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencari Anthony Gordon, perlahan memasuki sektor sebelah kanan pertahanan Norwegia. Masih Gordon, sektor sebelah kanan, kirimkan umpan, berbahaya, oh muncul sudut lagi, ada Harry Kane di sana, namun terlepas penguasaan bola dari Harry Kane, kirimkan saja langsung jauh ke depan pemain Norwegia. Namun Jordan Pickford juga keluar dari sarangnya, mengamankan si kulit bundar tadi. Sedotkan kepada Elliot Anderson, mundur ke belakang kepada John Stone. Masih John Stone menguasai bola, belum membahayakan tadi bagaimana pergerakan dari pemain Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris. The Three Lions kini coba membangun serangan kembali. Ada Konsa kini, sedotkan lagi kepada John Stone. Dekat lingkaran tengah, John Stone berikan lagi kepada Konsa. Coba cari Elliot Anderson, masih Anderson, Bukayo Saka, namun dicocor saja keluar lapangan tadi penguasaan bola. Bola bergulir keluar lapangan. Sementara itu kami melihat di pinggir lapangan juga bersiap-siap salah satu pemain dari Norwegia yang akan masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan siapa yang digantikan, nampaknya ada dua pemain. Nomor punggung 7 nampaknya Alexander Sørloth yang akan keluar. Ya, Alexander Sørloth yang harus tarik keluar, digantikan oleh Bob nampaknya, nomor punggung 22 dari Norwegia. Sementara itu juga nampak digantikan siapa lagi, nah, ada dua satu pemain lagi yang akan digantikan di kubu Norwegia di babak yang kedua ini. Apakah ya, nampaknya Andreas Sørloth yang harus juga ditarik keluar. Sørloth dan Sørloth harus ditarik keluar, digantikan oleh Musa. Kemudian Musa masuk di babak yang kedua ini. Pergantian pemain nih Bung Jupri,
1: ya,
0: dari kubu Norwegia, bagaimana melihatnya nih Bung Jupri?
1: Ya, ini memang menjadi jelas ya kalau kita lihat intensi dari Norwegia. Setelah kalau kita bicara perbandingan ya, di babak pertama dan babak kedua, di babak kedua ini Norwegia terlihat ya lebih berani keluar menekan, lebih berani keluar untuk bisa melakukan tekanan ke area pertahanan dari Inggris. Dan kemudian masuknya Oscar Bob dan juga Anthony Nusa menunjukkan bahwa mereka ingin lebih lagi, artinya ingin lebih menekan. Dan Oscar Bob dan juga Nusa ini kita tahu adalah pemain yang sangat-sangat baik dalam duel one on one. Itu yang saya kira juga akan menjadi kelebihan yang coba dioptimalkan oleh pelatih Stale Solbakken di pertandingan, di sisa pertandingan babak kedua ini. Dan Sheldrup ditarik keluar, Sørloth. Sheldrup luar biasa kita lihat dengan gol yang sangat-sangat baik tadi di babak pertama, tapi memang butuh tenaga baru untuk bisa menyokong pergerakan Haaland yang menurut saya memang masih sangat-sangat sulit ya, masih kesulitan untuk bisa memberikan dampak di lini depan dari timnas Norwegia, karena yaitu tadi supportnya memang belum terlalu maksimal. Kemudian bagaimana juga Odegaard lebih banyak memang dipaksa untuk bermain lebih ke belakang ya, ini yang saya kira juga membuat minimnya cukup-cukup sulit para pemain dari Norwegia untuk memberikan tekanan. Dan sebaliknya dari kubu Inggris, justru setelah peluang tendangan bebas di awal tadi lewat Eberzy Eze, justru malah tidak terlalu banyak ya tekanan dilakukan oleh para pemain Inggris. Mereka terlihat didikte oleh para pemain dari Norwegia. Jadi saya kira memang Inggris harus bisa, Ederson berikan harapannya memang bisa memberikan mereka recharge energi dan kemudian juga perubahan taktikal yang harapannya tentu bisa membuat mereka bisa lebih itu tadi menguasai permainan, karena Norwegia perlahan-lahan mampu untuk keluar dari situasi sulit mereka.
0: Ya, berganti pemain juga sudah dilakukan oleh Inggris, Bukayo Saka dan juga Eze yang masuk di babak kedua. Melihat kedua pemain ini seperti apa, Bu?
1: Ya, Eze belum terlalu terlihat ya perannya, karena sebenarnya Declan Rice main bagus di babak pertama, tapi memang sebelum pertandingan kan dia sempat dalam kondisi yang tidak fit, sempat mengalami sakit perut, jadi memang ini mungkin ada faktor ini juga, faktor kondisinya yang tidak fit, sehingga memang harus ditarik keluar dengan digantikan oleh Eze. Dan Bukayo Saka tadi menggantikan Noni Madueke, perannya cukup terlihat sebenarnya di sisi kanan, tapi lagi-lagi memang belum terlalu optimal. Dan saya kira memang kerja masih ada juga Marcus Rashford di bangku cadangan yang mungkin juga bisa menjadi opsi, dan ini disiapkan juga Reece James untuk masuk. Saya kira memang dengan tipikal yang lebih menekan, dan menarik ya, yang digantikan justru Anthony Gordon.
2: Iya.
1: Jadi menambah pemain belakang, menarik satu pemain yang tipikalnya lebih ofensif, pemain sayap.
2: Ya, Reece James mungkin terkenal juga kerap membantu serangan sayap dari tim nasional Inggris. Kita akan lihat seperti apa di babak yang kedua ini yang sudah memasuki menit ke 71, di mana Norwegia menghadapi Inggris, skor masih imbang 1-1.
3: Ya, lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Norwegia di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Sudah dilakukan yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Inggris. Namun jatuh lagi kaki dari pemain Norwegia, namun tidak berhasil menguasai bola dengan baik tadi. Pemain nomor punggung 8 dari Norwegia menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Inggris. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada sektor sebelah kiri. Bagaimana di sana ada Guehi, di belakang dia ada Jordan Pickford, bayangi oleh pemain Norwegia. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Norwegia, kuasai kembali oleh pemain Inggris, dibuang saja oleh Jordan Pickford. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor 8 dari Inggris, yaitu Anderson, namun dicuri lagi oleh pemain Norwegia, mencoba menguasai bola. Kali ini Norwegia di sektor lingkaran tengah permainan, ke belakang dia. Kali ini ada Hegem, bersama dengan Sanderberg di sana. Masih Sanderberg, Odegaard, belakang lagi Hegem, masih bergeser ke kanan, ada Christopher Eger di sana. Kembali lagi ke bola, Hegem di sana coba untuk melakukan penetrasi. Kali ini Arsners kali belakang jaga gawang, Nyland geser dia kepada Wolfie, maksud kami kepada nomor 17 Hegem di sana. Kembali lagi kepada Nyland, masih mencoba untuk mencari rekannya. Nyland pendek saja tadi pada Sanderberg, balik pada Nyland, geser ke kanan. Kali ini Christopher Eggen coba untuk membangun serangan dari belakang. Sepertinya para pemain Norwegia kali ini, nomor punggung 5 Wolfie dicuri oleh Saka tadi, namun berhasil dikuasai lagi oleh Odegaard. Kembali kepada belakang jaga gawang Nyland, langsung umpan jauh dituju adalah Nusa tadi yang baru saja masuk, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain Inggris. Kali ini Eze dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari lini serang Inggris, kepada Reece James, geser dia kanan. Kali ini Konsa tadi memberikan umpan kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan. Tengah lagi dia ada Reece James sana, umpan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menurut pemain Inggris, dibuang saja oleh pemain Norwegia tadi. Terjatuh Erling Haaland, coba untuk melakukan penetrasi, namun berhenti. Kali ini melalui Arsners di sektor kanan lini serang dari Norwegia, mencoba memasuki lini pertahanan dari Inggris sektor sebelah kiri. Arsners belakang dia kepada Nusa, masih Nusa dalam kotak penalti Inggris. Nusa hampir saja tadi, bagaimana penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain Norwegia ini masih dapat diantisipasi dengan baik oleh sektor belakang Inggris, sehingga gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Norwegia di sana. Masih coba untuk melakukan membangun serangan kali ini dari sektor belakang pemain-pemain Norwegia. Degard geser kepada Hegem, masih kali ini Nusa di sektor kiri, pemain nomor punggung 20 dari Norwegia, umpan langsung pada Erling Haaland yang dituju dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Guehi kali ini. Namun datang lagi bantuan dari Bob di sana kepada Erling Haaland, masih dalam kotak penalti, coba disundul oleh Patrick Berg, namun berhasil di kaki Nusa kali ini dalam kotak penalti. Kerjasama dia, Nusa masih dalam kotak penalti Inggris, namun tidak berhasil mengecoh pemain dari Inggris, sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru untuk Norwegia. Kali ini di sektor kanan pertahanan dari Inggris sudah mulai menemukan pola serangan sepertinya para pemain Norwegia kali ini. melalui masuknya Oscar Bob dan juga Nusa tadi. Beberapa kali tusukan-tusukan coba dilakukan oleh kedua pemain tersebut. Kali ini coba untuk tendangan bebas atau maksud kami tendangan penjuru di sektor sebelah kanan akan dilakukan oleh pemain nomor 6 Patrick Berg dari Norwegia. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris sudah melakukan ancang-ancang dia. Baba juga sudah dilakukan pada rekan-rekannya. Bersiap Patrick Berg kali ini. Namun wasit memberikan peringatan terlebih dahulu kepada para pemain yang berkumpul di dalam kotak penalti Inggris. Ketat sekali sepertinya mengawal pergerakan dari Erling Haaland ini. Ada sekitar dua pemain, ada Rich James dan juga O'Reilly yang mengawal dari Erling Haaland. Masih mencoba untuk melakukan tendangan penjuru kali ini. Patrick Berg dalam kotak penalti Inggris sudah dilakukan kali ini. Coba dilakukan ditinju saja oleh Jordan Pickford. Datang lagi umpan, hampir saja kali ini terjatuh pemain-pemain dari Norwegia. Hampir tadi terjadi gol untuk pemain Norwegia, namun masih dapat diselamatkan oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana tadi terjadi kemelut ketika Jordan Pickford mencoba untuk menghalau bola Arsners yang melakukan tendangan tadi, disundul saja oleh Hegem tadi sepertinya, namun belum berhasil menemui sasaran. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain Wolfie, masih bentur mistar tadi. Dorongan coba dilakukan lagi oleh para pemain Norwegia, namun kali ini datang serangan dari Inggris, coba untuk membangun serangan. Dan Harry Kane tadi mencoba untuk membantu pertahanan. Bola jatuh di kaki pemain Inggris. Kali ini mencoba melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan atau sisi kiri lini serang mereka. Eze tadi, namun bentur pemain Norwegia, lemparan ke dalam. Sudah dilakukan pada John Stones. Pendek saja John Stones pada Rich James. Di sektor lingkaran tengah pertandingan, geser kali ini masih Bukayo Saka di sana. Di sektor kanan lini serang Inggris pada Rich James lagi. Rich James langsung dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Norwegia, jatuh lagi di kaki O'Reilly. Bisa dikuasai kali ini oleh pemain Inggris. Bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Rich James masih menguasai bola. Rich James pendek dia, ke tengah ada John Stones, menggeser ke kanan Bukayo Saka. Dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia, Bukayo Saka coba melakukan umpan ke tengah tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Inggris. Norwegia namun datang lagi kali ini serangan dari Inggris. Masih tadi Guehi memberikan kepada Bukayo Saka, belakang dia ke Rich James, lebar kali ini ada Anderson. Sektor lini serang kanan kiri dari Inggris yaitu Eze masih dihalau lagi oleh pemain Norwegia, namun jatuh lagi di kaki Anderson. Kali ini bekerjasama diri dengan Eze di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Eze, tengah dia John Stones, lebar ke kanan pada Saka. Dibayangi dulu pemain dari Norwegia, pemain nomor 7 dari Inggris ini, kembali pada John Stones, pada Rich James di tengah kali ini. Melebar lagi kembali pada Saka di sektor kanan lini serang dari Inggris. Umpan langsung dalam kotak penalti. Saka yang dituju tadi adalah Harry Kane sepertinya. Elliot Anderson coba untuk menyambut umpan, namun tidak berhasil. Umpan dari Bukayo Saka menggunakan kaki kiri langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan dari Norwegia. Di samping kanan gawang Norwegia tidak mampu disambut atau dicocor dengan baik oleh menor punggung 8 dari Inggris tadi, Anderson, sehingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Kali ini Norwegia untuk coba untuk bangun serangan dari Erling Haaland, bergeser dia ke belakang, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Inggris. Digagalkan kali ini bagi pemain Norwegia coba untuk bangun serangan dari

0: kali ini. Main Inggris bangun serangan pendek saja, Jordan Pickford pada Gehi, Aliri John Stones, menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Lebar dia ke kanan, di sana ada Rhys James, menor bung 24, balik lagi kepada Anderson, ada John Stones kali ini di belakang, geser kepada Gehi, menor bung 25 di sana. Stones balik ini kepada Eze, masih mencoba menguasai bola. Eze putar-putar dia, melewati dua pemain dari Norwegia, lebar jauh kepada Bukayo Saka, dibayangi oleh pemain nomor 16 dari Norwegia di sana. Umpan Rhys James dalam kotak penalti yang diterima oleh Jude Bellingham, namun berhasil dibuang saja oleh Antonio Nusa, namun masih jatuh dari kaki Inggris kali ini. Nomor 8 Anderson pada Rhys James, geser ke kanan kali ini, dari sektor ini kanan ada Bukayo Saka kali ini, masih mencoba untuk melakukan penetrasi, dibayang-bayangi dia oleh pemain nomor 16 Pedersen dari Norwegia, menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris di sektor sebelah kiri gawang dari Norwegia, dan dilakukan oleh Bukayo Saka sepertinya. Beberapa pemain dari Inggris sudah tampak bantu serangan. Selain Jude Bellingham di sana, ada Rhys James juga. Kemudian ada Eze, serta ada Spence juga. Dan dalam kotak penalti dari Norwegia. Kita tunggu saja bersiap kali ini. Saka akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Siap-siap Saka, merancang-ancang dia sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung. Yang dituju adalah Eze tadi, namun dapat dicuri kembali oleh pemain Inggris. Kali ini kembali Saka melakukan penetrasi dalam kotak penalti, yang dituju adalah Harry Kane. Misalnya umpan langsung dalam kotak penalti Harry Kane, namun berhasil ditepis oleh penjaga gawang Nyland. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris. Rhys James masih kepada Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Bertahan dari Saka, umpan langsung dalam kotak penalti, yang dituju tadi adalah menor punggung 8 di sana, namun berhasil diatasi kali ini menor punggung 21 dari Inggris. Ke tengah kali ini dia menurut Jibas yang coba masuk, coba langsung dalam kotak penalti. Bagaimana Jude Bellingham ini memanfaatkan bola muntah yang dilesakkan tadi oleh pemain nomor punggung 17 dari Inggris. Bagaimana Nyland tidak mampu menahan gempuran-gempuran yang dilakukan oleh pemain Inggris di sana. Berubah skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Inggris dari Norwegia di menit pertandingan 93 kali ini. Dari luar kotak penalti tadi, main nomor punggung 17 Rogers dari Inggris lakukan tembakan langsung yang tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh Nyland. Bola muntah dengan gampang dimanfaatkan oleh Jude Bellingham tadi untuk merubah skor menjadi 2-1. Keunggulan Inggris 2-1, Bung Jupri.
1: Ya, ini gol yang saya kira memang sangat, bagaimana memang berawal dari ketidakcermatan ya. Kita cermakan dari kiper Norwegia, Orjan Nyland, yang tidak lengket tadi dan tidak sempurna membuang bola. Hasil tembakan dari Morgan Rogers, tembakan jarak jauh yang dilepaskan, dan ya terlihat bagaimana tidak cermat ya. Kemudian begitu dingin kita lihat seorang Bellingham, begitu cepat dia menyergap bola rebound tadi yang langsung memang dia maksimalkan menjadi gol. Dan ini mengingatkan kita dengan error yang dilakukan oleh kiper Belgia Sene Lammens yang membuat memang Mikel Merino mampu menciptakan gol yang menentukan kemenangan Spanyol. Jadi kesalahan-kesalahan kecil seperti ini memang pada akhirnya akan sangat-sangat menentukan hasil akhir pertandingan.
0: Ya baik, kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah lingkaran pertandingan, di mana dari Sandberg ini coba untuk membangun serangan di sektor kanan. Kembali Norwegia, Sandberg kali ini kepada Odegaard, belakang dia kali ini ada Horsners, geser lagi Ager, masih mencoba untuk mencari rekan di sana, belakang pada Odegaard lagi, masih di sektor lingkaran tengah pertandingan. Odegaard dari Norwegia, bayangi oleh Jude Bellingham, dia geser ke sebelah kiri, Sanderberg sana. Di mana kali ini ada dari Skarbop sepertinya, katakan pagi oleh main-main dari Inggris kali ini.

0: masih ada upaya langsung dari pemain-pemain Norwegia kali ini di sektor kanan, bergeser dia ke tengah kali ini. Menor punggung 5 di sana masih coba untuk melakukan serangan kali ini. Bob, Oscar Bob, bersama dengan Nile, dengan dipatahkan tadi oleh pemain Inggris kali ini. Di sektor kiri pertahanan dari Inggris, kerjasama tadi Eze dengan Spence, namun salah umpan kali ini. Odegaard dicoba untuk membantu serangan, dipatahkan lagi kali ini oleh Harry Kane, geser dia ke belakang. Bagaimana kali ini Guehi pada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja kanan dia yang dituju adalah Reece James, namun berhasil di menyentuh kaki dari Musa tadi. Umpan ke dalam untuk Norwegia, masih kami untuk Inggris di sektor kanan, kanan dari Inggris kali ini. Tadi sempat berhasil melakukan serangan, terlepas kali ini dari pemain-pemain dari Inggris. Norwegia coba untuk membangun serangan kali ini melalui sektor sebelah kiri mereka, di mana pemain pengganti dari Heikkinen juga membantu Østigard. Kali ini Odegaard lagi masih bangun serangan di sektor kiri lini belakang mereka. Geser lagi, coba untuk membantu di sana ada Horsners pada menor punggung 8 di sana. Major masih mencoba untuk membangun serangan. Horsners dari menor punggung 14 sektor kanan belakang lagi. Masih Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Ada Odegaard di sana dibayangi oleh Harry Kane dan juga Jude Bellingham. Bayang-bayang satu pemain dari Norwegia kali ini ke belakang langsung pada penjaga gawang Ireland. Kiri dia, bagaimana penetrasi coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris kali ini untuk menekan pemain-pemain Norwegia. Odegaard masih mencoba mengatur teman-temannya. Tengah lagi dia kali ini masih mencoba melakukan umpan 1-2, membongkar pertahanan dari Inggris. Pemain-pemain Norwegia melalui sayap kali ini, umpan 1-2 masih dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia. Sektor tengah lagi, kembali kepada Odegaard di sana. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Bob, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Umpan langsung terobosannya, berlari dari belakang kali ini Spence atau menor 17 dari Inggris tadi, berhasil dibuang saja oleh pemain Norwegia, pemain belakang Norwegia. Lemparan ke dalam untuk pemain Inggris kali ini berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Coba untuk dilakukan, masih mencoba melakukan serangan lagi Inggris kali ini. Henderson tadi kanan dia, masih membawa bola lagi sektor belakang sendiri. Guehi geser kepada menor punggung 25 Spurs. Masih Eze ternyata yang dibawa oleh dua pemain dari Norwegia masuk dalam kotak penalti. Eze masih membawa bola, Eze terjatuh dalam kotak penalti dan wasit langsung menunjuk titik putih di dalam kotak penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Spence ya, ternyata penetrasi yang dilakukan oleh Spence menyisir sisi kanan pertahanan dari Norwegia dalam kotak penalti, berbuah pelanggaran dalam kotak penalti untuk Inggris kali ini. Tadi bagaimana upaya yang dilakukan oleh Spence, jadi duel main Inggris tadi, penetrasi berbenturan tadi dengan pemain Norwegia di dalam kotak penalti. Nomor 22 Oscar Bob menghasilkan hukuman penalti. Masih dicek dulu oleh VAR, sepertinya wasit masih menunggu keputusan dari ruang VAR. Berkomunikasi wasit dengan wasit VAR yang ada di dalam atau di sekitar stadion, beberapa ruangan di dalam stadion. Masih kita tunggu keputusan wasit. Memang sebelumnya wasit menunjuk titik putih setelah tadi Daniel Spence itu dijatuhkan oleh Oscar Bob dalam melakukan penetrasinya. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin wasit akan melakukan pengecekan secara mandiri langsung melalui papan atau melalui layar kami yang berada di sekitar tengah lapangan, di pinggir lapangan di bagian tengah. Ya, sedang melakukan pengecekan. Bagaimana tadi Spence berhasil mengecoh pemain Norwegia nomor punggung 14 di sana, namun tidak berhasil ketika mencoba Orsners ya. Namun terjadi benturan dengan Oscar Bob dalam kotak penalti Norwegia. Masih dicoba dicek lagi kali ini oleh wasit Clement Turpin. Kita masih nantikan keputusannya seperti apa, apakah jadi penalti.
1: After review, the attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
0: Oke, tidak jadi penalti. Masih tetap skor 2-1. Tidak jadi penalti. Wasit Turpin ini memutuskan bahwa penetrasi yang dilakukan itu tidak berbuah penalti. Dapat bernafas lega sepertinya pendukung Brongo Norwegia tadi sempat berhenti sementara jantung mereka. Kalau penalti 3-1 makin berat ini sepertinya. Tapi yang terjadi memang meskipun sempat jatuh tadi, namun wasit memutuskan untuk tidak terjadi penalti setelah sebelumnya sempat menunjuk titik putih ya. Sudah dilakukan kali ini tendangan gawang oleh Norwegia, namun masih mencoba dilakukan oleh Oscar Bob kali ini. Penetrasi dia berduel tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Bola lemparan ke dalam untuk Inggris dari sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan. Bagaimana tadi Anderson langsung pada Harry Kane, namun kali ini jatuh dari kaki pemain-pemain Norwegia. Membangun serangan kali ini dari sektor kiri di lini serang mereka. Ke belakang lagi, pendek saja pada pemain nomor punggung 8, Østigard. Masih Peterborough kali ini coba untuk membangun serangan dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi kali ini upaya-upaya dari pemain Norwegia melalui Oscar Bob di sektor kanan lini serang dari Norwegia. Kerjasama dia 1-2 dengan Odegaard di sana, masih dibayangi oleh dua pemain Inggris. Odegaard, Osners tadi geser lagi ke belakang dia. Menunggu punggung 5 dari Inggris, geser lagi kali di Oscar Bob dari sektor kanan lini serang Norwegia, dibayangi oleh dua pemain. Dalam kotak penalti kali ini Nusa, hampir saja tendangan kaki kiri Nusa ini nampu di blok oleh pemain nomor punggung 6 dari Inggris tadi. Di luar, di sekitar kotak penalti, Antonio Nusa dari Norwegia mencoba untuk mengirimkan tembakan langsung tadi, namun berhasil di blok saja oleh Wehi tadi menggunakan kakinya. Ini mau dicek juga VAR gak nih, karena sempat nyentuh tangan nih, tapi enggak. Tendangan sudut saja akan dilakukan oleh Patrick Berg, pemain Norwegia, di sektor kanan pertahanan dari Inggris kali ini. Siap Patrick Berg. Bagaimana beberapa pemain Norwegia juga sudah berada dalam kotak penalti kali ini. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, dibuang saja, disundul tadi oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi serangan dari Norwegia kali ini melalui pemain mereka, Osners. Dan nomor 14 geser ke belakang dia. Masih kali ini Patrick Berg dari sektor sebelah kiri lini serang Norwegia. Kerjasama dia dengan Sanderberg, melebar kepada Osners. Masih Osners sektor sayap kanan kali ini. Bagaimana Nusa, Odegaard, masih Odegaard. Bawa bola makin mendekati kotak penalti. Osners kali ini langsung, Osners dalam kotak penalti, langsung diamankan dengan baik oleh penjaga gawang Inggris, Jordan Pickford. Ya, masih coba melempar oleh Pickford. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 21 dari Inggris di sana. Masih terjatuh tadi menor punggung 21 dari Inggris. Bagaimana Eze, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kuasai oleh pemain Norwegia kali ini.

James. Masih Rhys James menguasai bola di sektor kanan pertahanan Inggris. Di tengah dia, bagaimana Rodgers di sana masih menguasai bola melewati garis tengah. Rodgers bekerja sama dengan Jude Bellingham. Balik lagi geser kepada Spence di sektor kiri. Lini serang dari Inggris bekerja sama dengan Eze dia. Dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah Bellingham, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Norwegia. Datang lagi serangan kali ini dari Inggris. Menor 17, Rodgers di sana bekerja sama dia dengan Anderson. Balik lagi pada Anderson dan Rodgers. Si Anderson lebar pada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan lini serang dari Inggris. Dibayangi oleh dua pemain Norwegia di sana. Belakang pada Rhys James dia. Balik pada Rodgers. Anderson masih kami umpan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju di sana adalah Eze. Masih Eze. Sepertinya offside. Sudah berada dalam posisi offside. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Odegaard langsung umpan ke depan yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Inggris. Harry Kane coba membawa bola kali ini bekerjasama dengan Jude Bellingham, bergeser ke kanan. Ada Bukayo Saka masuk dalam kotak penalti dari Norwegia. Bukayo Saka dibayangi dulu pemain di sana. Bukayo Saka masih mencoba melakukan penetrasi langsung. Umpan kepada Bellingham tidak berhasil. Sudah memasuki menit kedua tambahan waktu. Sepertinya Inggris kita lagi akan melanjutkan perjalanan mereka. Masih ada sisa sekitar detik-detik terakhir dari Norwegia ini untuk menyamakan kedudukan. Kita tunggu saja. Umpan jauh tadi, tendangan gawang sudah dilakukan oleh penjaga gawang Norwegia, namun berhasil dicuri kali ini oleh Bukayo Saka. Terjadi pelanggaran Bukayo Saka. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Langsung umpan jauh kepada Eze. Tadi maksudnya kali ini Harry Kane datang membantu. Harry Kane di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Norwegia maksud kami. Pada Rhys James di sana. Ya, habis sudah bersama dengan itu. Wasit menunjukkan peluit. Tanda berakhir sudah pertandingan antara Inggris menghadapi Norwegia di sisa yang pertama extra time. Kita masih akan masuk ke babak kedua extra time. Sementara itu kita akan kembalikan terlebih dahulu kepada Bung Zaini, mungkin berbincang sedikit dengan Bung Jubri Alexander. Silakan Bung Zaini.

0: Ya, Bung Jupri, bagaimana Anda melihat jalannya extra time di babak pertama ini?
1: Ya, ini yang menjadi pembeda lah, bagaimana tadi kesalahan dari kiper Norwegia,
0: yeah,
1: Orjan Nyland, yang tidak cermat tadi saat mengantisipasi bola tendangan jarak jauh dari Morten Rogers, yang akhirnya memang bisa langsung diantisipasi dengan sangat baik oleh Jude Bellingham untuk bisa menghasilkan gol kedua dari timnas Inggris. Dan di babak pertama ini, babak pertama waktu tambahan ini, terlihat memang Inggris main lebih baik ya, main, yeah, lebih baik setelah di mana mereka kedodoran di babak kedua. Dan bahkan ada satu lagi tadi momen di mana mereka sebenarnya sempat mendapatkan hadiah penalti saat Jetfren dilanggar oleh Oscar Bob di kotak penalti dari Norwegia, tapi kemudian memang ada pengecekan VAR dan wasit Clement Turpin memutuskan memang tidak penalti karena, yeah, tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Jadi buat Inggris saat ini mereka dalam situasi yang nyaman, dan terlihat juga bagaimana mereka sangat dominan ya, dominan dalam penguasaan bola, dan berapa kali juga tekanan-tekanan mereka hasilkan juga berjalan dengan baik. Dan, yeah, ini yang saya kira memang menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Norwegia, karena memang mereka dalam situasi tertinggal dengan 15 menit tersisa, mau tidak mau mereka harus berani keluar,
0: harus habis-habisan begitu ya.
1: Betul,
0: tidak ada pilihan lain kan.
1: Tidak ada pilihan lain.
0: Yeah. Betul,
1: mereka harus
0: paling tidak harus mengejar adu penalti lah begitu kan.
1: Iya, paling tidak ya. Harapannya seperti itu. Artinya bagaimana sekarang mereka harus bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan, mengoptimalkan peran dari Haaland, karena memang, yeah, di panjang pertandingan kali ini kita lihat Haaland penampilannya belum terlalu baik.
0: Iya, tidak seperti sebelumnya.
1: Iya,
0: kelihatan banget itu ya,
1: iya,
0: Bung Jupri ya.
1: Tidak pertandingan seperti pertandingan sebelumnya, karena itu juga supportnya memang
0: kurang begitu.
1: Agak kurang, yeah, juga dari lini kedua ini, yang saya kira juga harus lebih dioptimalkan lagi.
0: Iya. Jadi perbaikan yang harus dilakukan oleh pelatih Norwegia dari sisi

0: lini mana ini sebenarnya untuk bisa memberikan dukungan ke Haaland di lini depan?
1: Ya justru malah ini Haaland juga ditarik ya.
0: Oh ya, di cadangan begitu ya.
1: Ditarik diganti Strand Larsen.
0: Strand Larsen.
1: Jorgen Strand Larsen, pemain yang juga punya postur menjulang juga, pemain yang di pertengahan musim kemarin juga membela Crystal Palace. Jadi sudah kenal juga sebenarnya dengan karakter pemain-pemain Inggris karena memang bermain di Inggris juga. Tapi ini pergantian sebenarnya yang tidak biasa.
0: Ya.
1: Kenapa memang Haaland dalam situasi Norwich tertinggal justru digantikan? Apa memang kondisinya memang tidak terlalu optimal untuk bisa lagi bermain? Atau memang ada perubahan taktikal yang ingin coba dilakukan oleh pelatih Solbakken ya?
0: Iya, tapi kalau melihat pemainan Haaland dalam beberapa kali pertandingan kan boleh dikatakan Haaland bisa melihat titik-titik yang tidak mungkin, mungkin tidak dibaca oleh striker seperti biasanya begitu ya. Bisa menciptakan gol di saat-saat yang memang krusial begitu.
1: Betul, terkadang memang striker hebat itu memang terkesan dia tidak berbuat apa-apa di pertandingan. Tapi begitu ada momen, dia bisa menciptakan momen itu. Nah itu yang saya kira memang saya juga agak bingung ini.
0: Agak disayangkan menurut Anda ditariknya Haaland begitu?
1: Betul, dengan pergantian ini karena memang mereka butuh gol dan Haaland adalah pemain yang mencetak gol paling banyak di kubu Norwegia. Jadi menarik top scorer ini saya kira jadi keputusan yang saya kira layak untuk dipertanyakan,
0: Bu. Iya. Ini ada kemungkinan Norwegia akan kesulitan begitu menurut Anda mengejar Inggris jika Haaland memang tidak bermain.
1: Ya itu dia persoalannya, kalau kita masuk Strand Larsen, tapi saya kira mereka seharusnya tetap butuh Haaland ya untuk tidak memberikan itu tadi rasa deg-degan lah buat pertahanan dari timnas Inggris.
0: Baik, kita ikuti kembali babak kedua extra time. Silakan Bung Indra Pijiantara.
2: Ya, terima kasih Bung Zain dan Bung Jupri. Extra time yang kedua antara Norwegia menghadapi Inggris sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Kini mencoba Norwegia membangun serangan dan mencoba Patrick Berg di sektor sebelah kiri. Diserang dari Norwegia, masih Patrick Berg. Sodorkan saja ke tengah mencari Oscar Borg. Ada juga Antonio Nusa dari kota penalti. Masih Antonio Nusa di sektor sebelah kiri mengirimkan umpan, namun membentur lagi pertahanan dari Inggris. Ada Osnes kini menguasai bola. Masih Osnes, namun terjadi pelanggaran tadi. Bagaimana Osnes, main Norwegia, Jude Bellingham tadi dilakukan oleh Sander Berg, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Inggris di extra time yang kedua ini. Kita nantikan John Stone dan juga Jordan Pickford yang nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Jordan Pickford, kita nantikan. Inggris masih unggul 2-1 saat ini atas Norwegia, musuh gol yang dicetak oleh Jude Bellingham. Jordan Pickford lakukan tendangan, sudah dilakukan bola-bola jatuh dari pertahanan dari Norwegia, dihalau saja tadi oleh main dari Norwegia. Sudah ada Rhys James kini menguasai bola. Rhys James sodorkan saya mencari Bukayo Saka, namun kembali dihalau lagi pertahanan dari Norwegia. Terjadi pelanggaran benturan tadi dengan Bukayo Saka. Vestergaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas saja, bola dihadapi oleh Nyland. Jaga gawang dari Norwegia yang mengenakan kostum hijau-hijau pada pagi hari ini. Sudah dilakukan tendangannya, lama-lama menggar pertahanan, mencoba dihalau tadi sundulan kepala oleh Elliot Anderson. Ada John Stone juga coba dikejar lagi, nomor punggung 14 mundur ke belakang pada Østigard. Ada gawang Thailand kini menguasai bola. Østigard kini sedotkan sektor sebelah kiri, cari ada Sanderberg kini menguasai bola. Dari Norwegia mencoba membangun serangan di dekat lingkaran tengah, menggiring daerah pertahanan dari Inggris. Kembalikan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kanan lini serang dari Norwegia. Kembalikan lagi kepada Sanderberg. Kembalikan lagi kepada Oscar. Oscar Bob menatap ke depan. Oscar Bob, kita nantikan. Oscar Bob bisa dengan Patrick Berg yang tetap nanti kirim tendangan. Namun melesat saja tendangan Patrick Berg yang begitu kencang di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Belum membahayakan tadi upaya atau peluang yang coba diciptakan oleh Norwegia di extra time yang kedua ini. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Ada Spence kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Sodokan kepada Elliot Anderson. Dibayangi oleh Patrick Wood. Angkat langsung jauh ke depan Anderson. Coba lagi kembali dikuasai oleh Norwegia. Ada Antonio Musa. Terjadi perebutan di sana. Mencoba curi lagi oleh pemain dari Inggris. Ada Harry Kane kini. Mencoba menguasai bola. Harry Kane mencoba sodorkan lagi kepada Bukayo Saka. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Norwegia Bukayo Saka. Bestos Bukayo Saka mencoba melewati. Bagus saya kalau kita melewati. Kane tendangan. Sayang sekali. Tendangannya begitu lemah tadi Bukayo Saka. Berhasil diamankan lagi. Serangan lagi dari Inggris. Ada Spence. Spence. Lepas ke tendangan. Datang lagi Bukayo Saka. Berhasil ditepis lagi oleh Nyland untuk kedua kalinya. Inggris mencoba menekan lagi. Ada Rhys James. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Rogers. Mundur ke belakang. Ada Guehi. Ada Johnstone di sana. Alirkan kepada Elliot Anderson. Masih Johnstone. Rogers. Elliot Anderson. Ada Rhys James. Mencoba dapat tekanan tadi bagaimana Inggris untuk membangun serangan. Mundur saja ke belakang kepada Jordan Pickford. Jaga gawang dari Inggris, kirimkan bola ke depan, mencari Bukayo Saka kini. Inggris kembali membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Namun, nampaknya posisinya sudah offset tadi. Bukayo Saka yang mencoba kontrol bola tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia di extra time yang kedua ini. Inggris masih unggul 2-1. Kita nantikan pergantian kembali nampaknya dilakukan oleh Inggris. Jude Bellingham mencetak gol kedua bagi Inggris. Gantikan dari taktik yang baru nampaknya bagi Thomas Tuchel, pelatih dari Inggris. Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini, tarik keluar. Ya, Jude Bellingham yang sudah mengemas 6 gol. Gantikan oleh Burn. Nampaknya akan memperkuat ini pertahanan dari Inggris di menit-menit akhir extra time yang kedua. Ada Martin Odegaard kini dari Norwegia. Sodorkan ke sektor sebelah kiri. Mencari Antonio Musa kini. Mundur kembali ke belakang. Ada juga Sanderberg. Sanderberg sodorkan lagi sektor sebelah kanan. Mencari Ostergaard dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Ager, ada Sanderberg kembali. Coba mengurung kini pemain-pemain Norwegia di kesempatan yang kedua. Kirimkan bola ke depan, namun dihalau lagi tadi oleh Burn yang baru masuk di babak yang extra time yang kedua ini. Kembali mencoba lagi Norwegia melalui Martin Odegaard. Mata ke depan bersama dengan Patrick Burn. Mundur ke belakang. Ada Antonio Musa kini di sektor sebelah kanan. Berhasil direbut tadi oleh Rhys James. Jadi perebutan di sana. Bola bergulir saja keluar lapangan. Nampaknya lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris sudah dilakukan. Johnstone disuruh kirimkan bola ke depan. Gatir lagi oleh Sanderberg, pemain Norwegia. Bayangin Saka mundur lagi ke belakang. Agar bagaimana Ager kini. Sodorkan lagi kepada Patrick Berg. Menguasai bola. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Ada Pedersen. Coba mengirimkan bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Dibayangi tadi oleh Eze dan juga Spence kini. Di sektor sebelah kiri tengah lagi. Jadi Ager mencoba membantu serangan. Alirkan lagi di sektor sebelah kiri. Lini pertahanan dari Inggris ada Oscar Bob di sana. Oscar Bob dari Norwegia mencoba mundur lagi ke belakang. Ada Pedersen, kirimkan lagi kepada Martin Odegaard. Masih Odegaard. Mencoba menggiring bola Odegaard. Sektor sebelah kiri kini hadirkan lagi kepada Antonio Musa. Sektor sebelah kanan pertahanan Inggris ada Sanderberg juga. Mencoba mencari celah nampaknya pemain Inggris. Ada Martin Odegaard, ada lagi Pedersen. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Odegaard kirimkan bola umpan. Berbahaya namun hasil disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Inggris. Ada Antonio Musa di arah kotak penalti. Lepas tendangan. Namun umpan yang diberikan tadi membentur tadi salah satu pemain dari Inggris. Gerakan Antonio Musa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Three Lions belum membahayakan. Hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Di sisi kiri bola dihadapi oleh Martin Odegaard. harus kulit bundar. Martin Odegaard bersiap-siap melakukan tendangan penjuru kembali bagi Norwegia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain berada dari kotak penalti, termasuk juga Oscar Bob. Sudah dilakukan oleh Martin Odegaard, mencoba disundul saja. Ada lagi Oscar Bob, kembali tendangan. Melesat saja tadi bagaimana tendangan dari Oscar Bob. Memanfaatkan bola liar tadi, namun masih melambung jauh di atas gawang Jordan Pickford. Upaya dari Norwegia belum membuahkan hasil sejauh ini. Semakin menegangkan tentu bagi para pendukung Norwegia yang begitu semangat di Piala Dunia 2026 ini setelah 28 tahun absen di ajang tertinggi sepak bola dunia ini. Bagaimana Norwegia kini menguasai bola, sodorkan lagi ke Sanderberg. Coba menggunakan ada Patrick Pedersen di sana. Coba alirkan pemain Norwegia mengurung pertahanan dari Inggris. Ada Sanderberg, kirimkan lagi di sektor tengah, cari celah, giring ke tengah lagi, alirkan lagi di sektor sebelah. Ada Pedersen di sana, cari kawannya, angkat langsung jauh ke depan, berbahaya. Sodorkan lagi bola, namun dibayangnya oleh Rizky, dibenturkan saja ini kepada Antoni Musa. Bola bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Inggris. Sisa-sisa menit extra time yang kedua ini, bola dihadapi oleh Jordan Pickford.

akan Antonio Musa. Terjatuh Antonio Musa, dilanggar lagi oleh Rich James dari Inggris, kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Norwegia. Kita nantikan peluang kali mencoba diciptakan Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Martin Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Di 116 menit waktu bergulir, menit akhir extra time, Odegaard memberikan arahan yang kewalengannya, konsentrasi. Odegaard menatap ke depan, sudah dilakukan kaki kiri, ditinju saja oleh Jordan Pickford. Namun bola masih dikuasai, nampaknya terjadi pelanggaran tadi. Bagaimana Ager nampaknya yang

0: Ya.
1: Tapi nanti ketemu seru juga ini, ketemu Argentina ini pasti.
0: Wah, saya itu musuh bebuyutan itu, Pak.
1: Iya, pasti dari dulu.
0: Apalagi Inggris tidak bisa melupakan gol tangan Tuhan itu, Pak.
1: Iya, waktu 1986 ya. Ya, ini sekarang malah sedang bisa jadi di Inggris yeah. ini. Pada Argentina. Tapi kalau Messi lepas, pasti gol pasti Bung Jaini.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau lepas dari ini, dari penjagaan. Yeah. Kalau Messi ini lepas ya.
0: Baik, Pak Rok. Ya, terima kasih banyak, Pak Rok. Selamat pagi. Salam olahraga, Pak Rok ya. Berikutnya ada Pak Akore di Polewali Mandar. Pak Akore, selamat pagi juga, Pak. Salam olahraga.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Akore. Silakan, Pak Akore.
2: Memang ini tim-tim dua ini memang sama-sama luar biasa ya. Ya. Tapi tidak menyangka juga kalau ini apa bisa kalah ya. Ya, nanti ketemu ya sama Argentina ya.
0: Ya. Tergantung pertandingan Swiss dengan Argentina nih, Pak, hasilnya bagaimana nanti ya. Kalau Argentina menang, bisa berhadapan dengan Inggris nanti di semifinal.
2: Iya, pasti menang. Oh,
0: ya, pasti menang. Nah,
2: ini, iya, kecuali ini, Pak, kalau apa namanya Spanyol ya itu masih betul
0: ya. Iya, iya,
2: karena ini kepercayaan saya ini Spanyol.
0: Baik, Pak Gore. Iya. Terima kasih banyak ya, ya Pak Gore. Ya. Pagi, salam olahraga, ya. Pak Gore ya.
2: Salam olahraga. Ya.
0: Pak Daniel di Sorong, Pak Daniel pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga ya.
0: Silakan Pak Daniel.
3: Jadi, Chris, saya juga salam jadi saya mengucapkan selamat buat tim karena
0: ya.
3: Kelatihnya strateginya paling bagus Thomas Tuchel itu.
0: Ya.
3: Itu sudah kuy buat strategi dari Thomas Tuchel yang bagus.
0: Ya.
3: Jadi selamat buat tim ini, ketemu siapa? Pemenang antara siapa?
0: Iya, nanti pemenang antara Spanyol dengan Prancis.
4: Argentina.
0: Oh, Argentina, sorry, Argentina dengan Swiss.
3: Oh, betul.
0: Iya.
3: Argentina supaya perang Malvinas.
0: Ya, nah itu dia, Pak. Cerita lama ini kan, masih ada suasana yang agak panas ini juga nanti nih dengan ya, kalau bertemu Argentina nanti. Iya, iya. Baik, terima kasih ya. Banyak ya Pak Daniel ya. Pagi, Pak. Oke. Berikutnya ke Pak Herdi di Cilacap. Herdi, pagi, Pak. Salam olahraga.
5: Selamat pagi, Pak.
0: Pagi.
5: Om,
0: ya.
5: Ada saking senangnya ya.
0: Iya.
5: Inggris dapat ya.
0: Jadi jagoan Pak Herdi Inggris ini Argentina, kalau begitu.
5: Ya, nanti di semifinal.
0: Oke.
5: Pokoknya selamat buat Inggris ya. Selamat olahraga begini.
0: Baik, selamat olahraga Pak Herdi ya. Nah, Bung Jupri, kalau saya lihat statistiknya, statistik ya. Dari pertandingan ternyata ball positionnya Norwegia ini lebih besar 53% sementara Inggris hanya 47%. Tapi kenyataannya tetap bisa kalah. Itu kenapa Bung Jupri?
6: Ya itu tadi yang saya katakan. Artinya sebenarnya kalau di pertandingan babak pertama tadi dominasi dipegang oleh Inggris.
0: Ya.
6: Tapi Norwegia memang mampu perbaiki penampilan mereka di babak kedua dan itu juga yang akhirnya membuat mereka unggul posisi meskipun tipis ya.
0: Yeah.
6: Dan peluang mereka juga punya peluangnya cukup banyak. Tapi ya itu lagi-lagi pembedanya adalah bagaimana kualitas ya, kualitas individu saat memang mereka tidak bisa mengoptimalkan Haaland. Tidak ada pemain yang akhirnya bisa ya. Menggantikan peran dia di depan.
0: Ya, beda dengan Inggris, ada Jude Bellingham. Ketika ya. Kane tidak aktif begitu ya.
6: Kane tidak aktif, masih ada Jude Bellingham. Jadi, itu saya kira memang faktor juga bagaimana kualitas pemain ya.
0: Ya. Atau kalau kedalaman tim ya, individu ya.
6: Individu, ya. Kemudian tadi bagaimana kalau kita bicara gol kedua kedua dari Bellingham. Itu kan prosesnya datang dari Morgan Rogers.
0: Ya.
6: Pemain yang baru masuk tadi di sebagai pengganti, kemudian menciptakan tembakan jarak jauh. Dan Nylon yang dibawa Mistar tidak cermat. Bellingham ada di situ
0: ya.
6: Bukan Harry Kane, tapi justru seorang Bellingham yang biasanya beroperasi di lini kedua
0: ya.
6: Tapi dia justru bisa masuk ke dalam kotak penalti. Jadi ini kejutan-kejutan yang memang saya kira benar tadi seperti dikatakan ada tadi apa yang penelpon mengatakan ya. Bahwa memang ini taktikal yang brilian dari seorang Thomas Tuchel
0: ya.
6: Mungkin
0: ya.
6: Kan memang sangat-sangat luar biasa.
0: Nah, ini sedikit prediksi, Bung Jupri.
6: Yeah.
0: Argentina berhadapan dengan Swiss ya. Banyak yang memperkirakan bahwa Argentina akan mengalahkan Swiss begitu.
6: Yeah, yeah.
0: Jika Argentina menang, berhadapan dengan Inggris, bagaimana prediksi Anda? Ini kan pertandingan akan panas nih.
6: Yeah,
0: karena gol Tuhan tidak bisa dilupakan oleh Inggris begitu kan.
6: Tuhan, bukan. Dan yang harus diingat juga bagaimana kartu merah David Beckham.
0: Oh iya, yeah, betul.
6: Saat Diego Simeone berakting.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah pendengar, salam jumpa di pagi ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Ya, suasana mentari pagi juga sudah menampakkan cerahnya ya. Semoga segala aktivitas Anda di akhir pekan ini dapat berjalan baik dan juga lancar. Ya pendengar, sesaat lagi pada pukul 7 pagi kami ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Untuk itu tetap terus bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
0: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah.